0: Balen malih ngoten tapi nikah agama kali bojo Indonesia. Matur ngoten kula kapan kontrak kali tiang ten negara niki demi suatu aset. Kan tiang luar niku lek mboten rabi kali tiang Indonesia kan mboten gadah, mboten saged tumbas tanah ten Indonesia to. Terus kapan kontrak di atas resmi, tapi untuk nikah agamanya kula kali suami di Indonesia. Niku hukume pripun?
1: Masya Allah. Nun sewu ibu sebelumnya saat terengi nggih. Saat terengi niatan panjenengan untuk nikah kontraknya itu niatannya sekedar untuk main-main mengamankan aset. Napa enten niat lintu nih?
2: Diseriusi ngoten misal.
0: Siurusi mboten amargi waktu niku kesepakatan kali suami niku asline bos kula. Lorien kan ten luar negeri sering nggih kados Justin mboten terus bos kula niku ada niatan ingin tanah di Malang.
1: Damel
0: agen umroh kali nggih damel enten acara wonten tapi kalau enggak menikah dengan orang Indonesia enggak bisa tumpas tanah temriku. Terus kula ditakuti apa posisimu itu janda kok bisa keluar masuk Indonesia, kebetulan lagi ada masalah sama suami. Mantan-mantan kula sanjang oleh suami ini ada kawin kontrak segini tapi di surat tidak di agama, tujuannya untuk aset. Itu ngoten nggih suami nah, setuju saya, suami yang asli Indonesia setuju oke setelah dok di kantor urusan agama kita nikah lagi. Waktu itu ada jeda kayak nggih etok-etok mboten etok-etok nggih. Nggih panggah le tiyang Jawa ngoten iku nggih kula Jawa kebetulan.
1: Nggih.
0: Terus nggih koyo nikah lagi, ijaban lagi kebetulan morotua yang ngijabi tapi morotua enggak ngerti kak seruat ini gitu ngoten. Terus saniki sing kula bingung, kula niku bojone agama Indonesia, bojone resmi ten luar niki tapi pakai surat resmi antar negara. Tujuannya untuk mangun travel, pengennya travel umroh kebetulan di Malang. Terus setiap hari niku melihat konten jenengan. Kebetulan suami sing di luar niki dikit banyak paham bahasa mriki kedik, apalagi dengan melihat saat niki kontennya kados pondok-pondok ngoten. Lan iki kan ada bakal insya Allah leh bulan nopo niku ajengi ke Indonesia. Niki kula niku asline bojone pripun nggih? Kula kok bojo loro ngoten
1: niku. Saniki kali suami ingkang resmi tapi di luar negeri niku hubungan badan boten napa namung surat mawon?
0: Boten. Namung surat mawon wong di situ ada perjanjian kontrak kita seperti anak buah dan bos karena dia pengin memiliki
2: aset
0: baru
2: nggih. Nggih nggih Bu. Nggih Bu. Insyaallah.
1: Nggih, insyaallah kula jawab nggih. Mangke lek rawuh Indonesia monggo pinarak ten pondok.
0: Niki sampun di sampun dir agendakan. Kebetulan kula wau chat, kula wau ngirim gambar-gambar tertentu. Kula kepengin nyuwun doane saking ustaz. Kula bingung kok hubungi ten pundi admin kula hubungi sedanten nggih ngapa ta mungkin lek kados ngretek niku.
1: Lah ngene iki sing ngomong niki admine niki.
0: Nggih Bu. Sing ten Indonesia niku kula king maro ten kasempon sakjane wong alit namung sak jam
2: kok. Belang ge wong mlingi dugi mriku to. Tes napa?
1: Ngantang.
2: Ngantang niku to. Dugi ngantang niku.
1: Krisik.
0: Setunggal jam mlingi ne namung celake krisik kan mepet
2: setunggal. Oh nggih.
0: Dados kula nggih mboten panik tenang nggih sing ngrungokne tanggoku keh dulurku keh kebetulan anune jenengan sedanten iki wis sang. Gokes niki selantat.
2: Nggih, nggih.
0: Matur
2: suwun sanget. Nggih.
1: Masyaallah. Enggak tahu YouTube ada pemirsanya ndak ini.
2: Nggih,
1: matur suwun sanget ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi.
2: Matur suwun sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, Bu, pangapunten kang kathah. Lah niki lho kula rawuh men sanget ngeten iki. Rawuh men sanget kula. Aku masalahe rawuh tok ceria banget lho ibu ini.
1: Karena kalau masalah itu saya rasa bukan masalah yang tentang rumah tangga suami selingkuh atau apa ya, hanya sekedar status pernikahan dan itu dia sendiri yang melakukan.
2: Iya.
1: Jadi saya ceritakan pakai Indonesia begini. Ada seorang perempuan punya istri sah secara agama di Indonesia. Kemudian dia bersuami lagi di luar negeri dengan semacam bukan kawin kontrak mut'ah loh ya. Saya pahami jadi bukan mut'ah. Mut'ahnya orang-orang Syiah bukan. Tapi kontrak itu artinya kontrak hitam di atas putih. Jadi si perempuan itu dianggap istrinya hanya untuk mengamankan aset supaya bisa membeli sesuatu di Indonesia kan gitu. Jadi bukan kawin kontrak seperti orang Syiah. Yeah. Nah, sekarang begini, Bu. Yang pertama, maka tentu suami sah panjenengan adalah suami sah yang di Indonesia. Itu suami sah. Maka suami di kontrak itu tidak mungkin sah secara apapun. Secara agama tidak mungkin sah karena Anda sedang bersuami. Secara hukum pun, kalau itu dianggap pernikahan-pernikahan yang tidak sah. Secara hukum pun begitu. Mana mungkin ada hukum di Indonesia yang bisa menikahkan perempuan dengan suami yang berikutnya. Yeah. Kan tidak sah. Nah, sehingga ketika niatannya hanya untuk mengamankan aset, saya rasa banyak cara lah. Walaupun seperti Anda jelaskan tadi, karena tidak mungkin orang luar negeri itu bisa punya aset kalau tidak menikah dengan perempuan Indonesia. Lo kan bisa menikah dengan perempuan lain, Bu. Kenapa harus Anda begitu? Cuma kan masalahnya, oh, tidak bisa. Ini karena saya kan bawahannya, dia bos saya, segala macam. Nah, maka saya kasih untuk panjenengan 3 nasihat. Nasihat yang pertama, segera diselesaikan baik-baik. Karena ini perkara yang tidak diridhoi oleh Allah. Seorang perempuan mengikat hubungan dengan 2 orang suami. Itu haram. Walaupun hubungan itu tidak sampai pada hubungan badan, sekedar hitam di atas putih pada kertas, tapi itu memunculkan perjanjian palsu, memunculkan kedustaan, memunculkan kepalsuan. Itu harap segera diselesaikan, Ibu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nomor 1, harus segera diputuskan. Ya tentu yang kontrak tadi, karena suami sah Anda di Indonesia. Kemudian yang kedua, segera cari solusi yang lain untuk aset warga negara luar negeri tersebut yang sekarang Anda anggap sebagai suami Anda. Cari solusi yang lain. Solusi yang lain itu apa? Mungkin cari orang kepercayaan di Indonesia yang itu aset di atas namakan mereka. Yang terakhir, yang ketiga, jangan sampai hanya gara-gara urusan uang, urusan bisnis, kita itu mengorbankan rumah tangga dan agama kita. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan kula tenggo garwan panjenengan nopo pilih badi rawuh dan kasembon, insyaallah kula tenggo mudah-mudahan bisa dapat solusi yang terbaik. Amin.
2: Masyaallah. Soalnya diangkat lagi satu-satu. Mungkin.
1: Lah, ya udah satu ya.
2: Satu ya. Hmm. Satu lagi. Loh, assalamualaikum. Duh, gitu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam, Ustaz.
2: Dari
3: ya. Ustaz, saya dari tidak bisa menyebutkan nama juga.
2: Baik, baik, silakan.
3: Saya mau men-sharing masalah saya ini, Ustaz. Saya ini ada saya sudah berterus terang kepada istri saya bahwasannya saya telah melakukan zina. Artinya bukan saya tertangkap tangan, tapi saya mengakui kepada istri saya. Usia pernikahan kami itu 4 tahun. Karena jadi awalnya ini saya melakukan hubungan badan, terus kemudian dia ini hamil, Ustaz. Tapi sebelum dengan melakukan hubungan badan sama saya, dia ada melakukan hubungan badan sama orang lain. Terus kemudian karena saya yang terakhir, akhirnya saya diikatlah dengan surat pernyataan. Nah, setelah saya diikat dengan surat pernyataan itu, di situ isinya bahwasanya saya menanggung anak itu, saya memberikan nafkahnya, semua saya sudah jalan, Ustaz. Nah, ternyata bukan sampai di situ saja, ternyata saya harus melayani si perempuannya ini. Apapun itu saya tidak bisa menolaknya, Pak Ustaz. Apapun yang dia minta, apapun yang dia ini, karena saya juga bekerja di salah satu instansi, saya juga terikat dengan, karena saya takut saya dijamin rasa keamanan itu, akhirnya saya mengikuti saja. Tapi semakin kesini saya harga diri saya diinjak-injak, Pak Ustaz. Saya dimaki setan lah, saya dimaki binatang lah, laki-laki binatang lah. Sampai akhirnya saya sudah merasa muak, Ustaz. Akhirnya saya sholat tobat, saya tobat-tobatan nasuha yang betul-betul. Kemudian saya mengaku kepada istri saya bahwasannya saya sudah berzina, saya sudah berzina. Kemudian di depan mertua saya juga saya sudah mengatakan bahwasannya saya sudah melakukan zina. Terus kemudian saya dikabari ke orang tua saya juga saya sudah melakukan zina. Terus kemudian di kantor juga saya sudah di bagian provos juga saya sudah mengatakan bahwa saya sudah melakukan zina. Tapi di lain daripada itu saya sudah membuktikannya secara diam-diam bahwasannya memang itu bukan anak-anak saya. Makanya syukur alhamdulillahnya yang memang itu bukan anak saya. Nah, kemudian ini kita sekarang lagi bersengketa untuk membuktikannya itu. Dan saya melakukan tobat nasuha yang betul-betul tobat nasuha, artinya dari semua yang perbuatan saya ini, saya menyesali perbuatan saya berikhtiar apapun resikonya karena saya jalani, saya siap menanggung semuanya. Yang saya ingin tanyakan, apakah perbuatan saya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Begitu Pak Ustaz.
1: Wah, keren sih, keren sih, keren, luar biasa antum.
2: Insyaallah dijawab oleh Ustaz ya, Pak. Ya, terima kasih, Bapak. Assalamualaikum. Siap.
1: Baik Syekh, penanya yang barusan bertanya, wah luar biasa banget. Itu diangkat dulu coba. Diangkat dulu. Sebentar ya, kita jawab sama lagi.
2: Assalamualaikum.
3: Dan itu dia sendiri yang
2: melakukan. Assalamualaikum.
3: Tadi saya ceritakan pakai Indonesia begini. Ada seorang perempuan punya istri.
2: Halo, assalamualaikum. Udah masuk ya? Halo. Mohon medianya dikecilkan dulu, Ibu.
1: YouTube-nya
2: atau TikTok-nya dikecilkan dulu supaya fokus di telepon.
3: Tapi kontra itu artinya hitam di atas putih. Ini saya perempuan sendirian.
1: Siap. Nah, sekarang Anda berbicara. Bismillah.
2: Terputus, ya Allah.
1: Terputus? Ya udah, udah. Kita jawab dulu pertanyaannya ya.
2: Baik. Halo,
1: lah kita jawab dulu aja, kita jawab dulu. Karena ini penting.
2: Halo.
1: Ya, antum matiin dulu. Antum matiin dulu. Bismillah.
2: Gimana? Tumbuk-tumbuk.
1: Ya, udah, matiin dulu, saya jawab pertanyaan dari bapak yang bertanya terakhir tadi ya. Baik, ini udah jam 10 juga ya. Tapi pertanyaan terakhir betul-betul ini pertanyaan husnul khotimah ini. Teman yang bertanya, saya luar biasa, saya apresiasi apa yang Anda lakukan, dan itulah tata cara yang diinginkan oleh syariat untuk Anda menyelesaikan masalah itu. Terbuka kepada suami, menyesali perbuatan semenyesal-menyesalnya, tobat kepada Allah, taubatan nasuha, sebenar-benarnya tobat. Itu benar sekali. Karena sebelum Anda cerita tadi Anda merasa dihina, dan saya sudah mau ngomong itu. Kalau Anda ikuti perempuan tersebut, dia akan terus menginjak Anda. Sementara negara kita ini negara hukum. Di sana ada UU ITE, di sana ada pemerasan, di sana ada pasal yang macam-macam lah, yang macam-macam. Sehingga apa yang Anda lakukan sudah sangat benar. Nah, artinya Anda tinggal memperbaiki dua hal saja. Nomor satu, Anda perbaiki terlebih dahulu yang paling genting, hubungan Anda dengan Allah. Dengan cara apa? Tobat kepada Allah, taubatan nasuha. Perbaiki ibadah Anda, perbaiki sholat Anda, perbaiki bacaan Al-Quran Anda. Tambah dengan puasa, tambah dengan qiyamul lail, sholat tahajud. Ketika hubungan baik dengan Allah sudah terjalin, maka Allah akan memperbaiki hubungan Anda dengan manusia. Itu poin pertama dulu Anda perbaiki. Lalu poin yang kedua, pulihkan kembali rumah tangga Anda. Tentu suami Anda tidak akan menerima semudah itu. Istri Anda tidak akan menerima semudah itu. Mertua Anda, orang tua Anda tentu punya perasaan kecewa yang luar biasa. Sehingga apa yang harus Anda lakukan sekarang? Perbaiki hubungan Anda, fokus di rumah tangga Anda. Ngobrol yang baik dengan istri, lakukan istri itu dengan sebaik-baiknya. Bertanggung jawablah kepada istri Anda, tunjukkan penyesalan yang sesungguh-sungguhnya di hadapan istri. Baru kemudian, apakah tobat saya oleh Allah diterima? Insya Allah. Allah Ta'ala itu tawab, zat yang maha menerima taubat dari hambanya. Kemudian bahkan disebutkan dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawabin. Allah cinta kepada orang yang bertobatnya bukan sekali, tapi mengulang-ulang terus tobatnya kepada Allah. Allah cinta dengan mereka. Maka untuk Anda ada satu ayat Al-Quran yang ingin saya sampaikan di malam hari ini sebagai penutup yang baik ya. Allah Ta'ala berfirman, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas di dalam dosanya. Bukan sekedar berdosa, melampaui batas di dalam dosa. Apa yang Allah katakan? Allah ampuni semua dosa. Allah ampuni semua dosa. Allah bilang, janganlah kalian berputus asa dari pertolongan Allah. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah, insya Allah tobat Anda diterima oleh Allah. Tapi PR Anda sekarang dua. hubungan baik dengan Allah Ta'ala dan hubungan baik dengan keluarga terdekat. Wallahu Ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Saya tidak sampai menyampaikan materi ini ya.
2: Iya, ya wis.
1: Berikutnya begini kayaknya seru ini.
2: Oke, begini aja saja apa enak.
1: Seru nampaknya. Seru nampaknya.
2: Jadi temanya the show Prahara Rumah Tangga gitu ya.
1: Prahara Rumah Tangga.
2: Prahara Rumah Tangga the series.
1: Baik, Zai. Okay. Udah jam 10 dan saya harus pulang ke Kasembon dan besok pagi balik ke Malang lagi.
2: Ya Allah,
1: sehat walafiat.
2: Amin, amin.
1: Baik,
2: amin.
1: Abu Syahrum silakan ditutup.
2: Baik, pemirsa.
1: Jangan lupa Pondok Rimba.
2: Pondok Rimba. Wah, ini Pondok Rimba gimana ngumumnya?
1: Untuk pemirsa yang sedang menyaksikan, kami terus mengajak kepada pemirsa sekalian yang ada di YouTube, yang ada di Jamiah Al-Tiktokiyah.
2: Yeah.
1: Kami sedang dalam proses membangun pondok yang insya Allah akan menjadi pusat pendidikan untuk anak-anak kita kaum muslimin. Yeah. Dan pondok ini sedang berjalan pembangunannya, maka dengan seluruh rasa hormat kami, apabila Anda memiliki kelebihan rezeki, Anda bisa donasikan, wakafkan ke Pondok Rimba Wonoagung agar kita mendapatkan pahala jariah, wakaf yang pahalanya tidak terputus. Silakan kirimkan donasi Anda pada nomor yang tertera di bio, dan yang di YouTube bisa diklik nomor admin atau yang lain, di TikTok bisa diklik di bio juga.
2: Bio
1: nanti link. Insya Allah akan keluar linknya. Kita akan membangun pondok dan insya Allah gratis. Barakallahu fikum.
2: Juga sebagai tambahan, nanti teman-teman bisa sewaktu-waktu berkunjung ke sana, ngopi bareng, ada kajian juga. Juga bisa ikut family gathering, ada pondok umum untuk pekanan, pondok umum tiap pekan ya. Jadi kita akan buka untuk umum, sewaktu-waktu bisa diakses oleh siapapun. Monggo silakan. Kalau pas ada makanan, ada rezeki, insya Allah juga bisa makan bareng di sana gitu. Jadi ini pondok untuk semuanya dan gratis. Nah, cuman memang santrinya itu adalah santri-santri pilihan, karena kita pondoknya pondok kaderisasi, dan insya Allah kita harapkan santri-santri nanti juga membawa manfaat, tidak hanya soal ilmu agama. Kita akan bekali dengan soft skill,
1: yeah,
2: skill bertahan hidup, ada entrepreneur, dan juga apa ya istilahnya, kita bangun rasa sosialnya tinggi juga, karena nanti akan berkolaborasi dengan warga setempat, yaitu di Desa Wonoagung. Insya Allah kita berusaha mencetak generasi yang bukan hanya sekedar lulus pesantren, tetapi berguna untuk dan bermanfaat untuk masyarakat.
1: Cocok.
2: Cocok. Itu.
1: Itu.
2: Ya.
1: Sahabat-sahabat yang silver.
2: Manusia silver. Baik, pemirsa. Kita pamit dulu. Insya Allah kita ketemu lagi di Senin mendatang, di malam Selasa, tetap di program Sema The Show. Kita akan mulai dengan tema yang kita akan generalkan, yaitu prahara rumah tangga. Kita akan coba untuk membantu teman-teman yang mungkin
1: sekedar
2: curhat atau membutuhkan satu sudut pandang yang mungkin bisa menjadi salah satu petunjuk, menjadi salah satu wasilah bagaimana Allah menyelesaikan permasalahan-permasalahan rumah tangga kita.
1: Amin.
2: Amin ya rabbal alamin. Kita mohon pamit, undur diri. Apabila ada kekurangan, kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
4: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
5: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
6: Sibarkas,
5: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
7: Lagi full seneng kayaknya ini. Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
8: Wih.
7: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
8: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
7: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
9: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
10: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian, Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai.

0: Wah, bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
1: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang, ngebai omah.
0: Yowis, sedekahkan wae nek ngono.
1: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
0: Serah ke wae ke si Barkas.
1: Si Barkas? Apa kui?
0: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
1: Wah, menarik ya.
0: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi

0: Nah.
1: Lagi full seneng kayaknya ini.
2: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini, Pak. Jadi sambil YouTube-an ini loh.
1: Wih.
2: Ini wifi-nya pakai apa toh, Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
1: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
2: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
3: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
4: Pendengar, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran PPTQ Sains Ar-Risalah Solo Baru kembali menerima santri baru tahun ajaran 2027-2028 khusus putri untuk jenjang pendidikan setingkat SLTA. Program unggulan meliputi Tahfidzul Quran dan Sains. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Agustus hingga 30 Oktober 2026. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Sains Ar-Risalah Solo Baru yang beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Madegondo, RT 05, RW 4, Grogol, Dusun 2, Madegondo, Sukoharjo, Barat Masjid An-Nur, Madegondo. Kuota terbatas hanya 24 santri. Dengan fasilitas yang memadai, seluruh ruangan ber-AC dan lokasi yang strategis. Alumni PPTQ Sains Ar-Risalah telah diterima di berbagai perguruan tinggi favorit seperti UNS, UNDIP, UNY, UNES, UIN, Poltekkes, LIPIA, dan lain-lain melalui jalur beasiswa Hafidz Unggulan, KIP, SNBP, maupun SNBT. Untuk informasi selengkapnya, silakan Anda menghubungi Ustadz Adi di nomor 0852-9388-5571 atau Ustadz Dwianto di nomor 0813-2996-3607.
5: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
6: Pendengar, kita akan mengikuti Jalan Hidayah, RDS FM.
7: Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya menulis ilmu di atas tulang belulang bangkai unta karena tak mampu membeli selembar kertas? Pernahkah kalian membayangkan seorang bocah yatim yang bajunya lusuh, yang seringkali menahan lapar berhari-hari, namun kelak suaranya akan didengar oleh raja-raja, fatwanya akan menjadi hukum bagi jutaan manusia, dan namanya akan disebut dalam doa-doa tulus di setiap sujud panjang kaum mukminin dari ujung barat Afrika hingga kepulauan Nusantara? Dia adalah matahari dunia. Dia adalah kesehatan bagi tubuh. Dia adalah sang pembela sunnah yang memadukan tajamnya logika akal dengan sucinya wahyu Tuhan. Kakinya pernah dirantai besi, lehernya pernah diancam pedang algojo, namun hatinya tak pernah berpaling dari kebenaran. Inilah hikayat sang mujaddid abad kedua. Inilah kisah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para pencari hikmah di channel kesayangan kita, Rio Fulana. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Rio Fulana yang dirahmati Allah, hari ini kita akan memulai sebuah perjalanan panjang. Kita tidak akan menyingkat kisah ini menjadi beberapa menit saja. Kita akan menyelaminya. Kita akan duduk bersimpuh di majelis sejarah, membuka lembar demi lembar kitab para ulama terdahulu untuk membedah anatomi kehidupan Imam Syafi'i secara utuh. Mengapa kita harus membahasnya sedalam ini? Karena Imam Syafi'i bukan sekadar tokoh masa lalu. Beliau adalah the founding father dari metodologi berpikir umat Islam. Di Indonesia, mayoritas kita bermazhab Syafi'i. Namun betapa sedikit dari kita yang mengenal betapa berdarah-darahnya perjuangan beliau dalam menegakkan tiang agama ini. Siapkan hati kalian, siapkan air mata kalian, dan mari kita kembali ke masa 1200 tahun yang lalu. Jarum waktu berhenti di tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Tahun ini adalah tahun yang monumental dalam sejarah Islam. Langit Baghdad berduka, bumi Irak menangis. Pada tahun ini, Al-Imam Al-Azam, Nu'man bin Thabit, atau yang kita kenal sebagai Imam Abu Hanifah, wafat di dalam penjara penguasa karena ketukuhan imannya menolak jabatan hakim. Dunia Islam seakan gelap gulita kehilangan pelitanya. Namun, Allah Rabbul Alamin tidak pernah membiarkan bumi ini kosong dari para penegak hujahnya. Benarlah sabda Nabi, bahwa para ulama adalah pewaris para Nabi. Ketika satu bintang terbenam, bintang lain akan terbit. Di tahun yang sama, bahkan sebagian riwayat mengatakan di malam yang sama saat ruh Imam Abu Hanifah naik ke langit, di sebuah kota kecil di pesisir Mediterania bernama Gaza, terdengarlah tangisan bayi laki-laki yang memecah keheningan malam. Bayi itu lahir dari rahim seorang wanita mulia dari suku Al-Azd bernama Fatimah binti Ubaidillah. Ayahnya bernama Idris bin Abbas. Mereka menamai bayi itu dengan nama kekasih Allah, Muhammad. Siapakah Muhammad kecil ini? Mari kita lihat nasabnya. Ini bukan nasab sembarangan. Dia adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi' bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Perhatikan nama Al-Muttalib. Ini adalah saudara kandung dari Hashim, kakek buyut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya adalah anak dari Abdi Manaf. Jadi, nasab Imam Syafi'i bertemu dengan nasab Rasulullah di kakek bernama Abdi Manaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang kemuliaan Bani Muthalib dalam sebuah hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya, kami, Bani Hashim dan Bani Muthalib, tidak pernah berpisah baik di masa jahiliyah maupun di masa Islam. Kami dan mereka adalah satu. Lalu Nabi menyilangkan jari jemarinya. Imam Syafi'i adalah satu-satunya imam mazhab yang berasal dari suku Quraisy, kerabat dekat Nabi. Inilah realisasi dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajarilah dari Quraisy dan janganlah kalian mengajarinya. Dan imam itu dari Quraisy. Namun, Kemuliaan nasab tidak menjamin kemudahan hidup. Takdir Allah berlaku. Baru saja Muhammad kecil menghirup udara dunia, ayahnya, Idris, jatuh sakit dan meninggal dunia di tanah perantauan Gaza tersebut. Muhammad bin Idris kini menjadi yatim. Gelar yatim di masa itu adalah ujian berat, apalagi diiringi dengan kefakiran yang sangat. Fatimah, sang ibu, kini memikul beban gunung di pundaknya. Ia sendirian di Gaza, jauh dari keluarga besar suaminya di Mekah. Hartanya habis.

0: 2 tahun berlalu di Gaza, Fatimah menatap putranya yang tumbuh di lingkungan yang jauh dari tradisi kakek moyangnya. Gaza adalah kota dagang, kota yang heterogen. Fatimah khawatir. Jika anakku tetap di sini, batin Fatimah berbisik, nasab Quraisy-nya akan sia-sia. Bahasanya akan rusak bercampur dengan bahasa orang-orang non-Arab, ajam. Akhlak kesatria Quraisy-nya akan hilang. Dengan tekad seteguh karang, Fatimah mengambil keputusan besar. Ia harus membawa pulang permata hatinya ke Mekah, ke tanah air leluhur, ke lembah yang tidak ada tanaman di dalamnya, namun penuh dengan keberkahan. Perjalanan dari Gaza ke Mekah bukanlah perjalanan wisata. Jaraknya ratusan kilometer membelah gurun pasir yang ganas. Bayangkan sahabat Rio Fulana, seorang ibu muda menjanda, menggendong balita, menempuh perjalanan yang biasa ditempuh kafilah dagang berhari-hari. Panas matahari membakar kulit, dingin malam menusuk tulang, namun cinta ibu mengalahkan segalanya. Sesampainya di Mekah, mereka tidak disambut dengan karpet merah. Keluarga besar Bani Muthalib memang terpandang, tapi mereka banyak yang hidup sederhana. Fatimah dan Syafi'i kecil tinggal di daerah bernama Syi'ib Al-Khoif. Kehidupan mereka sangat miskin. Begitu miskinnya, Imam Syafi'i kelak mengenang masa kecilnya. Aku adalah seorang yatim di bawah asuhan ibuku. Ibuku tidak memiliki apa-apa untuk membayar guruku.
1: Di Mekah, Syafi'i kecil diserahkan ke Kutab, tempat belajar baca tulis Al-Quran. Tapi ada masalah besar, biaya. Fatimah tidak punya uang untuk membayar syekh, guru. Namun, guru tersebut melihat sesuatu yang berbeda pada Syafi'i. Kecerdasannya memancar dari matanya. Syafi'i sangat cepat menghafal. Ketika guru mengajarkan satu ayat kepada murid lain, Syafi'i yang hanya mendengar sekilas langsung menghafalnya. Akhirnya, sang guru mengizinkan Syafi'i belajar tanpa bayaran. Bahkan, seringkali Syafi'i diminta menggantikan gurunya mengawasi murid-murid lain saat sang guru berhalangan. Di usia 7 tahun, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i telah menyelesaikan hafalan 30 juz Al-Quran dengan mutqin, sempurna. 7 tahun. Setelah Al-Quran, dahaga ilmunya semakin menjadi-jadi. Ia ingin menulis hadis. Ia ingin mencatat ilmu. Tapi kemiskinan kembali menjadi tembok tebal. Kertas atau warok di masa itu adalah barang mewah. Harganya mahal. Apakah Syafi'i kecil menyerah? Tidak. Ia pergi ke kantor-kantor pemerintahan, diwan, mencari kertas-kertas bekas yang sudah dibuang atau yang salah tulis. Ia memungutnya, lalu menulis di bagian yang masih kosong. Jika kertas bekas tak ada, ia pergi ke pasar atau tempat penyembelihan onta. Ia mencari tulang belikat onta yang lebar dan putih. Ia mencari pelepah kurma yang kering. Ia mencari batu-batu pipih yang halus. Bayangkan pemandangan ini, sahabat Rio Fulana. Di sebuah kamar sempit di Mekah, bertumpuk tulang belulang binatang, batu dan pelepah kurma. Baunya mungkin tidak sedap, tapi di atas benda-benda itulah tertulis sabda-sabda Nabi yang suci. Syafi'i kecil menghafal semua yang ia tulis di tulang itu hingga meresap ke dalam dadanya, sampai tulang-tulang itu tak lagi ia butuhkan. Beliau pernah berkata, "Aku tidak memiliki uang untuk membeli kertas, maka aku menulis di atas tulang bahu onta dan pelepah kurma." Ini adalah tamparan keras bagi kita, sahabat Rio Fulana. Hari ini kita punya buku berlimpah, gadget canggih, PDF kitab gratis. Tapi semangat kita untuk menuntut ilmu seringkali kalah oleh rasa malas. Setelah menghafal Al-Quran, Syafi'i muda menyadari satu hal. Al-Quran turun dalam bahasa Arab yang paling tinggi, Fusha. Untuk memahami hukum Allah, ia harus menguasai bahasa Arab sampai ke akar-akarnya. Bahasa Arab di kota Mekah sudah mulai bercampur dengan bahasa pendatang, jamaah haji dari berbagai negeri. Maka, atas saran para ulama, Syafi'i muda melakukan pengasingan diri. Ia keluar dari Mekah menuju pedalaman gurun pasir, tempat tinggal suku Bani Huzail. Mengapa Bani Huzail? Karena menurut para ahli bahasa, suku inilah yang bahasanya paling murni, paling fasih, dan paling dekat dengan bahasa Al-Quran. Mereka adalah gudangnya syair Arab kuno. Berapa lama Syafi'i tinggal di sana? Bukan sebulan dua bulan. Riwayat menyebutkan beliau tinggal bersama mereka selama 10 tahun. Dalam riwayat lain disebutkan 20 tahun. Namun 10 tahun lebih masyhur. Di gurun itulah karakter Syafi'i ditempa menjadi baja. 1. Fasahah. Ia menghafal ribuan bait syair Arab kuno. Lidahnya menjadi sangat fasih. Kelak, ahli bahasa Arab bernama Al-Asma'i berkata, "Aku mengoreksi syair-syair Bani Huzail dari seorang pemuda Quraisy bernama Muhammad bin Idris." Bayangkan, ahli bahasa mengoreksi ilmunya dari Syafi'i. 2. Memanah. Hidup di gurun berarti harus bisa bertahan hidup. Syafi'i belajar memanah hingga menjadi ahli. Beliau pernah berkata dengan bangga, "Keahlianku dalam dua hal, memanah dan ilmu. Dalam memanah, aku bisa memanah 10 kali dan ke-10-10-nya tepat sasaran, akurat 100%. Suatu hari ketika beliau telah kembali ke Mekah dan sedang membacakan syair-syair Arab, seorang kerabatnya menegurnya, "Wahai Abu Abdillah, julukan Syafi'i, sayang sekali kefasihan dan kecerdasanmu ini jika tidak digunakan untuk mendalami fikih, hukum Islam." Kalimat ini menyentak hatinya. Ia sadar, kefasihan bahasa hanyalah alat. Tujuannya adalah memahami syariat. Allah sedang mengarahkan layar perahunya menuju samudra yang lebih luas.

seorang kenalan di Mekah. Apa yang beliau lakukan? Beliau tidak sekadar membacanya. Beliau menghafal seluruh isi kitab Al-Muwatta sebelum berangkat ke Madinah. Ribuan hadis dan atsar beliau masukkan ke dalam memori otaknya hanya dalam beberapa malam. Dengan bekal hafalan dan secarik surat rekomendasi dari Gubernur Mekah ke Gubernur Madinah, Syafi'i berangkat. Sesampainya di Madinah, Gubernur Madinah membaca surat itu dan berkata dengan gemetar, "Wahai anak muda, sungguh berjalan kaki dari Madinah ke Mekah tanpa alas kaki lebih ringan bagiku daripada harus mendatangi pintu rumah Imam Malik. Aku segan kepadanya." Imam Malik memiliki kewibawaan yang luar biasa. Beliau tidak bisa ditemui sembarangan. Namun, akhirnya pertemuan itu terjadi. Di depan pintu rumah Imam Malik, sang gubernur mengetuk. Pelayan Imam Malik keluar. Gubernur menyampaikan maksudnya. Tak lama, Imam Malik yang agung dengan janggut putih dan pakaian rapi serta aroma wangi keluar menemui mereka. Imam Malik memandang Syafi'i muda. Tatapan mata seorang waliullah yang penuh firasat, Bashirah, Imam Malik bertanya, "Siapa namamu?" "Muhammad," jawab Syafi'i. Imam Malik terdiam sejenak lalu berkata kalimat yang sangat terkenal yang harus kita catat dengan tinta emas. "Wahai Muhammad, bertakwalah kepada Allah. Jauhilah maksiat. Sesungguhnya engkau akan memiliki urusan yang besar nanti. Allah telah meletakkan cahaya di hatimu, maka janganlah engkau padamkan cahaya itu dengan kegelapan maksiat." Kemudian Syafi'i meminta izin untuk belajar. Imam Malik berkata, "Datanglah besok, carilah orang yang bisa membacakan kitab Al-Muwatta untukmu, agar aku menyimaknya." Syafi'i menjawab dengan percaya diri, "Aku tidak butuh pembaca, wahai imam, aku sudah menghafalnya." Maka Syafi'i mulai membaca. Suaranya merdu, fasih karena didikan Bani Hudail, dan hafalannya kuat. Imam Malik terpesona. Setiap kali Syafi'i hendak berhenti karena takut Imam Malik lelah, Imam Malik justru berkata, "Lanjutkan, wahai pemuda." Sejak saat itu, Syafi'i menjadi murid istimewa Imam Malik. Ia tinggal di Madinah, menyerap ilmu dari sumbernya langsung, hingga Imam Malik wafat pada tahun 179 Hijriah. Saat itu usia Syafi'i sekitar 29 tahun. Wafatnya Imam Malik adalah pukulan telak. Ia kehilangan ayah spiritualnya.

Sepeninggal Imam Malik, Imam Syafi'i kembali ke Mekah. Namun kondisi ekonomi keluarga beliau kembali memburuk. Beliau harus menafkahi ibunya dan dirinya sendiri. Saat itu, Gubernur Yaman sedang berada di Mekah. Melihat potensi dan kealiman Syafi'i yang luar biasa, seorang pemuda Quraisy yang hafal Al-Quran, muwatta, dan paham hukum, sang gubernur menawarkan sebuah jabatan. Ikutlah bersamaku ke Yaman, kata gubernur itu. Kami membutuhkan orang sepertimu untuk menegakkan keadilan di sana. Syafi'i menerima tawaran itu. Beliau diangkat menjadi pejabat hakim, Qadi, di wilayah Najran, Yaman. Perlu sahabat Rio Fulana ketahui, Yaman saat itu adalah wilayah yang penuh gejolak. Korupsi merajalela, pejabat bertindak sewenang-wenang, dan rakyat kecil tertindas. Biasanya, hakim-hakim sebelumnya bisa dibeli. Mereka akan memutuskan perkara sesuai keinginan penguasa atau orang kaya yang memberi suap. Datanglah Syafi'i, seorang pemuda berdarah Quraisy dengan prinsip baja didikan Imam Malik. Di Najran, Syafi'i bekerja dengan integritas yang mengerikan bagi para koruptor. Beliau tidak pandang bulu. Jika pejabat salah, dia hukum. Jika rakyat jelata benar, dia menangkan. Pintu rumahnya tertutup bagi hadiah-hadiah mencurigakan. Suap ditolak mentah-mentah. Keadilan ditegakkan setegak-tegaknya. Sikap ini membuat rakyat mencintainya, namun membuat para pejabat korup dan gubernur Yaman membencinya setengah mati. Mereka merasa terancam. Siapa anak muda ini? Berani-beraninya dia mengganggu bisnis kita, pikir mereka. Mereka tidak bisa menyuap Syafi'i. Mereka tidak bisa mengancam Syafi'i. Maka mereka menggunakan senjata terakhir para pengecut, fitnah.

Konteks politik saat itu sangat panas. Kekhalifahan dipegang oleh dinasti Abbasiyah di bawah pimpinan Khalifah Harun al-Rashid di Baghdad. Musuh politik utama Abbasiyah adalah kelompok Alawiyin, keturunan Ali bin Abi Thalib, yang dianggap sering melakukan pemberontakan karena merasa lebih berhak atas kekhalifahan. Gubernur Yaman yang jahat itu menulis surat rahasia kepada Khalifah Harun al-Rashid. Isi suratnya sangat berbisa. Wahai Amirul Mukminin, jika engkau masih menginginkan wilayah Yaman tetap dalam kekuasaanmu, maka singkirkanlah Muhammad bin Idris, Syafi'i. Sesungguhnya dia telah menggalang kekuatan dengan lidahnya yang lebih tajam dari pedang. Dia sedang mengumpulkan para pemberontak Alawiyin untuk menggulingkanmu. Tuduhan ini sangat serius. Pemberontak atau bughat, hukumannya adalah mati. Dan yang dituduhkan bukan orang sembarangan, tapi seorang tokoh karismatik yang dicintai rakyat. Harun al-Rashid, yang saat itu sangat waspada terhadap gerakan separatis, langsung bereaksi. Tanpa tabayun lebih lanjut, ia mengirimkan pasukan khusus dari Baghdad ke Yaman. Perintahnya jelas, tangkap para pemimpin pemberontak itu, termasuk Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Bayangkan adegan ini, sahabat Rio Fulana. Imam Syafi'i, seorang ulama suci, pewaris ilmu Nabi, ditangkap layaknya penjahat kelas kakap. Beliau ditangkap bersama 9 orang tokoh Alawiyin lainnya. Kaki mereka dibelenggu dengan rantai besi. Tangan mereka diikat ke leher. Mereka dinaikkan ke atas hewan tunggangan tanpa pelana. Lalu digiring menempuh perjalanan ribuan kilometer dari Yaman menuju Rokoh, tempat Khalifah berada saat itu, atau Baghdad. Perjalanan itu menyiksa. Siang hari matahari membakar kulit, malam hari dingin menusuk tulang. Rantai besi itu melukai kulit kaki Syafi'i hingga berdarah. Namun, apa yang beliau lakukan? Apakah beliau mengutuk? Apakah beliau menangis meratapi nasib? Tidak. Di sepanjang perjalanan, di atas punggung unta dengan tangan terikat, Imam Syafi'i justru menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Mulutnya tak berhenti berzikir. Hatinya tenang dalam ma'rifatullah. Beliau yakin, jika aku benar, Allah akan melindungiku. Jika aku mati syahid mempertahankan kebenaran.

tibalah hari pengadilan itu. Istana Khalifah Harun ar-Rashid penuh sesak. Para menteri, panglima perang, dan algojo dengan pedang terhunus sudah siap. Suasana mencekam. Bau amis darah seakan sudah tercium sebelum pedang diayunkan. Satu persatu dari 9 tahanan Alawiyin itu dipanggil. Mereka diinterogasi dan akhirnya dieksekusi mati di tempat. Kepala mereka menggelinding di lantai istana. Kini, giliran tahanan terakhir, tahanan ke-10, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau diseret maju ke hadapan khalifah. Rantai besinya berdenting nyaring di lantai marmer yang dingin. Harun ar-Rashid, penguasa dunia saat itu, yang menguasai wilayah dari Afrika hingga Asia Tengah, menatapnya dengan kemarahan. Engkaukah Muhammad bin Idris yang hendak memecah belah umatku dan memberontak terhadap kekuasaanku? Bentak Harun. Di momen antara hidup dan mati inilah, kecerdasan dan ketenangan Syafi'i bersinar. Beliau tidak gemetar. Beliau menjawab dengan balaghah atau sastra yang tinggi dan logika yang tak terbantahkan. Wahai Amirul Mukminin, jawab Syafi'i dengan tenang. Apa yang engkau tanyakan tentang seorang pria yang tidak memiliki harta untuk memberontak dan tidak memiliki pasukan untuk melawan? Aku hanyalah seorang pria yang Allah beri sedikit ilmu, dan aku sibuk dengan ilmuku itu. Harun ar-Rashid mendesak, tapi laporan mengatakan engkau adalah pemimpin Rafidah atau kelompok ekstrim Syiah di Yaman. Perlu sahabat ketahui, tuduhan Rafidah saat itu sangat berat. Rafidah adalah mereka yang menolak kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Imam Syafi'i sangat mencintai Ahlul Bait, tapi beliau bukan Rafidah. Beliau adalah Sunni sejati. Imam Syafi'i kemudian melantunkan syair spontan yang menggetarkan dinding istana dan tercatat abadi dalam sejarah. In kana rafdan hubbu ali Muhammadin falyashhadit thaqalani anni rafidi. Artinya, jika mencintai keluarga Muhammad dianggap sebagai Rafidah, maka biarkan seluruh dunia tahu bahwa aku melakukannya. Tapi aku tidak menolak Abu Bakar dan Umar. Jawaban ini cerdas, berani, sekaligus menyentuh hati Harun ar-Rashid yang sebenarnya juga mencintai keluarga Nabi.

Allah tidak membiarkan hambanya sendirian. Di dalam istana itu, duduk seorang ulama besar yang menjabat sebagai Qadhi Qudhat, Hakim Agung Kerajaan Abbasiyah. Beliau adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Siapakah dia? Dia adalah murid terbaik Imam Abu Hanifah. Dia adalah imamnya mazhab Hanafi saat itu di Irak. Muhammad bin Hasan melihat Syafi'i. Beliau mengenali kecerdasan dan kebenaran di wajah pemuda ini. Ketika Harun Ar-Rasyid mulai ragu namun masih ingin menghukum Syafi'i karena hasutan menterinya, Muhammad bin Hasan angkat bicara. "Wahai Amirul Mukminin," kata Muhammad bin Hasan, "dia tidak salah. Aku mengenalnya melalui ilmunya. Dia adalah ulama besar dari Hijaz. Dia bukan politisi. Dia bukan pemberontak. Dia adalah aset umat ini. Jika engkau membunuhnya, engkau akan mematikan satu sumber ilmu yang tak tergantikan." Kesaksian dari Hakim Agung ini sangat kuat. Harun Ar-Rasyid merenung. Kemarahannya meredah. Ia melihat wajah Syafi'i yang bercahaya, bukan wajah seorang pengkhianat. "Lepaskan dia," perintah Harun Ar-Rasyid. Rantai besi itu dilepas. Syafi'i selamat dari lubang jarum kematian. Bukan dengan sogokan, bukan dengan koneksi pejabat, tapi dengan pertolongan Allah melalui ilmu dan keberaniannya menyatakan kebenaran. Bahkan, Harun Ar-Rasyid kemudian memberikan hadiah uang yang besar sebagai kompensasi. Namun, tahukah sahabat Rio Fulana apa yang dilakukan Syafi'i dengan uang itu? Begitu keluar dari gerbang istana, beliau membagikan seluruh uang itu kepada para pelayan dan penjaga pintu istana, hingga tak tersisa sepeser pun di tangannya. Beliau ingin menunjukkan bahwa kehormatan ulama tidak bisa dibeli dengan dinar. Setelah bebas, Syafi'i tidak sombong. Beliau sadar ilmunya belum lengkap. Beliau mendatangi majlis Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid Abu Hanifah yang membelanya di istana. Bayangkan kerendahan hatinya. Syafi'i yang sudah bergelar imam di mata orang Hijaz rela duduk bersimpuh lagi menjadi murid di hadapan ulama Irak. Beliau mencatat kitab-kitab Muhammad bin Hasan. Syafi'i pernah berkata, "Aku membawa satu onta penuh berisi kitab-kitab yang aku catat dari Muhammad bin Hasan." Di majlis ini terjadi dialektika yang luar biasa. Syafi'i menyerap cara ulama Irak menggunakan kias, analogi hukum, dan istihsan, preferensi hukum. Namun, Syafi'i tidak menelannya mentah-mentah. Beliau punya filter yang kuat, hadis. Seringkali terjadi debat sengit namun santun antara Syafi'i dan Muhammad bin Hasan. Suatu kali, mereka berdebat tentang masalah apakah saksi non-muslim bisa diterima atau masalah hukum orang yang lupa dalam sholat. Syafi'i menyerang argumen Muhammad bin Hasan dengan dalil hadis yang kuat yang beliau bawa dari Madinah. Muhammad bin Hasan pun takjub. Beliau melihat Syafi'i bukan sekadar penghafal hadis, tapi orang yang mampu menggunakan hadis untuk mematahkan logika yang keliru. Disinilah Syafi'i mulai dikenal dengan julukan Nasir As-Sunnah, Sang Pembela Sunnah. Beliau membela hadis Nabi dari serangan logika yang berlebihan, tapi beliau juga menggunakan logika yang sehat untuk memahami hadis. Reputasi Syafi'i meroket. Ulama besar hadis saat itu, Abdurrahman bin Mahdi, mengirim surat kepada Syafi'i. Permintaannya sederhana, tapi berat. "Wahai Imam, tuliskanlah untuk kami sebuah kitab yang berisi kaidah-kaidah dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Jelaskan kepada kami tentang nasih mansuh, ayat yang menghapus dan dihapus, serta kedudukan ijma' dan kias." Tantangan ini diterima. Di sebuah kamar sederhana di Baghdad, dengan diterangi lampu minyak yang redup,
tangan dingin Imam Syafi'i mulai menggoreskan pena. Beliau tidak menulis kitab fikih berisi hukum halal haram. Beliau menulis cara menemukan hukum itu. Beliau menciptakan rumus matematika untuk hukum Islam. Inilah cikal bakal kitab Ar-Risalah, kitab pertama di dunia tentang usul fikih. Dalam kitab ini, Syafi'i meletakkan pondasi. 1. Al-Quran adalah sumber utama. 2. As-Sunnah atau hadis setara dengan Al-Quran dalam hal kewajiban ditaati dan fungsinya adalah menjelaskan Al-Quran. 3. Ijma atau kesepakatan ulama adalah hujah yang mengikat. 4. Qiyas atau analogi hanya boleh dipakai jika tidak ada dalil di Al-Quran, Sunnah atau Ijma dan harus memenuhi syarat ketat. Dengan Ar-Risalah, Syafi'i mendamaikan pertarungan antara kaum hadis dan kaum logika. Beliau berkata kepada kaum logika, "Logika kalian sah, asal tidak bertentangan dengan hadis." Dan beliau berkata kepada kaum hadis, "Kalian butuh logika untuk memahami maksud hadis." Dunia Islam tersentak. Sebuah disiplin ilmu baru telah lahir. Abdurrahman bin Mahdi yang menerima kitab itu berkata, "Aku tidak pernah menyangka Allah menciptakan manusia seperti orang ini, yakni Syafi'i."

Sahabat Rio Fulana, jangan bayangkan Imam Syafi'i itu kaku, selalu serius, dan membosankan. Tidak. Beliau adalah sosok yang sangat romantis, puitis, dan humoris pada tempatnya. Ingat masa kecilnya di Bani Huzail? Itu membuatnya menjadi sastrawan ulung. Jika beliau sedang lelah mengajar fikih yang berat, beliau akan beralih membacakan syair-syair Arab kuno, kisah-kisah sejarah para raja, dan anekdot yang membuat murid-muridnya tertawa. Suaranya sangat merdu. Jika beliau membaca Al-Quran, orang-orang di sekitarnya akan menangis sampai tersungkur. Seorang ulama bernama Bahr bin Nasr berkata, "Jika kami ingin menangis, kami berkata satu sama lain, 'Ayo kita pergi ke pemuda dari Bani Muthalib itu, Syafi'i. Kita dengarkan bacaan Qur'annya.'" Beliau juga seorang penyair yang produktif. Syair-syairnya, Diwan Asy-Syafi'i, berisi nasihat kehidupan yang sangat menyentuh. Contoh syair beliau yang masyhur tentang merantau. Sufir, tajid iwadon amman tufarikuhu. Wansob, fa inna ladhidhal aishi finna sobi. Merantaulah, engkau akan mendapat pengganti dari orang-orang yang engkau tinggalkan, kerabat atau teman. Dan bekerja keraslah, karena sesungguhnya kenikmatan hidup itu ada pada kerja keras. Atau syair beliau tentang sikap menghadapi orang bodoh. Idza nataqa as-safihu fala tujibhu, fa khairun min ijabatihi as-sukutu. Jika orang bodoh berbicara padamu, mencela, jangan kau jawab. Maka sebaik-baik jawaban untuknya adalah diam. Syafi'i mengajarkan kita bahwa ulama itu harus lengkap, paham hukum Tuhan, tapi juga paham rasa kemanusiaan. Setelah menyerap habis ilmu di Irak, Syafi'i merasa cukup. Hatinya rindu pada Baitullah. Beliau kembali ke Mekah. Kali ini, beliau pulang bukan sebagai bocah miskin pencari tulang unta. Beliau pulang sebagai matahari ilmu. Beliau menggelar majelis di Masjidil Haram. Posisinya bukan lagi di pojok sebagai murid, tapi di pusat halaqah sebagai guru. Di musim haji, ulama-ulama dari seluruh dunia datang. Mereka terkejut menemukan sosok baru yang ilmunya begitu dalam. Disinilah beliau bertemu dengan Ahmad bin Hanbal, kelak menjadi Imam Hanbali. Pertemuan Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal sangat mengharukan. Ahmad bin Hanbal, murid, sangat menghormati Syafi'i. Ahmad pernah berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, Syafi'i itu bagi dunia seperti matahari, dan bagi tubuh seperti kesehatan. Apakah ada pengganti bagi kedua hal ini?" Syafi'i pun sangat mencintai Ahmad. Ketika Syafi'i hendak meninggalkan Baghdad di kunjungan kedua, beliau berkata, "Aku tinggalkan Baghdad dan tidak ada di sana orang yang lebih bertakwa dan lebih faqih daripada Ahmad bin Hanbal." Selama di Mekah, Syafi'i mematangkan mazhabnya. Inilah yang disebut dengan Qaul Qadim, pendapat lama. Kitab utamanya saat itu bernama Al-Hujjah. Namun, jiwa petualang Syafi'i belum berhenti. Beliau merasa tugasnya di Hijaz dan Irak sudah selesai. Ada satu negeri lagi yang memanggil-manggil batinnya. Negeri para nabi. Negeri Kinanah. Mesir.

Tahun 199 Hijriah, usia Imam Syafi'i sekitar 49 tahun. Kondisi politik di Baghdad kembali memanas setelah kematian Harun ar-Rashid. Terjadi perang saudara antara Al-Amin dan Al-Ma'mun. Syafi'i memutuskan untuk hijrah ke Mesir. Keputusan ini ditentang banyak muridnya di Irak. "Mengapa engkau pergi, wahai Imam? Di sini engkau dimuliakan." Syafi'i menjawab dengan firasat, "Hatiku digerakkan ke Mesir. Mungkin di sanalah ajalku, atau mungkin di sanalah ilmuku akan menemukan tanah yang subur." Perjalanan ke Mesir penuh tantangan. Tapi sesampainya di sana, beliau disambut bak pahlawan. Namun Mesir bukan tanah kosong. Di sana sudah bercokol mazhab Imam Malik, Maliki, yang sangat kuat, dan juga mazhab Laits bin Sa'ad, ulama besar Mesir. Masyarakat Mesir fanatik pada mazhab Maliki. Tantangan Syafi'i berat. Bagaimana beliau bisa menyebarkan pemikirannya di tengah masyarakat yang sudah mapan dengan mazhab gurunya sendiri? Disinilah kehebatan Syafi'i teruji lagi. Beliau tidak menyerang Imam Malik. Beliau justru memuji Imam Malik. Tapi dengan santun, beliau mulai menunjukkan Imam Malik adalah manusia. Pendapatnya bisa benar, bisa salah. Kebenaran absolut hanya milik Allah dan Rasulnya. Beliau mulai merevisi pendapat-pendapat lamanya, Qaul Qadim. Beliau melihat realitas masyarakat Mesir berbeda dengan Mekah atau Baghdad. Adatnya beda, pasarnya beda, sungainya beda. Inilah yang melahirkan Qaul Jadid, pendapat baru. Syafi'i mengajarkan kita, berubah pikiran itu bukan aib jika ditemukan dalil yang lebih kuat atau konteks yang berbeda. Ulama sejati tidak statis, kaku, tapi dinamis mengikuti kebenaran. Di Mesir inilah beliau menulis ulang kitab Ar-Risalah dengan revisi dan menulis mahakarya fikih terbesarnya, Al-Sang Induk.

0: Di Mesir, Imam Syafi'i tidak sekedar copy-paste apa yang beliau ajarkan di Baghdad. Beliau melakukan ijtihad ulang. Beliau melihat adat istiadat orang Mesir berbeda dengan orang Irak atau Hijaz. Beliau menemukan hadis-hadis baru yang belum beliau dengar sebelumnya. Dengan kerendahan hati dan kejujuran ilmiah yang luar biasa, Syafi'i berani berkata, "Pendapatku yang dulu di Baghdad, aku tarik kembali. Inilah pendapatku yang baru. Inilah lahirnya Qaul Jadid, pendapat baru." Contoh kecil, di Baghdad, beliau berpendapat waktu maghrib itu panjang. Di Mesir, beliau merevisinya menjadi waktu yang sempit. Bukan karena plin-plan, tapi karena dalil yang beliau temukan semakin kuat. Beliau mengajarkan kita pelajaran mahal. Kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti daripada ego pribadi. Jangan malu meralat kesalahan. Di Masjid Amr bin As, masjid tertua di Afrika, Syafi'i membuka halaqah. Ribuan orang berdesakan. Jadwal beliau sangat padat dan disiplin. Setelah subuh, mengajar Al-Quran dan tafsir. Setelah matahari naik, mengajar hadis. Menjelang duhur, mengajar fikih dan usul fikih. Sore hari, mengajar bahasa Arab, syair, dan nahwu. Beliau adalah ensiklopedia berjalan. Ahli tafsir kagum padanya. Ahli hadis hormat padanya. Sastrawan takjub padanya. Namun, di balik kegemilangan itu, tubuh Syafi'i menjerit. Di Mesir, beliau terserang penyakit wasir atau hemoroid yang sangat parah. Penyakit ini membuat beliau pendarahan hebat terus-menerus. Bayangkan, sahabat, Imam Syafi'i seringkali mengajar di atas mimbar, sementara darah menetes dari tubuhnya hingga membasahi pakaian, bahkan menembus ke alas duduknya. Wajahnya pucat pasi seperti kertas karena kehabisan darah. Tubuhnya kurus kering. Murid kesayangannya, Ar-Rabi' bin Sulaiman, seringkali menangis melihat kondisi gurunya. "Wahai Imam," kata Ar-Rabi', "istirahatlah hari ini. Tubuhmu tidak kuat." Tapi apa jawaban Syafi'i? Dengan suara lemah namun tegas, beliau berkata, "Demi Allah, mengajarkan satu bab ilmu lebih aku sukai daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Bagaimana aku bisa istirahat sementara umat membutuhkan jawaban?" Bahkan saat berkuda, darah sering mengalir membasahi pelana hingga mengenai kakinya. Beliau sholat dengan kondisi duduk karena tak mampu berdiri. Namun, otak jeniusnya tidak pernah berhenti bekerja. Dalam kondisi sakit parah itulah, beliau mendiktekan kitab Al-Umm atau Sang Induk. Ribuan halaman berisi hukum Islam yang sangat detail. Kitab yang menjadi rujukan utama mazhab Syafi'i hingga detik ini. Itu ditulis atau didiktekan saat beliau sedang sakit keras. Ujian Syafi'i di Mesir bukan hanya penyakit. Ada sekelompok orang fanatik yang membencinya. Mereka adalah sebagian pengikut fanatik mazhab Maliki yang tidak terima Imam Malik dikoreksi oleh Syafi'i. Padahal Syafi'i mengoreksi dengan sangat sopan dan tetap memuji Imam Malik. Mereka mulai meneror. Mereka menghasut penguasa. Puncaknya, dalam sebuah peristiwa yang tragis, menurut sebagian riwayat sejarah, meski ada perbedaan pendapat tentang detailnya, sekelompok orang fanatik menyerang Imam Syafi'i secara fisik seusai beliau mengajar. Serangan itu memperparah kondisi penyakit wasir beliau. Tubuh yang sudah ringkih itu semakin ambruk. Imam Syafi'i tahu waktunya tidak lama lagi. Beliau mulai berpamitan. Bulan Rajab, tahun 204 Hijriah. Imam Syafi'i terbaring di tempat tidurnya. Di sekelilingnya, murid-murid setianya, Al-Muzani, Al-Buwaiti, dan Ar-Rabi'ah. Al-Muzani masuk dan bertanya, "Kaifa asbahta ya Imam?"
1: "Bagaimana keadaanmu pagi ini, wahai imam?" Imam Syafi'i menjawab dengan kalimat perpisahan yang sangat puitis, namun menyayat hati. "Asbahtu minad dunya rahilan." Pagi ini, aku bersiap berangkat meninggalkan dunia. "Walil ikhwani mufariqan." Berpisah dengan saudara-saudara. "Walika'sil maniyati syariban." Bersiap meminum gelas kematian. "Walillahi ta'ala waridan." Dan bersiap menghadap Allah Ta'ala. "Wala adri." Dan aku tidak tahu. "Aruhi tasiru ilal jannati fa'uhanniha am ilan nari fa'uazziha." Kemudian beliau menangis. Manusia sesuci Imam Syafi'i yang hidupnya habis untuk membela agama Allah masih merasa takut akan nasibnya di akhirat. Lantas bagaimana dengan kita, sahabat? Beliau kemudian melantunkan syair terakhirnya. "Walamma qasa qalbi wa dhaqat madhahibi ja'altu raja'a nahwa afwika sullama." Ketika hatiku mulai mengeras dan jalan-jalanku terasa sempit, aku jadikan harapanku kepada ampunanmu sebagai tangga untuk naik. "Ta'adhamani dhambi falamma qarantuhu bi'affika rabbi kana afuka a'zama." Dosaku terasa sangat besar bagiku, namun ketika aku sandingkan dengan ampunanmu, ternyata ampunanmu jauh lebih besar, alias jauh lebih besar daripada dosaku.
2: Malam Jumat, akhir bulan Rajab 204 Hijriah. Suasana hening, napas sang imam mulai satu-satu. Lidahnya basah dengan zikir. Dan tepat setelah sholat isya, atau menjelang maghrib menurut riwayat lain, jiwa yang agung itu terlepas dari raga. "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Sang matahari dunia telah berbenam. Sang Nasir As-Sunnah telah pulang. Kabar wafatnya Syafi'i meledak seperti petir di siang bolong. Penduduk Fustat dan Kairo tumpah ruah ke jalanan. Pasar-pasar tutup. Orang-orang menangis histeris. Tidak pernah terjadi kesedihan massal di Mesir seperti hari itu. Jenazahnya diusung oleh lautan manusia. Bahkan, para ulama dari mazhab lain pun ikut mengantar, mengakui keutamaan beliau. Beliau dimakamkan di area pemakaman Bani Abdul Hakam di kaki bukit Mukottam. Ada sebuah kisah menarik saat pemakaman. Konon, gubernur Mesir saat itu ingin mensolatkan jenazah beliau. Tapi, karena begitu banyaknya manusia, ia tidak bisa mendekat ke keranda. Akhirnya, solat jenazah dilakukan bergelombang-gelombang saking banyaknya pelayat. Sahabat Rio Fulana, Imam Syafi'i wafat di usia yang relatif muda, 54 tahun, usia yang sangat produktif. Namun lihatlah, apa yang beliau tinggalkan dalam 54 tahun itu? Warisan yang tidak habis dimakan zaman selama 1200 tahun lebih.

Pernahkah sahabat bertanya, mengapa mayoritas Muslim di Indonesia bermazhab Syafi'i? Ini bukan kebetulan. Ini adalah buah dari mata rantai emas yang tak terputus. Murid-murid Imam Syafi'i di Mesir, seperti Al-Muzani dan Al-Buwaiti, menyebarkan ilmunya ke Mekah. Lalu, ulama-ulama dari Yaman, Hadramaut, mengambil ilmu itu dari Mekah. Para pedagang dan ulama dari Yaman inilah yang kemudian berlayar menembus badai samudra, membawa serta kitab Al-Um dan Ar-Risalah ke pelabuhan-pelabuhan di Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Malaya. Mazhab Syafi'i diterima luas di Nusantara karena karakternya yang wasatiyah atau pertengahan. Ia mencintai sunnah seperti ajaran Madinah, tapi juga menggunakan akal sehat seperti ajaran Baghdad. Ia tegas dalam prinsip, namun luas dalam menghadapi adat istiadat lokal selama tidak bertentangan dengan syariat. Imam Syafi'i mengajarkan kita, jangan fanatik buta, tapi jangan juga meremehkan ulama. Beliau pernah berkata, pendapatku benar, tapi mengandung kemungkinan salah. Pendapat orang lain salah, tapi mengandung kemungkinan benar. Kalimat ini adalah obat paling ampuh untuk penyakit merasa paling benar yang sering menjangkiti umat hari ini.

0: Sahabat Rio Fulana, sebelum kita menutup kisah ini, mari kita buka lembaran diwan atau kumpulan syair atau kata mutiara Imam Syafi'i. Nasihat-nasihat ini relevan untuk Anda, anak muda, orang tua, pekerja, maupun penuntut ilmu. Pertama, tentang waktu dan kemalasan. Imam Syafi'i sangat membenci pengangguran. Beliau berkata, "Al-waktu kas-saif." Waktu itu ibarat pedang. Jika engkau tidak memotongnya atau memanfaatkannya, maka ia yang akan memotongmu atau membinasakanmu. Dan jika jiwamu tidak kau sibukkan dalam kebenaran, maka ia akan menyibukkanmu dalam kebatilan. Beliau juga menyindir pemuda yang malas belajar. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar walau sesaat, maka ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hayat. Kedua, tentang adab berteman. Anda sering dikecewakan teman? Dengar nasihat Imam Syafi'i. Jika engkau memiliki sahabat yang membantumu dalam ketaatan, maka genggamlah ia erat-erat. Karena mencari sahabat itu sulit, sedangkan melepaskannya sangat mudah. Dan tentang menghadapi pembenci atau haters, kalaulah ada orang yang bersikap buruk padamu, maka diamlah. Karena diammu adalah jawaban terbaik bagi orang bodoh. Singa ditakuti karena ia diam, sedangkan anjing dijadikan mainan karena ia terus menggonggong. Ketiga, tentang merantau. Bagi sahabat yang sedang jauh dari orang tua demi ilmu atau rizki, merantaulah. Orang berilmu dan beradab tidak diam beristirahat di kampung halaman. Tinggalkan negerimu dan merantaulah. Air yang diam akan menjadi keruh dan bau. Jika ia mengalir, ia akan jernih.
1: Sahabat, banyak orang pintar di dunia ini. Banyak orang jenius. Tapi mengapa nama Imam Syafi'i begitu abadi dan penuh berkah? Rahasianya ada pada satu kata, ikhlas. Ar-Rabi bin Sulaiman pernah mendengar Imam Syafi'i berkata dengan mata berkaca-kaca, "Aku ingin agar ilmu ini dipelajari oleh manusia, dan aku ingin agar tidak satu huruf pun dari ilmu ini dinisbatkan atau dianggap dariku." Bayangkan, beliau ingin ilmunya menyebar, tapi beliau tidak ingin terkenal. Beliau ingin pahalanya mengalir, tapi tidak ingin pujian manusia. Justru karena beliau lari dari ketenaran, Allah malah membuat ketenaran itu mengejarnya hingga ribuan tahun. Allah memuliakan orang yang merendahkan diri karenanya.
0: Sahabat Rio Fulana yang dirahmati Allah, perjalanan kita menelusuri jejak sang bintang dari Gaza telah usai. Dari seorang anak yatim pemungut tulang di Mekah, menjadi pemanah ulung di Gurun, menjadi murid cerdas di Madinah, menjadi hakim adil di Yaman, menjadi tawanan di Baghdad, hingga menjadi imam besar di Mesir. Hidupnya adalah bukti nyata janji Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Semoga lelah kita menonton video ini dicatat sebagai amal soleh. Semoga Allah mengumpulkan kita kelak di padang mahsyar di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengizinkan kita bertemu, mencium tangan dan berterima kasih kepada guru kita, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya Allah, ampunilah Imam Syafi'i, tinggikanlah derajatnya, luaskanlah kuburnya, dan jadikanlah ilmunya sebagai cahaya yang terus menerangi jalan kami menuju-Mu. Terima kasih telah menyimak kisah panjang ini dari awal hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan biarkan ia berhenti di Anda. Bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan anak-anak Anda. Jadikan ini wasilah dakwah kita bersama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Rio Fulana untuk kisah inspiratif para ulama lainnya. Saya pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
4: Sibarkas,
3: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petok, kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan keneng RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Wah, baik gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
5: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saiki numpak mobil ya?
6: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
7: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
8: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al Baik dan nasi unta Al Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, orang yang menghiasi zahirnya dengan kesungguhan, maka Allah memperbaiki sisi batinnya dengan kesaksian.

pendengar, amalan apapun yang Anda kerjakan adalah ibarat patung atau kerangka yang tidak ada nyawanya sama sekali. Amal hanyalah bentuk yang tidak bergerak dan tidak ada yang menggerakkan. Amal hanya bisa digerakkan jikalau ada ruhnya, yaitu ikhlas. Ketika kita mengerjakan suatu amalan, maka ada dua syarat yang perlu kita penuhi sehingga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas adalah tiang utama suatu amalan. Amalan apapun yang tidak didasari oleh keikhlasan, maka tidak akan diterima. Jangan sampai seorang hamba meniatkan atau menyandarkan amalan dan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun ia membaca nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melakukannya. Namun niat yang tertanam sudah menyekutukannya, maka amalannya tetap batal dan tidak sah. Yang kedua pendengar, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkara kedua yang perlu diperhatikan dalam suatu amalan adalah kesesuaian dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh jadi seseorang menghabiskan seluruh waktunya untuk beramal dan beramal, namun jikalau tidak dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amalannya sia-sia belaka. Ia hanya mendapatkan nol besar dan kelelahan semata. Dua elemen ini harus ada dalam suatu amalan agar diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

dalam pencarian pasangan, ini sumbernya dari sini dulu. Sumbernya dari sini. Ya, ini saya lihat masih ada yang barangkali belum menikah, ya, dan juga di antara yang pemirsa yang melihat kita tidak bergabung dengan kita, barangkali ada yang belum berumah tangga. Intinya ada nasihat dari Quran dan tafsir dari Nabi yang akan sangat menentukan kehidupan berumah tangga. Ya. Kata Al-Quran, kalau kita mulai mencari pasangan dalam bertaaruf, perhatikan kalimat Qurannya, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya, kami jadikan laki-laki perempuan dari manapun asal untuk saling mengenal. Kalau sudah kenalan, ada keseriusan, ya, maka yang paling dilihat pertama kali, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, ini bukan yang didahulukan, bukan perkara-perkara dunia. Ya, maaf, apakah kayanya, kedudukannya, ya, gelarnya, atau bahkan ketampanan dan sebagainya, ukuran terbaik, ini nasihat Quran, adalah bagaimana ukuran ketakwaannya, ya, keberagamaannya, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling standar. Ya, yang

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Quran Surat Al-Munafikun ayat 4.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya. Senang sekali saya Sabil Zaidan kembali bisa menyapa sahabat semuanya, teman-teman semuanya di spesial program dari The Sungkar Family and Friends tentunya di spesial program podcast kita. Yang mana, nah di episode kali ini kita akan kembali di episode yang sehat ya. Kalau sempat beberapa waktu lalu kita hadirkan pakar kesehatan, dokter yang luar biasa, memberi banyak insight mengenai kesehatan tubuh kita, terutama kesehatan jantung gitu ya, dan pola hidup kita, Dokter Bobby. Nah sekarang beliau hadir kembali. Namun kita gak mau meng-highlight Dr. Bobby-nya nih. Kita bakal banyak petuah nanti kalau sama Dr. Bobby ya. Justru sekarang yang kita hadirkan adalah masternya ya. Beliau adalah mertua dari Dr. Bobby Jantung ya. Dan alhamdulillah sudah hadir bersama kita di sini. Assalamualaikum Dr. Bobby.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dan di sebelahnya ada Opa.
5: Opa dokter.
3: Opa dokter. Kalau di Instagram itu @opa_dokter. Gitu ya Pak ya. Dokter Bobby sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Opa sehat apa?
5: Alhamdulillah.
3: Masya Allah, senang sekali loh kalau kehadiran dokter-dokter ini. Antara senang tapi saya deg-degan juga sebenarnya. Koreksi apa lagi yang kita dapetin buat malam hari ini? Yeah. Nah, beliau adalah Dr. Hadil Busudin, SPN MHA, di mana merupakan seorang neurologis atau dokter spesialis saraf yang aktif membagikan konten-konten edukatif di Instagram beliau. Seperti tadi saya bilang, @opa_dokter ya. Usia kalau bisa dibilang Opa
5: 75 tahun.
3: 75 tahun ya. Ngomong 75 tahun masih kenceng kayak gini nih, saya masih takjub. Kadang saya ngerasa yang di usia sekarang ini justru saya yang 70 tahunan nih. Kerasa banget, aduh. Dan Masya Allah beliau memiliki cucu ada?
5: Ada 7.
3: 7. Wah luar biasa. Dan tadi sempat ya kita di awal Dr. Bobby hadir, kemudian Opa hadir. Ini spiritnya berbeda melihat sosok-sosok yang segar gitu kan, energik di usia-usia yang ya bisa dibilang banyak di luar sana yang usianya seperti Dr. Bobby, seperti Opa juga, tapi secara kesehatannya sudah banyak sekali terlihat dari raut muka, dari gestur gitu ya. Kayaknya lemes banget gitu Opa. Nah, bertanya dengan Opa di 75 tahun ini, resep sehatnya apa sih Opa?
5: Resepnya yang jelas kita harus memelihara kesehatan. Memelihara kesehatan tentu melakukan beberapa upaya atau kiat.
3: Yeah.
5: Pertama adalah menjaga diri tetap sehat dengan melakukan olahraga yang sehat.
3: Masya Allah.
5: Nah, olahraga yang ringan tapi sehat.
3: Emang ada olahraga yang gak sehat gitu dok? Olahraga tapi gak sehat?
4: Iya ada. Ada ya? Ada.
5: Jadi sebenarnya olahraga kesehatan. Iya. Jadi olahraganya tidak dengan intensitas yang tinggi, dengan intensitas yang sedang atau ringan.
3: Kayak yang sempat disampaikan Dr. Bobby ya, apa namanya, bit rate-nya itu ya, Dok?
4: Iya, betul. Maksudnya heart rate-nya nggak terlalu tinggi, Mas.
3: Oke. Okay.
4: Zona 2 latihan mungkin.
3: Oke, okay. Itu yang sehat ya berarti ya, Opa ya. Oke, okay. Terus ada kiat apa lagi, Opa?
5: Iya. Kemudian menjaga pola makanan yang sehat. Iya.
3: Ada pantangan nggak, Opa?
5: Oh iya. Sebenarnya sesuai dengan sunnah. Sunnah Nabi sebenarnya nih. Berhenti makan sebelum kenyang.
6: Masya Allah. Prinsipnya berbeda ya guys. Kalau kita ya hajar terus aja.
5: Bukan perut asal kenyang, enggak, bukan begitu.
3: Oh, berhenti makan sebelum kenyang.
5: Iya, berhenti makan sebelum kenyang. Dijaga makanan itu dan dipilih-pilih.
3: Oke. Okay. Masya Allah. Itu dua kiat yang pondasi lah ya, bisa dibilang seperti itu ya.
5: Iya.
3: Oke, okay. Itu dilakukan sejak usia berapa, Opa?
5: Ya, sebenarnya dari muda sudah dimulai.
3: Oke. Okay. Oke, okay, saya sedikit mengaca nih, Dok ya. Sedari muda. Oke, okay. betul. Tapi sekarang ini dengan apa yang dilakukan dari muda kemudian dirasakan juga di usia 75 tahun gitu, emang kerasa banget ya, Opa?
5: Iya, terasa ya. Ya, alhamdulillah.
3: Yang paling kerasa dari sisi menjaga makanan sehat dan olahraga yang sehat itu apa, Opa?
5: Iya. Gaya hidup.
3: Gaya hidup.
5: Ya, gaya hidup. Karena gaya hidup yang tidak sehat.
3: Itu ngefek juga ya.
5: Iya.
3: Bikin tubuh kita jadi akhirnya kacau gitu ya.
5: Iya.
3: Oke. Okay. Suka di ini juga sama Dokter Bobi nggak sih, Dok? Diinget-ingetin ke Opa. Opa nggak boleh ini. Opa nggak boleh itu.
4: Jadi Opa ini sebenarnya Mas salah satu contoh paling ideal dari seorang tanda kutip pasien gitu di usia lansia. Opa setiap hari justru saya yang waktu pertama nikah ketika ngeliat Opa muda itu kaget gitu loh. Waktu usia mungkin masih 60-an ya, belum aktif, jalan kaki. Kemudian kalau makan memang harus ada sayurnya, ada buahnya ya Opa ya.
3: Okay.
4: Kemudian Opa juga sangat menjaga waktu istirahat gitu loh. Dan apalagi sekarang beliau menyibukkan diri dengan kegiatan yang positif dan menyibukkan dengan Al-Quran misalnya, seperti itu.
3: Nah,
4: Masya Allah luar biasa sih.
3: Itu tadi tuh, saya sempat baca postingan Opa tentang mempelajari Al-Quran merupakan resep untuk memiliki otak yang sehat dan kuat.
4: Iya.
3: Bener seperti ini, Opa?
5: Iya, bener.
3: Apa sih korelasinya? Kita baca Quran gitu kan. Ya secara pahala pasti ya, Dok ya.
5: Iya.
3: Tapi kenapa akhirnya bisa dibilang otak kita ini sehat dan kuat?
4: Iya.
5: Iya.
3: Ini dari sisi mananya nih, Opa?
5: Iya. Al-Quran itu banyak aspek yang bisa kita ambil hikmahnya. Iya. Bukan satu dua aspek saja. Ada beberapa macam aspek. Umpamanya begini. Seseorang atau seorang anak lah gitu, zaman sekarang kan banyak tahfiz gitu kan. Mereka kan menghafal Al-Quran gitu kan.
3: Betul.
5: Itu menghafal Al-Quran itu merangsang otak untuk mencerdaskan otak anak tersebut. Karena dengan mempelajari Al-Quran dengan menghafal itu merangsang secara turi saraf, merangsang tumbuhnya sel-sel saraf pada otak, dan di ujung saraf itu kan ada protein-protein. Jadi tumbuhnya protein-protein di ujung-ujung saraf. Jadi kalau pada orang tua, walaupun jumlah saraf atau secara kualitatif jumlah sarafnya berkurang, tapi kalau dirangsang itu sel-sel saraf tetap berkembang, dan protein-protein yang ada di ujung saraf itu akan semakin berkembang sehingga kecerdasan tetap tetap diterpertahankan, sehingga menahan atau mengurangi terjadinya kepikunan.
3: Masya Allah.
5: Jadi bisa mengatasi kepikunan. Makanya orang-orang yang ahli-ahli Al-Quran itu kan tidak pikun kan.
4: Cerdas-cerdas ya, Pak ya.
3: Jadi artinya ada sebenarnya satu bagian di saraf otak gitu ya, di ujung-ujungnya yang memang butuh protein untuk dikembangkan juga gitu.
5: Iya.
3: Ya. Dan itu tersentuhnya hanya dengan Al-Qur'an.
5: Al-Qur'an ya.
3: Oke. Okay. Nah, Dokter Bobi, kalau dari tinjauan medis,
4: iya,
3: bisa enggak Al-Qur'an ini digantikan yang lain? Misalnya kayak

0: ilmuwan muslim yang melihat bagaimana pola otak dari seorang yang penghafal dan yang mempelajari Al-Quran dengan yang tidak. Ternyata berbeda sekali. Iya Pak ya?
1: Iya.
0: Jadi ternyata orang yang menghafal Al-Quran memiliki fungsional otaknya yang lebih baik dibandingkan orang yang sama sekali tidak tersentuh dengan hafalan Al-Quran atau memahami Al-Quran. Mengerti ya Pak ya?
1: Iya, ada penelitian yang membuktikan bahwa sekelompok anak ya yang penghafal Al-Quran dibanding dengan yang tidak menghafal Al-Quran itu mempunyai prestasi, banyak prestasi anak-anak yang kelompok yang menghafal Al-Quran. Jadi kecerdasannya berbeda. Itu sudah dibuktikan secara ilmiah.
2: Oke, jadi secara tinjauan ilmiahnya pernah dibuat juga gitu ya?
1: Sudah ada.
2: Oke. Sudah ada. Masya Allah, sehingga juga sampai saat ini Opa juga masih sering berinteraksi dengan Al-Quran gitu ya dok ya?
0: Banget, iya. Banget.
2: Masya Allah. Sehari?
0: Setiap hari?
1: Ya, setiap hari itu membahas ayat minimal satu ayat. Di sana saya mencoba untuk menerjemahkan Al-Quran. Karena di dalam kandungan Al-Quran itu kan kita belajar secara gramatika. Kami belajar satu komunitas belajar memahami Al-Quran itu memenggal-menggal kata-kata gitu kan di yang ada dalam Al-Quran sehingga tersusun suatu terjemahan. Dan itu membutuhkan analisa. Ya, di dalam memahami Al-Quran itu kita kan perlu suatu analisis berpikir gitu kan. Pada otak itu kan dibagi dua kan, otak belakang kiri dan otak belakang kanan. Pada otak belakang kiri itu adalah tempat mengeluarkan kata-kata, ya, kalimat-kalimat, dan kemudian tempat untuk melakukan analisa. Jadi orang mempunyai kemampuan analisis itu terletak pada kemampuan otak sebelah kiri.
2: Otak kiri.
1: Jadi untuk mempertajam otak kita, kita melakukan analisis. Dalam Al-Quran itu banyak hal yang kita pelajari, kita melakukan analisis sebenarnya dalam rangka menerjemahkan Al-Quran itu. Jadi dengan demikian otak kita tetap terlatih.
0: Otak kiri ya Pak ya?
1: Otak kiri.
2: Otak kiri. Okay.
1: Dan kemudian begini, mengenai dan agar otak
0: kanan ya.
1: Apa namanya bacaan Al-Quran kita bagus ya kan itu perlu fungsi otak sebelah kanan. Umpamanya gini, bagaimana kita membaca Al-Quran itu mempunyai suatu irama yang bagus, intonasi yang bagus, itu adalah fungsi otak sebelah kanan.
2: Oke, artinya di sebelah kanan ya.
1: Iya, artinya sebelah kanan. Jadi kalau kita dengar orang-orang yang membaca Al-Quran dengan irama yang sejuk dan ada naik turunnya dan panjangnya berapa harkat, 6 harkat gitu kan, 2 harkat itu dengan lemah lembutnya dengan uren itu fungsi otak kanan. Jadi kalau kita belajar Al-Quran berarti otomatis kita memacu baik otak kiri maupun otak kanan.
2: Masya Allah.
1: Jadi sinkronisasi antara otak kiri dan otak kanan itu terpacu.
2: Masyaallah. Ini jadi pengingat lagi ya dok.
0: Ingat ya kita.
2: Supaya kita yang masih muda-muda bisa dibilang gitu ya. Ini mulai membiasakan. Ternyata ini justru jadi dari kita membaca Quran, kemudian memahami, mentadaburi. Ini dua bagian otak nih semuanya berfungsi semua gitu
1: berfungsi
2: ya Pak.
1: Berfungsi semua ya.
0: Masyaallah. Berfungsi dan terlatih kali Pak. Berfungsi dan terlatih.
1: Berfungsi
0: apa ya? Terlatih apa?
1: Ya, berfungsi dan terlatih.
2: Beda. Artinya itu menjadi kayak semacam triggernya gitu ya buat makanan.
0: Exercise mungkin buat otak kiri dan kanan. Gak hanya bekerja tapi juga meningkatkan kemampuan fungsionalnya. Nah. Exercise dari otak.
2: Jadi kalau otot kita kan bisa di-exercise dengan kita nge-gym, ya olahraga. Nah ini olahraganya otak tuh salah satunya bisa dengan membaca dan interaksi dengan Al-Quran gitu.
1: Iya.
2: Masya Allah.
1: Ya, di dalam Al-Quran itu kan banyak hikmahnya, ada banyak ilmunya, ya kan? Ada filosofi dalam, ada sejarah, ada hukum, ya kan? Dan macam-macam yang barangkali belum tergali.
2: Masya Allah.
1: Jadi para ulama mungkin, jadi kayak saya ini kan baru 5 tahun ini memang betul-betul

0: serius untuk menuju dakwaan, terasa hikmahnya, dan secara spiritual menimbul ketenangan pada batin.
1: Nah,
0: jadi ketenangan batin memang dengan Al-Quran.
1: Jadi artinya dengan kita mempelajari dan berinteraksi, banyak yang menjadi manfaat gitu ya. Tidak hanya dari sisi otak kita saja, namun di hati juga ada ketenangan gitu ya. Terus ya tentunya akan menjadikan kita lebih bisa menikmati kehidupan gitu ya,
0: Dok. Iya. Kehidupan spiritual.
1: Betul.
0: Kehidupan itu bukan kehidupan fisik aja kan. Spiritual kita kan juga
1: harus dikasih makan,
0: harus
1: ya.
0: Dikasih makan ya.
1: Masyaallah. Nah, Opa bertanya, kalau dari sisi tinjauan apa ya, dari interaksi Al-Quran Opa gitu ya, pernah gak sih ketemu dengan ayat yang menyatakan tentang hubungan dengan syaraf? Dan akhirnya Opa juga, wah bener gitu kan. Secara ilmu kesehatan Opa udah dapet nih gitu kan, tapi ketika membaca Quran, wah nemu nih ada ayatnya ternyata.
2: Dan
1: gitu.
2: Kesehatan ya sih. Iya.
0: Betul. Ya kayak kesehatan. Dalam Al-Quran kan banyak kata-kata sifai, sembuh. Sebagai obat.
1: Kan Al-Quran gitu. Adalah sifai.
0: Ya, Al-Quran gitu sifai ya. Kan sebagai obat. Nah, kita yakin itu.
1: Tapi untuk yang spesifik dengan syaraf gitu, pernah, oh ini ternyata ada benang merahnya nih ayat ini dengan saraf, di mana juga kan tadi disampaikan saraf itu terpanggil ketika kita berinteraksi dengan Quran, kita berpikir dengan jernih. Nah, itu pernah ketemu dengan ayat-ayat yang seperti
0: kan,
1: itu
0: kan banyak juga, banyak dikatakan dalam Al-Quran, apala taqilun, apakah engkau tidak memikirkan yang gitu.
2: Berpikir artinya menggunakan otak ya, Pak.
0: Menggunakan otak.
2: Syaraf ya, Pak.
0: Iya.
1: Masya Allah, luar biasa. Jadi terjawab ya. Ini teman-teman yang di sini juga pada penasaran. Pernah enggak sih Opa ketemu dengan ayat yang menyatakan gitu ya bahwa Al-Quran itu ada kaitannya dengan syaraf.
2: Yeah.
1: Ternyata dari sisi berpikir tadi ya.
0: Yeah.
1: Di beberapa ayat disampaikan, dan itu memang salah satunya adalah Allah memerintahkan kita untuk juga berpikir terhadap apapun yang kita ketemuin gitu ya.
0: Iya.
1: Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, ini mungkin sedikit ke Dokter Bobby nih.
2: Siap.
1: Dok, ketemu dengan sosok beliau, Opa Dokter.
2: Iya.
1: Rasanya gimana sih, Dok? Wah, saya mau ngelamar tapi ayahnya Opa Dokter nih. Gitu.
2: Masya Allah, jadi sedikit intermezzo tentang beliau. Nikah dulu 2010, ketemu beliau 2009 ya Pak ya. Beliau ini direktur rumah sakit, cukup high profile di Sumatera Barat, Mas.
1: Masya Allah.
2: Ini direktur rumah sakit stroke nasional Bukit Tinggi. Okay. Semua orang kenal dengan beliau, Mas. Termasuk ayahanda rahimahullah pernah berobat dengan beliau dan pernah ketemu di Mekah dengan beliau waktu dia haji dulu. Jadi ketemu beliau sebagai dokter muda deg-degan, Mas. Deg-degan ini mengelamar putrinya. Ini dokter spesialis syaraf dan direktur rumah sakit. Saya baru lulus nih.
1: Senior banget-banget gitu.
2: Banget-banget gitu. Ketemulah dengan beliau di hotel, beliau waktu ke sana. Ketemu, salam om gitu. Cium tangan. Ya, nama siapa? Bobby. Ya, langsung ditanya, kapan nikah?
0: Masya Allah.
2: Papa nikah. Kemudian saya bilang, iya segera om. Udah gak bisa nolak lagi langsung. Kapan nikahnya? Insya Allah segera om. Oh baik. Gak lama, cepet. Ternyata setelah itu langsung ke rumah Opa, ketemu orang tua dan dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada satu sih yang kalau bagi saya, Mas, bersyukur sekali ketemu mertua seperti beliau. Beliau memang benar-benar secara pribadi itu banyak memberi contoh kepada kami, anak dan menantu-menantu beliau, bagaimana menjalani kehidupan yang baik. Tidak cuma masalah kesehatan, juga hikmah dan juga tauladan di sana.
1: Masya Allah.
2: Sampai sekarang pun saya pribadi masih banyak belajar dengan Opa.
1: Banyak dan wisdomnya ya?
2: Masya Allah, banyak, banyak sekali. Begitu sih, Mas.
1: Nah, Masya Allah. Dan ternyata kolaborasinya mantap gitu ya. Nggak hanya di dunia nyata saja, tapi ternyata ya saling berkolaborasi di sosial media gitu ya.
2: Betul, karena bagi kita nih para menantu, Opa ya ayah kami gitu. Dan beliau tuh memang kayaknya si awal nikah nggak pernah beri jarak gitu loh, Mas. Okay. Benar-benar langsung kayak anak gitu ya.
1: Kayak kandungnya sendiri.
2: Kandung. Jadi mungkin dari konten Mas bisa lihat saya nggak merasa sebagai ada jarak dengan beliau gitu. Dan saat ini ya karena ayah rahimahullah sudah wafat, ya beliau lah orang tua bagi saya.
1: Masya Allah. Senang kayaknya ya. Opa ketemu menantu yang seperti beliau gitu ya. Dokter juga senang ketemu ya mertua yang kan biasanya suka ada intrik-intrik drama-drama gitu ya. Tapi ternyata enggak sejahat itu guys sih gitu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Masya Allah. Nah, bertanya Opa. Iya. Membuat konten di sosial media, terutama di Instagram. Yang racunin siapa sih Opa?
0: Memang dokter Bobby.
1: Langsung tersangkanya ya. Langsung tersangkanya ya. Nah, apa yang membuat akhirnya Opa nih semangat buat bikin konten di Instagram?
0: Ya sebenarnya awal-awalnya saya kurang terpikir, tidak terpikir untuk membuat konten-konten. Tapi dicoba 1-2
2: responnya ternyata bagus banget.
0: Respon masyarakat banyak.
1: Okay.
0: Ya, lama-lama kok meningkat juga. Ditambah satu lagi juga meningkat. Nampaknya masyarakat butuh konten-konten yang menarik juga nampaknya.
1: Yang berisi dan berwarisan.
0: Jadi nampaknya masyarakat itu butuh konten-konten yang edukatif. Yang mendidik masyarakat, yang bermanfaat bagi masyarakat. Oh saya pikir berarti gini. Berarti konten ini bisa juga tempat ibadah juga bagi saya. Saya pikir begitu. Jadi bukan untuk gaya-gayaan, tapi merupakan tempat
2: amal ibadah.
1: Benar. Menyalurkan ilmu gitu.
2: Ilmu bermanfaat.
0: Ilmu bermanfaat.
1: Masya Allah. Sehingga sekarang banyak juga akhirnya anak muda-anak muda gitu ya, berbagai levelan generasi, jadi tercerahkan juga masalah saraf gitu ya Opa ya.
2: Dan juga kehidupan.
1: Nah itu dia. Karena kalau kita sekarang bisa tahu banyak di luaran sana yang kontennya lebih sifatnya provokatif
2: ya,
1: gitu kan. Kedua konten tentang hedon. Kemudian hal-hal yang negatif lah buat kehidupan. Namun ketika kita ketemu dengan kontennya Dokter Bobby, ketemu dengan kontennya Opa Dokter gitu, kayaknya kita ya udah deh, kita udah segini nih ada di dunia, kayaknya harus bersyukur dengan menjaga kesehatan gitu ya. Masya Allah luar biasa. Nah kembali ke Opa. Opa kalau boleh dibilang nih, kita meninjau dari spesialisasi di saraf gitu Opa ya. Sebenarnya cakupannya ini sejauh apa sih Opa tentang saraf itu sendiri? Kalau Dokter Bobby kan kemarin sempat kasih pencerahan mengenai jantung. Kita paham jantung mengakibatkan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi ternyata kemarin ada korelasi yang ternyata kita nggak menduga bahwa jantung menyebabkan impotensi. Salah satunya impotensi.
2: Betul.
1: Gitu. Nah, sekarang kita beralihnya ke saraf nih. Saraf ini sebenarnya apa dampaknya ketika saraf-saraf di tubuh kita ini ada gangguan. Saraf otak, kemudian saraf-saraf yang lain. Dan sebenarnya tubuh kita tuh sarafnya ada berapa sih? Atau titik-titik sarafnya itu di mana sih Opa gitu?
2: Kalau jantung mungkin kita tahu di sini ya Mas ya.
1: Betul.
2: Jantung pembuluh darah di sini. Kalau saraf di mana gitu ya.
1: Kadang cuma kalau kayak saya nih, saraf cuma tahu gini aja nih. Nah, sarafnya kena nih, nih sarafnya kena nih gitu.
2: Sebenarnya di mana gitu.
1: Betul, betul. Cuma gini doang nih sarafnya kena nih. Tapi sebenarnya saraf itu ada di mana ya gitu.
0: Saraf itu sebenarnya dalam otak itu miliaran jumlahnya.
1: Masya Allah.
0: Banyak sekali semua apa namanya? Kebutuhan aktivitas kita ini membutuhkan saraf. Ya sumbernya dari saraf. Ya. Jadi fungsi saraf terganggu aja satu fungsi saraf sudah terganggu, sudah menimbulkan gangguan. Sudah menimbulkan kecacatan.
2: Dan saraf itu ada di semua tubuh ya Opa ya?
0: Ya,
2: di atas sampai ke bawah.
1: Atas sampai bawah ya.
2: Pusatnya adalah di otak.
1: Ya Pak. Okay.
0: Ya, seperti pasien stroke yang kena stroke. Nah, itu kan gangguan saraf pada otak. Ya, sehingga menimbulkan kelumpuhan. Bicara pelo.
1: Jadi kayak nyamber aja semua jadi kena gitu ya Opa.
0: Iya. Iya.
1: Okay.
0: Itu salah satu contoh. Itu baru satu aspek saraf.
2: Kalau kesemutan Pak gimana Pak?
0: Kesemutan dari rasa kebas.
1: Oh iya itu saya mau apa sempat baca kontennya tuh.
0: Iya.
1: Kebas.
0: Kebas.
1: Itu gangguannya di apa Opa?
0: Ya kebas di saraf-saraf bagian tepi ini. Saraf-saraf di pinggir ini.
2: Oke. Itu jepitan saraf belakang apa? ANP?
0: Ya, jepitan saraf pinggang, ANP.
1: Itu saraf juga.
0: Saraf juga. Okay. Ada juga yang sakit pada bahu.
1: Artinya sebenarnya kalau kita gangguan saraf itu kenanya banyak juga ya dok?
2: Banyak. Saraf itu jumlah selnya lebih banyak daripada pembuluh darah mas. Okay. Kalau saya kan jantung dan pembuluh darah. Mm-mm. Kalau sel saraf itu lebih banyak lagi mas.
1: Lebih kompleks lagi.
2: Iya, dia itu benar-benar kalau belajar saraf atau sel koas saraf dulu di otak dan di seluruh tubuh kita ada sel saraf gitu loh.
1: Oke. Okay.
2: Dan lebih kompleks lagi sebenarnya dibandingkan dengan pembuluh darah.
1: Baik, dia nantinya akan menjadi sensorik atau motoriknya. Itu seperti itu.
2: Itu ngaruh dan itu aduh sangat kompleks deh.
1: Betul. Karena saya sempat nih ngalamin gangguan saraf. Bukan yang gini ya. Lebih ke kalau bahasa medisnya deh adalah sciatica.
0: Sciatica.
1: Nah, sciatica itu ternyata Masya Allah, baru dikasih satu titik yang sakitnya sakit, di sini ya. Tapi satu kaki nih, kita nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya benar-benar harus diterapi, harus segala macam. Dan Masya Allah, ini memang sebuah nikmat dari Allah dengan miliaran lah bahasanya. Saraf itu banyak banget.
0: Iya.
1: Kalau kita dikasih satu gangguan aja, serasa semuanya udah tercabut gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, mungkin Opa, satu di awal untuk kita kasih tahu ke teman-teman nih. Sebaiknya gimana supaya saraf di tubuh-tubuh kita ini tetap terjaga. Selain tadi kan disampaikan Opa, makanan yang sehat, kemudian olahraga yang sehat juga. Nah selain itu ada gak sih treatment-treatment lainnya Opa? Misal di usia berapa harus ada medical check up yang teratur? Ada juga hal-hal apa? Ini kalau dari tinjauan Opa seperti apa Opa?
0: Iya. Kalau umur sudah lebih 30 tahun, itu dianjurkan untuk memeriksa general check up secara periodik. Apakah sekali 6 bulan? Ya minimal sekali 6 bulan dah. Jadi dilihat bagaimana keadaan gula darah, bagaimana keadaan kolesterol, bagaimana kondisi tekanan darah. Kadang-kadang begini, sekarang ini ada orang yang menganggap dirinya sehat saja, menganggap ya sehat saja. Padahal dia sudah menderita tekanan darah tinggi.
2: Diabetes kan, juga ya Pak.
0: Kemudian ada orang yang menganggap biasa-biasa aja. Tapi ternyata setelah diperiksa labornya, itu kolesterolnya tinggi, LDL kolesterolnya tinggi, trigliserida tinggi, asam urat tinggi. Itu banyak kita temukan kasus di rumah sakit. Jadi jangan mengatakan kita bahwa badan itu biasa-biasa saja.
1: Gak ada gangguan.
0: Ada gangguan. Itu belum tentu. General check up menentukan. Jadi kesadaran untuk general check up itu perlu dilakukan. Perlu ditingkatkan.
1: Jadi itu yang menjadi kontrol sebenarnya ya dok.
2: Iya, dan itu memang kalau sebenarnya sih gini mas, kalau antara jantung dan otak itu ada kemiripan. Jadi faktor risiko yang Opa jelasin tadi, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, malas gerak, itu bisa mengganggu fungsi jantung dan juga mengganggu fungsi saraf sebenarnya. Jadi kalau kita kontrol faktor risiko yang tadi, kita dapat dua keuntungan, menjaga kesehatan jantung dan menjaga kesehatan saraf ya Pak ya.
0: Iya.
2: Kayak pasien stroke mas, ada pasien saya serangan jantung plus stroke. Ada yang seperti itu, taunya di serangan jantung, stroke juga, pasang ring juga, tindakan di otak juga. Karena faktor risikonya sama-sama hipertensi dan diabetes contohnya.
1: Nah betul. Kemarin juga kebetulan qadarullah teman juga baru berpulang. Beliau awalnya sakit di dada. Ketika mau ada tindakan baru ketahuan ternyata hipertensi juga. Ini kan akhirnya menjadi rumit untuk penanganannya mau apa dulu nih kan seperti itu ya. Sehingga memang tadi yang disampaikan oleh Opa betul ya dok ya, kita harus periodik untuk general check up gitu ya.
2: Semuanya mempengaruhi sih saraf dan juga jantung.
1: Lebih ke menjadi satu hal yang bisa dibilang ini adalah preventifnya.
0: Preventifnya ya, makanya di setiap rumah sakit selalu ada tuh menawarkan medical check up untuk masyarakat. Ada juga yang lembaga kesehatan sosial untuk melakukan check up untuk masyarakat.
2: Dan juga terakhir dari Kementerian Kesehatan juga mengadakan kesehatan gratis kan Opa ya?
0: Dari
2: pemerintah kan juga dari ada puskesmas saat ini.
1: Melalui puskesmas gitu
2: Mungkin bisa dimanfaatkan masyarakat di sini.
1: Nah ini untuk menjadi pengetahuan kita nih Opa juga dokter, sebenarnya medical check up untuk dilakukan masyarakat gitu ya, atau orang awam lah atau yang sedang menyaksikan tayangan ini, minimal itu yang seperti apa? Karena kan kalau kita kadang suka bingung nih di rumah sakit. Medical check-up-nya ini. Nah, sementara ada yang concern-nya dengan masalah budget gitu ya. Yeah,
2: betul.
1: Aduh, ini gede banget nih. Ada nggak sih yang versi minimnya atau standarnya tuh apa yang harus kita dapat gitu?
0: Ada standarnya. Ada yang kategorinya kategori yang level 1, level 2, level 3 gitu kan. Yang standar yang dibutuhkan, dan kemudian ada standar yang lebih tinggi lagi. Kemudian ada yang lebih tinggi lagi, jadi ada kelompok-kelompoknya. Nah, jadi bisa dipilih,
1: bisa memilih, ya?
0: Sesuai dengan kemampuan. Tapi paling tidak sebagai standar awal itu, standar dasar itu tahu tekanan darahnya, tahu keadaan gula darahnya, tahu masalah profil lipid namanya, keadaan kolesterolnya. Dan itu minimal.
1: Okay.
0: Nanti mungkin ditambah dengan untuk jantung EKG gitu kan.
1: EKG, betul. Oke, jadi itu paling nggak syarat minim gitu ya, yang harus dilakukan ketika medical check up gitu ya, dok ya.
2: Iya, ya, tadi seperti hipertensi, ini ya gini mas, kalau bisa medical check up kita screening tuh kita punya hipertensi atau enggak di usia sekarang, ya ukur tekanan darah.
1: Iya.
2: Kita ada diabetes nggak, ukur kadar gula darah. Okay. Apakah kita punya kolesterol tinggi, ya cek kolesterol darah gitu. Minimal itu ya Opa ya.
0: Iya.
2: Ya kalau untuk jantung tambahan khusus bagi yang di atas 35 apalagi 40 tahun, minimal rekam jantung atau EKG. Yang paling bagus lagi sih mas, satu lagi sih kalau biasa saya saranin buat teman-teman, treadmill test namanya.
1: Okay.
2: Treadmill test itu yang olahraga treadmill itu mas, yang di atas treadmill dipasang EKG-nya, dipacu jantungnya. Nanti kita bisa tahu apakah orang ini sudah berisiko serangan jantung atau tidak di kemudian hari.
1: Oh.
2: Tujuannya mencegah serangan jantung.
1: Okay.
2: Minimal kalau untuk yang berisiko setahun sekali. Untuk treadmill test. Kalau untuk labor mungkin sekali 6 bulan ya Opa ya.
0: Yeah.
1: Jadi gitu. Paling nggak dalam 1 tahun itu setidaknya minimal 2 kali.
0: 2 kali setahun.
1: Pengecekan gitu ya.
2: Yeah. Idealnya seperti itu. Kalau nggak bisa minimal 1 tahun sekali deh.
1: Ini jadi kayak ini, kayak kita tune up kendaraan gitu kan.
2: Betul.
1: Biar nggak ketahuan tiba-tiba fan beltnya putus. Ininya jebol. Kita harus cek-cek juga.
2: Cek, gitu. Jangan di tengah jalan dulu ketahuan. Wah repot.
1: Betul banget. Karena berbicara kondisi sekarang kan faktor pengganggunya banyak banget.
2: Yeah.
1: Gaya hidup, kemudian makanan gitu ya. Ini mungkin benar tadi disampaikan oleh Opa maupun juga oleh dokter, kita harus melakukan tindakan-tindakan preventif seperti itu gitu ya. Nah ini kalau berbicara di usia yang mungkin bisa dibilang sudah sangat-sangat senior sekali nih Opa, ketemu pastinya dengan beberapa pasien yang usianya hampir sama gitu ya dengan Opa, tapi keluhan kesehatannya cukup banyak juga,
2: banyak, betul.
1: Gitu. Nah sebenarnya gangguan-gangguan apa aja sih Opa ketika dihadapkan dengan usia katakanlah kan kayak generasi saya gitu kan, banyak nih yang mau mencapai 50 tahun ya, usia keemasan gitu. Nah biasanya di usia 50-60 terkait dengan kesehatan saraf dan otak itu hal-hal apa yang sering ditemuin Opa?
0: Iya.
2: Penyakitnya mungkin
0: yang betul. Itu bisa temukan sakit lutut.
1: Oke.
0: Okay. Sakit persendian. Nah, itu terutama pada orang-orang yang berat badannya
1: berlebih. Oke.
0: Okay. Agak obesitas.
1: Obesitas.
0: Nah, itu mengganggu tulang rawan pada sendi. Sehingga akhirnya menimbulkan gangguan untuk berjalan.
1: Oke, okay, karena beban di atasnya terlalu besar.
0: Terlalu besar ya. Enggak sebanding. Makanya berat badan ideal harus dilakukan.
1: Oke.
0: Okay. Nah, disitulah perlunya olahraga.
1: Oke. Okay.
0: Dan kemudian makanan itu juga
1: harus
0: proporsinya jalan. Jangan
1: yang banyakin mana sih apa? Nasi atau banyakin sayur?
0: Ya, nasi secukupnya. Kemudian sayur ya secukup.
1: Mendampingi ya. Selain itu apa? Selain persendian lutut. Kadang kan gini, kita tuh nggak kayak generasi saya ya, di usia saya apa? Disuruh medical check up entar-entaran gitu kan. Kita hanya berpatokan pada kalau udah mulai kencang-kencang nih di area belakang nih, oh udah nih. Tapi kita enggak tahu ini sakitnya apa gitu apa. Nah, itu apakah bisa menjadi salah satu faktor oh, ada gangguan nih saraf nih. Seperti itu bisa dibilang ya usia-usia segini gitu apa. Pernah diketemuin enggak?
0: kita kan sebagai seorang klinisi kita bila dari klinis.
1: Oke.
0: Pamannya gini, seseorang umur ini banyak kasus saya lihat, umur 35-40 tahun datang ke rumah sakit sudah merasakan pegel-pegel pada otot, ya kan?
1: Betul.
0: Pada tangan, pada leher, pada punggung, semuanya sakit-sakit. Ini kita pasti curiga nih, bagagaimana pola makanan yang dimakannya. Dan kemudian kebiasaan-kebiasaan hidupnya, kebiasaan apa namanya, dia berolahraga atau tidak, dan kemudian ya makanan yang dimakan, dan kemudian kita cek, lalu kita cek labornya, yang lazim kan kita periksa kolesterol dan asam urat,
1: betul,
0: gitu, itu minimalkan untuk labornya. Banyak ditemukan yang pasien-pasien dengan kolesterol dan asam urat tinggi, itu keluhan-keluhan utamanya yang pertama yang muncul adalah pegal-pegal pada badan. Kemudian sakit kepala, pegal-pegal, sakit sakit pada otot, semuanya enggak nyaman.
1: Oke.
0: Nah, itu sering kita temukan.
1: Artinya ya itu memang yang harus diwaspadai gitu ya, Dok.
0: Iya.
2: Kolesterol dan asam urat di usia kita sih, Mas.
0: Iya.
2: Kita sukanya makan enak-enak gitu ya.
1: Betul.
2: Kolesterol aman, asam urat terlalunya tuar kata segala, ada taunya udah pegal-pegal, sakit-sakit sendinya. Asam urat juga penting dicek sih, lupa tadi bilang sih.
1: Iya, saya juga jadi langsung kepikiran. Sampai kebawa batuk gitu ya, mikir, "Oh, saya belum udah berapa lama ya saya enggak medical check up gitu ya." Betul-betul, lihat anak juga masih kecil-kecil, aduh saya jadi sedih. Nah, berikutnya Opa, kalau kita bicara tentang faktor-faktor penyakit saraf, ini penyebabnya biasanya apa sih Opa?
0: Jadi faktor-faktor yang menyebabkan penyakit saraf sebenarnya hampir sama dengan penyakit jantung. Jadi katakanlah berdasarkan penelitian-penelitian ilmiah baik secara internasional maupun nasional, itu nomor satu tekanan darah tinggi. Ya, dengan banyaknya di masyarakat itu dengan tekanan darah tinggi, banyak serangan stroke.
1: Pemicunya dari tekanan darah tinggi.
0: Stroke itu bisa stroke sumbatan atau stroke perdarahan.
1: Oke. Yang membedakan Opa. Yang membedakan antara stroke sumbatan sama tadi di apa?
2: Perdarahan.
1: Perdarahan.
0: Ya, jadi yang stroke sumbatan itu pembuluh darahnya tersumbat. Karena kolesterol tinggi, ya kan? Kemudian kalau stroke perdarahan itu pecahnya pembuluh darah. Pembuluh darah otak. Nah, akibat yang paling banyak adalah akibat ketekanan darah tinggi. Jadi dia merusak ini pembuluh darah, menipiskan pembuluh darah sehingga terjadi apa namanya menipisnya pembuluh darah, akhirnya pada suatu saat itu pecah.
1: Oke. Dan ini yang banyak terjadi akhirnya meninggal mendadak gitu ya, Dok.
2: Iya. Karena masalah stroke akutnya.
1: Oke. Nah, ini ada korelasi enggak, Dok? Opa. Kan banyak hal kejadian-kejadian pecah pembuluh darah otak. Itu terjadinya di kamar mandi. Gitu. Ada beberapa yang bilang bahwa ya sebelum mandi semuanya harus kena air dulu nih. Mulai dari bawah kemudian sampai naik ke atas baru seluruh badan baru diguyur. Nah, ini apa menjadi mitos saja atau memang ada tinjauan secara medisnya sehingga satunya mengamankan supaya pembuluh darah otak nggak pecah karena kaget, mungkin bisa dibilang seperti itu.
2: Iya, emang ada yang bilang kalau mandi dari hindari dari kepala gitu ya, Mas ya.
1: Betul.
2: Pernah kita bikin kontennya sih Pak waktu itu.
0: Iya. Sebenarnya secara penelitian belum ada loh. Belum ada.
2: Jadi ya, kalau kita ingat dari kita mandi besar juga dari kepala ya, Mas ya.
1: Betul.
2: Jadi makanya juga kalau diskusi dengan Opa yang seperti itu sepertinya kurang tepat ya. Mengatakan pecah pembuluh darah karena mandi dari kepala. Mungkin kalau bisanya mungkin dari kaki, dari tangan dulu untuk kenyamanan saja silakan. Tapi kalau dengan keyakinan karena pecah pembuluh darah karena mandi dari kepala itu sepertinya kurang tepat dengan bukti-bukti ilmiah ya Pak ya.
1: Jadi gitu. Memang tidak ada sebenarnya secara spesifik data pendukung itu ya, Dok.
2: Iya, paling banyak kemungkinan sama kayak jantung, Mas. Karena ada juga yang serangan jantung di kamar mandi, stroke di kamar mandi, paling banyak hipertensi. Jadi tensinya tinggi karena aktivitas mungkin jebar jebur di kamar mandi, tensinya naik, kalau di otak pembuluh darahnya pecah seperti yang Opa bilang tadi. Hmm. Itu. Jadi bukan karena kepalanya dikena air, bukan, tapi karena hipertensinya.
0: Jadi kena hipertensinya karena menimba air kepala berkali-kali dan itu memberikan beban, ya kan, sehingga menimbulkan tekanan yang tinggi pada pada pembuluh darah. Jadi, sehingga pembuluh darahnya pecah.
2: Jadi bukan karena air di kepala,
0: bukan,
2: ya Pak ya?
0: Bukan air pada kepala.
2: Tapi karena
0: air
2: jubur.
1: Nah itu dia. Yang ini mungkin menjadi hal yang bisa meluruskan anggapan itu tadi ya dok ya. Karena banyak orang yang kadang kita suka dikomplain gitu. Mandi itu dari bawah dulu gitu kan. Tapi kan secara tinjauan agama di Islam juga tidak ada yang menyatakan spesifik seperti itu gitu ya. Tapi ternyata tadi disampaikan Opa dan dokter memang dari tinjauan medisnya pun juga gak ada gitu ya.
2: Mandi besar juga keremas dulu pas
1: batas kan. Betul. Iya. Gak ada
2: dari kanan, dari kiri, gak ada
1: panduan. Gak ada tuntunannya dari kaki dulu gitu ya.
2: Atau kita sih gak ada.
1: Nah, berikutnya Opa, di perjalanan usia gitu ya, hal apa sih Opa yang bisa menjaga kita ya untuk terutama generasi-generasi yang akan menjemput tua gitu ya, untuk tetap otak ini berfungsi dengan baik, saraf juga berfungsi dengan baik gitu ya, itu apa yang harus dilakukan?
0: Iya, mulailah dari muda ini. Yang pertama menjaga makan makanan yang sehat ya. Dan makanan itu, makan itu sesuai dengan sunnah, ya kan? Makan secukupnya, jangan berlebihan, ya. Dan kemudian olahraga yang teratur, jaga berat badan yang ideal dengan olahraga yang teratur itu badan kan bisa ideal. Dan saya sendiri. Kebiasaan saya adalah selain jalan kaki berenang 2-3 kali per minggu.
2: Oh iya betul.
1: Oh iya.
2: Apa ini jago berenang loh mas.
0: Jadi sampai sekarang saya masih berenang.
2: Berenang ya benar rutin 3-3 kali seminggu. Bahkan bela-belain waktu berenang tuh sudah ada gitu. Dan itu salah satu olahraga yang bagus buat jantung.
1: Satu jantung, kedua otot juga
2: otot,
1: ya.
2: Otot betul.
1: Juga. Karena kan kalau kita tahu beberapa penyembuhan di program fisio gitu kan. Itu salah satu dilanjutkan dengan berenang gitu.
0: Berenang ya.
2: Betul.
0: Ya sakit, sakit jepitan saraf pinggang ANP kan juga berenang.
1: Betul
0: gitu.
1: Dok. Saya juga dimintanya seperti itu Pak.
0: Iya.
1: Sudah Pak sekalian aja Pak rajin-rajin renang.
0: Iya.
1: Oh iya juga. Betul-betul. Dan memang ini satu hal yang tentunya menjadi pengingat kita ya Opa ya. Juga dokter bahwa ya kembali kalau kita pengen saraf dan otak kita berfungsi dengan benar ya tadi yang disampaikan.
0: Iya.
1: Tapi kalau untuk mempercepat kegagalan fungsinya ya udah lakukan sebaliknya itu tadi.
2: Iya.
0: Betul. Dan kemudian selanjutnya adalah mengelola stres.
1: Oke.
0: Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kehidupan kita ini stres masih ada.
1: Betul.
0: Jadi tentu dalam perkembangan kita hidup sebagai manusia, kita belajar mengelola stres. Jadi mengelola stres itu penting. Jadi mestinya semakin matang kita, semakin piawai dalam menghadapi stres. Jadi stres itu dikelola. Jadi jangan stres itu menimbulkan tekanan. Justru stres yang menimbulkan tekanan itulah yang merangsang hormon-hormon di tubuh kita yang disebut dengan hormon kortisol, adrenalin, noradrenalin, sehingga meninggikan tekanan darah, sehingga pembuluh darah pecah, ya pembuluh darah atau pecah, atau ke jantung juga denyut jantung. Mungkin cepat. Itu yang penting.
1: Yang harus dijaga juga harus dijaga. Ya. Jadi memang manajemen stres ini.
0: Manajemen stres ya itu. Makanya manajemen stres itu salah satu untuk mengelolanya. Makanya kebutuhan spiritual kita. Kembali kita ke spiritual kita. Dengan spiritual itu menimbulkan ketenangan batin. Dengan ketenangan batin itu stres kita berkurang. Jadi resepnya itu. Jadi perkuatlah keimanan dan lakukanlah kajian-kajian, simak sunah-sunah Rasul dan insya Allah dengan ketenangan batin kita bisa mengelola stres. selain teori secara apa namanya, secara ilmiah, macam-macam teori gitu,
3: betul,
0: kan,
3: betul,
0: macam
3: betul.
0: Teori. Nah, tapi yang lebih penting spiritual kita justru dijaga.
1: Oke, ini yang mungkin terkadang luput gitu ya dok ya.
2: Iya. Kalau di ya. Penelitian mas, di luar ya, kita bicara penelitian yang non muslim, mereka mencari banyak hal untuk yang opa bilang tadi tuh, ketenangan spiritual.
1: Betul.
2: Mereka kadang melakukan olahraga, harus ke tempat yang jauh, traveling ke tempat sana. Sementara bagi kita sebagai seorang muslim, Islam, ternyata kita di rumah saja bisa.
1: Betul.
2: Di antaranya ibadah yang kita lakukan 5 kali dalam sehari, puasa, dan apa yang opa lakukan tiap hari, kajian Al-Quran, ternyata itu bisa memberikan ketenangan spiritual yang tanpa perlu kita kemana-mana mas.
1: Betul, dan itu murah gitu ya, bisa dikira.
0: Murah ya.
2: Dan gratis kan ya,
1: gratis. Tinggal aja ke masjid, ke kajian ilmu, ya kan.
2: Kalau opa, pelajaran Al-Qurannya di depan komputer ya pak. Diskusi dengan ustaz, dengan teman-teman, pada subuh sampai jam 7, habis itu opa udah happy, keluar happy, wajahnya cerah gitu, masya Allah.
0: Apalagi saya sekarang di komunitas saya, saya sebagai pembahas, pembahas ayat.
1: Masya Allah. Nah,
0: jadi pembahas ayat secara gramatikal.
1: Oke. Okay.
0: Jadi bagaimana perubahan kata-kata di dalam ayat itu. Ya kan, perubahan kata kerjanya, perubahan kata bendanya, apa saja. Kan disebut kalau kata kerja itu ada fi'il madi, fi'il mudhari, kan gitu kan.
1: Iya, yeah, betul.
0: Kalau kata bendanya isim gitu kan, dari kata kerja itu dirubah jadi kata benda bagaimana. Saya diberi tugas itu, sehingga saya sekarang semakin lama semakin cepat memahami Al-Quran itu. Jadi satu ayat itu kita sudah tahu maksudnya, dan implikasinya adalah waktu sholat itu apa yang kita baca kita sudah paham.
1: Betul.
0: Jadi kekhusukan kita membaca apa yang kita baca dalam sholat semakin kuat. Jadi pikiran kita gak kemana-mana, kita tertuju kepada terjemahan apa yang kita, jadi kita mendekatkan diri kita, hati kita kepada Allah. Ini yang sangat penting. Jadi kita gak menerawang. Sekarang umpamanya gini, kita mengikuti isu imam, ya kan, mengimami kita kan. Imam itu kita sudah mulai paham apa yang diucapkan oleh imam itu. Kita sudah minimal walaupun tidak satu sepatan 50% ayat yang dibaca oleh imam itu kita sudah paham. Itu menambah kekhusukan hati kita juga.
1: Betul.
0: Sehingga kita keluar dari masjid timbul ketenangan. Ini anunya nih.
1: Benar. Karena kadang-kadang juga kita merasakan ya, opa ya juga dokter, kita ngabisin waktu nih atau ngabisin uang lah 50.000 buat kita ke masjid. Dan kita kadang ada kotak amal tuh. Dibanding dengan kita 50.000 ke mall. Keluar dari mall dibanding dengan keluar dari masjid, tenangnya beda.
0: Betul ya.
1: Jadi kadang kita keluar dari mall, keluar sambil mikir juga, aduh ini kurang apa lagi ya, udah aduh ini duitnya dari mana lagi. Tapi ketika kita keluar dari masjid rasanya juga bismillah ada Allah, ya kan. Begitu ya dok ya.
2: Betul.
1: Masya Allah. Dan ternyata teman-teman ini bukan cerita gitu, tapi opa 75 tahun beliau membuktikan bahwa kedekatan kita dengan Allah, mempertebal keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah, ini salah satu kunci yang menjadi kunci terbesarnya justru ya opa ya.
0: Iya. Dan menimbulkan keikhlasan dalam hidup. Jadi apa saja kita ikhlas jadinya.
1: Masya Allah. Guys, ini kita ngobrol dengan beliau 75 tahun. Kalau kita ngomongin 75 tahun pada umumnya udah diajak ngomong udah gitu kan. Tapi beliau, saya tadi lagi mengamati, dan ya Allah semoga ketika kita semua ada di sini, menonton di sini, disampaikan di usia yang seperti opa gitu ya, dalam kondisi terbaik seperti opa juga gitu ya.
2: Amin.
1: Dan Masya Allah opa menjadi sebuah inspirasi buat kita semua.
0: Amin.
1: Buat sahabat-sahabat semua supaya tetap menjaga kesehatan, tetap mengatur stres gitu ya, tapi juga tentunya bagaimana untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah.
2: Masya Allah.
0: Jadi ada hal yang penting lagi, seusia saya ini bagaimana mempersiapkan husnul khotimah.
2: Masya Allah.
1: Dijemput dalam kondisi terbaiknya.
0: Iya, kondisi yang terbaik ya.
1: Masya Allah, opa, ini menjadi sebuah apa ya renungan buat kita semua tuh pada nangis semua nih, ya Allah. Bisa enggak sampai di usia seperti opa gitu ya, atau dalam kondisi seperti apa ketika kita disampaikan di usia 75 tahun ya, Dok ya?
2: Masyaallah.
1: Nah, ini menjadi sebuah teladan. Kita udah dapat nih kunci-kuncinya apa aja, tinggal balik lagi ke diri kita. Juga termasuk diri saya. Apakah kita menjadikan petuah atau wisdomnya opa ini lewat begitu saja, atau justru menjadi pemicu kita untuk lebih baik gitu ya opa ya. Masya Allah, luar biasa.
0: Jadi ada hal yang penting nih, seperti saya sekarang ini sudah lansia gitu, kata-kata visi dan misi itu memang harus ditanamkan. Seperti sekarang ini visi saya adalah bagaimana mempersiapkan husnul khotimah. Misinya apa? Ya, apa yang dilakukan? Jadi untuk mencapai visi itu kan kan harus dengan misi.
1: Misi
0: kan?
1: Betul.
0: Nah, misi itu apa? Jadi salah satunya kan dengan memahami Al-Qur'an dari hari ke hari, memahami. Nah, itu salah satu kan, dan ada yang lainnya kan,
1: betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Nah, dan kepada yang muda juga begitu. Capailah cita-citamu, visimu, dan lakukanlah misi yang sesuai untuk menuju visi itu. Kalau untuk bercita-cita menjadi orang yang penting, orang yang apa, tentu harus ada misinya.
1: Betul.
0: Jadi hidup itu tidak lepas dari visi dan misi. Jadi saya ya kebetulan mempelajari manajemen juga nih.
1: Masya Allah.
0: Ya, kalau di kampus namanya manajemen strategik. Ya, jadi dalam kehidupan itu kita harus punya visi dan misi. Jadi setiap orang harus punya visi dan misi. Nah, termasuk saya sendiri juga visi dan misi. Karena saya sudah lansia, visi dan misi tentu untuk akhirat.
1: Masya Allah. Sehingga dari visi misi ini membuat kita semakin terarah gitu ya.
0: Makin terarah ya. Jadi jangan melantur ke kanan ke kiri.
2: Jadi berarti atau jangan ini kali ya, opa. Yang penting jalanin aja deh.
1: Nah, itu
2: tanpa
1: aja.
2: Tanpa ada tujuannya, pokoknya jalanin aja deh. Kayaknya opa gak kayak gitu deh.
0: Oh, enggak begitu. Saya dari muda, mesti ada suatu cita-cita. Visi itu kan cita-cita kan.
1: Betul.
0: Itu
1: betul.
0: Dimulai dari muda. Kemudian ada action-actionnya dengan misi itu kan. Nah, nanti sesudah itu, kita mau ingin jadi pimpinan gitu kan. Itu kan ada visi, ya kan. Kemudian, apa action kita? Kan gitu. Jadi, harus diikuti terus. Jadi, di dalam perjalanan hidup siapa saja pasti ada visi dan misi. Jadi visi dan misi itu yang harus dijaga. Jadi harus jelas mau kemana arahnya. Kita. Jadi itu amanat saya kepada yang muda-muda. Jadi supaya punya cita-cita atau yang disebut dengan visi dan diikuti dengan upaya. Itu dengan tentu misi namanya kan,
1: pergerakannya
0: ya.
1: Masya Allah. Jadi udah nggak ada lagi yang namanya ya kita hidup bagi air mengalir aja gitu ya. Kita tahu-tahu jadi kecomberan ya, gitu ya. Masya Allah. Sayang sekali waktunya terbatas, opa juga dokter. Namun kita di waktu yang singkat ini banyak hal positif tentunya dan sangat-sangat berharga sekali untuk kita bisa tarik hikmahnya gitu ya. Selain kita menjaga kesehatan diri kita baik dari sisi jantung, saraf, otak segala macam, kita juga tetap untuk menjaga kedekatan hubungan kita dengan Allah.
2: Betul.
1: Karena kuncinya adalah bagaimana hidup kita tenang secara kejiwaan gitu ya.
0: Iya.
1: Yang mana ini juga nanti akan menjadikan organ-organ tubuh kita lainnya untuk tidak terlalu bergejolak, yang mengakibatkan ketika bergejolak itu penyakit-penyakit yang tadi mengerikan dalam waktu yang sangat-sangat singkat itu ya, Dok ya. Nah, di penghujung mungkin kembali tadi banyak sekali sebenarnya pesan yang sudah disampaikan oleh opa maupun oleh Dr. Bobby. Yang sesi ini menjadi terakhirnya untuk opa, ada pesan lagi ke teman-teman. Dr. Bobby ada pesan ke teman-teman apa nih? Untuk tetap sehat, untuk tetap dekat sama Allah, ada pesan-pesan yang mau disampaikan dari opa?
0: Iya. Tentu kita ingin hidup bahagia,
1: betul.
0: Kan kita tahu sehat, sejahtera gitu kan, dan kemudian penuh dengan kebaikan. Nah, jadi selalu berbuat baik, ya, kepada siapa saja, jangan ada apa namanya keburukan-keburukan, hal-hal atau sifat-sifat yang kurang baik.
1: Masya Allah, mantep. Dari Dokter Bobby, Dok.
2: Cukup sih, kayaknya apa yang Opa sampaikan sudah cukup semua sih, dan semoga teman-teman yang ikutin akun beliau akan diikutin, insya Allah nanti Opa akan berbagi nasihat-nasihat sih ke depannya. Dan kita butuh ya Mas ya, nasihat daripada orang tua ya.
1: Betul, karena ya, kita belum tentu bisa nyampe ke usia ya, tersebut betul. Gitu.
2: Jadi kalau saya sih merasa nasihat orang tua itu, kita gak boleh meremehkan orang tua, sama sih gak boleh, karena beliau, Opa dan juga orang tua kita sudah melewati apa yang kita belum pernah lewati.
1: Betul.
2: Dan pasti hikmah dari nasihat beliau itu berbeda bobotnya dengan apa yang kita dengar dari orang lain. Dan ini mungkin perlu kita dapatkan dari para orang tua kita. Hormati beliau, sayangi beliau, dan dengarkan nasihat beliau. Mungkin demikian saja.
1: Siap, Masya Allah. Ini menarik sekali ya. Kedekatan kita kepada orang tua juga harus kita tinjau lagi ya, Dok ya.
2: Betul.
1: Insya Allah dengan kita dekat sama, kembali kepada orang tua memberikan ridho gitu kan, Allahnya juga semakin sayang sama kita.
2: Amin, ya, amin.
1: Ya. Baik, Masya Allah, terima kasih di waktu yang luar biasa. Opa, terima kasih sudah hadir di sini. Sehat-sehat selalu.
2: Amin.
1: Dokter Bobby juga diberikan Allah kesehatan selalu.
2: Amin.
1: Keluarga kasih. Juga Allah jaga selalu.
0: Amin.
1: Supaya menjadi keluarga terbaiknya.
2: Amin, Masya
1: Allah. Oke, teman-teman, terima kasih buat kebersamaannya yang tentunya banyak hal yang bermanfaat bisa kita tarik dalam episode ini, dan semoga saja ini menjadi sesuatu yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan akhirnya saya Sabil Zaidan pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara pedok kabarmu piye, Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya, Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, baik gue ya. Ya wes nek anu, yuk aku diterang siki.
4: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan bener, dua pintu, ya ra?
4: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara.

0: satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
1: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah ke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
1: Eh, serahke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kuwi?
1: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterang siki.
0: Alam boro do engko to Kang, iki srenging ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi RDS FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Orga Talks. Nah kali ini depan saya ini ada Akang. Siapa Kang?
4: Oke, nama saya Sigit Nugraha.
3: Kang Sigit Nugraha. Kita lagi di mana nih Kang?
4: Lagi di Sukamandi, di Organik Sukamandi.
3: Organik Sukamandi.
4: Subang.
3: Di Subang.
4: Ya betul.
3: Ya rumahnya Kang Sigit sebenarnya. Bentar nih Kang ya.
4: Iya.
3: Minjem tempatnya.
4: Oke.
3: Jadi ini saya di sini mau ngobrol-ngobrol sama Kang Sigit. Jadi kebetulan Kang Sigit ini sebagai petugas juga Pak ya?
4: Betul, petugas.
3: Petugas PPA di daerah?
4: Sukamandi Segelerang Subang.
3: Sukamandi itu dua desa.
4: Kita pegang, saya megang dua desa. Iya, Sukamandi sama Cicadas.
3: Satu desa berapa kelompok?
4: Satu desanya yang di Sukamandi ini 15 kelompok.
3: 15. Di satu lagi?
4: Di satu lagi ada sekitar 13 kelompok.
3: Berarti 30-an. 30 ada ya? Total.
4: Ya ada.
3: Yang didampingi ya?
4: Ya itu. Sama ternak kan, sama ternak juga.
3: Ini baru Kang Sigit belum yang lain.
4: Ya,
3: semangat terus PPL Indonesia.
4: Siap, semangat terus.
3: Nah cuman kali ini agak lain nih, Kang Sigit ini selain mendampingi
4: betul,
3: teman-teman tani, kebetulan ini produk-produk beras ya, juga bantu memasarkan,
4: betul,
3: menjualkan produk-produknya.
4: Betul,
3: seperti di episode yang lain ya, ada Pak Sualim ya, yang PPL juga tuh Kang Sigit, mungkin pernah lihat episode-nya
4: iya, betul,
3: di bidang sayur organik di Merbabu.
4: Oh, di Merbabu.
3: Jadi dari mendampingi, melihat prosesnya kayaknya, bantu jualan aja deh. Sampai sekarang rumahnya udah jadi production house.
4: Oh,
3: udah jual ke mall kemana-mana.
4: Iya.
3: Ini sales nih ada yang sama nih kayaknya. Tapi sekarang beras organik.
4: Betul. Ya memang disitulah ruhnya tercipta. Penjual. Ketika mendampingi dan memasarkan.
3: Sekalian.
4: Terasa banget.
3: Kasih gitu, tapi boleh cerita gak nih awalnya. Apa memang langsung tertarik pengen jual beras kah? Atau ada teman-teman ini sudah organik lama atau gimana awal ceritanya?
4: Awal ceritanya sih sebenarnya saya asli di sini ya, di Sukamandi.
3: Orang sini?
4: Ya, sini saya asli. Cuman dulu dari 2009 saya penyuluh di luar, tidak di daerah saya. Sekitar 14 atau 15 tahun lah di luar. Nah setelah itu saya dapat tugas membina di desa sendiri. Dan setelah kembali ke desa sendiri saya sebenarnya sih

0: langsung dari kaki gunung Tangkuban Perahu dan Gunung Sunda di sini namanya. Jadi masih murni. Nah, dari situ saya tergugah gitu ya. Wah, sepertinya ini akan apa namanya itu ya, akan bagus sekali atau layak sekali untuk dikembangkan pertanian organik. Dan melihat kultur kebiasaan masyarakat di sini yang selalu memelihara kambing gitu ya, domba, ayam gitu ya, dan biasa menggunakan pupuk-pupuk organik juga gitu ya. Dari situ terus apalagi potensi alam buat pestisida nabati dan sebagainya udah tersedia, betul. Terus lihat ekosistemnya juga gitu, lihat di sini kayaknya karena daerah pegunungan, bukit, dan saya lihat seperti ini ada kebiasaan nanam serempak gitu, nanam padi serempak. Itu sebagai salah satu ekosistem yang bagus banget gitu ya untuk di di pertanian organik gitu ya, karena udah bagus lah gitu. Nah, dari situ terus melihat pasar juga sih. Melihat peluang pasar, karena ya seperti Akang ketahui sendiri bahwa peluang pasar organik itu memang bagus dan pelakunya masih sedikit lah gitu. Dari situ sih aku melihat awalnya dari ada beberapa petani muda yang semangat pengen mengembangkan pertanian organik, 5 orang waktu itu sebelum sebanyak sekarang. Dari situ saya pandu dari nol, Kang, dari membuat.
1: Dan bukan petani backgroundnya juga.
0: Iya, bukan petani. Ada yang lulus, tapi ada yang lulusan pertanian gitu. Iya, ada yang dia diahli di lapangannya, ada yang diahli di IT-nya gitu ya, dan ada yang ahli di pemasarannya. Dan saya satuin yang fokus di lapangan, yang fokus mengelola di lapangan gitu. Nah, dari sini sih bareng-bareng gitu membuka pasar dan lain sebagainya, alhamdulillah sih sampai saat ini. Itu sih yang menjadi dasar awal gitu ya saya sama teman-teman milenial untuk membuka sebagai dasar pertanian organik di sini gitu lah. Gitu.
1: Jadi melihat kondisi kesempatan yang ada
0: itu,
1: ya.
0: Peluang kesempatan
1: yang ada. Dan enak loh ini. Saya kan tadi habis diajak jalan-jalan ke lahan. Lahannya di samping rumah ini.
0: Iya, jadi enggak jauh ya, Kang.
1: Dekat banget dan sehamparan.
0: Betul.
1: Dan itu jalur ini ke Curug kan?
0: Jalur ke Curug sama jalur wisata Curug. Juga.
1: Jadi kayaknya ini dijadiin tempat wisata pun bisa nih.
0: Iya.
1: Ke sini investor ya.
0: Boleh datang.
1: Berarti ini nah ini kok bisa dilihat barang-barangnya di sini kan ya, ada
0: betul,
1: beras hitam.
0: Beras hitam.
1: Beras merah. Ini itu, campur ya mix ya?
0: Campur. Itu mix. Mixnya ada merah sama mix hitam.
1: Nah, ini kalau mau lihat.
0: Iya, itu mix merah.
1: Nanti kita tampilin nih. Nama produknya Sikasep.
0: Iya, Sikasep.
1: Artinya apa, Kang?
0: Sikasep, kasep itu ya tampan.
1: Si tampan, wah ini.
0: Karena ada temannya si gelis.
1: Si gelis. Oh, ada lagi si gelis ya?
0: Ada si gelis.
1: Tadi saya udah diajak makan yang ini nih. Mix
0: hitam ya.
1: Putih hitam. Enak banget, gak bohong. Pulen beras hitamnya loh.
0: Betul lah, ini best seller kita.
1: Best seller ya?
0: Best seller banget ini. Kencang banget ini.
1: Jarang banget beras hitam merah itu pulen.
0: Pulen ya.
1: Rasanya kayak nasi putih aja di mulut.
0: Betul, betul.
1: Tapi itu beras merah, beras hitam ternyata. Wah, itu buat yang mau diet, cocok banget ini.
0: Cocok banget.
1: Nah, nantilah kita, terakhir kita kasih linknya ya.
0: Iya.
1: Gimana di kemana. Tapi selain itu ada juga nih tepung beras.
0: Tepung beras, ya. Tepung beras organik. Tapi beras ini udah mateng. Jadi udah disangrai, ya.
1: Oh, udah berbentuk tepung ya?
0: Betul, tepung yang disangrai lah gitu.
1: Oh, udah siap lah ini ya.
0: Iya, udah siap makan.
1: Jadi tepung, jadi bubur juga, ada bubur sehat.
0: Iya, bubur sehatnya. Jadi buat semua usia, buat PASI juga bisa, buat dewasa, lansia juga bisa. Dan ini yang terpenting organik.
1: Oke, organik. Ini penghargaan Ina Herlina siapa ini, Kang?
0: Ina Herlina kebetulan istri saya dan beliau sebagai ketua kelompok di sini. Di organik Sukamandi, ketua kelompoknya. Iya, kalau saya penyuluhnya kan.
1: Ini yang ketua siapa di sini?
0: Apa?
1: Yang ketua siapa di sini, berarti?
0: Kalau di organik, istri saya. Kalau di rumah beda lagi.
1: Ini penghargaan, pengen penghargaan untuk
0: kategori
1: Ina Herlina ya. Oh, juara harapan 1. Iya. Penanda tangannya Gubernur Jabar.
0: Iya,
1: Pak KDM.
0: Pak KDM.
1: Tuh, Pak KDM nih yang dapat penghargaan saya ajak potes. KDM-nya kapan ya?
0: Iya. Mudah-mudahan ya setelah ini KDM-nya. Nanti kita main soan ke Pakuan.
1: Aduh, aduh. Tapi sejauh ini Kang, berarti kan

0: itu kan sembari berjalan kan, mendampingi, menjual juga produk. Ini kan pasti butuh waktu khusus juga dong. Betul. Untuk ngurus ini. Betul. Itu berarti kelompok yang lain gimana Kang, itu penasaran sih. Ada berapa puluh itu? Lumayan 20-an.
1: Apanya Pak?
0: Ada 15 di sini, 12 kelompok di.
1: Oh iya. Cara ngatur.
0: Bagi waktunya gimana?
1: Bagi waktunya ya. Yang kebetulan kita penyuluh tuh sebenarnya sih orang bilang sih kayak freelance apa ya gitu ya. Maksudnya banyak waktu gitu ya. Nah, dari banyaknya waktu, sepintar-pintarnya kita harus bisa mengatur waktu. Nah, kita itu kayak punya catatan tersendiri gitu ya. Jadwal misalkan buat besok nih kita kemana gitu. Jadi jangan sampai besok udah sampai ke hari besok tapi kita bingung kita kemana. Nah, kita punya catatan. Hari ini kita ke 2 atau 3 kelompok, bahkan 4 gitu ya, atau 5 kalau keburu gitu, 5 kelompok. Nah, besok tuh udah ada jadwal, oh besok ke kelompok ini. Nah, tapi mungkin di setiap kelompok topiknya berbeda karena kan setiap kelompok memiliki komoditi unggulan yang berbeda. Tapi pada dasarnya sih komoditi unggulan pertama itu yang diutamakan padi gitu ya.
0: Padi sini ya umumnya.
1: Tapi setelah masuk kan beda-beda, nanti dalamnya ada yang punya ternak gitu ya, ada yang perkebunan, ada KWT juga. Ya ada sayuran, horti gitu ya. Ya seperti itulah seninya jadi penyuluh di situ.
0: Ya karena kan sekarang paling semua tahu ya, PPA kan sudah pusat kan. Urusan RT kan banyak yang ditarik juga ke pusat. Belum yang P3 kan honorer mungkin nggak boleh ke lapang setahu saya kemarin. RT kan kayak Kang Sigit ini kan tersiksa secara tanda kutip ya. Tanggung jawabnya makin banyak.
1: Tersiksa tapi dinikmati saja.
0: Banget tepat.
1: Karena bersyukur lah gitu ya. Bersyukur alhamdulillah.
0: Tapi ya kalau tidak ada PPL ini jadi masalah juga nih. Teman-teman tani kan butuh dan pendampingan sebenarnya kan. Dan untung-untung ya plusnya ada ini, marketing. Karena ini yang paling penting, paling utama. Berarti teman-teman yang mau jual beras organik, walaupun tidak hanya di sini gitu, mau jual itu ke Kang Sigit itu bisa daerah sini. Bisa. Ya ditanggung jawabnya Kang Sigit itu daerahnya.
1: Bisa.
0: Ya peran itu udah semua otomatis ya?
1: Bisa ya.
0: Daerah mana aja ya. Ini luas lahannya berapa Kang yang di sini?
1: Oke, untuk yang tersertifikasi itu dari sertifikasinya dari Inopis itu seluas 10 hektar. Alhamdulillah itu udah kita udah 3 kali berarti ya surveillance udah 3 kali. Alhamdulillah. Terus ya harapan saya sih ini karena di Subang Selatan itu baru di kita Kang. Di Subang Selatan baru satu di sini.
0: Yang apa? Organik apa yang tersertifikasi?
1: Yang organik dan tersertifikasi gitu ya. Yang di luar ada juga beberapa mitra kita. Kita sengaja sambil bagi ilmu gitu ya Kang ya. Bagi ilmu terus memperluas jejaring juga relasi mitra gitu. Sambil memupuk buat apa ya biar makin banyak lah gitu organik di Subang Selatan ini.
0: Karena sudah juga potensi ya.
1: Potensi beberapa kecamatan juga sudah mulai kita rekrut gitu untuk gabung menjadi mitra. Gitu. Ya mungkin kedepannya harapan kita mereka bisa memperluas lagi dan bisa punya sertifikasi lagi. Itu akan lebih besar pasarnya nanti dan memang sih saya sejauh ini kita juga masih banyak keteteran gitu Kang. Dari 10 hektar itu kalau dikali produksi kan memang gede ya Kang ya. Cuman karena di sini kulturnya nanam padi untuk dimakan ya beda dengan daerah Pantura gitu. Kalau Pantura kan
0: utamanya ya.
1: Pantura itu kan nanam padi untuk dijual ya. Kalau di sini nanam padi untuk dimakan dulu, sisanya baru dijual. Nah, tapi sejauh ini sih alhamdulillah gitu produk kita memang diterima keras di
0: masyarakat. Kenapa? Sudah nyobain enggak bohong.
1: Di konsumen terus tantangan kami itu adalah yaitu penyediaan yang harus lebih banyak lagi karena beberapa perusahaan sudah ngontek kita
0: minta ya kuota ya.
1: Belum bisa terpenuhi semuanya gitu. Ya mohon bantuannya juga mudah-mudahan bisa ada informasi-informasi untuk terus memperluas di jaring pasar kami gitu kan.
0: Ini taruhan sama sih beras hitamnya bulan. Iya. Saking enak ya.
1: Tadi itu apa? Harus coba sekali minimal sekali seumur hidup.
0: Terus saya bilang nih di kemasan tulis.
1: Iya.
0: Minimal sekali seumur hidup cobain beras organik yang ini.
1: Biar gak penasaran ya.
0: Ya kan saya cobain lah beras hitam, beras merah pada umumnya ya kan. Teman-teman juga kalau nyobain itu pasti ada aja yang keras.
1: Betul-betul.
0: Kulit-kulitnya gak pecah segala macem lah. Yang ini pulen banget kayak nasi putih aja.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Ya kelebihan dari sini mungkin ya. Kebetulan ini lokal kan.
0: Lokal punya ya, di sini.
1: Lokal punya di sini. Tidak ada di yang lain.
0: Makanya potensi bagus di sini. Ya.
1: Lokal tapi ini, lokal tapi apa namanya tuh? Genjah.
0: Genjah.
1: Cuma 4 bulan lah semusimnya. Jadi setahun bisa
0: tiga kali. Wah, asik benar. Masih kurang kita ya, tambah lagi.
1: Iya, amin mudah-mudahan ya, Kang.
0: Kang, Pak ADM ini kan di Subang ya, di Lembur Pakuan.
1: Lembur Pakuan, betul.
0: Ini daerah dekat sini enggak? Apa jangan di sebelah.
1: Masih satu kabupaten, sekitar enggak satu jam sih, paling 30 atau 40 menit lah.
0: Deket lah ya, itu.
1: Deket. Deket dari sini tinggal ke arah utara.
0: Berarti masih dalam cakupan desanya pemenangnya Pak ini Kang Sigit?
1: Di sini nggak jauh dari sini, lewat berapa kecamatan ya, dua kecamatan ya kayaknya.
0: Oke. Wih, mantap kebetulan ya. Udah ajak ke sini belum?
1: Nah kebetulan
0: pernah lagi
1: saya ke sana sih.
0: Oh, gimana ceritanya?
1: Kebetulan saya sudah dua kali lah ke sana. Kebetulan pamannya beliau, pamannya Pak Kadem itu punya kelompok tani juga. Itu Pak Haji Ruhmid ya, Ki Umid gitu panggilannya. Kebetulan bertetanggaan rumahnya, berdekatan
0: sama gitu. Beliau itu.
1: Sama Pak Kadem. Yang kebetulan beliau juga di sana kelompok pengen di apa namanya itu ya, pengen disilaturahmiin gitu ya untuk membentuk pertanian organik di sana.
0: Di sana? Iya kan, dan tahu beliau punya lahan tuh.
1: Betul, di situ bagus sekali ya, bagus sekali potensial. Dan alhamdulillah beberapa staffnya beliau juga pernah ke sini berkunjung.
0: Oh, gitu. Udah studi ke sini.
1: Tuh, termasuk pamannya Pak Kadem beliau akhir Ki Umid itu ke sini kemarin pas panen raya. Beliau pengen lihat langsung gitu.
0: Waduh. Berarti udah mendekati ring satu ini.
1: Mudah-mudahan ring satunya kesini.
0: Udah dijelasin belum?
1: Apanya?
0: Organik tuh gampang, mudah. Nanti didampingin Kang Sigit gitu.
1: Nah, insya Allah saya udah jelasin.
0: Waduh.
1: Pokoknya kalau, ya maaf ya Kang, kalau saya sih prinsipnya pengen berbagi ya. Berbagi ilmu, berbagi peluang. Beliau di sana pengen semangat untuk mengembangkan pertanian organik, ya saya juga siap untuk apa namanya tuh ikut ke sana gitu, datang ke sana untuk berbagi ilmu.
0: Iya kan, kadang ini gembar-gembor lingkungan ya, apa
1: keren banget tuh,
0: busur apa itu kan waktu di Cianjur kemarin tuh organik dong.
1: Pasti beliau Kadem. Ya kebetulan sih beliau kan yang digalakinnya ya lingkungan ya.
0: Lingkungan.
1: Apalagi sebenarnya sih saya juga sebagai bukan aktivis ya, saya sebagai pecinta lingkungan di sini, Kang. Dulu tahun 2000 berapa ya? 2017 atau 19 gitu ya. 17 deh kayaknya, sebelum Covid tuh. Kita punya grup namanya grup kalau bahasa Sundanya pecinta lingkungan namanya grup Sero. Grup Sero. Sero itu apa ya? Berang-berang gitu. Berang-berang kan identik
0: kayak itu di sungai kan.
1: Atau nyari ikan gitu. Nah, kalau kita kebalik. Kita juga sama sih nyari ikan, tapi setelah itu enggak dimakan. Kita pecinta lingkungan sungai di sini namanya Sungai Curug Cibingbin, Cihaji, itu kita lestarikan sekali di sini. Kita sampai kita bekerja sama dengan Pemdes Sukamandi itu untuk dibuatkan perdes, Kang. Jadi enggak boleh ada yang nyetrum, enggak boleh ada yang racun.
0: Oh, dulunya sering.
1: Dulunya sering. Itu di alhamdulillah disupport sama Pak Lurah buat perdes, dan di sini juga kita melakukan budidaya alami gitu. Sebelumnya di sini tidak ada satu jenis ikan yang tidak ada di sini, tapi bukan ikan yang
0: invasif
1: gitu. Ikan yang khas sungai. Jadi kita sering gitu ngambil pakai bubu, itu bubu yang bubu-bubu
0: kayu bambu
1: ya? Betul. Kita ambil dari sungai tetangga yang ada ikan itu. Kebetulan di sini tidak ada.
0: Oh, diintroduce ke sini.
1: Itu kita tanam di sini itu 2000, ada videonya juga. Kita dokumentasikan itu dan alhamdulillah saat ini sudah mulai ternikmati oleh seluruh warga di sini.
0: Alhamdulillah. Jadi dan, dari awal semangatnya udah ke situ ya.
1: Alhamdulillah lah, cinta tanah air. Cinta tanah.
0: Cinta desa lah.
1: Cinta tanahnya di organik, airnya di lestarikan, sungainya dijaga.
0: Tadi itu kan saya ada podcast sama Pak Jimmy Hantu tuh. Ya, penggiat juga organik juga lah.
1: Oh iya.
0: Kode gitu bilangnya jangan ngomongin lahannya dulu deh, mungkin orangnya dulu deh katanya.
1: Betul, betul
0: sekali. Yang ini otomatis gitu. Tangan dulu yang organik gitu.
1: Iya, betul sih.
0: Jadi ya itu pakai DM ya. Jadi tadi obrolan kita untuk pakai DM.
1: Kita pensi pakai DM.
0: Iya. Podcast aja nanti. Berarti Kang, ini beras ini kan cara budidayanya, karena di dekat rumah juga.
1: Betul, betul.
0: Secara teknis kan sebenarnya kan juga paham ya. Ada trik khusus nggak sih? Saya jujur aja ini enak pulen dibanding beberapa beras yang saya pernah coba.
1: Trik khusus apa memelihara
0: dalam budidayanya, memeliharanya?
1: Ya kebetulan memang yang saya rasakan gitu kan, kalau saya pernah coba. Jadi makan beras merah hitam putih itu yang kimia yang biasa gitu ya, yang konvensional. Dibandingkan dengan yang ini, tapi memang semua rasanya berbeda gitu. Ya mungkin ini salah satu kelebihan dari pertanian organik, 100% organik. Tapi organik juga yang 100% gitu ya kan. Karena juga kan enggak banyak yang ngaku organik.
0: Kalau 100% sulit.
1: Iya.
0: Tapi bisalah.
1: Ngaku ya gitu. Tapi ini betul-betul 100% murni organik, bersih sekali tanpa bahan kimia sama sekali, karena kita menggunakan kompos, menggunakan pestisida nabati, APH juga. Ya entah mungkin dari air juga ya, karena kita kan airnya dari mata air langsung. Mungkin beberapa organik ada yang airnya dari irigasi atau apa gitu ya.
0: Campur ya.
1: Mungkin itu salah satunya ya. Tapi sebenarnya sih banyak orang bilang kalau makan beras kita itu beda gitu, karena mungkin pengaruh air juga.
0: Kan bisa ya ngomong barusan.
1: Salah satunya Kang. Bukan ngungguli, itu emang fakta ya Kang ya.
0: Iya.
1: Ya menurut kita sih ini lebihnya plusnya budidaya dari 100% budidaya organik gitu ya. Jadi rasanya spesial gitu.
0: Tapi iya bisa jadi itu ya ekosistemnya ya, yang karena sudah terjaga aman. Jadi kalau ke lahannya tadi memang saya lihat di tanahnya itu serangga air itu bermacam-macam.
1: Betul.
0: Banyak sekali. Bahkan keong mas aja ya ada, tapi tertib itu jumlahnya.
1: Bisa di absen ya?
0: Bisa di absen. Jadi, ya hama, ya apa tuh, ada gitu. Tapi bisa di absen tadi, nggak terlalu membeludak lah gitu. Jadi memang seimbang. Bahkan capung aja tapi,
1: banyak ya.
0: Mundar mandir kan, saking
1: bisa bagusnya. Bahkan ini kalau apa ya, lebih fantastik dia lagi ya. Kayak di film Avatar gitu ya. Itu kalau pagi, kita nyemprot POC, PESNAM, APH itu pagi. Itu kan kita semprot set, itu capung tuh di atas tuh banyak. Jadi kayak di Avatar. Kayak di Avatar.
0: Jadi capung tuh kan jadi indikator juga kualitas air, karena fase larvanya tuh hidup di air. Jadi kalau airnya tidak menyenangkan, kotor, dia gak mau bertelur hidup di situ. Nah ini tadi capungnya banyak banget gitu. Dan air memang jernih langsung dari mata air kan. Mungkin itu ya jadi ya ini mempengaruhi ke situ dan lainnya.
1: Sisa satunya.
0: Jadi kondisinya dan apa perlakuannya udah organik. Jadi plus and plus.
1: Iya, plus-plus sih.
0: Plus-plus. Berarti ini dijualnya kemana ya Kang?
1: Nah, kebetulan kita dijualnya ada ke konsumen langsung, terus bekerjasama dengan beberapa reseller juga. Kita paling terus ke konsumen langsungnya ada yang datang ke sini, terus ada yang PO gitu ya. Terus atau kita langsung on the spot.
0: On the spot itu kemana biasanya?
1: Kayak di Car Free Day, mingguan itu pasar mingguan kita.
0: Car Free Day mana?
1: Car Free Day Subang.
0: Nah, apalagi?
1: Car Free Day Kecamatan. Sama kebetulan di Sukamandi ini ada apa namanya tuh kegiatan mingguannya Pasar Jadul Jamali. Ya boleh dibilangnya Car Free Day Desa Sukamandi ya, itu Pasar Jadul Jamali. Kebetulan di Jamali, di Bukit Jamali. Ada wisata namanya Bukit Jamali. Nah, milik Desa Sukamandi.
0: Tadi cerita tuh, di Subang, Car Free Day, siapa? Desa Jamali.
1: Ya, Bukit Jamali.
0: Bukit di Jamali, itu kalau mau nyobain tadi ya.
1: Betul, ada di situ.
0: Dikira saya pura-pura nih, suruh nih. Cobain deh, benar.
1: Terus bisa langsung nyicipin juga nasinya, karena kita hilirisasinya gitu sama timbelnya. Sebagai hilirisasi lah.
0: Ada produk timbelnya.
1: Iya, timbel hitam. Si kaset.
0: Timbelnya timbel hitam lagi.
1: Iya. Pokoknya tapi hati-hati juga kan kalau beli timbel, beli beras di luar gitu atau di Car Free Day. Car Free Day jangan lupa yang brandnya si kaset. Soalnya ketukar gitu ya.
0: Dan ada logonya. Logo organik Indonesia.
1: Nah, itu yang sudah
0: tersertifikasi.
1: Ini yang paling penting, karena Kalau di Subang, yang di selatan ini hanya kita aja yang sudah mengantongi sertifikasi Indonesia. Tadi, ya? Alhamdulillah.
0: Nah, inilah mengapa tadi saya juga diajak keliling ke belakang rumah ini kan, Kang Singgit, rumah ini tuh sekaligus jadi production house juga ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi belakang ada gudang, ada untuk packing juga. Packing. Dan itu saya lihat ada banyak alat tani.
1: Betul.
0: Untuk pasca panen dan juga packing, vakum. Vakum. Bahkan yang untuk satu pack, dua pack.
1: Betul, ada.
0: Lengkap. Dan saya bilang, wah ini banyak juga duitnya nih, Kang Singgit gitu kan. Ternyata katanya enggak, ini semua bantuan. Nanti saya masukin deh, cuplikan videonya. Itu lengkap kayaknya. Dari lahan sampai hilir itu bisa dipakai.
1: Iya.
0: Itu bantuan, Kang.
1: Betul, itu bantuan.
0: Dari mana?
1: Kebetulan sebelumnya kita memang melakukan dengan manual gitu, segalanya gitu ya, dengan seadanya gitu. Merintis ya seadanya, tapi kodarullah pada saat itu banyak beberapa CSR gitu ya, dan dari dinas pertanian terus melirik kita gitu ya, melihat kita datang ke sini singgah, dan alhamdulillah mereka memberikan apresiasi bahkan hadiah, yaitu hadiahnya bantuan gitu. Alhamdulillah
0: bantuan.
1: Ini yang alsin yang paling banyak ini dari CSR Bank Indonesia.
0: Oh, BI.
1: Dari BI, alhamdulillah. Terus beberapa juga ada yang dari CSR Bank Syariah Indonesia, BSI.
0: Sponsor podcast juga boleh.
1: Siap.
0: Siapa lagi? Ada lagi?
1: Iya, terus tak lupa juga dari pemerintah desa, terus dari Dinas Pertanian gitu ya, dari BPP, Dinas Pertanian, terus dari Dinas Pertanian Provinsi, bahkan dari Kementerian Pertanian, alhamdulillah.
0: Pusat.
1: Bantu ya dari pusat.
0: Oh, ntar. Sebelum jauh, dari kapan ini organik ini dijalankan sama dijalankan. Kang Singgit dan sertifikasi? Rupanya itu.
1: Kalau kebetulan sih kita kan yang 5 orang milenial itu ya.
0: Uh-huh.
1: Awalnya kita sebelum tahun 2021 itu memang kita merintis bersama.
0: 2021, COVID beli.
1: Iya, COVID lah pas.
0: Hidup sehat gitu ya.
1: Iya. Dari situ kita merintis, nge-branding, ngenalin produk. Kecil-kecilan sih awalnya. Nah setelah itu tahun 2001 itu makin... Ya pasarnya udah mulai terlirik gitu ya, udah mulai keluar, banyak produk keluar. Kan otomatis stok kita kurang gitu ya. Akhirnya kita buka kemitraan dengan beberapa kelompok, dengan beberapa anggota petani. Nah setelah itu diinisiasilah oleh semua, yaudah kita bentuk kelompok tani.
0: Akhirnya
1: lahirlah 2021 kelompok organik Sukamandi.
0: Berarti dari jarak 5 tahun tadi, bantuan segitu banyak ya.
1: Sebenarnya sih 2021 itu kelompok tani. Nah dari situ kan kita dari 2001 sampai 2003 ya, itu kita tidak mengantongi legalitas sertifikasi sebelumnya. Dan memang kita juga niatnya merintis dari nol dan ingin memurnikan dulu si sawahnya. Jadi biar sambil berproses lah. Tapi kodarullah juga 2024 kita dapat bantuan dari Dinas Pertanian Provinsi, yaitu sertifikasi.
0: Wah itu pembukanya dari situ ya.
1: Nah dari sini baru kita berani pasar lebih luas, lebih percaya diri lah bahasa kasarnya.
0: Berarti ini ya, secara langsung maksud Kang Singgit, itu manfaat dari sertifikat organik.
1: Betul sekali, jadi kita lebih percaya diri, terus market lebih luas. Orang juga kalau lihat, apalagi udah kenal gitu, langsung ngejar gitu, datang ke sini.
0: Perusahaan-perusahaan makanya CSR tadi juga gak usah nanya lagi
1: ya,
0: kalau di sertifikatnya.
1: Nah, awalnya sih emang, awalnya dari sini dulu, udah legal sertifikasi baru, alhamdulillah dari CSR, BSI, BI, itu alhamdulillah mereka.
0: Berdatangan,
1: super. Benar. Dari Kementan juga.
0: Nah, itu kan jadi luar satu masih banyak hate speech kata-kata orang gitu. Apa ngapain lah sertifikasi organik segala macam? Gak harus. Cuman ada manfaatnya. Itu sertifikasi organik. Jadi tidak usah saling meneriaki lah ini. Kalau memang butuh ya itu silakan. Dan ternyata ya buktinya ya.
1: Iya.
0: Memudahkan jalan itu. Dan ini berarti dari dalam jarak 5 tahun nih. Hebat juga nih Kang Singgit. Tapi Kang, penasaran, ada syarat tertentu gak sih? Itu bisa lolos itu semua. Kan jujur aja, saya ke beberapa petani itu banyak yang gak lolos loh. Oh ini kayaknya mau minta apa, datang apa, datang. Kenapa tuh Kang? Boleh di spill dikit-dikit.
1: Iya, ya kuncinya masih saya selalu Sebetulnya saya penyuluh ya kan ya, jadi setiap penyuluhan di beberapa kelompok, saya itu punya jadwal penyuluhan. Dulu itu sebulan sekali satu kelompok wajib melakukan rembug gitu, rapat besar lah gitu,
0: besar,
1: jadi seluruh anggota ikut. Karena disitulah tempat terpenting untuk menyampaikan aspirasi segala macam.
0: Jadi lah.
1: Setelah itu sampai kesinilah udah aku udah 5 tahun di sini, sekitar 5 tahunan itu dijadikan program kerja Gapoktan karena Gapoktannya itu per 3 bulan sekali, minimal per 3 bulan sekali harus wajib dilaksanakan rembugan itu gitu. Kalau sekarang, nah di setiap momen itu saya selalu menyampaikan gitu ke apa namanya tuh, ke para ke anggota, kalau bapak ibu semua sebenarnya pemerintah di atas itu sayang gitu, program tuh banyak, tapi mereka itu sekali lagi mereka tidak bisa memberikan bantuan atau program kepada kelompok tani yang mungkin asal-asalan gitu ya kak ya, asal-asalan yang kelompok
0: keseriusannya,
1: yang asal-asalnya kelompok gitu ya, namanya aku saranin ya kalau bisa ketika berkelompok ya ayo gitu, betul-betul berkelompok, kegiatannya dikencengin, penyuluhannya aktif, ada bantuan dilaksanakan dengan baik, tapi punten ya kan, tanda kutip nih, kan gak banyak bantuan-bantuan yang masuk, hanya masuk misalkan ke pengurusnya saja kelompok, anggotanya gak tahu. Nah itu hal-hal kayak gitu kan jadi melukai gitu, atau mencoreng, jadi mencoreng kepercayaan gitu ya kan. Makanya aku suka titip ke seluruh anggota binaan saya, petani, kelompok, kalau ada bantuan apapun, sukseskan programnya, terima programnya dengan baik. Itu dia, syukur-syukur ini sangat bermanfaat. Dan ucapkan terima kasih gitu. Dan insya Allah lah, mungkin pemerintah juga, apa namanya tuh, ketika melihat program yang mereka kasih berhasil, toh mereka juga apa namanya itu tidak menutup kemungkinan gitu, pengen udah ini berhasil, bantu lagi gitu. Seperti sih aku tips and trick buat para kelompok tani seperti itu, sukseskan. Terus memang ruang keterbukaan dengan pengurus dan anggota, terus kayak bantuan pakai bersama itu memang dampaknya plus lah buat saya gitu. Jadi jangan sampai ada bantuan hilang di pengurus, selesai gitu. Karena gitu juga ya.
0: Oh iya, anggaplah saya yang ngasih bantuan, terus tahun depan saya datang, mana barang yang kemarin?
1: Ya gitu kan.
0: Kan males juga saya.
1: Iya, saya gitu sih. Kalau di kita kebetulan kan di khususnya di kelompok organis komandi ini, semua alat yang tadi disebutkan ya kan, ya, dan bantuan-bantuan dari CSA, dari pemerintah gitu ya, dari Kementan, dari Dinas Pertanian Kabupaten Provinsi, itu memang alatnya itu kita punya aturan pakai bersama. Apapun yang butuh oleh anggota pakai saja. Kita nggak pakai aturan harus apalah blablabla. Yang penting mereka udah termasuk ke anggota kami gitu, ke organik. Semua alat bisa dipakai. Itu alatnya kan banyak ya, lumayan juga ngebantu banget bagi mereka. Dan saya pribadi sebagai mewakili sebagai petugas dan mungkin istri saya sebagai pengurusnya, ketuanya. Ucapan sangat banyak terima kasih nih di podcast ini. Mumpung ada podcast Pak Alip. Terima kasih banyak mudah-mudahan buat CSA, buat CSRBI, BSI, terus buat BPP Pertanian Segala Herang, buat pemerintah desa Sukamandi.
0: Pemdanya ya, aktif
1: buat Pemdanya, terus buat Dinas Pertanian Kabupaten, Provinsi, bahkan ke Kementerian Pertanian yang sudah membantu kami di sini sejauh ini. Saya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih yang luar
0: keren. Biasa. Mau bantu podcast kita juga boleh.
1: Boleh.
0: Oke, berarti Kang Sigit, artinya kan tadi udah semangatnya di lingkungan juga, dan juga Kang Sigit ini super aktif yang tadi saya lihat dari ceritanya. Nah, dengan memilih di organik ini, nah, pertanyaan organik ini sebenarnya menurut Kang Sigit ini jadi kebutuhan kah? Atau memang hanya opsi aja, atau seperti apa?
1: Pada awalnya sih, tadi kan saya melihat kultur ya, kultur di sini itu mereka bertani, berternak gitu ya. Dan menurut aku, apalagi alamnya udah oke gitu ya, menurut saya langkah terutama dalam membangun pertanian organik yaitu bahasa kasar itu terjadinya integrated farming gitu ya. Di sini tuh udah sebenarnya udah terpadu, jadi udah tersaji lah gitu. Sebenarnya tinggal di konsep aja.
0: Nah, makanya jangan dirusak.
1: Betul. Tinggal di konsep. Ya memang saat itu mungkin tidak ada penggeraknya yang untuk menghidupkannya. Gitu. Nah dari situ sih, dari situ awalnya si petani itu kayak memang banyak mengeluh ke saya.
0: Awalnya gitu. Pasti.
1: Pak, kita tuh bertani padi tapi hasilnya gitu-gitu aja gitu ya. Paling ya menurut mereka itu banyak ruginya dibanding untungnya gitu ya. Kata saya gini, ya gimana mau untung dijual juga enggak semua. Maksudnya dijual juga enggak kan emang untuk makan gitu ya.
0: Oh, tadi awalnya ya.
1: Dijual juga kan enggak semua kata saya yang pertama. Terus yang keduanya dijual-jual kan dengan biasa gitu dengan
0: tarif beras biasa.
1: Beras biasa, harga biasa kan. Mau enggak dengan harga yang luar biasa? Gimana caranya? Ya udah kita akhirnya kita kenalin gitu ini pertanian organik dengan harga yang menjanjikan gitu ya Kang ya. Nah dari situlah dan pada akhirnya mereka tersadar oh ternyata memang menguntungkan gitu kan, si pertanian organik sangat menguntungkan karena kan gabah dari mereka kita beli mahal juga karena kan prinsip kita pengen untung bersama gitu ya, suka duka bersama, untung bersama karena ini kelompok ya, jadi jangan sampai yang usaha kelompok itu yang untungnya pengurusnya doang gitu, petaninya gak sejahtera. Nah prinsip kami pengen untung bersama, sejahtera bersama. Jadi si gabahnya juga kita beli mahal. Mungkin yang di orang gabah organik itu dibeli dengan harga yang sama gitu dengan yang biasa. Kalau di kita nggak spesial, sampai di angka 1 juta per kintalnya. Nah dari situ kan mereka ngelirik, oh iya. Dan pada akhirnya ya mereka juga butuh untuk meningkatkan kesejahteraan pertaniannya gitu, dan ya tertarik ya mereka gabung pertanian organik kami gitu sih.
0: Mantap nih, tadi kita gak dipajang nih ya, malah ditidurin gitu.
1: Iya boleh.
0: Gak bisa berdiri sih, nah gini gak pernah. Jadi ini luar biasa ya Kang Sigit, ini masih muda lah, masih muda juga kan. Jadi masih banyak yang bisa dibuat di sini. Belum lagi jadi tempat wisata kayaknya bener lagi. Wisata organik.
1: Impian banget itu. Benar-benar ada yang berkolaborasi.
0: Nah, tahu tak dengar. Nah, Kang Sigit sebelum jadi pembicara di daerah Subang khususnya dan tempat-tempat lain sekalian penutup juga. Ini misalkan teman-teman petani atau teman-teman yang dia bergerak dia jadi PPL juga, kira-kira mau memulai ini atau mungkin apa yang bisa dikasih insight-nya buat mereka teman-teman
1: memulai pertanian organik ya?
0: Boleh.
1: Yang pertama yang paling terpenting itu yang dasar lagi, yang mendasar yang utama itu kalau pengen membangun pertanian organik menurut saya adalah perkuat dulu SDM-nya, petaninya. Bangun dulu semangatnya, gugah dulu, itu yang terpenting sih. Yakinkan dulu ke mereka gitu, seyakin-yakinnya, karena ketika mereka sudah yakin, semangat, ingin, nah itu baru mudah. Dan tapi memang sekali lagi membangun kepercayaan atau membangun SDM untuk mereka tergugah itu memang sulit. Sulit banget,
0: apalagi baru lagi.
1: Sulit banget tapi bisa gitu lah. Sulit tapi bisa. Caranya gimana? Setiap orang punya gaya masing-masing gitu kan. Nah, bisa dengan gayanya tersendiri. Yang terpenting adalah bangun dulu SDM-nya. Itu aja, perkuat dulu SDM-nya. Kalau yang saya lakukan adalah dengan melakukan penyuluhan rutin gitu ya, terus memberikan gambaran-gambaran perkembangan pertanian organik di luar, terus selanjutnya membuat demplot.
0: Kalau mau coba ya,
1: biar yakin. Nah tapi setelah demplot itu jangan sampai hanya demplot doang gitu kan, setelah panen kan selesai. Nah harusnya dari apa namanya itu, setelah panen itu ya seperti ini, kita kemas, kita label, kita buka jejaring pasar sampai ketemu pasarnya. Nah itu baru petani yakin,
0: baru petani yakin. Oke, okay, Kang Sigit, atur nuhun pisan ini. Terima kasih banyak ngobrolannya, ya ilmu informasinya juga tadi. Mungkin teman-teman semua ya, tadi bisa dicatat lagi, nanti bisa isi di kolom komentar. Tapi jangan hujatan ya. Banyak yang hujat tuh kita kemarin. Gitu. Cuman ini harusnya positif lah. Gitu. Iya. Yang mau organik, mangga. Yang enggak, ya udah nggak usah dipaksain gitu. Itu teman-teman yang mau. Gitu. Baik, kalau gitu sampai ketemu lagi kita di episode selanjutnya. Bye.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan bener dua pintu, ya ra?
3: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui Si Barkas, program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 10.

0: Santo Cubamba. RTSFM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad ja'alana mu'minina ukhuwatan fiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat salihin salihat rahimani wa rahimakumullah. Mari yang pertama kembali kita haturkan rasa syukur alhamdulillahirrabbilalamin atas segala kebaikan, karunia, nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Wabil khusus kenikmatan kita bisa bermajlis ilmu setelah menunaikan salah satu di antara kewajiban kita untuk sholat maghrib. Dan semoga ini semua menjadi salah satu di antara nilai pembuktian bahwa syukur itu perlu pembuktian dari diri kita. Dan pembuktian daripada syukur itu adalah menggunakan setiap nikmat dari Allah untuk amal soleh. Dan semoga setiap apa yang kita lakukan dari amal soleh ini menjadi amal kebaikan yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadirat junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqamah. Dan semoga kita termasuk di antara umatnya Rasulullah yang insya Allah nanti di yaumul akhir kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat bapak ibu rahimani wa rahimakumullah. Pripun kabaripun, sehat? Ibu-ibu dagingnya ten kulkas teseh kathah, Bu. Teseh niku memang dereng dimasak napa mboten doyan. Alhamdulillah. Ya ala kulli hal alhamdulillah. Bapak ibu hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang Allah muliakan ini, insya Allah kita akan mencoba membahas satu alasan, yang mana alasan ini nanti menjadikan para penghuni langit itu mencintai atau meridhoi kita. Tidak hanya Allah tapi para malaikat. Ya. Yang mana kalau itu kita bisa lakukan dengan baik, maka insya Allah, ya, insya Allah seluruh makhluknya Allah yang ada di langit tentunya yang dimuliakan oleh Allah, para malaikat juga akan mengenal kita. Karena pada dasarnya kaidah yang selalu kami ingat sampai hari ini, yang kaidah ini datang dari guru-guru kami. Kaidah ini pun ngeten. Kam mim majhulin fid dunya masyhurun fis sama wa kam mim masyhurin fid dunya majhulun fis sama. Ya, ada sebuah kaidah. Berapa banyak orang-orang yang dia itu sangat populer di dunia, setiap orang disebut namanya itu pasti langsung tahu, oh orangnya itu. Tapi berapa banyak tiang ingkang populer itu tidak dikenal oleh para penghuni langit, yaitu para malaikat. Dan sebaliknya, wakamim majhulin fid dunia masyhurun fis sama. Dan berapa banyak orang-orang yang dia sangat tidak populer. Dia di dunia ini hanya apa ya, terasingkan. Tapi ternyata orang itu justru masyhurun fis sama, orang yang sangat populer di langit. Seluruh malaikat mendoakan, seluruh malaikat memberikan permohonan ampun atas nama kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena malaikat kenal dengan kita. Nah, itu kalau saya kembalikan ke Bapak Ibu, Bapak Ibu pilih terkenal di dunia enggak dikenal sama langit atau tidak, gimana tadi, dikenal di dunia tapi tidak dikenal di langit, atau tidak dikenal di dunia tapi terkenal di langit, pilih mana? Dua-duanya ya. Karena kalau terkenal di dunia kebutuhan kita, kalau misal panjenengan seorang penjual nggih butuh namanya apa, link, harus ada saling, semakin kita semakin menebar link maka semakin mudah kita memasarkan dagangan kita. Tapi sejatinya para malaikat atau perhatian malaikat yang harus lebih kita prioritaskan Bapak Ibu. Dan caranya itu sangatlah banyak. Nah, maka pada Malam hari ini kita akan mencoba menyampaikan satu saja di antara sekian banyak yang menjadikan seseorang yang memiliki akhlak ini akan menjadi orang yang dicintai oleh penghuni langit, yaitu para malaikat. Tentunya orang ini kalau dicintai sama malaikat, Allah juga akan meridhai dan mencintainya. Ya. Akhlak napa niku? Sebenarnya sederhana. Di dalam sebuah hadis niku disebutkan Ar-Rahimuna Yarhamuhumur Rahman Irhamu Ahlal Ardi. Ya, irhamu ahlal ardi yarhamukum man fis sama. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Ar-Rahimuna Yarhamuhumur Rahman. Orang yang memiliki sifat kasih sayang, ya, orang yang memiliki sifat kasih sayang, yarhamuhumur Rahman, orang itu akan disayang oleh Yang Maha Penyayang. Ya, jadi kaidah pertama bahwasanya orang-orang yang hidup di dunia ini yang memiliki akhlak sifat mendahulukan cinta daripada amarah, mendahulukan kasih sayang daripada menghukum, maka orang itu menjadi salah satu di antara orang yang dicintai oleh Allah. Ya. Kasih sayang ini bentuknya kan sangat banyak sekali. Dan kepada siapa? Di situ Rasulullah menyebutkan irhamu ahlal ardi. Cintailah seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Seluruh makhluk di sini berarti tidak hanya manusia, Bapak Ibu. Termasuk salah satunya adalah hewan. Saya mau tanya dulu sama Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah enggak makan di salah satu warung, kemudian didekati kucing, kucingin jenengan gajul itu pernah enggak? Pernah? Gajul mboten, Bu? Mosok, Bu? Niki jawaban-jawaban sing tenanan nggih, mboten jawaban pengajian nggih. Disuntai malah banyu panas barang. Nah, itu. Maka perintah irhamu ahlal ardi di sini tertuju kepada seluruh makhluk. Artinya tidak bisa kita ketika berbuat baik kepada manusia kita oke, tapi kita tidak baik kepada makhluknya Allah yang lain yang kita kenal dengan namanya hewan. Ya. Tapi terkadang kita ini terlalu ya, terlalu untuk fokusnya itu kepada hanya kepada manusia, tapi kita melupakan bahwa petunjuk perintah itu juga tertuju kepada makhluknya Allah yang lain. Ya. Kalau alhamdulillah Bapak Ibu belum pernah, alhamdulillah. Tapi contoh lain niki, ini yang lebih realistis lah Bapak Ibu, saya kira pernah. Kalaupun panjenengan pernah hidup di desa. Ibu-ibu ketika panjenengan goreng bandeng, Bu. Bandengnya tinggal satu. Ini ku rencana ya wis tak anggo engko makan siang. Kemudian pas jenengan mau ngambil, ternyata jenengan melihat ada seekor kucing itu gondol. Itu pertanyaan-pertanyaan kami, panjenengan mengikhlaskan atau bandem nopo sing cedak? Sing pundi kira-kira? Gimana, Bu? Misale sampingnya enten wajan, nggih wajan jenengan bandem. Nah, itu kita itu. Itu kita, Pak. Coba kita lihat dari apa namanya? Sudut pandang yang lain. Ketika ibu-ibu melihat kondisi itu, kemudian panjenengan ada sandal, jenengan lempar sandal. Kalaupun kucing itu kena, bandengnya dilepas dari mulutnya, masihkah kita mau makan? Masih mboten, Pak? Enggak mau. Kalau sama saja tidak makan, mending diikh. Jenengan berani ikhlas enggak kayak gitu? Kalau berani saya berdoa semoga rumah panjenengan kemasukan kucing, ya. Langsung praktek gitu loh maksudnya ya. Karena itu berat Bapak Ibu, ya sangat berat. Karena kita ini sudah terlalu sering, terlalu apa ya, sudah terlalu terbiasa untuk melukai tanpa kita sadari nggih, ya. Bahkan kalau kita lihat di beberapa kisah yang pernah kami temui itu ada seorang ulama ini

Nah sekarang Bapak Ibu sudah berapa ratus atau berapa ribu semut yang jenengan pun paten ini? Kita sengaja napa mboten? Seringnya sengaja. Itu kita itu Bapak Ibu. Mohon maaf nggih, ya. Saya bilang kita ya mungkin termasuk salah satunya adalah al-fakir yang di depan ini. Tapi kita sama-sama belajar Bapak Ibu, dan ternyata kasih sayang ini akan mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kepada hewan. Contoh lain kalau kepada sesama manusia ya. Ada satu kisah yang kisah ini cukup bisa menggambarkan ketika kasih sayang itu bisa memberikan keberkahan di dunia dan di akhirat. Saya agak lupa ini ulama ini dari mana. Kalau tidak salah dari Maroko. Ada seorang ulama dari Maroko. Beliau itu pernah bermimpi selama 3 hari berturut-turut. Di dalam mimpinya itu ditunjukkan ada seorang laki-laki yang rumahnya Mekah, dan yang mana seorang laki-laki itu penghuni surga, calon penghuni surga. Jadi mimpi selama 3 hari berturut-turut ditunjukkan di dalam mimpinya ada seorang laki-laki dari Mekah yang mana dia itu calon penghuni surga. Singkat cerita, beliau mengazamkan dirinya untuk datang ke Mekah untuk mencari itu orang. Ya. Setelah tibanya ulama ini di Mekah mencari orang yang dimaksud di dalam mimpinya. Ya, ya kalau bahasa kita ya tanya Pak Lurah, tanya Pak RW sampai tanya Pak RT, akhirnya ketemu, Pak. Tapi orang yang dimaksud itu tidak merasa ada kelebihan apapun di dalam dirinya. Ya. Anda itu seorang ulama, jauh-jauh kenapa mencari saya? Saya itu tidak punya amalan istimewa. Ulama ini bilang, enggak mungkin. Coba kamu ingat-ingat, ada amalan apa yang pernah kamu lakukan sehingga engkau ini mendapatkan kemampuan.

ada beberapa redaksi itu yang mengatakan hartanya si laki-laki ini, kalau gajian itu 50% diberikan kepada janda tua miskin. Kalau saya tanya sama bapak-bapak, misal gajinya panjenengan 5 juta, 2,5 jutanya untuk janda tua miskin sing jenengan mboten kenal. Sedulur nggih mboten, tonggo nggih mboten, tapi jenengan tahu itu seorang janda tua miskin. Itu kira-kira jenengan berani enggak menginfakkan sebanyak 50% gaji? Saya enggak tanya ibu-ibu. Ibu-ibu nyambung atau Bu? Nanti setelah ini baru ibu-ibu nih, ya. Gimana Pak? Kalau dari sudut pandang yang mengeluarkan uang, kita bisa enggak mengeluarkan sebanyak itu untuk seorang janda tua? Sulit Pak. Ya, sulit. Kalau ibu-ibu sebagai istrinya, kalau bapaknya ingin menginfakkan 50% gajinya untuk janda tua miskin, ridho mboten Bu? Rawanin jawab. Ridho mboten Bu? Mboten toh? Ya, realistis saja, kita akan sulit. Ya. Maka bapak-bapak tadi juga akan mengatakan sulit karena janda tua miskin. Lah nek rondo nom, Pak. Masih mikir atau tetap enggak? Ya Allah, semoga kita dihindarkan dari fitnah-fitnah itu ya. Ya. Insyaallah. Ya karena memang masyaallah, memang kulolan panjenengan sami niki kalau sudah dihadapkan dengan sebuah amal soleh, yang amal soleh itu tidak ada kemanfaatan secara langsung di dalam diri kita, itu kita berat sekali. Ya. Tapi karena amal soleh ini, ya amal solehnya siapa? Amal solehnya orang yang dianggap penghuni surga, calon penghuni surga ini kan menunjukkan bahwa sifat kasih sayang untuk menyampaikan empati dan simpatinya, akhirnya memberikan sebagian hartanya untuk janda tua miskin itu. Dan yang terjadi, akhirnya si laki-laki itu yang awalnya tidak terlalu soleh di dalam ibadah menjadi orang yang sangat taat ibadah. Ya, ini menunjukkan ternyata pentingnya kita memiliki sifat ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Memiliki sifat kasih sayang. Dan di antara nilai-nilai kasih sayang yang lain itu adalah memaafkan kesalahan saudara kita. Ya, memaafkan kesalahan saudara kita. Ya, kalau memang kita punya teman, ibu-ibu, bapak-bapak punya saudara yang mungkin pernah melukai hati kita, ya kita mencoba untuk mendahulukan untuk mencari alasan kenapa orang itu melakukan kesalahan ini sampai kita tidak punya alasan lagi untuk dia. Jadi kalau orang itu melakukan kesalahan mungkin mengambil sesuatu yang bukan haknya, coba kita cari alasan, oh mungkin dia butuh. Mungkin dia ini, terus begitu terus sampai kita tidak ada suudon, ya sampai kita tidak ada suudon sedikit pun, ya. Dan ini juga digambarkan kok di dalam sebuah hadis yang sangat populer. Saya ingin sambung dulu dengan satu kisah Bapak Ibu, dengan satu kisah yang kisah ini ada hubungan eratnya tentang bagaimana cara Allah mengajarkan kasih sayang kepada kita. Pernah suatu waktu dalam sebuah hadis, Rasulullah Muhammad SAW bersama para sahabat setelah melakukan peperangan, ya, setelah melakukan sebuah peperangan, Rasulullah dan para sahabat ini menunggu tawanan perang, rombongan tawanan perang. Ya, singkat cerita, tawanan perang itu tibalah di hadapan Rasulullah. Ada peristiwa menarik. Ketika rombongan tawanan perang ini datang di hadapan Nabi, menariknya di mana? Di antara tawanan perang itu ada seorang wanita, yang seorang wanita itu menangis. Ya. Kita tahu Nabi Muhammad memiliki akhlak yang luar biasa. Ketika ada seseorang sedih, beliau langsung bergejolak. Ya, jangan sampai, walaupun itu tawanan, jangan sampai tawanan yang dilakukan apa seseorang yang ditawan oleh kaum muslimin setelah perang itu mereka merasa terdolimi. Kemudian Rasulullah mencari informasi, ternyata perempuan itu menangis karena kehilangan bayinya. Ya, seorang perempuan itu kehilangan bayinya sehingga menangis begitu luar biasa. Ya.
ibu-ibu sudah gini aja bu, nggak usah kehilangan bayi. Ibu-ibu lahiran, kemudian panjenengan sudah boleh pulang, bayinya masih harus di rumah sakit. Itu di hati gimana itu? Sedih tidak bu? Itu kita tahu loh posisi bayi kita di mana. Dan itu pernah saya rasakan pak di anak pertama saya. Anak pertama kami itu lahir normal pak, normal di bidan. Tapi di hari akikoh, di hari akikoh mau tidak mau anak saya harus opna. Ya tahu sendiri harganya kan ya ugal-ugalan. Di Bekasi lahirnya. Ini luar biasa, habis wah banyak sekali lah. Ya, ini bagi panjenengan mungkin bukan keadaannya, bagi saya banyak. Ya. Dan yang lebih menyakitkan lagi, ya kita bukan menyalahkan takdir ya, yang lebih menjadikan hati kita itu merasa sangat luar biasa bergejolaknya itu, masuk rumah sakitnya pas akikoh, Pak. Jadi orang jenguk akikoh, orang jenguk untuk apa namanya? Ke rumah kami di hari akikoh. Itu tujuan orang-orang jenguk apa? Amunan. Oh, tujuan bapak ibu membesok seorang wanita habis melahirkan niku sing digoleki ibuke napa bayine.

mayoritas di antara kita kalau ada informasi lahiran itu pasti yang kita cari pertama bayinya. Dan waktu itu orang pada besok-besok tanya, lah bayinya mana? Dan ternyata bayinya di rumah sakit. Itu ya kak, saya sebagai seorang laki-laki ya jenenge wong lanang nggih ameh nangis ning arepe tamu kan ya rada isin. Tapi kan berniku lah lagi mbledos. Ya, sulit Pak menghadapi situasi seperti itu, sangat sulit. Ya, sangat sulit. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, kalau kami boleh memberikan sedikit tambahan ya tentang masalah adab menjenguk orang lahiran. Itu sebenarnya yang paling bagus kalau ibu-ibu menjenguk seorang perempuan lahiran, itu yang ditanya jangan bayinya mana. Yang ditanya keadaan dan kabarnya.

faktor-faktor sebelum melahirkan. Tapi ternyata itu banyak faktor baby blues seorang ibu itu karena ketika banyak orang yang menjenguk dia, tapi dia tidak dianggap. Padahal yang merasa kesakitan ibunya. Ngoten nggih Bu nggih. Muga kesalahan ibu diampuni sama Allah nggih. Lah mau malah golek bapake mau. Ora ana hubungane niku golek bapake niku. Niki wae sing jawab wae nggih sadar to. Semoga sadar nggih semoga. Nah ini Bapak Ibu ya, artinya di kondisi situasi yang seperti itu saja kita sulit sekali menerima keadaan. Apalagi seorang ibu ini kehilangan. Kehilangan bukan di rumah sakit. Jenengan bisa bayangkan seberapa

Setelah diberikan kepada ibunya, Masya Allah, tangisannya tetap ada, tapi hatinya berbeda. Sebelum dipertemukan tangisan kesedihan, setelah ditemukan menjadi tangisan kebahagiaan. Kemudian Rasulullah yang melihat peristiwa itu, Rasulullah tanya kepada para sahabat, kira-kira dengan situasi yang kita lihat, ya, melihat ada seorang ibu kehilangan bayi dan dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira dengan kebahagiaan ibu itu, ya, apakah mungkin ibu yang dipertemukan dengan anaknya tadi rela, ya, waladaha finnar, apakah rela seorang ibu yang baru dipertemukan dengan anaknya ini, ketika ibu diperintahkan untuk memasukkan anaknya ke kobaran api, apakah ibu itu rela? Rela tidak? Tidak mungkin. Kenapa? Karena saking besarnya kasih sayang seorang ibu.

dokter yang baru viral hari ini, yang terkenalnya soft spoken, dokter Gia, yang viral nih di sosial media, di YouTube. Dokter Gia itu kan seorang spesialis, apa itu namanya, cuci darah nih kali Pak, kenapa? Ginjal. Beliau itu pernah mengatakan, ketika ada suami istri yang sakit istrinya, kemudian suaminya dipanggil sama dokter Gia, "Pak, jikalau ada kemungkinan terburuk, istri panjenengan harus melakukan donor ginjal, dan kebetulan ginjal panjenengan cocok, kira-kira jenengan rela tidak untuk mendonorkan ginjal?"

Kemudian Rasulullah melanjutkan, ketika pertanyaan itu dijawab, tentu tidak mungkin ya Rasulullah, mana mungkin seorang ibu berkenan atau mau melemparkan anak yang baru ditemukan kepada kobaran api, enggak mungkin. Kemudian Rasulullah mengatakan, Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Kata Rasulullah, demi Allah, ya, Allah itu lebih mencintai hambanya daripada cintanya seorang ibu kepada anaknya. Walaupun seorang hamba itu seringkali melakukan dosa atau seringkali hamba itu mengecewakan Allah. Kalau saya boleh tanya jujur Bapak Ibu, kulolan panjenengan sami ini termasuk orang yang sering mengecewakan Allah atau tidak? Sering ya? Kita seringkali mengecewakan Allah, kita seringkali diberikan peringatan sama Allah tidak peduli. Itu kita banget itu bagi manusia. Dan itu memang tabiatnya kita. Imam Ibnu Abbas itu pernah menyampaikan di dalam kaidah tentang masalah manusia, sumial insanu insanan innaha uhida ilaihi fanasiya. Kata Imam Ibnu Abbas, kenapa manusia itu di dalam Al-Qur'an banyak dibahasakan dengan al-insan? Karena manusia itu seringkali berkomitmen, mereka itu mengingkari apa yang menjadi komitmennya. Itu manusia. Seringkali kita berjanji untuk tidak mengulangi, tapi ternyata mengulangi. Seringkali kita berjanji kepada pasangan kita, seringkali kita mengingkarinya. Seringkali kita berjanji di dalam hal-hal sepele, tapi karena perkara itu sepele, akhirnya

sudah sehitam itu hati kita, sudah sebusuk itu diri kita, tapi Allah tidak menganggap kita busuk selagi kita tidak mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis qudsi juga disampaikan, jikalau ada seorang hambaku ya datang kepadaku tanpa membawa kesyirikan, tidak pernah melakukan kesyirikan, walaupun dosanya itu setinggi awan di langit, walaupun dosanya itu seluas samudra, apa kata Allah? La ubali, aku gak peduli. Aku tidak peduli sebanyak dan setinggi apapun dosa yang dilakukan oleh hambaku, selagi dia datang tulus untuk meminta kepadaku ampunan, selagi dia tidak syirik, aku akan ampuni. Ya, kasih sayang Allah sebesar itu, Bapak Ibu. Maka mari kita mencoba untuk memahami, ternyata Allah itu sudah, tanpa kita sadari, Allah itu ternyata sudah memberikan kesempatan kepada kita berkali-kali. Jikalau rumusnya Allah, siapa yang bermaksiat akan langsung dihukum, kira-kira kita masih hidup atau tidak? Tidak. Ya, hadis qudsi mengatakan, innallaha kataba kitaban qabla ayyukhlaqa khalqa, inna rahmati sabaqat ghadabi, fahuwa maktubun fauqa arsyih. Ya, sesungguhnya Allah itu punya satu tulisan, yang tulisan itu Allah tulis sebelum Allah menciptakan makhluk, sebelum Allah menciptakan alam semesta, sebelum Allah menciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa. Allah sudah menulis tulisan ini. Saking pentingnya tulisan ini, fahuwa maktubun fauqa arsyihi. Saking pentingnya tulisan ini diletakkan oleh Allah di atas arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis yang sangat populer, Bapak Ibu mungkin sudah berkali-kali mendengar ini. Tulisannya sepenting apa toh? Sepanjang apa? Tidak panjang, pendek. Kata Allah, inna rahmati, sesungguhnya rahmatku, sabaqat, telah mendahului ghadabi, murkaku. Rahmatnya Allah lebih dipilih

Maka kalau misal rumusnya siapa yang bermaksiat langsung dihukum sama Allah, habis kita Bapak Ibu. Misal barang siapa yang ghibah, maka dia akan bisu, gitu misal. Masih bisa ngomong kita? Gak bisa. Tapi kok kita rasa lebih baik begitu ya, daripada kita ngomong tapi

0: ya.
1: Kenyataannya Allah masih membiarkan kita, Pak. Masih memberikan kesempatan pada kita. Misal pun kalau ada aturan, barang siapa yang melihat keharaman dia akan buta. Mungkin kita hari sudah tidak bisa tampak lagi itu penglihatan kita. Ya, ini menjadi satu renungan penting Bapak Ibu. Ternyata kasih sayang Allah kepada kita sebesar itu. Bahkan lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ya, dan terkadang, mohon maaf, dan terkadang caranya Allah untuk memperingatkan kesalahan kita itu sesuatu yang datang kepada kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan.

Karena si anak ini secara dohir, secara tampak itu, secara langsung itu beliau itu tampak cakep, ganteng. Wonge putih, dhuwur, rambutnya api, pokoknya bagus lah nek karo kula yo kaduan. Ya, yang berbeda nih, kula menang wis payu ngoten mawon. Ya, bagus. Tapi ternyata tapi masalahnya bagus tiang niku cuman kalau pas tutup mulut, pas mingkem. Jadi nek mangap sithik ngoten gantenge niku 50% ilang. Mergo nopo? Gigi tengah dua atas itu ompong. Saya penasaran, Mas. Kok gigimu itu ompong itu kenapa? Ngopo to Mas? Untungmu ompong apa apa lagi culture ngono kula ngoten. Ya mboten Ustaz, ini karena kecelakaan. Beliau cerita. Beliau itu pernah kecelakaan 3 kali. Pernah kecelakaan 3 kali dan semua penyebabnya karena mabuk. Kecelakaan pertama jedar opnam 2-3 hari, saya lupa antara 2 atau 3 hari. Kecelakaan kedua opnam sampai 1 minggu. Kecelakaan ketiga, kecelakaannya di mana? Di dekat tempat saya, Pak, di daerah Bekunang. Itu sampai hampir 2 pekan. Kecelakaannya penyebabnya karena mabuk. Dan setelah kecelakaan opnam, ya, niku nek panjenengan sing dadi tiang niku pun wayahe sadar napa dereng. Sudah diberi kesempatan 3 kali niku tesih mendemleh mboten nek cara panjenengan. Kudune kan sadar nggih. Tapi anak ini ketika kami tanya, ketika kita ngobrol, lak saiki wis ora mendem to Mas kula ngoten nggih. Alhamdulillah Ustaz, nek riyen-riyen niku kula seminggu bisa 4-5 kali Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, sekarang niku namung seminggu sepindah. Masih mabuk seminggu sekali, Pak. Niku nek jenengan ketemu wong ngoten niku jenengan kapakne weh. Kula gregeten, Pak, demi Allah. Sampai-sampai saya itu pernah ngechat sama dia tuh, saya chat. Bahkan saya punya nomornya, saya pernah telepon. Jam berapa ya? 11 atau setengah 12 malam saya telepon. Mas, posisi ngoten. Ini cah nom. Niki nembe ten, "He Ustaz. Lagi ngopo? Ya kare rencang-rencang. Kula iseng, coba fotonan kowe ngombe apa?" Tak matikan di foto, cekrek sing dikirim niku gelas es teh yang sudah habis setengah. Oh ya wis, lanjutkan. Let setengah jam si anak ini tiba-tiba ngirim emotikon nangis. Apa Mas kok nangis Mas? Ngapunten Ustaz, niku wau kula ngapusi, asline niku wau kula bibar mendem. Pripun Pak nek ngoten niku Pak? Sampai dia itu cerita. Ketika opnam yang ketiga, orang opnam itu bisa mendengar enggak siapa yang berbicara di sampingnya? Bisa. Sampai dia ini ngomong, "Ustaz, sampai ibu saya itu ketika saya opnam, ibu saya bilang begini, 'Ya Allah, ambil saja anak saya, ya Allah, saya ridho.'" Saking judeke si ibu ini. Terus saya tanya, "Lah, terus setelah ngerti kowe

menjadikan anak itu kecelakaan, itu kan caranya Allah untuk supaya balik lagi. Dan dia opnam masih bisa bangun. Sampai saya gini kan, "Mas, kowe nek pisan kas mendem kecelakaan, opnam bumbuan balik apa ora nyowo?" Saya bilang begitu. Saking apa ya, Pak ya? Saking kita ini harus pakai cara apa Allah mengingatkan kita supaya kita kembali sama Allah. Ya. Allah itu serahmat itu, sesayang itu, secinta itu sama kita, Bapak Ibu. Tapi sayangnya, bodohnya kita enggak peka terhadap caranya Allah menunjukkan cintanya kepada kita. Nah, itu kita itu. Ya, maka Bapak-bapak, termasuk kalau kita hari ini mungkin sering sakit atau kita punya bisnis kok tiba-tiba Allah gagalkan. Ya bisa saja itu caranya Allah untuk membersihkan apa yang menjadi kotoran di dalam hati kita, supaya kita tidak terlalu cinta dunia, sehingga dunia ini Allah hambar. Ya, karena memang Allah kalau sudah cinta sama hambanya itu Masya Allah, Allah akan jadikan kemudahan untuk amal soleh, dan Allah akan jadikan sulit dia untuk melakukan

Allah letakkan saking pentingnya ayat saking pentingnya hadis ini, tulisan ini Allah letakkan di atas arsnya Allah. Ini memiliki makna. Ya, di beberapa literasi yang pernah kami baca itu rahmatnya Allah mendahului murkanya Allah ini apa? Ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala melihat seseorang hamba ini melakukan kesalahan, maka Allah akan melihat. Allah menunggu kira-kira pelaku dosa ini ahli istighfar atau tidak. Kalau seorang hamba ini pelaku maksiat ini ahli istighfar, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Tapi kan tidak semua pelaku dosa ahli istighfar, maka Allah akan menunggu. Kalau dia tidak ahli istighfar, Allah tak pakai kesempatan yang lain. Kesempatan kedua, Allah akan melihat orang ini punya amalan istimewa atau tidak. Amalan istimewa ini apa? Amalan yang dia rutin lakukan walaupun tidak banyak. Ya, amalan-amalan yang bisa kita jadikan amalan andalan. Kalaupun ini juga tidak ada, Allah kasih kesempatan ketiga, Allah akan uji orang ini sabar atau tidak. Kalau orang ini sabar, Allah akan ampuni. Baru kalau Allah tidak menjumpai orang itu ahli istighfar, Allah tidak menjumpai orang ini ahli ibadah, Allah tidak menjumpai orang ini sabar ketika menghadapi ujian, baru Allah akan menunggu dia nanti dihisab untuk dimasukkan ke nerakanya Allah. Dan Allah memasukkan seseorang hamba muslim ke nerakanya Allah, itu bentuk rahmatnya Allah supaya dia bisa diangkat masuk ke dalam surga. Ya. Maka Allah itu sedetail itu melihat kita di dalam kesalahan-kesalahan kita. Maka tidak ada seseorang pelaku dosa yang tidak ada kesempatan untuk kembali niku mboten enten. Ya. Bahkan kami pernah safar, Pak, sama beberapa anak-anak muda. Anak-anak muda itu tiba-tiba tanya beberapa pertanyaan, dan anak-anak muda ini biasanya enggak ikut, kok tiba-tiba ikut. Ternyata mereka itu menceritakan keluh kesahnya. Ada yang pertama menceritakan begini, Ustaz, saya ini kira-kira kalau tobat saya diampuni enggak ya Ustaz? Dosa-dosa saya. Lah dosamu ki apa? Apa ora salat? Nggih Ustaz. Saya itu salat hanya Jumatan Ustaz. Loh, kenapa begitu? Karena kata Nabi kalau tidak Jumatan 3 kali itu kita jadi kafir. Lah rumangsamu nek ora subuh, dhuwur, asar, magrib, isya aman dirimu. Ya itu pertama. Terus kenapa Mas kok kamu gak sholat? Aku ki rumah saya kulo niku sulit sekali Ustaz sholat. Apa yang pernah kamu lakukan? Dia bilang, saya itu Ustaz pernah memukul ibu saya sampai bonyok ibu saya sebanyak 3 kali. Matanya sampai hitam 3 kali. Itu kira-kira saya masih diampuni gak dosanya Ustaz? Ada lagi satu lagi, Ustaz, saya juga mau menceritakan itu Ustaz. Loh kamu dosamu apa? Yang ngamplengi mbokmu lho ngatenge. Tidak Ustaz, kalau saya itu pernah berzina dengan 14 wanita yang berbeda, yang 5 hamil. Coba bayangkan Pak, saya baru sadar ternyata permasalahan anak muda sekarang separah itu. Itu kejadian belum lama Pak, tahun ini. Cerita itu muncul tahun ini. Ya, orang berzina di mana-mana. Kemudian ada orang yang Masya Allah sama orang tuanya sebegitu beraninya. Belum lagi kita hari ini ditampakkan dengan permasalahan LGBT, Masya Allah. Boti itu loh. Ya, hari ini Masya Allah banyak sekali orang yang mengatakan hargai mereka. Nah piror gane ya, hargai mereka, itu pilihan mereka. Masya Allah, ngapunten Bapak Ibu. Ya, orang yang memiliki karakter, seorang laki-laki yang memiliki karakter ke perempuan-perempuan itu bukan fitrah. Fitrahnya manusia itu kalau enggak laki, perempuan, sudah enggak ada pilihan ketiga. Kok sampai ada influencer terkenal mengatakan hargai mereka, mereka juga berhak untuk mendapatkan perdamaian. Sampai ada yang mengatakan, saya ingat betul nih, ada seorang influencer, ya komika terkenal, dia mengatakan, saya itu sedih kalau melihat kaum LGBT di Indonesia, mereka dipersekusi. Saya ingin bilang kepada mereka, pergilah ke Amerika,

Saya tuh pernah Bapak Ibu, ternyata kasus-kasus anak laki-laki yang memiliki sifat kecewek-cewean ini ternyata faktornya banyak. Salah satunya nggih. Ini saya harap tidak menyindir siapapun, khususnya para bapak-bapak. Saya pernah ngisi di salah satu MTS. Yang di situ saya perhatikan pas saya ngisi itu, Pak, ada seorang laki-laki, murid laki-laki duduk di paling depan. Dia ngelihat saya itu koyo tertarik kali kula ngoten lho. Jadi jenengan ngertos wong tertarik ta? Jadi bibir bawahnya itu digigit. Mboten saya kula contone nggih. Mengke gila jenengan. Ya. Kula bingung iki. Kula sampai enggak berani lihat itu suyu anak itu. Iki anak iki enggak beres sih. Setelah selesai, saya ketemu sama guru BK. Pak, mohon maaf, Pak. Tanpa mengurangi rasa hormat kami, saya pengen tanya satu hal, Pak. Tadi kok saya lihat ada seorang santri, bukan santri ya, ada seorang murid yang dia kok gelagatnya agak aneh, Pak. Terus beliau cerita, "Oh iya, Ustaz, saya tahu maksud panjenengan. Itu namanya ini, rumahnya di sini. Kenapa bisa demikian? Faktornya satu." Si anak ini dia, ini kan kasusnya banyak nih. Si anak ini faktornya satu. Apa? Fatherless. Dia punya bapak, tapi bapaknya kayak gak ada. Jadi di rumah itu karo ibu terus. Jadi tidak ada keberanian, tidak ada jalannya itu ya. Kenapa nih bahasan ini? Melambai. Karena yang dia lihat itu adalah hanya ibunya. Bapaknya hidup, Pak. Bapaknya ada di rumah, tapi tidak mengajarkan nilai-nilai kelaki-lakiannya itu. Ya. Bahkan ya itulah kasus-kasus sangat banyak lah. Kalau kami ceritakan tidak akan ada ujungnya. Tapi hari ini yang jelas, masalah kita di kalangan umat ini luar biasa banyak ya. Dan anak muda hari ini PR kita sangat luar biasa ya. Dan ternyata kalau Allah itu sudah memberikan kesempatan kita untuk berubah, itu Allah bebas dengan cara apapun. Kalau si anak muda tadi, caranya Allah berikan kecelakaan. Tapi ya masalahnya pengen telu loh dadaan. Harusnya kan sekali jedar opnam tobat, kan harusnya begitu kan ya, harusnya begitu. Tapi ternyata kembali lagi sampai 3 kali. Tapi alhamdulillah hari ini sudah tidak mabuk sama sekali. Ning sholatnya jik bolong terus gak apa-apa ya, alon-alon pelan-pelan ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, itu gambaran yang disampaikan oleh Allah kepada kita, bahwasanya rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, cintanya Allah telah mendahului murganya Allah. Maka kita juga harus demikian. Kalau ada masalah, ada orang masalah sama kita, dahulukan memberikan maaf. Jangan terlalu cepat untuk membalas. Itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Ya. Saking pentingnya Allah letakkan tulisan ini di atas arsy-Nya Allah. Panjenengan bapak-bapak saya yakin punya sertifikat rumah. Punya, Pak? Sertifikat tanah punya? Nah, jenengan kalau nyimpen sertifikat-sertifikat berharga ngoten niku di lemari itu di atas, tengah atau bawah? Atas toh, Bu nggih? Atas. Tapi enten jamaah kula niku kula tanglet ngoten niku jawabe mboten atas. Lan jenengan nyimpen enten pundi, Pak?

Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kami ingin sambung dengan satu kisah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan bentuk cinta dan kasih sayangnya Rasulullah kepada sesama manusia. Ya, supaya kita punya gambaran bagaimana cara kita untuk bisa memuliakan sesama manusia.

pernah suatu waktu setelah sholat Idul Fitri, ya di Madinah itu ada, setelah sholat Idul Fitri, ya setelah Idul Fitri, Rasulullah melihat ada seorang anak kecil yang dia tidak bermain sebagaimana kawan-kawannya yang lain. Dia hanya merenung, dia hanya melihat, dan pakaian anak ini tidak baru. Rasulullah melihat peristiwa itu, Rasulullah datang itu anak, kemudian tanya kepada anak itu. Dan ternyata anak itu tidak tahu bahwa yang dihadapannya adalah Rasulullah. Rasulullah bilang, wahai anakku, kenapa engkau tidak mau bermain dengan kawan-kawan? Kurang lebih begitu. Kenapa pakaianmu tidak baru? Bla bla bla, ditanya sama Rasulullah. Kemudian anak ini dengan lugunya menjawab, wahai paman, bukannya saya tidak mau bermain, bukannya saya tidak mau berpakaian dengan pakaian yang baru, tapi karena memang saya gak

Rasulullah mengatakan, wahai anakku, ridhokah engkau aku menjadi bapakmu? Ridhokah engkau Aisyah menjadi ibumu? Ridhokah engkau Hasan Husain menjadi saudara laki-lakimu? Dan ridhokah engkau Fatimah menjadi saudari perempuanmu? Anak ini baru sadar, oh ternyata yang dihadapannya adalah Rasulullah Muhammad. Dan anak itu mulai detik itu menjadi anak yang paling bahagia, menjadi anak yang paling murah senyum, menjadi anak yang paling gembira di antara anak-anak yang lain. Ya, artinya Rasulullah itu sangat peduli Bapak Ibu dengan kondisi umatnya. Maka kulolan panjenengan sami juga diminta untuk peka terhadap situasi di masyarakat. Ya, maka jadi orang muslim itu tidak hanya soleh tapi juga muslim. Ya, jangan mengandalkan pemerintah, enggak akan selesai masalah-masalah umat ini. Loh, kan faktanya begitu kan? Faktanya begitu. Kita mau mengandalkan pemerintah, enggak akan selesai. Kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia ini harus ikut andil. Panjenengan bisanya apa? Ikut andil. Ya. Kalau pemerintah semua menyantuni anak-anak yatim yang ada di muka bumi di Indonesia ini, enggak mungkin mampu. Ya enggak akan bisa. Negara kita tidak sebersih itu, Pak, Bu. Ya. Tapi kita yang ada di sekitar anak-anak yatim ini, kita sikapnya bagaimana? Kita biarkan mereka dengan apa ketelantarannya mereka, kita biarkan dan kesusahan mereka, atau kita bisa bantu? Bahkan kata Nabi, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada. Kedudukanku dan orang yang memberikan kebahagiaan, penyantun anak yatim di surga akan seperti ini. Artinya kedudukan seorang yang memberikan santunan kepada anak yatim dan Rasulullah, tidak ada jeda dan tidak ada tabir antara dirinya dan Rasulullah. Bahkan beberapa ulama itu memberikan satu penjelasan, bahkan penyantun anak yatim itu memiliki kemungkinan bisa satu surga bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak bisa kita sampaikan semua kepada pemerintah yang memiliki kuasa di dalam negara ini, enggak bisa, Pak. Kita harus bantu mereka, Pak. Kita harus ikut andil. Ya, panti-panti asuhan hari ini, Pak. Mohon maaf ya, saya ingin buka sedikit. Panti asuhan yang hari ini ada di Solo Raya, mereka semuanya kekurangan. Jenengan silakan cek. Silakan cek di panti asuhan terutama yang kami temui ya. Di panti asuhan yang di situ muslim, pengelolanya muslim. Hampir semua rata-rata kekurangan. Pengeluarannya misal 1 bulan 30 juta, itu pemasukannya setengah itu alhamdulillah. Artinya kan kita hari ini yang diberi kecukupan sama Allah, kita kemana? Padahal Rasulullah sendiri memberikan satu informasi penting bahwasanya orang-orang yang memberikan kebahagiaan, orang-orang yang memberikan senyuman kepada, yang menjadikan anak yatim itu senyum, maka kita mendapatkan sebuah kehormatan untuk bisa bersama Nabi Muhammad di dalam

0: Imam Hasan Al-Basri, ini kisah yang sangat sering disampaikan oleh para guru-guru kita. Imam Hasan Al-Basri itu adalah seorang ulama yang sangat luar biasa ketika menghadapi sebuah fitnah perilaku buruk masyarakat. Beliau itu pernah di rumah mendengar informasi yang disampaikan oleh pembantunya bahwa di pasar itu ada masyarakat yang mereka menyebarkan fitnah atas nama Imam Hasan Al-Basri, dan itu salah dan itu dusta. Kabar itu sampailah ke telinga Imam Hasan Al-Basri yang dibawa oleh pembantunya tadi. Niku nek cara panjenengan sebagai Imam Hasan Al-Basri diparani napa mboten, Pak? Parani mboten. Pembantunya bilang, "Pak, tadi aku di pasar ketemu sama orang. Orang ini memfitnah Anda, menyampaikan kepada seluruh orang di pasar bahwa Anda ini begini, begini, begini. Padahal itu faktanya tidak." Itu nek cara panjenengan nesu napa legowo. Parani mboten. Parani ngejak uang mboten. Nek dhewe kan gak mungkin nawani ya. Nah, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Wahai pembantuku, kamu gak usah khawatir dengan kondisi itu. Sekarang kamu pergi ke belakang. Di belakang ada satu karung isinya kurma terbaik yang aku punya. Kamu silahkan panggul itu kurma, satu karung, Pak. Kamu bawa ke pasar, tapi jangan engkau jual. Lantas untuk apa? Sampaikanlah kepada mereka yang memfitnahku bahwasanya satu karung kurma ini adalah hadiah bagi mereka dari Hasan Al-Basri." Ada nggak di sini, Pak, yang didolimi malah ngasih hadiah? Kalau ada, saya dolimi sekarang nih. Ya. Sulit, Pak. Memaafkan aja sulit, apalagi memberi hadiah. Ini diberi hadiah, Pak. Bu, diberi hadiah itu orang. Ya. Pembantunya tidak terima dengan apa yang dilakukan Imam Hasan Al-Basri. Anda ini gimana, Imam? Anda ini didolimi, Anda difitnah. Tapi kenapa Anda memberikan hadiah? Make sense atau tidak? Enggak nyambung, Pak. Orang didolimi kok beri hadiah, buatan nyambung. Tapi perhatikan jawaban Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Wahai saudaraku, salahku di mana? Salahku di mana kalau aku memberikan hadiah kepada orang yang mendolimiku?" Sambung beliau, "Salahku di mana? Kesalahanku apa ketika aku memberikan hadiah kepada orang yang sudah mengirimkan banyak pahala kepadaku? Salahku di mana aku memberikan hadiah kepada orang-orang yang memberikan pahala kepadaku?" Bapak Ibu, kalau kita hari ini termasuk orang yang terfitnah, orang yang didolimi, orang yang dipersekusi, orang yang dibicarakan keburukan kita pada itu salah, ataupun kalaupun benar itu juga salah, maka kita diperintahkan untuk tetap tenang, jangan gegabah, jangan terus kita mengambil sikap yang terlalu berlebihan. Maafkan mereka, kalau perlu dikasih hadiah mereka, ya, kasih hadiah. Nanti suwe-suwe engko isin dhewe, ya. Kalau kita selalu didolimi terus, kita kasih hadiah, bisa saja yang awalnya musuh bisa berubah menjadi kawan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum Bapak Ibu. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Intinya mari kita memahami ternyata cara kita untuk mendapatkan cintanya Allah dan para malaikat begitu banyak. Salah satunya adalah sifat kasih sayang. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang memiliki sifat kasih sayang akan disayang oleh Yang Maha Penyayang. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: Jazz FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Selamat mengikuti.
1: Dua anak manusia.
2: Kang,

0: ya katanya kan wis ditentokke batas lan jumlahe. Yo tujuane barang. Ora iso sak karepe dhewe, Jo. Nah, terus yen sedekah ya kudu jelas niate, nggo apa? Apa dienggo sapa?
1: Dadi
0: aja ngasih malah nyusahke.
1: Apa ana to, Kang? Sedekah kok malah nyusahne?
0: Yo ana to, Jo. Ya iku sedekah, tapi kakean syarat kae lho. Kaya pas awak dhewe penggalangan dana dienggo warga yang kena musibah banjir kae lho, Jo. Mosok ana sing sedekah dengan

0: dulu.
1: Jangan ajarkan akidah secara apa? Jangan banyak ajarkan akidah di perguruan tinggi umum. Karena akan bisa menjadi bibit radikalisme. Mohon maaf. Ya kalau penyinan orang biasa gitu mungkin ya nggak ada yang ngerespon. Tapi kalau penyinan kan tokoh nasional bahkan internasional, ucapan begini tentu akan menimbulkan respon yang bermacam-macam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan akidah itu 13 tahun, syariah itu 10 tahun, lebih lama mengajarkan akidah di Mekah. Kemudian syariahnya di Madinah, walaupun tidak persis begitu, tapi secara umum ayat-ayat dan ajaran akidah itu lebih banyak di Mekah. Dan itu fondasi, dasar, induk. Biar orang syariatnya hebat, tapi kalau akidahnya tidak kokoh, bisa meleset ke neraka kok. Sebab yang menentukan neraka atau surga itu akidah. Ya soal ada penyimpangan, ada penyimpangan, itu soal penyimpangan, bukan jangan akidahnya yang dikurangi. Dan saya juga tidak setuju sekali lagi, istilah radikal dipakai ini tidak cocok. Radikal itu bagus, sama dengan fundamental itu bagus. Radikal itu ciri, ciri itu akar, akar itu ya fondasi, pokok. Yang sangat radikal adalah La ilaha illallah. Itu ajaran sangat radikal, sangat asasi. Radikal itu asasi. Jadi tidak jelek. Kita jangan mau juga ditipu orang-orang yang memusuhi Islam. Mereka membuat Islam radikal, kita ikut. Tidak, yang tidak kita setuju itu ekstrim, ekstremisme, mutatahrifin atau tatahruf, itu ekstrim. Entahlah ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Yang benar dalam tawasud atau wasatiyah, tengah-tengah atau moderat. Tapi itu bukan radikal. Berbeda, radikal itu ya ajaran Islam kita ini radikal semuanya, asasi semuanya, fondasional semuanya, pokok semuanya. Justru harus. Jadi menurut saya ajaran Islam justru harus dimulai dari akidah yang kokoh. Diperdalam monggo. Tapi memang kalau di perguruan tinggi perguruan umum ya tidak ada waktu untuk memperdalam akidah seluas di prodi Usuluddin misalnya. Kayaknya yang dimaksud sahabat saya ini itu. Jadi di perguruan tinggi umum jangan banyak-banyak. Ya tidak usah dipesan, sudah tidak banyak, ucapannya hanya sedikit. Tapi ucapan menyebabkan radikal itu loh yang menyinggung perasaan itu. Ini yang mengadu ke saya itu begitu. Jadi banyak, mohon maaf ya, kiai yang mengeluh atau menyampaikan ya semacam protes lah. Ini gimana kiai kita kok makin seperti ini? Ya sudahlah, saya menghimbau penjelasan sebagai tokoh nasional bahkan tokoh internasional lebih selektif dalam membuat statement sehingga tidak membuat umat bingung dan bahkan kemudian berpretensi, berprasangka negatif pada panjenengan. Panjenengan itu siapa sih? Profesor Dr. K.H. Said Agil Siroj, M.A. Itu adalah sahabat saya dan beliau adalah alim. Hanya soal-soal pernyataan seperti ini memang kadang-kadang membuat masalah, membuat gaduh. Dan pemimpin itu tidak boleh membuat gaduh. Pemimpin harus menyejukkan.

0: عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما متفق عليه.
1: Dari Abu Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang berjual beli, penjual dan pembeli, mempunyai hak pilih selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan berterus terang dalam hal jual beli itu, maka mereka akan diberi berkah dalam jual beli mereka. Jika mereka berdusta dan saling menyembunyikan, maka akan dihapuskan berkah jual beli mereka. Tafakun alaih.
2: Ya Allah, tiada sesuatu yang tersembunyi di matamu. Engkau tahu betapa banyaknya dosa yang telah kami perbuat kepadamu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon ampunilah seluruh dosa-dosa kami, dosa besar dan dosa kecil, sengaja maupun tidak disengaja, terang-terangan maupun yang kami sembunyikan selama ini, yang lalu-lalu bahkan yang akan datang, dari mulai akhir balik hingga akhir hayat kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah dosa-dosa ayah ibu kami. Sayangilah ayah ibu kami dengan rahmat-Mu, sebagaimana ayah ibu kami menyayangi kami. Demikian pula untuk guru-guru kami yang telah membimbing kami mengenal-Mu, kakek nenek kami, suami kami, istri kami, kakak adik kami, anak-anak cucu keturunan kami. Ya Allah, Ya Rahman, ampunilah seluruh orang-orang yang kami cintai dari kaum muslimin dan kaum muslimat, baik yang hidup dan yang telah wafat. Amin Ya Rabbal Alamin.
3: رحمك يا رب العباد رجائي.
4: Bunda, nama itu selalu membuat kedua mata ini basah oleh air mata saat ku teringat kepadamu. Maafkan aku yang belum dapat membuat Bunda bahagia. Padahal tanganmu yang lembut dahulu selalu membelaiku. Wajahmu yang lembut dahulu selalu tersenyum padaku. Tutur katamu yang lembut dahulu selalu menasihatiku, yang mengajarkanku dalam kebaikan. Sisa-sisa ketegaran dan kesabaran yang masih terlihat di wajahmu, ketegaran dan kesabaran hati dalam membesarkanku dan mendidikku. Bunda, saat ku tatap wajahmu, ada keteduhan di bola mata itu. Ada kelembutan dan kasih sayang yang amat dalam. Kasih sayang yang tak kudapatkan pada manusia manapun. Ketulusan hati yang terdalam. Ketulusan untuk kebahagiaan anak-anakmu. Namun, saat ini ku tak sanggup menatapmu. Wajahmu yang bercahaya, namun kini mulai menua. Ku takut membayangkan engkau pergi dari sisiku. Bunda, kenangan bersamamu tak akan pernah terlupakan. Kenangan yang indah masa kecil hingga ku dewasa. Dan, Bunda, saat ini aku pun telah menjadi seseorang. Bunda, ku selalu ikuti teladan yang pernah Bunda berikan kepadaku dalam mendidik anak-anakku, agar mereka menjadi pribadi yang baik, pribadi yang soleh-solehah. Semoga rasa hati ingin selalu bersamamu, Bunda, berdekatan denganmu, menghiburmu di saat-saat masa tuamu. Bunda, maafkanlah anakmu yang belum dapat membahagiakanmu, belum dapat membalas kebaikanmu, dan tak akan mampu, karena pengorbananmu tak dapat dibalas apapun di dunia ini. Walaupun emas sepenuh bumi, tak akan dapat untuk membayar kasih sayangmu. Keikhlasan dan kesabaranmu hanya Allah yang dapat mengganti dengan rahmatnya dan janji-janjinya. Ya Ilahi Rabbi, Ya Allah, hanya doa yang dapat kuaturkan setiap saat untuk kedua orang tuaku. Kasihanilah mereka, wahai yang maha pengasih, sebagaimana beliau mencintai dan menyayangiku serta mendidikku di waktu aku dalam asuhannya hingga saat ini. Ampunkanlah dosa-dosanya, wahai yang maha pengampun, karena hanya engkau zat yang dapat mengampuni setiap dosa. Ya Ilahi Rabbi, Ya Allah, karuniakan beliau sisa usia yang penuh keberkahan. Jadikan di masa tua beliau untuk merajut amal soleh yang mendatangkan kecintaanmu. mendatangkan keridhaan-Mu. Karena itu adalah cita-cita terakhir setiap muslim. Dan bila telah Engkau tentukan akhir masa itu, kupinta kepada-Mu dengan segenap jiwa raga ini, akhiri usia beliau dengan husnul khotimah. Ya Allah. Amin. Ya

Bagaimana mungkin hati kita akan mendapatkan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala jikalau kita masih menyekutukannya dengan makhluk? Kita lebih mementingkan dunia daripada dirinya. Kita mengerjakan sholat hanya untuk mengharapkan pujian dari makhluk. Jikalau kita bersedekah, maka kita mengharapkan balasan materi semata. Jikalau kita menunaikan haji, maka kita ingin dihormati. Mari coba kita ikhlaskan niat kita terlebih dahulu. Maka semua hasrat dunia akan mengikuti kita, walaupun kita tidak menginginkannya. Jikalau kita ingin mendapatkan cahayanya, maka mari kita lepaskan gambaran-gambaran dunia yang ada di dalam hati kita. Mari kita ikhlaskan diri kita dalam beribadah kepadanya. Di dalam hati seorang hamba tidak mungkin berkumpul dua penguasa. Hanya satu yang boleh ada, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa mencicipi manisnya mencintai Allah subhanahu wa ta'ala jikalau kita masih larut dalam syahwat-syahwat keduniaan? Jikalau tidak memiliki uang muka, kita akan meninggalkan ibadah kepadanya. Kita sibuk dengan dunia. Jikalau kita memiliki harta, maka kita melupakannya begitu saja. Syahwat dunia telah membelenggu kita, sehingga kita pun terhijab mendapatkan makrifatnya. Jikalau kita ingin menujunya, maka mari kita lepaskan ikatan-ikatan itu. Jangan biarkan satupun menempel di badan kita. Ikatan syahwat itu ibarat benalu, yang jikalau dibiarkan, maka akan menguasai kita sehingga kita sulit melepaskannya. Bagaimana kita bisa melihatnya di akhirat kelak? Jikalau semasa di dunia ini, kita lalai dalam beribadah kepadanya. Hanyalah orang-orang yang solih dan bersungguh-sungguh saja yang berhak mendapatkannya. Oleh karena itu, jikalau datang waktu sholat, maka kerjakanlah pada waktunya. Mari kita kerjakan pada waktunya. Jikalau datang waktu beri zakat, maka mari kita keluarkan segera. Dan jikalau kemampuan haji sudah terpenuhi, maka mari kita tunaikan segera. Jangan dilalaikan. Dan bagaimana kita akan mampu memahami rahasia-rahasia ilahi jikalau kita tidak pernah bertaubat nasuha kepadanya? Kalaupun kita bertaubat, maka biasanya kita hanya bisa meninggalkan perbuatan dosa itu secara sementara. Tidak lama berselang, kita akan kembali mengerjakan perbuatan dosa. Bagaimana hati akan bersinar jikalau hati kita terus dilumuri oleh dosa dan maksiat? Mari kita bersihkan segera dengan taubat nasuha, agar hati menjadi bening dan mendapatkan pantulan cahaya ilahi.

pendengar, adakah orang yang mendebat kematian dan sakaratul maut? Adakah orang yang mendebat kubur dan azabnya? Adakah orang yang mampu menunda kematiannya dari waktu yang telah ditentukan? Mengapa manusia takabur padahal kelak akan dimakan ulat? Mengapa manusia melampaui batas padahal di dalam tanah kelak akan terbujur? Mengapa berandai-andai padahal kita mengetahui kematian akan datang secara tiba-tiba? Sesungguhnya kematian adalah hak, pasti terjadi, tidak dapat disangkal lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf ayat 19 yang artinya, dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Pendengar, adalah salah bila seseorang yang mengira bahwa kematian itu hanya kefanaan semata dan ketidakadaan secara total yang tidak ada kehidupan, perhitungan, hari dikumpulkan, kebangkitan, surga dan neraka kepadanya. Sebab andai kata demikian, tentulah tidak ada hikmah dari penciptaan dan wujud kita. Tentulah manusia semua sama saja setelah kematian dan dapat beristirahat lega. Mukmin dan kafir sama, pembunuh dan terbunuh sama, si pezolim dan terzolimi sama, pelaku ketaatan dan maksiat sama, pezina dan si rajin sholat sama, dan pelaku perbuatan keji dan ahli takwa juga sama. Kematian adalah terputusnya hubungan ruh dengan badan, kemudian ruh berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan seluruh lembaran amal ditutup, pintu taubat dan pemberian tempo pun juga terputus. Nabi SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama sebelum sekarat. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Pendengar, kematian merupakan musibah paling besar karena Allah Subhanahu wa taala menamakannya dengan musibah maut. Bila seorang hamba ahli ketaatan didatangi maut, ia menyesal mengapa tidak menambah amalan solihnya. Sedangkan bila seorang hamba ahli maksiat didatangi maut, ia menyesali atas perbuatan melampaui batas yang dilakukannya dan berkeinginan dapat dikembalikan ke dunia lagi, sehingga dapat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memulai amal soleh. Namun itu semua adalah mustahil dan tidak akan terjadi. Pendengar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar banyak mengingat kematian. Beliau bersabda yang artinya, perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan atau yang disebut adalah maut. Imam Al-Qurtubi rahimahumullah berkata, para ulama kita mengatakan ucapan beliau, perbanyaklah mengingat penghancur kematian, merupakan ucapan ringkas tapi padat, menghimpun makna peringatan dan amat mendalam penyampaian wejangannya. Sebab orang yang benar-benar mengingat kematian pasti akan mengurangi kenikmatan yang dirasakannya saat itu, mencegahnya untuk bercita-cita mendapatkannya di masa yang akan datang, serta membuatnya menghindar dari mengangankannya sekalipun hal itu masih memungkinkannya. Namun jiwa yang beku dan hati yang lalai selalu memerlukan wejangan yang lebih lama dari para penyuluh dan untaian kata-kata yang meluluhkan. Sebab bila tidak, sebenarnya ucapan beliau tersebut dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 185 yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, sudah cukup bagi pendengar dan pemerhatinya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah berkata, aku pernah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang ke-10 yang datang. Lalu salah seorang dari kaum Ansor berdiri seraya berkata, wahai Nabi Allah, siapakah manusia yang paling cerdik dan paling tegas? Beliau menjawab,
adalah mereka yang paling banyak mengingat kematian dan paling siap menghadapinya. Mereka itulah manusia-manusia cerdas. Mereka pergi atau mati dengan harga diri, dunia, dan kemuliaan akhirat. Hadis riwayat At-Tabrani yang disahihkan Al-Munziri. Wallahu a'lam bishawab.

Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan, dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

Dan satu maklumat atau pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih.

kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh,

0: Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.
1: Kaifa yakunu lil musyrikin

0: Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram atau Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.
1: Jika

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

Jika mereka bertobat, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudara Musa agama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang

dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti.

0: فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.
1: Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu

Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka, dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.

Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim.

0: tahun.
1: Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik.

Sungguh, Allah telah menolong kamu, kaum mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu. Tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang,

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Dia menurunkan bala bantuan atau para malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar atau agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah atau pajak dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling?

Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih Putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan.

Mereka hendak memadamkan cahaya atau agama Allah dengan mulut atau ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai.

Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Iya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan

Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu.

Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.

Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah. Sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh syaitan dijadikan rasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

0: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.
1: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit.

jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan merugikannya sedikitpun, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Jika kamu tidak menolong Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Makkah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya dan membantu dengan bala tentara atau malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah, dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri, dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Allah memaafkanmu Muhammad, mengapa engkau memberikan izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang? Sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta.

Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin, tidak ikut kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu. Karena itu, mereka selalu bimbang.

dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Dia melemahkan keinginan mereka, dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu.

Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan, dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui

Sungguh, sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat kekacauan dan mengatur berbagai macam tipu daya bagimu atau memutarbalikkan persoalan hingga datanglah kebenaran, pertolongan Allah dan menanglah urusan agama Allah. Padahal mereka

Dan di antara mereka ada orang yang berkata, berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah. Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh jahanam meliputi orang-orang yang kafir.

0: ويتولوا وهم فرحون.
1: Jika engkau Muhammad mendapatkan kebaikan, mereka tidak senang. Tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, sungguh, sejak semula kami telah berhati-hati tidak pergi berperang. Dan mereka berpaling dengan perasaan gembira.

katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisinya, atau azab melalui tangan kami. Maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersama.

Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu, baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik.

dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir atau ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan atau terpaksa.

Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia, dan kelak akan mati dalam keadaan kafir.

0: Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu. Namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu.
1: Lau yajiduna malja'an au magharatin au muddakhalan lawallu ilaihi wa hum yajma'un.
0: Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi atau lari ke sana dengan secepat-cepatnya.

dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah atau zakat. Jika mereka diberikan bagian, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah.

dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasulnya, dan berkata, cukuplah Allah bagi kami, Allah dan Rasulnya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya kami orang-orang yang berharap kepada Allah.

0: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM.

خلى الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Berdengar RDS di manapun Anda berada, alhamdulillah ya. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi berdengar ya. Di kesempatan kali ini masih dalam program RDS Niaga pendengar ya, untuk edisi kali ini. Dan sudah terangkum pendengar ya, informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan untuk edisi kali ini. Langsung saja, yang pertama ada GS Glass, spesialis kaca lengkung pendengar, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir, dan lain-lainnya. Tersedia juga partisi aluminium seperti pintu, jendela aluminium ya. Beralamat di Tegalan, RT 04 RW 02 Wonorejo Polokarto Sukoharjo pendengar. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS pendengar 0813 9375

0: Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodran dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas yang bagus, Anda bisa mendapatkannya di UD Fadilah, pendengar ya. Menyediakan kayu Kalimantan dan juga Gelugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan juga, pendengar, bahan bangunan. UD Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel, Selatan Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar ke selatan, pendengar ya. Silahkan untuk informasi lebih lanjut Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau menghubungi dengan Bapak Sugi, pendengar ya, melalui WhatsApp ataupun nomor SMS, silakan 0815-7818-9830, 0815-7818-9830. Budi Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.
1: Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin.
0: Ya, kemudian pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer, ini menerima segala macam jenis bordir, pendengar ya, untuk logo instansi, logo perusahaan, bordir jaket, rompi, bednama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya dengan jaminan hasil bordir yang berkualitas tentunya, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil dengan harga yang sangat kompetitif. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-789-0566 atau di nomor WhatsAppnya, pendengar, 0853 11

Untuk informasi berikutnya, pendengar, ada cup air mineral Salman ya, hadir untuk Anda. Produk air mineral Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan, Karanganyar. Cup air mineral Salman sebesar 220 ml, pendengar ya. Untuk area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM Solo. Untuk pemesanan dengan jumlah besar, silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk, segera pesan, pendengar ya, dan dukung kegiatan positif ini.

Ya, kita akan jeda terlebih dahulu mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga untuk edisi kali ini untuk menyimak beberapa informasi lainnya, mendengar ya. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

apa yang menarik untuk diburu orang? Yang tinggal di gunung merindukan pantai. Yang tinggal di pantai merindukan gunung. Di musim kemarau merindukan musim hujan. Di musim hujan merindukan musim kemarau. Diam di rumah merindukan bepergian. Setelah pergi merindukan rumah. Waktu tenang mencari keramaian. Waktu ramai mencari ketenangan. Setelah berkeluarga, belum memiliki anak mengeluh. Setelah memiliki anak mengeluh biaya hidup dan pendidikan yang mahal. Kita tidak pernah bahagia pendengar. Sebab segala sesuatu tampak indah hanya sebelum dimiliki. Namun setelah dimiliki, tidak lagi menarik. Kapan kebahagiaan akan kita dapatkan? Jika kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, namun mengabaikan apa yang sudah dimiliki, maka jadilah pribadi yang selalu bersyukur. Bersyukurlah senantiasa dengan berkah yang sudah kita miliki. Bagaimana mungkin selembar daun yang kecil dapat menutupi bumi yang luas ini? Jangankan bumi, menutupi telapak tangan saja sulit. Namun bila daun kecil ini menempel di mata kita, maka tertutuplah bumi ini. Begitu juga bila hati ditutupi pikiran buruk sekecil apapun, maka kita akan melihat keburukan di mana-mana. Bumi ini pun akan tampak buruk. Maka jangan menutup mata kita, walaupun hanya dengan daun yang kecil. Jangan menutup hati kita, walaupun hanya dengan sebuah pikiran yang buruk atau pikiran yang negatif. Bila hati kita tertutup, maka tertutuplah semua. Syukuri apa yang sudah kita miliki pendengar, karena hidup adalah waktu yang dipinjamkan dan harta adalah anugerah yang dipercayakan. Bersyukur atas nafas yang masih kita miliki. Bersyukurlah atas keluarga dan rumah tangga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki. Masih banyak orang yang tidak seberuntung kita. Wallahu a'lam bishawab.

Ibnu Athaillah berkata, antara tanda matinya hati adalah tidak sedih ketika melewatkan sebuah ibadah dan tidak menyesal setelah melakukan kemaksiatan.

Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali pendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga ya. Di edisi kali ini saya akan lanjutkan untuk membacakan informasi niaga ya, yang sudah terangkum dalam edisi kali ini pendengar ya. Tadi ada air mineral Salman, kemudian sekarang ada Safnadif, pendengar ya, sabun cuci ya, sabun cuci piring Safnadif dari Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif, pendengar ya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Untuk info dan juga keagenan pendengar ya, silakan Anda menghubungi di nomor 0856 1345 617. Safnadif, bersih.

Ya, kemudian ada Mus'ab Collection ya. Mus'ab Collection Open PEPO Busana Muslim dan Muslimah, dan menyediakan SR12 Skincare pendengar ya. Kaos kaki, ada perlengkapan bayi, komik, buku dan mainan anak, pembalut wanita dengan bahan kaos. Kemudian ada kacang mede, ada parfum, ada masker, ada herbal ya pendengar, dan juga lain-lainnya. Masih banyak yang tersedia di sana pendengar ya. Untuk informasi pemesanan silakan Anda menghubungi langsung dengan Umum Mus'ab di nomor 0857-2860-8924, beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Ya pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya pendengar ya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, bisa pendengar ya, segera diiklankan di Radio Dakwah Syariah, radio yang didominasi pendengar Muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga reguler ya, iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show pendengar. Anda berrelasi, Anda juga sudah ikut berdonasi, RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Informasi yang terakhir, pendengar, ada Hikmah Konveksi, pendengar, melayani pemesanan bermacam kostum bola, kostum olahraga, jilbab, tas, topi, aneka jaket, rompi, dan celana training, pendengar. Menerima juga pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, ada baju batik ya, juga umbul-umbul, telisir, dan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong pendengar ya. Kami akan melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 5748 Klaten pendengar. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-07.

selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: Kembali saya ingatkan perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, kalau bukan karena tiga hal, aku tidak berharap sama sekali hidup walaupun sesaat di muka bumi ini. Yang pertama adalah menahan dahaga di saat sedang puasa. Justru beliau menganggap itu adalah puncak ibadah yang luar biasa, karena sedang diuji imannya oleh Allah, menahan lapar dan haus murni karena Allah. Kalau bukan karena itu, aku tidak ingin hidup sesaat. Yang kedua adalah beliau mengatakan sholat di malam hari sewaktu orang sedang tidur. Nikmatnya sholat bermalam atau begadang karena ibadah kepada Allah. Dan yang ketiga, kita berharap seperti apa yang kita lakukan sekarang adalah duduk bersama dengan orang-orang saleh yang menyortir tutur-tutur kata yang baik sebagaimana disortirnya buah yang baik dari buah-buah yang busuk. Maka memang duduk dalam majelis ilmu seperti ini, duduk bersama hamba-hamba Allah yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah, lebih mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, ini bagian daripada syariat kita. Dan kita berharap tentunya selain keberkahan majelis ilmu, juga kita bisa saling berbagi satu sama yang lain pengalaman, supaya itu bisa juga lebih menyemangati kita, lebih menambah komunitas kita. Karena memang kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Seseorang sesuai dengan agama, komunitas, atau sahabatnya, maka dia harus pilih baik-baik tempat atau teman dia bersahabat. Hari ini insyaAllah di pekan ketiga seperti biasa kita akan bahas inspirasi hijrah dari saudara kita insyaAllah yang akan mengenalkan diri beliau. Dan seperti biasa kurang lebih komponennya dari tiga, mungkin tentang background nama dan background keluarga beliau, kemudian bagaimana beliau mengenal agama Islam, kemudian setelah itu kira-kira seperti apa kiat istiqomah yang dilakukan supaya mungkin ada di antara kita bisa mencontohi hal tersebut. Fadhlakhi, silakan. Baik, sebentar, maaf sebelum antum bicara, tadi rupanya ada yang mau masuk Islam ya dari kalangan akhwat. Kita kasih kesempatan dulu, silakan panitia akhwat berikan mikrofonnya.
1: Bismillah, siap Ustaz.
0: Baik, silakan. Siapa namanya yang mau masuk Islam?
1: Namanya Ayu.
0: Siapa?
1: Ayu.
0: Ayu. Dari agama apa sebelumnya, bisa tahu?
1: Katolik.
0: Katolik. Baik, teman-teman di sini bisa disampaikan enggak alasannya kenapa mau masuk Islam?
1: Karena banyak pembelajaran di Katolik yang terlalu ambigu, Ustaz. Yang tidak masuk di logika saya. Setelah saya belajar Muslim, ternyata saya percaya bahwa Muslim itu ada pembenaran di kehidupan saya gitu. Karena tidak kolak belakang banget dengan Katolik yang saya pelajari sebelumnya.
0: Belajar dari mana Islamnya? Supaya sampai memotivasi mau menganut agama Islam, dari buku, dari teman-teman, lingkungan?
1: Sebenarnya bukan dari buku sih Ustaz, cuma saya waktu itu mendengar kutipan ceramah dari salah satu Ustaz tentang pernikahan sih. Karena kalau sakramen pernikahan di Katolik itu tidak masuk logika di saya gitu. Jadi sebenarnya lebih ke bab pernikahan aja yang buat saya buat belajar lebih dalam tentang Islam.
0: Baik, berarti sekarang kalau yang saya tangkap ini masuk Islam karena dorongan mengetahui kebenaran Islam, begitu?
1: Iya.
0: Tidak ada hubungannya dengan masalah pernikahan ya?
1: Iya.
0: Baik. Ada sebabnya, maaf kalau memang arahnya ke sana. Semua yang masuk Islam selalu saya tanyakan masalah ini. Apa sebabnya mau masuk Islam? Di kantor kami, di masjid kami biasanya datang, memang ada yang datang karena masuk Islam karena pernikahan. Mungkin kemarin juga termasuk ada satu orang bule di sini ya, yang beliau membahasakan sendiri masalah itu. Ada juga mungkin karena faktor ekonomi, berharap setelah masuk Islam mualaf itu ada banyak bantuan kadang-kadang ya, sampai dari yayasan sosial atau mungkin individu muslim, atau mungkin faktor keamanan karena merasa Indonesia mayoritas muslim supaya lebih aman ya, gitu. Maka semua ini saya minta agar diubah niatnya. Jadi saudari Ayu, kalau memang ada salah satu dari hal-hal ini, kalau tidak ada alhamdulillah, tapi kalau ada, saya mengajak untuk mengubah niat dalam hati supaya kalau target-target dunianya tadi, masalah pernikahan, masalah perekonomian, masalah keamanan dari sisi politik itu tidak juga didapatkan, tidak ada hubungannya dengan masalah keislaman Anda. Jadi Islam ini panduan hidup, dia akan mengatur semua setelah syahadat ini apapun yang berhubungan dengan masalah kehidupan kita. ya makanan, ya minuman, ya pakaian, ya penampilan, ya kemudian pergaulan, pendapatan, semua ini akan diatur oleh Islam. Kalau setelah itu kemudian menemukan jodoh orang Muslim atau menemukan pekerjaan yang layak misalnya, atau ketentraman dan keamanan di negara mayoritas Muslim, alhamdulillah, itu berarti penyempurnaan, tapi bukan tujuan utama. Jelas sampai sini Saudari Ayu nih?
1: Jelas Ustaz.
0: Baik, jadi saya berharap niatnya diluruskan supaya betul-betul nanti jadi nikah, tidak jadi nikah, dapat perbaikan ekonomi atau tidak, atau yang tadi masalah keamanan, tetap saja Islam ditekuni dan dijadikan sebagai panduan hidup karena tahu itu adalah kebenaran. Kurang lebih seperti itu. Bisa diterima ya?
1: Insya Allah bisa Ustaz.
0: Baik, saya pandu syahadat sekarang, bahasa Arab kemudian bahasa Indonesia. Lalu setelah itu insya Allah Anda sudah menjadi seorang muslimah. Kalau tadi sudah sempat mandi, misal kalau sudah tahu datang ke masjid ini mau masuk Islam dan sempat mandi, itu lebih baik. Tapi kalau belum, insya Allah nanti selepas ini bisa saja mandi untuk niatkan masuk Islamnya. Itu salah satu yang dicontohkan oleh beberapa orang sahabat Nabi. Kalaupun tidak juga tidak masalah, tapi itu bagian dari hal yang dianjurkan. Dan yang terpenting setelah syahadatlah bagaimana menekuni agama Islam. Ada banyak mu'alaf center mungkin ya. Kalau yang kami itu ada mu'alaf care seingat saya, yang bisa insya Allah ikuti kelasnya sepekan sekali. Mungkin juga nanti antum kalau ada kegiatan di masjid di tempat beliau, kebetulan ketua DKM-nya bisa memandu juga kalau ada kegiatan. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Baik, diikutin saya. Ashadu
1: Allah
0: ilaha
1: illallah
0: wa ashadu
1: anna
0: Muhammadan
1: abduhu
0: wa rasuluh. Saya bersaksi
1: bahwasanya
0: tidak ada Tuhan yang berhak disembah
1: kecuali Allah.
0: Dan saya bersaksi
1: bahwasanya
0: Muhammad
1: benar-benar
0: hamba
1: juga utusannya.
0: Alhamdulillah.
2: Ya. Ya. Allahu Akbar.
0: Ya, sekarang Anda sudah menjadi seorang muslimah, dan semua yang di masjid ini ataupun di luar sana, selama dia muslim di muka bumi, semuanya bersaudara. Dan Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar kita menjadi satu komunitas yang saling dukung-mendukung. Sampai kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna iman seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya muslim apa yang dicintai buat dirinya sendiri. Nanti kalangan akhwat bisa mengucapkan selamat dan coba dibantu apa yang bisa dibantu dari panduan jadwal kajian atau hal-hal yang berhubungan lain-lain yang mungkin ditanyakan oleh Saudari Ayu. Mungkin begitu. Baik, silakan.
3: Jazakallah khair. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Ana Hans Ahmad Yamin, dan ini adalah wallahi nama bawaan dari lahir. Dari akta kelahiran ana yang notabenenya lahir dalam sebuah keluarga musyrikin yang subhanallah tidak mengenal Islam, tidak mengenal bahasa Arab, atas izin Allah, atas kebesaran Allah. Di becandaannya di komunitas Anda itu, ini anak udah ditandain dari lahir nih kayaknya.
0: Kenapa gitu. Namanya?
3: Iya, menjadi Hans Ahmad Yamin dari akta kelahiran demikian. Adapun Hans karena Anda suku Tionghoa dan nama Tionghoa Anda marganya Yang, nama fullnya itu Yang Han Ming, sehingga Han di tengah itu adalah nama Anda, Ming itu nama generasi, sehingga semua sepupu Anda itu berakhiran dengan Ming tersebut. Lalu qadarullah menjadilah Hans dari itu. Tentu Papa saat itu ketika menamakan Anda dengan Ahmad ini sempat terjadi cekcok dulu ya dengan Mama ya. Jadi buat apa ini orang bukan orang Islam ditamain Ahmad gitu kan. Ya. Dan subhanallah sepanjang hidup Anda sebelum Anda menemukan Islam juga ketika Anda bawa paspor ke negara manapun gitu, pasti dilihat-lihatin gitu. Are you Muslim? No. Then why you have Ahmad as a name gitu. Jadi ini memang kayaknya udah isyarat dari dulu gitu, jauh dari sebelum Anda menemukan mengenal Allah dan Rasulnya, Ahmad sudah disematkan sebagai.
0: Tapi mungkin di poin itu menarik, kira-kira apa sebabnya ayah antum menamakan, ada tambahkan Ahmad?
3: Allahu a'lam. Bahkan Anda nanyakan, subhanallah ayah Anda yang hari ini sampai detik ini belum Islam, qadarullah dari sekian banyak nama yang bisa beliau pilih untuk dirinya, qadarullah beliau lahiran tahun 50-an, kurang lebih tahun 80-an atau 79 sekitar gitu, konversi WNA ke WNI. Di zaman Orba memang subhanallah kami kaum Tionghoa tidak dibolehkan untuk menggunakan nama Chinese, sehingga konversi nama Indonesia itu diwajibkan, tapi pilihannya banyak. Subhanallah beliau menamakan dirinya sendiri Yusuf Tajuddin. Antum semua kalau ketemu sama beliau tanya, Pak, tahu nggak Yusuf sama siapa? Yusuf itu siapa? Jawabnya dia, ya nama saya. Nama saya. Beliau sama sekali tidak tahu itu adalah nama Nabi dan sebagainya. Allahu a'lam.
0: Tapi nggak ada alasan kenapa beliau pilih nama itu?
3: Serak aja katanya. Panggilan fitrah mungkin ya. Semoga Allah mudahkan Islam. Nah,
0: biasanya kan nama itu muncul karena mungkin baca buku, dengar sebuah kisah.
3: Nah, ana juga kiranya begitu, dan ana cek lagi teman-teman sekolahnya nggak ada yang namanya Yusuf. Bahkan yang, mohon maaf, yang Nasrani sekalipun juga namanya nggak begitu. Biasanya Robertus kah, apakah dan sebagainya gitu. Beliau aman aja dengan pilihan nama itu. Bahkan Tajuddin artinya apa sih Pak? Dia nggak tahu. Setelah ana riset sendiri, ana yang merinding. Sampai sekarang padahal belum Islam. Semoga Allah wafatkan dia dalam Islam. Amin.
0: Amin.
3: Ala kulli hal, demikian mengenai nama ana. Ana lahir tahun 86. Kalau di catatan sipil di saat itu, keluarga dicatatnya sebagai agama Buddha. Qadarullah. Tapi sebenarnya apakah dia benar adalah seorang Buddhis yang kafah, dalam tanda kutip gitu ya, yang benar-benar beribadah dengan tuntunan dan sebagainya, Allahu a'lam. Karena sebenarnya ada sebuah dinamika histori di sini ya, yang subhanallah, orang Tionghoa yang lahir sebelum tahun 60, 50 sekian generasi terakhirnya itu masih merasakan adanya yang kita sebut Hua Xiao, artinya itu sekolah Tionghoa, sekolah Chinese ya, yang karena di zaman itu qadarullah Tiongkoknya sudah menjadi Republik Rakyat dan berpaham sayap kiri, otomatis kurikulum di sekolah juga mengikuti kurikulum seperti itu. Alhasil ketika kejadian G30 SPKI terjadi dan sebagainya, timbullah semacam fitnah di tengah-tengah orang Tionghoa yang sebagian oknum itu mengaku dirinya Muslim, Allahu a'lam benar atau tidak ya. Mereka sweeping ke rumah orang-orang Tionghoa dan selalu ditanyakan gitu, ini Cina PKI ya, ateis ya, komunis bukan? Kalau dijawab tidak, subhanallah mereka tanyakan pertanyaan malaikat kubur kepada mereka. Oh ini benar, bukan ateis, benar agama. Siapa Tuhanmu? Apa nabi kitabmu? Siapa nabimu? Digituin. Jadi lama kelamaan orang-orang gedek gitu kan. Tidak sedikit dari mereka sebenarnya ya bukan ateis, mungkin agnostik, percaya Tuhan itu ada tapi tidak berkeyakinan yang satu gitu ya. Dan ataupun mereka yakin tapi ya sekedar formalitas saja.
0: Jadi waktu itu sebagian teman-teman dari Tionghoa akhirnya hafal itu.
3: Akhirnya hafal dan
0: Tuhan,
3: dijawab.
0: Tuhan Allah, kitab Quran kita.
3: Salah satunya cikal bakalnya kenapa Konghucu. Sebenarnya teman-teman kita dari Tiongkok ketika datang ke Indonesia dan melihat Konghucu itu menjadi agama, mereka kaget. Karena itu dikenalnya ketika qadarullah kami belajar itu adalah pelajaran filsafat, lalu warisan sejarah, kitab kunonya. Ana alhamdulillah atas izin Allah dimudahkan untuk belajar sastra Cina sampai sastra kunonya yang kita sebut Kuan. Yang dimana kitab-kitab kuno itu butuh tafsir yang berbeda. Karena gaya bahasanya, kosa katanya, tata bahasanya semuanya berbeda dengan Mandarin yang hari ini kita gunakan yang kita sebut Pai Huaun. Sehingga kitab-kitab Konghucu, kitab-kitab Taoisme dan sebagainya tidak bisa dipahami dengan bahasa Mandarin modern itu. Dan sanad ilmu itu terputus karena qadarullah di zaman Orba sekolah Tionghoa ditutup, ditiadakan. Nah, jawaban dari orang-orang yang kesal dengan digedor-gedor ditanyakan itu, udah deh kita sepakat aja deh, kasih jawaban yang mereka udah bikin mereka diam, lalu tinggalkan kami gitu. Siapa Tuhanmu? Tian. Nah lo ada nih jawabannya nih. Gitu kan, apa kitabmu nih? Antum bisa baca.
0: Gitu kan? Maksudnya liatin Al-Quran?
3: Bukan. Kitab apapun yang mereka punya di situ, dan mungkin ada yang punya salinan kitab yang digunakan oleh teman-teman Konghucu saat itu. Nih, memang bisa baca gitu. Nabinya siapa Konghucu? Emang lu kenal? Gitu. Ya sudah aman. Tapi karena Orba sistemnya sedemikian rupa saat itu, orang Tionghoa nama Chinese yang nggak boleh digunakan. Otomatis Konghucu juga ketika mau diajukan untuk disahkan juga ditolak. Ya udah deh Buddha aja deh, biar ada di KTP agama dan nggak ada orang usil lagi sama kami gitu. Sehingga kita akan temukan tidak sedikit orang Tionghoa yang di generasi itu yang agamanya ala kadarnya ditaruh aja biar ada. Allahualam dia sebenarnya beriman atau tidak gitu ya. Dan kita kalau main ke rumah orang Tionghoa, mungkin antum rahimakullah kalau ada teman yang masih berkeyakinan musyrik, ngakunya agamanya Buddha, tapi kok di rumah patungnya beda. Seperti itu. Itu lumrah kami temukan. Sehingga anak bertumbuh besar dalam dinamika keluarga yang seperti itu. Lalu bagaimana Allah kenalkan Allah kepada seorang anak yang tumbuh besar dalam keluarga musyrikin seperti ini? Qadarullah, orang tua anak ketika memasukkan anak kepada sekolah, pola pikir mereka, ya udah cari aja yang dekat, yang prestasinya mungkin akreditasinya terkenal, nggak perlu pikir banyak gitu, akidahnya apa, masukin aja. Qadarullah, anak dimasukin ke dalam sebuah sekolah Kristen. Disitulah untuk pertamanya anak tahu, oh ada nih ALLAH gitu. Ya, bukan alif lam lam ha gitu ya. Enggak gitu. Oh, Allah itu satu, Allah itu tunggal, tidak boleh dipersekutukan. Nabinya ada Musa alaihi salam, ada Muhammad salam dan seterusnya. Justru pengenalan anak mengenai Allah dan para anbiya itu jalurnya lewat situ dulu. Tapi namanya anak bocah belajar akan timbul pertanyaan-pertanyaan, ya kan? Singkat cerita, pertanyaan yang ada di benak anak tidak pernah mendapatkan jawaban yang memuaskan, tidak pernah mendapatkan sikap tanggapan yang terpuji juga, yang sebenarnya sekarang ketika anak kilas balik, anak mensyukuri nikmat itu. Allah ya, anak mensyukuri nikmat itu. Mungkin saat itu kalau anak ditanggapi dengan baik, bisa jadi anak masuk jadi mereka, gitu kan? Tapi di saat itu orang kalau punya pertanyaan tidak mendapatkan jawaban, tetap akan menarik kesimpulan.
0: Karena ya, menarik. Ayah sama ibu antum agama apa?
3: Tetap Buddha. Dan mereka nggak terlalu peduli dengan agama, anaknya masuk sekolah Kristen nggak apa-apa, gitu.
0: Bersaudara sendiri berapa orang?
3: Anak tunggal, kadarullah.
0: Oh.
3: Nah, jadi di saat itu anak agak langsung ekstrim di umur yang lebih yang cukup muda. Tapi
0: tidak dulu. Tadi kan di sekolah Kristen itu antum bilang ada banyak pertanyaan yang tidak memuaskan, sehingga antum tidak menganut agama itu dengan betul. Pertanyaan yang sempat antum butuh jawabannya waktu itu belum menemukan?
3: Contoh misalnya mengenai ketika anak menanyakan sosok Al-Masih Ibnu Maryam alaihissalam, kenapa dituhankan, lalu mereka jawabnya adalah, oh buktinya ketuhanannya dia adalah mujizat ini, mujizat itu, dia jalan di atas air. Tunggu dulu, ada yang belah laut nih sebelumnya, kenapa yang ini bukan yang Tuhan, gitu loh. Nah, jawaban dari mereka selalu, nah ini nih, kalau misalnya anak gak sekolah minggu, dia sendiri, karena Allah tebannya di kacamata mereka, anak Qadarullah saat itu adalah satu-satunya anak di kelas itu yang kafir di mata mereka. Iya, anak yang non-Kristen ada di sekolah Kristen, gak ikut sekolah minggu.
0: Berarti anak ulangin sekarang, waktu antum tanya Nabi Isa itu siapa, mereka bilang Tuhan, hanya karena bisa jalan di atas air.
3: Salah satunya.
0: Ketuhanannya. Terus antum protes mengatakan, kan ada sebelumnya Nabi bisa belah laut gitu. Ya, maksudnya Nabi Musa. Kenapa bukan itu yang Tuhan? Karena itu antum difonis kafir oleh mereka.
3: Kurang lebih seperti itu. Kata-katanya mereka tidak mentakfiri langsung begitu, tapi mereka mengatakan, ini karena anak belum dijamah sama Roh Kudus, isinya roh jahatnya begini. Subhanallah. Tapi wallahi ana mensyukuri nikmat itu. Walaupun di saat itu ana menarik kesimpulan agak ekstrim, yaitu apa? Ana mempelajari keyakinan yang ada di rumah, yang ada di sekolah, enggak ada yang beres nih. Ya kan? Tuhan yang mereka katakan juga pasti tidak ada. Sehingga ana bertumbuh besar dengan pola pikir la ilaha illallahnya aja yang belum. Ya. La ilaha, ana jadi ateis, benar. Benar jadi ateis. Lalu ana qadarullah.
0: Bentar, waktu masuk sekolah Katolik itu apa? Kelasnya SD, SMP, SMA?
3: Sampai SD. Jadi qadarullah di tahun 98 itu ana tamat SD. Orang tua memang sudah merencanakan untuk ana di sekolahkan di luar negeri. Tapi subhanallah, karena kejadian 98, keberangkatannya didahulukan. Dan ini juga menjadi cikal bakal yang akhirnya menumpuk ya. Kayak lapisan burger, sandwich gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan mengenai Islam itu yang tadinya mungkin berkonotasi agak sedikit pertanyaannya itu condong negatif, di nanti harinya di puncaknya Allah bantah itu semua dengan kejadian-kejadian berikutnya. Karena mungkin ana analogikan seperti ini, teman-teman yang di bawah Gen Z mungkin belum lahir sehingga kurang tahu mengenai ini ya. Kejadian 98 sebenarnya, subhanallah, ketika kita bicara hoax mengenai sekarang itu berita hoax yang disebar dari medsos, telat sekarang baru ribut. Zaman itu hoax sudah hidup. Caranya seperti apa? Melalui chain mail, email berantai yang sudah di forward ribuan orang, ratusan orang, Allahu alam itu sumbernya dari mana, sahih atau tidak tuh. Gitu. Tapi intinya yang kami terima banyak, anak posisi saat itu udah di Singapura, banyak menerima email yang konon katanya adalah kesaksian dari korban 98. Lalu semua kisah itu ada satu benang merah yang dinarasikan di situ. Tidaklah seorang oknum yang katanya muslim, padahal Allahu alam benar atau tidak kita nggak tahu, nggak bisa dikrosek juga sekarang, sebelum dia melakukan sesuatu yang adalah pelanggaran dalam Islam, perbuatan kekejian dan kekerasan dan yang memang udah biadab aja, selalu dinarasikan mereka sebelum melakukan itu mereka bertakbir. Na'udzubillah min dzalik. Hancur nggak itu rusak citra Islam di komunitas kami? Minimal akan timbul pertanyaan, kok Islam jadi begini di saat itu?
0: Tapi sebelum 98, apa respon teman-teman dari Jawa ini sudah positif ke Islam atau memang belum?
3: Sebenarnya bisa dibilang spektrumnya luas. Karena kalau kita lihat lagi dari catatan sejarah, tahun 1961, Bapak Haji Abdul Karim Ui Cheng Hin rahimahullah sudah mendirikan PT. Artinya ada Tionghoa Muslim di saat itu. PT itu singkatan untuk Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Dari tahun segitu sudah ada, sebelum kejadian semua ini, ya kan? Dan beliau ini Masya Allah, beliau rahimahullah bukan tokoh sembarangan. Bapak Abdul Karim Ui Cheng Hin ini adalah siapa? Sosok yang berjasa bagi keselamatan Bung Karno di saat itu, ketika Bung Karno mau diambil. Antum kalau buka buku sejarah dan menemukan satu foto, Bung Karno berdiri di kanan, Buya Hamka berdiri di kiri, lalu ada orang ketiga duduk di bangku di tengah. Nah ini orang yang gak pernah dibahas nih. Ini ya, yang menjadi seorang tokoh Chinese Muslim pertama yang menjadi ketua umum Muhammadiyah, yang juga gak pernah dibahas. Sehingga sebenarnya Chinese perspektif mengenai Islam, ada yang udah langsung Islam, ada yang gak ngerti Islam, terdorong dengan segala macam fitnah lalu menjadi Islamofobia. Gitu, kurang lebih Ustaz. Nah, dan kami yang berada di tengah-tengah, yang Anda maksud tengah-tengah itu adalah yang mungkin sekelintir keluarga langsung yang gak ada yang Muslim, tapi dibilang punya teman Muslim juga bisa bilang iya, bisa bilang enggak, minimal tetangga gitu kan. Yang kayak begini yang biasanya kami akan goyang dengan isu-isu tersebut. Ala kulihal, saat itu 98 demikianlah terjadi, demikianlah narasi yang kami terima dari channel ketika Anda udah di Singapura. Timbul pertanyaan, kok Islam jadi begini? Artinya itu mengisyaratkan bahwa sebelum kejadian itu dan narasi itu terbangun sedemikian rupa, sempat ada suatu saat kami sebenarnya tidak berpikir demikian. Ya, mungkin ngelihat tayangan azan di TV, ngelihat acara Islam di TV, kelihatannya damainya kelihatan gitu. Kok ini sekali ria ribut sampai seperti ini gitu kan? Nah, Ana ketika di Singapura, lucunya adalah Ana sebagai seorang WNI di Indonesia, Ana masuk sekolah swasta, di sana Ana masuk ke sekolah negeri. Nah, dan di sekolah negeri mereka, karena di Singapura itu keharmonisan antar suku dan antar agama itu dipaksakan dengan hukum, Ustaz. Sehingga Ana untuk pertama kalinya sebenarnya di situ ngeliat dan bersekolah bersama dengan Muslim. Yang mungkin di bulan Ramadan saat itu mungkin azan Jumatnya agak awal, anak-anak lelaki diizinkan untuk meninggalkan kelas terlebih dahulu. Dan Ana di situ sempat kaget ketika melihat teman-teman yang Muslim yang berdiri meninggalkan kelas. Ada yang mukanya kayak begini. Ada yang mukanya muka orang India gitu. Ana bahkan punya teman yang Muslim dari lahir dan dia setengah keturunan Jerman gitu, lalu ada yang setengah Korea gitu, mukanya benar-benar muka orang-orang K-pop yang kita lihat di poster-poster gitu, tapi sholat gitu. Di situ baru Ana mungkin untuk pertama kalinya Allah menunjukkan kepada mata Ana, Islam itu bukan milik kaum tertentu. Tapi masih belum ada yang menyampaikan dakwah kepada Ana di saat itu. Tapi bedanya adalah anak-anak Muslim di Singapura, karena dinamikanya lebih terbuka ya. Mereka tidak berdakwah, tapi mereka berani menyampaikan. Menyampaikan, mensiarkan, mungkin misalnya kita lagi duduk di kantin, ngobrolin apa. Mereka bisa bilang, oh kalau kita Muslim tuh begini loh. We'll do it like this, gitu. dan seperti itu. Tapi memang dakwah tidak tersampaikan. Enggak lama kan abis itu kejadian WTC ya, Ustaz. Jadi 1, 2, 3.
0: Waktu itu umur berapa?
3: Ana, kalau kejadian WTC itu kan 2001, ana umur 14 merenjak ke 15. Iya. Dan tapi bedanya begini, karena pelajaran IPS di Singapura, kurikulumnya di saat itu, qadarullah, ini yang menjadi pelindung. Jadi yang kami pelajari saat itu temanya adalah konflik dan teror. Sehingga di saat itu kalau misalnya ada orang mau melempar syubhat dan mengatakan not all Muslims are terrorists but all terrorists are Muslim, mereka kan suka ngomong begitu kan. Kami yang non Muslim aja mau bantah itu gampang, tinggal kami tanyakan itu kejadian teror yang terjadi di Irlandia kan yang bikin orang Katolik itu gimana. Biasanya mereka akan terdiam gitu kan. Jadi ada pembentengan seperti itu walaupun masih belum kepada titik yang cukup untuk itu membuat hati ingin beriman gitu. Lalu belum lama dari situ drama lagi di Singapura mengenai mungkin firqah jemaah Islamiyah yang beritanya sampai ke situ. Lalu Singapura juga sempat heboh dengan satu-satunya sosok orang Indonesia, tokoh teroris yang berhasil membobolkan penjara Singapura. Yang itu menjadi berita yang heboh sekali, yang memalukan sekali bagi negara itu. Karena mereka membanggakan security mereka kan, negara paling aman, yang paling ketat dan sebagainya. Ini bobol teroris dari Indonesia berhasil kabur dari penjara Singapura. Nah jadi berita-berita seperti itu tuh di depan mata terus ada, terus ada, terus ada. Sampai Bon Bali pun juga diliput dan sebagainya. Karena di saat sekolah sepanjang itu memang masih berpegang dengan yang tadi. Karena tetap ateis, tetap la ilaha gitu. Nah, dan ditambah.
0: Tapi dari informasi yang ada tadi kan dari bahasan Tum ini ada kasus WTC, ada kasus ini dan itu misalnya. Satu sisi pencitraan tentang Islam itu buruk sekali. Satu sisi yang lain antum mengatakan saya baru mengenal nih, mengetahui ternyata Islam itu indah karena ternyata bukan untuk agama oknum tertentu. Mana yang dominan di diri antum pada saat itu?
3: Di saat itu amat sangat disayangkan karena ana sudah memutuskan dengan kesimpulan ekstrim yang tadi barusan, ana masih lebih dominan negatif sebenarnya. Bahkan subhanallah sampai titik puncak sebelum Allah patahkan itu dengan kejadian terakhir, ana masih bergebu-gebu dengan keyakinan yang tersebut. Dan ini bukan tanpa sebab. Wasilahnya di sini salah satunya yang mengantarkan anak ke sana adalah anak dari umur 5 tahun sudah diajarkan musik. Anak belajar musik dari umur 5 tahun, anak benar-benar menekuni sampai anak bisa mengajar. Anak qadarullah hampir mendapatkan diploma, mendapatkan surat undangan untuk pergi berangkat ke Australia untuk mendapatkan diploma musik. Orang tua tidak izinkan. Tapi subhanallah di Singapura itu banyak kakak-kakak kelas anak yang penggiat musik keras. Anak terdorong masuk ke dalam ikatan itu. Dan seperti mungkin beberapa teman-teman yang pernah punya masalah lalu yang sama ngerti ya, aliran musik keras itu adalah ladang dakwahnya orang-orang yang berakidah apa ya, sama. Mereka beryakini ya ilah-ilah, minimal mereka anti semua agama. Konten musik mereka akan menggaungkan itu, menyuarakan agar orang meninggalkan agama. Lalu juga anak pernah ada di dalam circle-nya orang-orang yang langsung ke ujung sana menyembah iblis. Jadi bahkan ana di tangan
0: dari kalangan musisinya.
3: Iya, jadi di tangan ana tuh lengkap tuh Ustaz. Kitab satanisme dari mazhab apapun ana pernah pegang.
0: Sempat jadi pemimpinnya juga enggak?
3: Enggak.
0: Oh, enggak.
3: Alhamdulillah tidak. Walaupun ini ada satu catatan ya. Syaitan dan iblis itu enggak bodoh-bodoh amat ketika menggoda manusia. Wallahi mereka tidak akan mewaswas dan menggoda orang yang sudah ada di jalur neraka. Ana subhanallah sepanjang menjadi orang kafir enggak pernah diganggu oleh syaitan. Subhanallah setelah ana sudah beriman dan mulai sholat, dia muncul.
0: Enggak, sebenarnya digoda cuma antum enggak sadar. Tahu, ana buktikan kenapa antum digoda. Terbukti antum masih belum mau kenal Islam waktu itu. Dan itu senjata yang paling kuat. Tetap ada persepsi negatif gitu kan, sehingga ada penolakan. Antum juga mempelajari tadi semua jenis musik dan antum bilang semua kamus syaitannya sudah dihafal. Nah itu
3: jadi sudah paket komplit tuh. Alhamdulillah. Tapi itu justru ternyata sekarang setelah ana renungkan, itu menjadi salah satu wasilah yang Allah berikan menjadi sebuah benteng. sekarang mata ini menjadi jeli ketika melihat modus operandi syaitan itu seperti apa. Ah, ini permainannya seperti ini. Anak udah langsung dari jauh, jarak jauh tuh udah membentengi diri dengan itu. Alhamdulillah. Wallahi, kehendak Allah tidak ada yang sia-sia. Walaupun kadang alurnya itu di luar dari nalar kita. Nah, karena anak berada di circle seperti itu, makin tebal tuh keyakinan bahwa tidak ada Tuhan yang layak untuk disembah, itu gak ada. Semua agama itu ya kasarnya sampah gitu. Sehingga puncaknya ketika banyak lagi kejadian selanjutnya, termasuk kejadian 212 itu kan digemborkan banget itu di media luar. Lalu selalu digunakannya itu kata-kata yang dikotominya itu sangat divisif. Dia akan dikatakan, oh, Islamic hardliner Fulan bin Fulan. Harus pakai hardlinernya di situ, seakan-akan Islam tuh memang ada kavlingnya, ada garis lembek, garis keras, garis apa. Padahal Islam satu ya satu gitu kan. Nah, ala kulli hal, di situ juga ana masih enggak terlalu bagaimana. Puncak panasnya ana yang kebetulan ana memang di saat itu lagi mau menggarap materi untuk nulis. Lalu kejadian ini terjadi. Gitu.
0: Nulis materi apa?
3: Untuk album dan sebagainya.
0: Oh, untuk musik. Okay.
3: Nah, 2018 yang ribut.
0: Mungkin sebelum jauh, tadi antum bilang antum sudah sampai pada tingkat aliran musik yang sampai menyembah syaitan. Seperti apa penyembahannya itu?
3: Penyembahan mereka itu sebenarnya ya tergantung mazhabnya. Jadi ada yang benar-benar
0: apa, misalnya contoh dia ikrarkan, dia datang ke satu gua, dia mengatakan memang kamu Tuhan saya, atau ada ritual apa yang mereka lakukan?
3: Ada yang melakukan ritual, ada yang tidak.
0: Kenapa nak tanya begini akhi? Karena salah satu tujuan inspirasi hijrah ini kan membuka cakrawala. Nah, kita berharap pesan antum satu demi satu ini ditangkap oleh teman-teman generasi muslim. Jangan sampai nanti mereka ini diajak sama temannya ke acara tertentu, bukan untuk kita mau mengenal acara tersebut, tapi supaya kita lebih berhati-hati.
3: Nah,
0: itu penting sekali untuk diberikan masukan. Jadi seperti apa misalnya arahnya, apalagi antum bilang antum ini seperti sudah menghatam buku-buku mereka itu ya. Nah, seperti apa kira-kira? Kita ambil yang ekstrim lah, yang ekstrim atau mungkin yang saat nomor 1, 2, 3 urutan pertama seperti apa?
3: Yang ekstrim yang benar-benar bahkan ini ada aliran satanisme yang lain pun mensesatkan mereka karena se-ekstrim itu. Yaitu apa? Mereka akan melakukan pengorbanan.
0: Oh, berarti di antara pengikut setan ada juga saling menyesatkan?
3: Ada, saling membid'ahkan, ada.
0: Oh, begitu.
3: Ada. Ada. Jadi ada yang berpaham begini. Setan itu bukan untuk disembah. Setan itu sama kita kedudukannya sama. Ketika bekerja sama setan itu partner. Jadi bukan sembah. Itu ada akadnya, Ustaz. Gitu. Yang sini bilang tidak. Dia adalah tuan kita. Kita sembah dan korban untuk dia. Nah, ini cekcok. Ada yang bilang tidak ada satanisme, satan sosok itu adalah figuratif saja. Ini adalah pengikraran bahwa pembebasan diri, diri kita lah Tuhan untuk diri kita sendiri. Jadi itu memang rancu.
0: Yang mereka lakukan itu mirip seperti dukun-dukun, maksudnya kayak beli sesajen,
3: ada
0: bertapa,
3: yang,
0: gitu.
3: Ada yang iya, ada yang tidak. Jadi kalau yang berpaham bahwa satanisme ini adalah pengikraran dan satan itu adalah figuratif, mereka enggak melakukan penyembahan. Mereka cukup mengingkari semua dan menuhankan dirinya. Alas. Gitu. Dan kalau yang menyembah, iya. Mereka akan tergantung ritualnya mau untuk apa.
0: Lalu maksudnya di antara ritual apa yang mereka lakukan?
3: Contoh misalnya ada yang seperti pelet. Gitu. Butuh apa? Fotonya siapa?
0: Lalu, dan dia berkeyakinan ketemu setan.
3: Iya, dia memohon kepada sosok syaitannya ini, jinnya ini, dan mereka khatam nama jin apa untuk apa, jinnya sukanya apa, elemennya apa, lalu disesuaikan dengan begitu, jamnya apa dan sebagainya. Jadi anda pernah dengar kesaksian dari seseorang, semoga Allah berikan hidayah untuk orang ini, amin. Dia mau melakukan pelet itu dengan cara ini, tapi nggak yakin. Nggak yakin dan dia merasa bersalah. Subhanallah, dia mengaku kepada akhwatnya, aku telah melakukan ini kepadamu. Mental jadi kena ke dia sendiri. Dan yang dia katakan adalah ada bacaan-bacaan tertentu yang dia harus baca, lalu ketika dia taruh, kalau isyarat yang benar dikabulkan dalam tanda kutip atau apa, adalah lilin yang disiapkan itu akan menyambar kepada kertasnya dan kertasnya akan terbakar dengan sendirinya.
0: Kalau antum dulu ikut aliran yang mana?
3: Ana di saat itu
0: yang netral, yang ekstrim.
3: Yang netral saat itu, karena yang ana nggak pernah.
0: Yang menganggap itu cuma figuritas.
3: Iya.
0: Oke.
3: Menuhankan diri sendiri udah. Dan ana nggak berpartisipasi dengan ritual dan sebagainya karena bagi ana itu mengkhianati kaidah yang ana pegang. Kalau saya menjadi Tuhan diri sendiri, kenapa saya harus sembah yang lain? Gitu. Jadi ini udah bertentangan dengan prinsip yang anak pegang di saat itu.
0: Itu mulai di umur berapa tuh? Mulai kesana arahnya. Tadi kan belajar musik dari 5 tahun nih. Itu mulai lebih kesana itu umur berapa?
3: Kurang lebih 18-19.
0: 18-19. Sudah tamat SMA, sudah masuk kuliah ya.
3: 6. Dan makin gelut lagi karena juga di dalam dunia itu anak udah bukan ngeband cuma untuk happy-happy doang. Kami sudah bikin rekaman, tur luar negeri dan sebagainya. Lalu lanjutannya bahkan ana sempat berada di putaran pengadaan konser dan sebagainya. Dan semoga Allah maafkan ini semua, amin. Dan itu menjadi apa ya, zat yang mengentalkan keyakinan yang udah ada sebelumnya. Kalau ana ibaratkan seperti kita ini, kopi ini ditambahin lagi nih kopinya nih biar lebih hitam lagi gitu. Nah, puncak akhirnya itu di tahun 2018 ketika ribut-ribut pilpres itu sangat heboh di situ. Itu bagi orang-orang yang berpaham seperti ini, oh ini hidangan paling enak untuk digoreng gitu, untuk membuktikan kepada orang-orang dari mana agama itu mengajarkan kedamaian. Buktinya kalau ada ribut-ribut seperti ini kok gitu kan. Allah bantah ana dengan cara apa? Ana saat itu sedang mau berdiri mempersiapkan diri untuk nulis, ana lupa mau ngambil apa. Ana dulu punya satu kebiasaan buruk itu kalau ngecas HP itu deket kabelnya lalu di pinggir meja. Ana bangun, HP ana ketarik kadarullah. Jatuh dalam keadaan tidak terkunci, HP-nya terbuka. Lalu ana ambil dengan jempolnya tidak sengaja menyentuh layar HP-nya itu sendiri gitu. Nah, sedikit catatan, ana dulu kalau pakai YouTube nggak pernah buka dari aplikasinya. Ana cari channelnya dari Google, buka API langsung ke app-nya, biar apa, algoritma tidak terganggu. Itu untuk pertama kalinya jari jempol ana menyentuh YouTube dan terbuka laman depan, tersentuh juga video paling pertama. Random aja udah terbuka. Dan video apa itu? Itu video potongan dari akun mana, ana sekarang nyesel ana tidak save itu link-nya. Potongan-potongan ceramah dari para asatidz kita dan juga para mufti di luar negeri, termasuk antum di dalam video tersebut. Ada Ustadz Syafiq, ada Ustadz Firanda, ada Mufti Meng, Syekh Yusuf Esti, Hafizahullah dan sebagainya. Yang kurang lebih pesan yang dikumpulkan di dalam video ini adalah sejak kapan muslimin dibolehkan untuk ribut-ribut seperti ini? Itu. Rasulullah SAW sudah mencontohkan cara yang benar untuk menasihati para pemimpin. Mufti Meng dan Syekh Yusuf Esti juga mengatakan hal yang sama dalam Inggris. You know, the Prophet, peace be upon him, has shown the right way to advise our leaders, and it's not by gathering in huge amounts. It's not gathering and then causing mudarat and violent blowbacks and all the other negativities that comes along with it. Gitu. Nah, ana lucunya adalah di saat itu ana terpaku. Orang biasa nalurinya kalau nonton video yang kepencet, dia apain? Swipe aja kan, skip kan. Ana terpaku sampai akhir.
0: Berarti channel itu mengumpulkan kumpulan ceramah-ceramah, bukan satu orang.
3: Iya, okay. sepotong-sepotong, tapi temanya nyambung. Karena ana terpaku nge-freeze di situ sampai akhir, di history ada. Lucunya, dalam diri ada bisikan dorongan untuk tonton ulang, tapi kali ini ana ambil kertas, ana ambil pena. Dalam hati ada bisikan, ada nih orang Islam seperti ini, siapa mereka? Dan ana punya kebiasaan, karena ana bergelut di dunia akademis juga, ana gak sembarang ambil fatwa orang. Kalau misalnya ada fulan ngomong apa, ana cari tahu background orang itu. Jadi afwan jidan Ustaz, ana sempat kepoin background antum dan sebagainya juga gitu. Cari-cari dulu orang ini siapa nih ngomong kayak begini gitu kan. Nah, ana kulihal karena ana cari seperti itu, otomatis materi kajian antum, channel antum pun terbuka gitu kan, materi para asatidz kita juga terbuka. Subhanallah, makin ana telusuri apa yang para asatidz kita gaungkan di dalam dakwahnya mereka, materi kajiannya mereka, tanpa disadari semua pertanyaan yang ana tidak pernah dapat jawabannya dari kecil hingga titik itu, satu persatu Allah pertunjukkan. Allahu Akbar. Hingga satu saat ana benar-benar ditaklukkan oleh Allah, ini kebenaran yang tidak bisa lagi ana, udah gak punya hujah untuk menolak. Tapi ana masih ngeyel nih ceritanya, Ustaz. Ngeyelnya begini, Allah tuh kalau benar ada susah banget sih untuk dilihat. Gitu. Karena ya ana terbiasa dengan keyakinan-keyakinan yang lain yang sesembahannya itu terlihat gitu kan. Dan Allah Maha Kuasa, tidak ada yang mustahil. Susahnya apa untuk menampakkan dirinya? Tentu ini sebelum ana tahu mengenai kisah Musa alaihissalam yang meminta untuk melihat Allah dan lalu gunungnya pecah dan beliau alaihissalam pingsan ya. Subhanallah, sejahil itu pun Allah tetap kasih satu jawabannya. Ana singkat aja langsung, jawabannya yang Allah tampar muka ana dengan itu adalah apa? Surah Al-Baqarah ayat Al-Kursi. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Di situ ana terdiam. Ana tiba-tiba teringat guru fisika ana dulu pernah ngomong begini. Katakanlah misalnya di sini ada seekor gajah sebesar ini nih. Lalu ada seekor lalat menghadap ke gajahnya dan posisinya di sini sedekat ini. Apakah dia sedang melihat gajahnya? Iya. Tapi kelihatan enggak? Tidak. Dan ana sepanjang mengkepo dengan kajian antum, kajian para asatidz juga udah masuk tuh menclok sana sini, kajian hadis sirah nabawiyah dan sebagainya. Ana teringat antum pernah menyampaikan satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendeskripsikan keadaan semesta kita ini, bahwasanya bumi ini sekecil ini, kita di dalam lebih kecil lagi, di antara bumi ke langit satu seperti apa? Cincin yang dibuang di padang pasir. Lalu di langit berdua atau demikian, buminya plus langit satunya, cincin dibuang di pasir dan seterusnya sampai sidratul muntaha. Naluri ana di saat itu tertampar dengan logika begini. Kalau Al-Kursi itu bendanya adalah benda yang bukan transparan, yang seperti kain ini yang kita enggak bisa ngelihat apa yang dia di belakangnya. Lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Keblokir mata kita. Pun kalau benar Allah bisa nampak dan kita bisa lihat karena kursinya menutup seperti langit-langit ini, kita tidak akan melihat secara zahir, keblokir, karena zatnya adalah zat yang bukan transparan. Lalu ana juga temukan kajian antum di mana antum temanya tauhid dan kita bahasannya saat itu asma wa sifat. Ana dapatkan kesimpulan lagi dari sekian banyak sifat Allah yang antum paparkan. Allah itu sebenarnya tidak terikat dengan ruang dan juga tidak terikat dengan waktu. Pertanyaannya, mata manusia terikat dengan keduanya gak? Antum bisa gak melihat sesuatu yang tidak terikat oleh ruang dan waktu? Mustahil. Pecah mungkin mata, biji mata kita. Bingung melihatnya apa. Jangankan kita mencoba untuk melihat Allah Azza wa Jalla. Malaikat terbuat dari apa? Cahaya. Nah, ini anak-anak yang belajar sains, ayo di mana? Rumus kecepatan cahaya berapa? Nah, kalau malaikat lebih cepat dari itu dan kita aja gak bisa tangkap, bagaimana mata kita mampu melihat Allah? Di situ ana terima jawaban itu, bahwa dia benar-benar ada dan keberadaan dia sudah tidak bisa dipungkiri lagi gitu. Lalu di hari yang sama itu terjadi, subhanallah, besokannya ana mendengar azan subuh. Untuk pertama kalinya di hidup ana, azan itu berkumandangan, ana merasa terpanggil. Tapi ada sedikit catatan, Ustaz.
0: Itu ana, di umur berapa tuh?
3: Itu tahun 2018, ana umur berapa? 33, 34. Jadi lebih dari 3 dekade itu ana bertahan dengan la ilaha itu dan Allah tampar dengan illallahnya di belakang. Dan tapi ana punya satu catatan lagi, ana qadarullah lahir di keluarga kungfu, Ustaz. Ya, jadi kebayang ya, masa kecil kalau bawa rapot merah pulang diapain sama orang tua. Ya, antum mungkin dipukulnya pakai bambu, pakai sapu, ana dipukulnya pakai jurus. Ya, dan di Singapura mungkin sebagian dari ikhwah kita tahu, mereka menerapkan wajib militer, Ustaz. Sehingga pelajaran olahraga dari anak-anak SMP sampai SMA itu sudah di dikurikulumkan untuk persiapan untuk wamil. Sehingga sebenarnya bocah-bocah nakal di umuran kami itu tidak sedikit dari kami di badan tuh nggak mungkin sempurna. Singkat cerita, ana di sini masih bisa dilihat. Ana sempat cedera parah di lutut ana dan ana tidak bisa tekuk lututnya. Dan subhanallah, astagfirullah. Ana sepanjang masih kafir berbangga dengan hal ini. Ana selalu ngomong begini. Saya ada di muka bumi ini bukan untuk bersujud, bukan untuk berlutut. Saya membanggakan itu. Tapi tiba di saat azan subuh itu dan ana ingin bersujud, ana enggak bisa tekuk lutut ana untuk bersujud. Di situ ana bermenangis, Ustaz. Dan lalu ana hanya bisa berbisik dalam hati saat itu, ya Allah, kalau ini adalah hukuman untuk kekufuran diri ini, sehingga engkau tidak izinkan aku untuk bisa bersujud, saya terima. Tapi kalau Allah masih engkau inginkan diri ini menghabiskan sisa umur ana untuk bisa menghamba dan bersujud kepadamu, maka dalam namamu aku ingin bersujud. Subhanallah, untuk pertama kalinya di dalam hidup ini, setelah ana cedera di malam itu, setelah ana ucapkan bismillah, lutut ini bertekuk dan ana sujud. Allahu Akbar. Dan sujud itu sujud yang ana tidak akan pernah lupa. Ketika dahi ana menyentuh ke tanah, itu ana seperti flashback ke belakang, Ustaz. Seluruh kisah hidup ana dari kecil sampai sekarang itu Allah seakan-akan kasih lihat seperti kita nonton film. Di situ ana benar-benar sadar bahwasanya ternyata ini rencana Allah. Ana berada di titik ini, melakukan ini, dipersiapkan sama Allah begini, begini, begini, semuanya untuk titik ini.
0: Tapi di saat dengar azan itu terus sujud, di mana posisinya? Di rumah.
3: Di rumah. Ana basahin diri dengan apa yang ana ingat aja, ngeliat di TV orang kalau lagi wudhu basahin apa, ana basahin asal-asalan.
0: Maksudnya seakan-akan antum terdorong mau sholat gitu.
3: Iya. Belum bisa sholat, tahu orang ruku dan sujud.
0: Dan itu pun belum syahadat waktu itu.
3: Belum. Ana syahadatnya setelah sujud, bangun dari sujud itu. Jadi kiblatnya pun ana carinya gimana? Ternyata Google itu punya satu aplikasi namanya Kiblat Finder, Ustaz. Ini untuk ikhwan yang baru hijrah, dulu mengakal main komputer game, tahu ya game Pokemon Go. Nah, yang ketawa ini ketawanya kecil-kecil rasa bersalah nih ya. Seperti itu, kameranya dibuka lalu kita cari, begitu ketemu you are here gitu. Nah, ana berdiri aja udah menghadap kiblat di situ. Dan ana sujud. Dan sujud itu menunjukkan flashback itu, dan ana juga ingat satu lagi, yaitu apa? Urusan-urusan dengan yang bersifat hablum min nanas. Ana pernah dizolimi sama siapa, ana pernah diapain dengan siapa, yang hati tidak pernah bisa ikhlas untuk memaafkan, di saat itu ana merasa kayak ada batu yang dilepaskan. Lalu ana bangun dari sujud tersebut, dalam hati ana mengatakan begini, ya Allah, terima kasih engkau telah ikhlaskan hati ini untuk bisa melepas itu semua. Sungguh engkau tidak pernah meninggalkan diri ini, aku beriman kepadamu. Ana angkat tangan ana diri sendiri mandiri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kok bisa enggak ada yang nuntun syahadat kalimat itu keluar?
0: Tapi sebelumnya sudah tahu kalimat itu.
3: Karena azan yang dikumandangkan di TV bertahun-tahun, Ustaz, enggak pernah berubah itu kalimat, ternyata tertanam di belakang alam bawah sadar itu. Ana sendiri juga kaget selesai ngomong, "Eh, kok gua bisa?" gitu. Tapi ala kulihat demikianlah. Jadi itu bagaimana Allah patahkan hujah ana yang ana merasa diri ini adalah Tuhan diri sendiri, sampai ke titik di mana Allah benar-benar tekuk lutut ini secara kafah. Alhamdulillah.
0: Jadi pada saat itu setelah selesai syahadat sendiri, bagaimana kondisi keluarga? Bagaimana antum berbaur dengan kaum muslimin di sekitar situ?
3: Keluarga subhanallah belum tahu dulu. Karena saat itu ana masih belum putus dengan karir musik ana. Dan mau lanjut syahadat ke masjid pun juga belum sempat, karena ana masih tur keliling Eropa, keliling Asia dan sebagainya. Lalu ketika ana mantap untuk mau syahadat, datang ke masjid, kadarullah COVID, Ustaz. Masjidnya tutup gitu kan. Di situ baru mikir, waduh ini gimana nih. KTP belum diganti nih, jasad mau diapain terserah Allah. Ya. Tapi ana niatkan 2 tahun itu, wallahi 2 tahun COVID kita di lockdown itu adalah 2 tahun termanis yang ana selalu rindukan. Kenapa? 2 tahun itu bagi seorang mualaf yang masih takut untuk datang ke majelis ilmu, yang masih belum pede untuk sholat berjamaah, disitulah kami senyaman-nyamannya talabul ilmu. Karena alhamdulillah, thumma alhamdulillah, masjid boleh tutup, antum kajian online tidak pernah berhenti. Para asatidz kita kajian tetap mulai. Kelas tahsin yang berbasis Google, pakai WhatsApp group dan sebagainya, bahkan ada beberapa masyaikh yang live Instagram mengajarkan Iqra. Itu benar-benar ana tidak terganggu sama sekali untuk talabul ilm dalam 2 tahun itu, dan ana dalam hati hakul yakin ana husnuzan, COVID ini tidak akan selamanya. Pokoknya ana punya target, enggak mau tahu kapan kita akan lepas bebas kembali normal. Ketika kita kembali normal, ana udah harus bisa seperti muslim yang lain. Datang ke masjid itu udah gak boleh canggung lagi. Berdiri sendiri, sholat ditepok dari belakang, jangan, udah gak usah kaget gitu. Walaupun jujur, pertama kali ana jadi imam dadakan ditepok sama orang, itu panik parah, Ustaz. Panik parah ana, sakit karena ditepoknya keras gitu kan, terus kaget lupa baca sampai mana. Ana al-ikhlas ngulang sampai 10 kali. Subhanallah, itu bapak yang jadi makmum di belakang kasihan tuh. Kayaknya kiamnya rakaat pertama dia tuh lama sekali itu. Saking kagetnya, padahal ana sudah persiapkan nih. Oh iya, kalau ditepok sama orang udah enggak usah begitu. Dia begitu tak, ya Allah, baca sampai mana tadi. Seperti itu. Jadi ana punya target itu, mau enggak peduli kapan kita akan bebas. Begitu bebas kembali normal, ana udah harus bisa dengan orang lain. Karena ana sadar sesadar-sadarnya di saat itu ana umur udah berapa. Tolak ukur ana saat itu adalah dengan muslim yang lahir di tahun yang sama. Di mana mereka berada? Mereka sudah bisa apa? Ana belum bisa apa? Itu yang ana kejar. Dan ternyata memang Allah menyuruh kita demikian. Fastabiqul khairat, ya kan? Alhamdulillah itu kurang lebih. Tapi di sepanjang ana lagi belajar seperti itu, ana punya satu pertanyaan yang terusik terus di dalam jiwa mengenai qada dan qadar Allah. Yaitu begini kurang lebih, Ustaz. Bumi Allah seluas ini, harus banget ana dilahirkan di Indonesia ini buat apa? Gitu. Terus lahirnya jadi Tionghoa juga buat apa? Kenapa enggak orang hitam di Afrika gitu? Misalnya, ana ini mau diapain diri ini? Buat apa? Apa rencana Allah? Apa rahasia Allah? Ana enggak bisa mendapatkan jawaban yang pas hingga satu saat Allah jawab. Singkat cerita, ana kecembari mengerjakan musik ana dan pelan-pelan ana coba tinggalkan. Ana juga mengajar di beberapa universitas sebagai asisten dosen. Di Fakultas Mandarin juga, di fakultas yang lain ana mengajar BIPA, bahasa Indonesia untuk penutur asing. Karena guru BI kita banyak yang tidak menguasai bahasa asing ketika berhadapan dengan mahasiswa pertukaran dari negara lain. Ketika mereka belajar bahasa Indonesia ini, panduan bahasanya nggak dapat nih, mereka nggak bisa belajar dengan sahih gitu. Nah, ana saat itu sudah sedikit demi sedikit mengumandangkan dan mengumumkan keimanan ana, sehingga segelintir orang sudah tahu ana sudah muslim, termasuk di kalangan mahasiswa ana. Qadarullah, ada seorang Tionghoa muslim yang muslim dari lahir karena ayahnya yang mualaf. Ayahnya rahimahullah wafat meninggalkan sebuah box, Ustaz, dibawa ke ana. Nah, si mahasiswa ini mengatakan kepada ana, kalau Ustaz tuh bahasa Mandarin panggilnya Lause gitu, dia panggil Lause, ana tahu antum udah muslim, papa wafat meninggalkan box ini, sepertinya ana gak tahu mau diapain, antum yang bisa memanfaatkan dan semoga amal jariah mengalir ke papa. Ana buka box itu, tahu Ustaz isinya apa? Mushaf Quran yang 100% terjemahnya udah Mandarin. Kitab fikih, kitab hadis, dan ada kitab yang seperti Bulughul Maram dan sebagainya Mandarin. Di situ ana benar-benar gemetar. Allah jawab, di situ Allah hantarkan gudang ilmu dengan bahasa yang ana kuasai dari nasab ana. Tapi buat apa gitu? Titipannya, amanahnya adalah untuk disiarkan, dijadikan manfaat sehingga dia menjadi amal jariah yang mengalir kepada papa beliau, hafizahullah rahimahullah. Nah, ya sudah, ana gak mau neko-neko, ana pelajari dulu isinya. Disitulah ana baru belajar, oh Islam kalau di China historinya seperti ini, lalu kalimat syahadah kalau diterjemahkan Mandarin itu seperti ini, wudu, tayamum, jumhur ulama di China itu bagaimana menempatkannya, lalu kenapa zakat itu diterjemahnya seperti ini, kok enggak seperti yang lain. Anak kulihal, semua anak pelajari itu, dan anak asik sendiri di dalam isi itu. Ternyata Allah kalau beri sebuah kemudahan, di belakangnya Allah juga tuntut tanggung jawab. Enggak pakai lama, anak diberi teguran dengan oleh Allah dengan cara apa? Muncul sekian cuplikan video.

0: bahwa Muhammad adalah gurunya Allah. Hah, ilaha illallah. Hmm. Gimana caranya Allah jadi muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu kan? Hmm. Nah, wallahi ana tidak salahkan mereka. Ana tidak salahkan siapapun, di saat itu ana salahkan diri ana. Ana yang punya ilmu itu. Allah sudah mudahkan ini, tapi ana asik sendiri, ana tidak terjun dan ikut andil di situ. Ya. Dan andaikan saat itu Anda sudah membuka diri untuk terjun aktif mengenal para lembaga-lembaga ini, mungkin kesalahan-kesalahan ini tidak akan terjadi. Nah, Anda di saat itu cuma bisa istighfar, bisa apa lagi karena nggak kenal siapa-siapa kan. Subhanallah, Allah kasih jalan keluar, kesempatan kedua. Nggak pakai lama, di Jumat yang sama Anda sholat Jumat di Masjid Lauza, di mana alhamdulillah sekarang Anda berkhidmat sebagai seorang ketua DKM. Imam masjid di situ, Ustaz Naga, Hafizullah, nepok Anda setelah selesai sholat sunnah. Hans, ada orang Cungko, Cungko maksudnya Tiongkok, China ya. Ada orang Cungko nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Inggris, mau datang ke sini syahadat, antum bantu ya. Di situ Anda baru benar-benar merinding seluruh badan. Ternyata, wallahi ketetapan Allah dan kehendak Allah tidak ada yang sia-sia. Kita boleh bertanya-tanya, ini untuk apa, ini untuk apa? Di belakangnya Allah buka semua, Ustaz. Ternyata inilah hikmahnya di belakangnya. Harus banget dunia ini begitu besar, bumi ini begitu besar. Anda lahir di Indonesia sebagai Tionghoa dengan kemampuan bahasa ini. Buat apa, buat apa, buat apa Anda menanyakan itu? Allah kasih ini jawabannya. Jadi insya Allah ini yang sedang menjadi ladang ikhtiar. Di mana Anda mencoba untuk merangkul dan menggunakan bahasa kesukuan Anda ini untuk menyampaikan tauhid kepada saudara-saudara kita. Ana dulu tuh suka ngomong begini, belum lama dulu ketika TKA dari Tiongkok datang berbondong-bondong ke negara kita. Lalu media juga kan suka goreng tuh, bilang ini apa nih, Cinaisasi kah? Penjajahan kah? Dan sebagainya. Kalau yang ngomong muslim, ana sering tegur, di mana tauhid antum? Ini teman-teman kita yang datang. Allah langkahkan kaki mereka dari tempat yang telinganya enggak dengar azan ke tempat yang dengar azan. Kenapa jadi antum yang takut Cinaisasi? Bukannya mereka yang seharusnya khawatir Islamisasi, gitu kan? Masalahnya kita siap jemput bola atau tidak di sini, dan itu yang ana sekarang khawatirkan dan amat sangat disayangkan, gitu ya. Ana akhirnya ngerti kenapa sosok-sosok para penggiat di Mu'alaf Center seperti Ko Wendy, Habibullah, Ko Steven, Rahimahullah, mereka merasa sendiri banget dan memanggil dirinya pemulung amal, karena ada ladang-ladang seperti ini yang memang potensi untuk amal jariah kita rebut ada, tapi gak ada yang kerjakan. Ana bahasakan seperti ini, kenapa Ustadz? Karena begini, ana sering ngetes di beberapa universitas ya, di Fakultas Mandarin yang mungkin ada muslimin di dalam sebagai mahasiswa-mahasiswa yang menuntut ilmu di situ. Ana suka ngetes, sengaja iseng dengan mereka, dan insya Allah ana harap mereka sadar dengan disentil seperti ini. Yaitu apa? Misalnya si Fulan datang gitu, antum udah semester berapa? Semester 5, semester 6. Oh, Masya Allah, bahasa Mandarinnya pun udah bagus. Oke, okay. Anda boleh tanya satu pertanyaan? Ya, wudhu sama tayamum Mandarinnya apa? Gak ada yang bisa jawab. Wallahi gak ada, kecuali satu aja. Sejauh ini cuma satu mahasiswa Anda yang bisa jawab. Dan kenapa? Bedanya orang yang sudah mengenal manhaj dan sudah ngaji itu. Beliau ini memang Masya Allah ya, sebelum masuk ke dalam fakultas ini, dia sudah adalah guru tahsin, guru tahfiz. Qadarullah, ketika beliau dikasih beasiswa untuk studi ke China pun, masalah makanan halal haram gak jadi masalah. Kenapa? Yang beliau lakukan selalu ke pasar beli ayam tuh beli hidup. Beliau sembelih sendiri secara syar'i. Gak ada keluhan mengenai halal haram makanan. Masak sendiri, sembelih sendiri. Jadi ini sosok orang yang punya ilmu agamanya segitu, Ustaz. Sehingga dia punya kesadaran ini. Yang lain semua ditanya pertanyaan yang sama, wallahi gak ada satupun yang bisa jawab. Jadi ana harap ini lisan ana mengatakan begini agar menyadarkan juga teman-teman, mungkin ada yang di luar sana yang di Fakultas Mandarin, yuk bismillah kita luruskan niat ini gitu loh. Jangan carinya dunia terus. Ladang dakwah untuk digaungkan dan kita ambil raih andil ini dan mendapatkan amal jariah dari saudara-saudara kita yang TKA ini, yang Allah sudah hantarkan mereka, tapi kita enggak siap untuk jemput bola. Semoga kedepannya akan ada penerus, karena ana Allahu alam akan hidup sampai kapan. Bisa jadi malam ini malam terakhir ana. Lalu siapa penerus ana yang mensyahadatkan mereka dengan yang menyampaikan dakwah tauhid ini dengan bahasa yang bisa mereka.
1: Antum ada buka kelas untuk mengajarin bahasa itu?
0: Alhamdulillah.

0: Ada. Jadi dan anak-anak buka kelasnya itu anak pisahkan. Kalau kelas yang di universitas memang itu sudah mereka yang atur. Anak buka kelas untuk dai yang memang ingin belajar bahasa ini
1: di masjid dan, itu atau di tempat
0: privat. Anak privat dan anak privat anak jabanin untuk online biasanya karena kadang belum tentu kita bisa ketemu dan jadwalnya yang pas ya. Lalu anak punya kebiasaan untuk merekam materi online juga untuk mereka, mudahkan mereka untuk murojaah gitu. Dan insya Allah kurikulum bahasa Mandarin yang anak rancang untuk para dai itu anak udah saring. Termasuk misalnya kita ngomongin kalau sastra itu gak bisa lari dari pribahasa misalnya. Pribahasa yang mana nih yang mengandung khurafat? Pribahasa mana nih yang sebenarnya asbabun nuzulnya itu syirik? Gitu. Kita harus tahu dia artinya apa sehingga orang kafir mengatakan itu kita tahu maksudnya apa. Tapi kita udah gak boleh menggunakan yang begini-gini. Ana sudah bersihkan juga insya Allah.
1: Kita flashback sedikit. Nah, pada saat antum sudah COVID nih, sudah selesai. Iklan Islam sudah mulai diiklanin. Bagaimana respon orang tua?
0: Orang tua sebenarnya begini. Kalau kita katakan, kita gunakan sengaja kata kunci penolakan ya. Penolakan kalau diartikan mereka menolak ana memeluk Islam, tidak. Mereka tidak melarang, mereka tidak mencecar dan sebagainya. Tapi penolakan kalau diartikan mereka menolak Islam, ini yang lebih menyakitkan sebenarnya. Jadi anak benar-benar diuji dari pintu ini Allah, karena di satu sisi kita tetap harus berbakti kepada orang tua, tapi kita berhadapan dengan orang tua yang paginya seperti Abu Talib, malamnya seperti Abu Lahab. Gitu. Karena lisan orang tua yang sebelumnya belum pernah ngomongin apapun tentang Islam, tiba-tiba kok setelah anaknya Muslim malah lebih berani untuk menyampaikan sesuatu mengenai Islam yang mereka tidak suka dan sebagainya. Jadi sehingga di rumah tuh benar-benar berbakti kepada orang tua, satu sisi harus dijaga amar ma'ruf nahi mungkar juga, kalau ketika mereka mengatakan yang salah mengenai Allah dan Rasulnya juga. Ini dinamika yang amat sangat
1: sulit. Mereka nggak buka pintu dialog misalnya pada saat ada syubhat yang mereka lempar, justru itu kan sebuah peluang. Kayak tadi antum lihat misalnya teman-teman kita yang datang dari sana ke Indonesia, kenapa kita nggak lihat ini justru kesempatan islamisasinya? Kenapa nggak lihat peluang orang tua antum justru lebih kritis, lebih menyampaikan tentang syubhatnya? Itu kan peluang justru, karena kita bisa memberikan jawaban yang tepat.
0: Biasanya setelah anak kasih hujah mereka lari, itu yang jadi masalah. Mereka akan lempar, anak jawab, mereka lari. Itu yang menjadi
1: itu sudah standar biasanya. Tapi penyampaian antum kepada beliau-beliau ini itu akan membuat jadi bahan renungan. Insyaallah jadi bahan renungan. Karena akan terus difikirkan, direnungi. Kita nggak tahu titik kata-kata mana yang membuat mereka dapat hidayah. Sekarang kita berarti ngerucut ke poin-poin terakhir mungkin. Di saat antum jadi aktivitas sekarang ini aktif di masjid sebagai ketua DKI.
0: Alhamdulillah. Selain ngajar sebagai asisten dosen, iya.
1: Masih ngajar di kampus.
0: Masih.
1: Sama privat tadi.
0: Iya. Cuman alhamdulillah setelah COVID itu anak ngajar itu udah hampir 95% ke atas semuanya offline. Online. Sehingga aktivitas di masjid itu tidak berhalangan dengan aktivitas mengajar, itu satu. Kedua, cuman amat sangat disayangkan makin kesini ana ngajarnya itu dapatnya jatah mata kuliah lebih banyak untuk kelas karyawan, sehingga ini yang menjadi sulit untuk ana hadir di kajian offline gitu. Tapi insya Allah ana nggak menggunakan itu sebagai udzur
1: untuk ini ngajar bahasa Mandarin maksudnya.
0: Iya, dan ngajar ana juga ngajar menerima request dari perusahaan-perusahaan yang punya TKA yang memang niat untuk belajar bahasa Indonesia. Jadi mereka belajar BIPA dengan anak juga dengan perantara bahasa Mandarin, yang lalu anak berikan mereka materi yang lebih kuat dari sisi tata bahasa dan sebagainya biar mereka bisa benar-benar berbahasa dengan lancar.
1: Apa aktivitas di masjid itu sekarang?
0: Aktivitas di masjid
1: sebagai ketua DKI antum buat program apa aja?
0: Program ana sekarang karena udah dekat Ramadan ya, jadi fokusnya sedang ke situ. Tapi jujur yang ana lebih banyak lakukan di situ adalah justru pembinaan mualaf dan pensyahadatan yang khusus untuk orang asing, bahasa asing. Jadi kami alhamdulillah yang ana bantu pandu syahadatnya kalau dari TKA dari Tiongkok itu sebelum ana sudah ada lebih banyak lagi. Tapi yang benar-benar mendapatkan pembinaan dengan bahasa yang mereka pahami itu sudah hampir kurang lebih 50-an. Lalu ada warga negara Jepang juga datang, warga negara Korea juga datang, dan saudara-saudara kita di Mualaf Center yang lain pun ana buka pintu itu. Siapapun yang berhadapan dengan calon mualaf atau yang sudah mualaf yang berbahasa asing yang ana alhamdulillah kuasai, antum di sana punya punya kesulitan, hantarkan mereka atau datangkan ana ke situ. Ana siap untuk wakafkan waktu dan tenaga dan materi untuk
1: itu. Antum enggak buka channel khusus untuk dalam bahasa Mandarin ini? Tujuannya justru negara-negara yang memahami bahasa itu.
0: Sudah ada, Ustaz. Sudah ada, dan justru materi untuk mereka taklim untuk yang baru syahadat, channel-channel ini yang anak kumpulkan untuk mereka.
1: Nah, yang pengenalan tentang Islam.
0: Iya. Di antaranya ada Ustaz Isama Hafizahullah. Lalu ada beberapa asatidz juga di China. Dan alhamdulillah sebenarnya di antara TKA Tiongkok yang datang itu enggak semuanya kafir, Ustaz. Ada dari kaum suku-suku tertentu yang memang mereka suku muslim dari lahir. Nah, salah satunya mereka buka restoran di Lokasari. Ini kaum suku Hui, muslim dari lahir, mereka buka restoran ini, mereka jaga kehalalannya, bahkan musik aja enggak ada. Yang salah satu penggiat di restoran ini Ustaz Yunus Hafizahullah, 30 tahun jadi imam masjid di China. Sehingga kadang ana kalau misalnya lagi waktunya tepat, si mualafnya itu bisa, ana bawa ke situ. Lalu mereka juga berbisnis franchise di F&B lainnya. Salah satunya outlet Ping Shui yang mereka jalankan di seberang Masjid Istiqlal, itu saudara-saudara kita muslimin dari kaum Hui yang membeli franchise-nya dan membuka di situ. Sengaja bukanya di depan Istiqlal biar sholat lima waktu gampang. Jadi anak kadang tekniknya itu untuk menyampaikan dakwah Islam kepada mereka dan mengkokohkan mereka lebih dalam lagi. Jangan terlalu kaku, kalau di masjid nggak bisa, mereka nggak sempat, anak bawa mereka ngeteh, anak bawa mereka ngopi di situ, ngobrol dengan ikhwan-ikhwan kita yang muslim dari lahir, yang masya Allah mereka banyak dari mereka itu cucu dari imam masjid, ayahnya ustadz dan sebagainya. Sehingga penyampaiannya insya Allah ana juga ada di situ, ana pantau ini benar atau tidak.
1: Ya, ini informasi baru ini ya. Jadi tidak semua kita kan tahu kalau teman-teman kita yang datang dari sana itu ternyata ada muslim. Nah. Ya, termasuk punya komunitas selain daripada masjid. Betul. Mereka juga buka usaha-usaha.
0: Nah. Ya. Jadi tafadhol ana ya, juga bermaksud untuk mengundang antum satu hari untuk bertemu dengan mereka insya Allah.
1: Insya Allah. Nah. Baik, mungkin sebagai penutup akhi. Sekarang setelah masuk Islam melalui proses tadi yang cukup panjang, sehingga antum merasa antum diingatkan oleh Allah, ditampar oleh Allah tanda kutip di sini sampai antum masuk Islam. Sekarang antum mengabdi di masjid, sangat menikmati untuk mengislamkan orang-orang Tionghoa dan
0: sebagainya.
1: Apa yang antum ambil sebagai sebuah kiat untuk antum bisa konsisten di situ?
0: Subhanallah. Ana wasiatkan sebuah wasiat kepada diri ana sendiri terlebih dahulu. Yang ini wasiat bisa dibagi tiga. Yang pertamanya itu rentetannya empat. Dan ana mohon maaf sebelumnya, bahasa yang akan ana lakukan, ana keluarkan ini akan agak sedikit ngegas. Karena kebiasaan ana ketika mengingatkan diri sendiri memang bahasanya ngegas. Yaitu apa? Ana selalu katakan kepada diri ana setiap hari, istiqomah itu omong kosong tanpa ittiba. Ittiba itu omong kosong tanpa ilmu. Ilmu itu omong kosong tanpa murojaah. Murojaah mau sebanyak berapapun percuma dan sia-sia kalau tidak praktek dan amalkan. Ini yang ana jaga. Itu poin pertama. Poin kedua, ana mendapatkan sebuah nasihat dari Ustadz Firanda Hafizahullah yang insya Allah ana akan ingat terus nasihat ini hingga wafat. Amin. Karena sunatullahnya memang iman itu akan naik dan turun. Cepat atau lambat kita akan tiba ke titik rendah, titik lelah, futur dan sebagainya. Camkan satu hal ini baik-baik kepada di dalam diri kita. Selemah apapun iman antum, seberat apapun antum tidak mampu melakukan sebuah amalan secara sepenuhnya, tolong jangan juga ditinggal sepenuhnya. Karena sesungguhnya ketika antum sedang futur, antum sedang lemah, antum sedang malas, dan atau antum punya uzur sehingga antum cuma bisa melakukan 1% dari keseluruhannya itu, 5% dari keseluruhannya itu, 1% kita di saat itu yang kita pertahankan adalah 100%-nya kita. Tapi kalau antum tinggalkan, maka halas, sudah, nol. Dan syaitan akan menunggangi nol ini menjadi berkembang biak ke yang lain. Jadi ini yang ana pegang. Terakhir adalah apa? Ana merenungkan pada akhirnya hakikat iman itu sebenarnya apa sih? Gitu Ustaz. Dan yang ana wasiatkan kepada diri ini, iman ini percuma kalau tidak disertai sikap. Ada sikap keberpihakan yang harus kita tunjukkan. Ketika lafaz kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, Allah menuntut prove it. Buktikan itu. Sikap kita benar enggak sejalur dengan lisan kita? Contoh begini. Katakanlah kalau misalnya sekarang teknologi kita semaju ini 20 tahun dari sekarang. Ini misal ya. 20 tahun dari sekarang ada teknologi yang bisa menghilangkan semua najas dan mudarat dari khinzir. Bisa disterilkan nih babi ini. Antum akan mulai makan babi? Atau antum akan mengatakan no, saya tidak menyentuh itu. Why? Because Allah say so. Tuh. Sedikit informasi ana paparkan di sini ya, mohon izin Ustaz. Antum tahu enggak sekarang sudah beredar semacam zat kimia obat yang jika dimakan 30 menit sebelum kita mengkonsumsi homer bisa menangkis semua efek mudarat itu.
1: Itu belum tahu.
0: Ini obat sebenarnya sudah keluar sudah lama dan sangat populer di Jepang. Kenapa populernya di Jepang? Karena budaya minum di situ budaya korporat. Kadang seorang suami kerja yang kerjanya notanya bedanya mungkin ibaratnya kayak kita, dia tinggal di Bekasi, tinggal lalu kerjanya di Blok M gitu. Selesai dia kerja dipaksa untuk minum sama manajernya dan enggak bisa pulang, kereta ketinggalan. Akhirnya itulah ya cikal bakal melahirkan konsep hotel yang disebut hotel kapsul di Jepang. Yang bentuknya kayak peti mati, cuma orangnya doang masuk. Dan itu juga yang menjadi pemicu salah satu tingkat perceraian di Jepang itu naik di daerah luar kota metropolitan. Dan tingkat perselingkuhan dari sisi istri naik. Karena suaminya nggak bisa terlepas dari lingkaran itu. Kalau dia nggak temani bosnya dan manajernya untuk minum, sedangkan dia sudah capek seperti itu, dia mungkin akan dipecat dan gak dikasih job atau apa sebagainya. Nah, ana tahu ini dari mana? Qadarullah di tahun tertentu ana tur Eropa dengan 3 band. Dan tur itu 26 negara dalam 1 bulan, 26 kota kami manggung. Ada band Jepang di situ. Dan band Jepang ini yang memang menjadi dedengkotnya di situ, VIP-nya yang karena dialah yang setiap kali kami manggung itu full. Nah, setiap kota mereka kunjungi, karena kota yang kami kunjungi juga kami udah peta dulu. Ini kota yang memang banyak nih pengikut aliran ini gitu. Dan mereka sendiri juga punya tokoh-tokoh influencernya di dalam bidang itu sendiri. Alhasil tokoh-tokoh mereka secara lokal itu ketika selesai manggung pasti mengundang mereka untuk dijamu. Kita bahasanya after party gitu. Padahal mereka-mereka ini gak bisa minum. Mereka adalah orang yang kekuatan toleransi alkoholnya lemah. Ana ngelihat dengan mata kepala sendiri, mereka serentak semua keluarkan kotak obat, semuanya mengeluarkan pil itu dan makan itu. Dan ana tanya, kalian ngapain? Karena ana khawatir ini narkoba. Kalau diperiksa sama imigrasi, kita kena semua nih, gitu kan? Nah, ana tanya, oh bukan, ini bukan narkoba. Ini kita minum biar nggak mabok, nggak pusing, nggak mual, dan biar besok itu cuma rasanya ngantuk doang karena begadang. Dan kita bisa manggung lagi secara maksimal. Dan benar, di pagi berikutnya mereka pulang, mereka cuma kelihatannya ngantuk kayak orang habis ngantor begadang. Ana gak menemukan bekas muntah di dalam toiletnya, tidak ada. Mereka juga gak ada yang leha-leha dan terus bilang, aduh gak bisa bangun gitu. Gak ada, sama kali gak ada. Dan besokannya mereka manggung tuh biasa aja.
1: Ya intinya karena kapsul itu.
0: Iya.
1: Yang itu mau sampaikan pesan ke ikhwah kita, kita selain menjadi muslim, kita punya prinsip dalam syariat itu.
0: Ketika ini bisa dan didapatkan di dalam market kita, apakah antum akan menggunakan obat ini biar antum bisa mengonsumsi alkohol? Kan mudaratnya semua sudah hilang. Atau antum berdiri tegak lurus di pihak Allah dan Rasulnya dan mengatakan, tidak, saya tidak mengkonsumsi ini because Allah say so. Iman ini butuh sikap pihak. Bahkan ketika kita berhadapan dengan kemungkinan bahwasanya hujah kita terbantahkan dengan yang sifatnya manusiawi, duniawi, kita tetap berpihak dengan apa yang Allah katakan. ini yang mungkin tiga poin dasar ini yang ana wasiatkan ke ana, diri ana sendiri.
1: Jazakallah khair. Mungkin ada yang mau jadi muridnya bahasa Mandarin, no, mungkin biar bisa jadi dai.
0: Ana mohon izin Ustaz untuk menyampaikan satu poin ya. Jadi ana harap teman-teman di luar sana yang menonton dan menyimak acara ini dari lembaga mualaf center manapun, dimanapun antum semua berada, jika siapapun itu, dimanapun itu, kalau misalnya berhadapan dengan calon mualaf yang dari Tiongkok atau yang dari negara lain sehingga perlu digunakan bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan kalau antum di situ berkesulitan, insyaallah ana siap maju untuk membantu. Boleh calon mualafnya dihantarkan kepada kami atau ana yang berangkat pergi ke lembaga antum semua.
1: Masya Allah. Jazakallah khair.
0: Waiyakum.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
4: Si Barkas.
3: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
5: Pendengar, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran PPTQ Sains Arisalah Solo Baru kembali menerima santri baru tahun ajaran 2027-2028 khusus putri untuk jenjang pendidikan setingkat SLTA. Program unggulan meliputi Tahfidzul Quran dan Sains. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Agustus hingga 30 Oktober 2026. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Sains Arisalah Solo Baru yang beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Madegondo, RT 05, RW 4, Grogol, Dusun 2, Madegondo, Sukoharjo, Barat Masjid An-Nur, Madegondo. Kuota terbatas hanya 24 santri. Dengan fasilitas yang memadai, seluruh ruangan ber-AC dan lokasi yang strategis. Alumni PPTQ Sains Arisalah telah diterima di berbagai perguruan tinggi favorit seperti UNS, UNDIP, UNY, UNES, UIN, Poltekkes, LIPIA, dan lain-lain melalui jalur beasiswa Hafidz Unggulan, KIP, SNBP, maupun SNBT. Untuk informasi selengkapnya, silakan Anda menghubungi Ustadz Adi di nomor 0852-9388-5571 atau Ustadz Dwianto di nomor 0813-2996-3607.
6: Lagi full seneng kayaknya ini.
7: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
6: Wih.
7: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
6: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
7: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
8: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
9: Assalamualaikum Kang Rejo.
10: Waalaikumsalam.
9: Ada suara pedok kabar piye Kang?
10: Alhamdulillah baik-baik saja.
9: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to.
10: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
9: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
10: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
9: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
10: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
9: Alam mbok rada engko to Kang, iki srenging ini panas banget lho.
10: Ayo ngaku mobilku kalu.
9: Weh, saiki numpak mobil ya?
10: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
9: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
10: Lah, ge mobilku ge.
9: Lah kok pikep ngene?
10: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
9: Aduh, ya wes, ayo.
8: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
11: is cry. Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
12: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
13: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latasan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti. I know I'm waiting.
14: Saudaraku, ingatlah setiap nikmat yang Allah anugerahkan kepada Anda, karena Dia telah melipatkan nikmatnya dari ujung rambut hingga ke bawah kedua telapak kaki Anda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Quran Surah Ibrahim ayat yang ke-34. Kesehatan badan, keamanan negara, sandang, pangan, udara, dan air, semuanya tersedia dalam hidup kita. Namun begitulah, Anda memiliki dunia, tetapi Anda tidak pernah menyadarinya. Anda menguasai kehidupan ini, tetapi Anda tidak pernah mengetahuinya. Allah Ta'ala berfirman, dan Dia menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu, lahir dan batin. Quran Surah Luqman ayat yang ke-20. Anda memiliki dua mata, satu lidah, dua bibir, dua tangan, dan dua kaki. Maka nikmat Rob kamu yang manakah yang kamu dustakan? Apakah Anda mengira bahwa berjalan dengan kedua kaki itu sesuatu yang sepele? Apakah Anda mengira bahwa berdiri tegak di atas kedua betis itu sesuatu yang mudah? Betapa banyak orang yang sakit, patah, atau cacat, sehingga tidak bisa menggunakan kakinya dengan baik. Maka dari itu, saudaraku, sadarilah. Coba pikirkan, Betapa besarnya fungsi pendengaran yang dengannya Allah menjauhkan Anda dari ketulian. Coba renungkan dan raba kembali mata Anda yang tidak buta. Adakah Anda ingin menukar mata Anda dengan emas besar Gunung Uhud? Atau mungkin menjual pendengaran Anda seharga perak satu bukit? Apakah Anda mau membeli istana-istana yang menjulang tinggi dengan lidah Anda sehingga Anda bisu? Maukah Anda menukar kedua tangan Anda dengan untaian mutiara sementara tangan Anda buntung? Begitulah, sebenarnya Anda berada dalam kenikmatan tiada tara dan kesempurnaan tubuh, tetapi Anda tidak menyadarinya. Anda acap kali memikirkan sesuatu yang tidak ada, sehingga Anda pun lupa mensyukur yang sudah ada. Jiwa Anda mudah terguncang hanya karena kerugian materi. Padahal, sesungguhnya Anda masih memegang kunci kebahagiaan, memiliki jembatan pengantar menuju kebahagiaan, karunia, kenikmatan, dan lain sebagainya. Maka pikirkan semua itu dan kemudian syukurilah. Coba pikirkan dan renungkan kelebihan apa yang ada pada diri Anda saat ini. Keluarga Anda, rumah Anda, pekerjaan Anda, kesehatan Anda, dan apa saja yang tersedia di sekeliling Anda. Dan janganlah kita termasuk golongan seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Quran Surah An-Nahl ayat yang ke-83. Wallahu a'lam bishawab.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boyo, gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Satu nyawa sangat berharga dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
2: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian, Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: Menjaga perasaan orang lain adalah bagian dari karomah yang diberikan oleh Allah bagi hambanya yang beriman. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Ada kehalusan dalam diri manusia yang tidak selalu tampak, tetapi terasa dalam setiap interaksi. Ia hadir dalam cara seseorang memilih kata, dalam cara ia menahan diri, dalam cara ia memperlakukan orang lain dengan penuh kehati-hatian. Kehalusan itu bukan sekedar sopan santun, tetapi cerminan dari hati yang hidup, yang peka terhadap rasa, yang tidak ingin melukai meskipun memiliki kesempatan untuk melakukannya. Di tengah dunia yang sering keras dan terburu-buru, kepekaan semacam ini menjadi sesuatu yang langka sekaligus berharga. Dalam kehidupan sosial, menjaga perasaan orang lain sering dianggap sebagai kelembutan yang biasa saja. Namun secara psikologis, itu adalah tanda kecerdasan emosional yang tinggi, kemampuan untuk memahami tanpa harus dijelaskan. Secara filosofis, ia menunjukkan kedalaman jiwa bahwa seseorang tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga menyadari keberadaan orang lain sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Dari sini muncul kesadaran yang indah bahwa kehalusan dalam menjaga perasaan bukanlah kelemahan, melainkan kemuliaan yang tidak semua orang mampu miliki.
1: Kepekaan adalah bentuk perhatian yang paling tulus. Seseorang yang mampu merasakan apa yang tidak diucapkan sedang memberi perhatian yang lebih dalam. Dari sini, menjaga perasaan bukan sekedar tindakan, tetapi bentuk kasih yang lahir dari pemahaman yang halus. Menahan diri adalah kekuatan yang tidak terlihat. Ada banyak hal yang bisa diucapkan, tetapi tidak semuanya perlu disampaikan. Dari sini, seseorang yang mampu menahan kata-kata yang berpotensi melukai sedang menunjukkan kekuatan yang tidak semua orang miliki. Kebaikan kecil memiliki dampak yang besar. Sikap sederhana seperti menjaga nada bicara atau memilih kata dengan hati-hati bisa memberi rasa aman bagi orang lain. Dari sini, hal kecil yang sering diabaikan justru menjadi sumber ketenangan bagi orang di sekitar.
2: Empati membangun hubungan yang lebih dalam. Ketika seseorang merasa dipahami tanpa harus menjelaskan, ia akan merasa lebih dekat dan lebih nyaman. Dari sini, menjaga perasaan menjadi jembatan yang memperkuat hubungan antar manusia. Kehalusan hati adalah cerminan kualitas batin. Apa yang terlihat dalam perilaku seringkali berasal dari apa yang ada di dalam diri. Dari sini, menjaga perasaan orang lain bukan hanya tentang tindakan luar, tetapi tentang kebersihan hati yang melahirkan sikap tersebut. Pada akhirnya, hidup bukan hanya tentang menjadi benar, tetapi tentang bagaimana kebenaran itu disampaikan tanpa melukai. Jika kamu memiliki pilihan antara berkata jujur dengan cara yang melukai, atau menyampaikan kebenaran dengan kelembutan, mana yang akan kamu pilih? Dan apakah pilihan itu benar-benar mencerminkan siapa dirimu?

Bahwasanya Allah lebih dekat dari urat leher hambanya. Makna ayat tersebut bahwa kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya tersebut yaitu kedekatan ilmu dan kedekatan pandangan. Maksudnya Allah lebih dekat kepada hambanya dari hambanya sendiri, karena Allah lebih mengetahui dan lebih melihat hambanya. Oh, itu takwil. Takwil. Kita katakan tidak takwil. Ayat yang Allah mengatakan wa nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid, dan kami lebih dekat dari kalian dari hablil warid, disyarah pada ayat lain. Karena ahlu sunnah wal jamaah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala kepada Musa dan Harun, idhaba fa inni ma'akuma asma'u wa ara. Pergilah engkau wahai Musa dan Harun, sesungguhnya aku bersamamu. Jadi Allah bersama Nabi Musa dan Nabi Harun. Kebersamaan apa ya Allah? Asma'u wa ara. Aku mendengar dan melihat. Yaitu Allah melihat dan mendengar Musa dan Harun. Bukan kesamaan zat. Tidak kesamaan zat. Karena zat Allah di atas arsh. Allahu Akbar. Allah besar. Allah maha besar. Dan semacamnya. Jadi kita katakan bahwa kedekatan seorang hamba kepada Allah lebih dari ulat lehernya, itu kedekatan ilmu dan pendengaran dan penglihatan Allah. Tapi zatnya, maka maha suci Allah Azza wa Jalla dari penyerupaan kepada makhluknya. Dan itu berlaku pada semua hal. Seorang ibu menuliskan suratnya di pada anak semata wayangnya yang kuliah di Jawa. Maka di akhir suratnya tersebut ia mengatakan, belajarlah rajin-rajin anakku, sesungguhnya ibumu bersamamu. Bersama apa? Yaitu bersamanya dengan doanya, dengan perhatiannya dan semacam. Itu sudah jelas. Apa kata orang Arab? Sesungguhnya aku berjalan dengan bulan. Yaitu dia bukan berarti bergandengan tangan dengan bulan, akan tetapi bulan di atas, ia di bawah, akan tetapi dia berjalan bersama bulan. Dan hal itu ma'ruf. Maka kebersamaan Allah dengan makhluknya bukan kebersamaan antara gula dengan kopi di dalam air, di dalam, tidak. Ta'ala Allahu amma yasifun. Ini karena kedangkalan dan kebodohan tentang masalah asma dan sifat.

Saudaraku, janganlah kita mengangkat kedua tangan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Dialah yang memenuhi kebutuhan kita. Bagaimana mungkin selainnya akan mampu mengubah sesuatu yang telah ditetapkannya? Barang siapa yang tidak mampu memenuhi kebutuhan diri sendiri, maka bagaimana ia akan mampu memenuhi kebutuhan selainnya? Saudaraku, jangan pernah kita berdoa dan memohon kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab hanya Dialah yang mampu memenuhi segala kebutuhan kita. Janganlah kita berdoa dan memohon kepada benda mati seperti berhala dan sejenisnya, karena itu tidak akan mampu mengabulkannya, bahkan tidak mendengar ucapan yang kita katakan. Jangan pula memohon dan berharap kepada manusia lainnya, karena mereka akan marah jikalau kita terlalu sering meminta dan memberatkan mereka. Dan jangan pula bergantung kepada usaha kita, seolah semua yang kita dapatkan adalah berkat usaha kita sendiri tanpa ada bantuannya. Sebab yang demikian ini adalah bentuk kesyirikan. Hanya Dialah yang mampu memenuhi semua kebutuhan kita dan mengabulkan semua permintaan kita. Para makhluknya tidak akan mampu mengubah sesuatu yang telah ditetapkannya. Jikalau Dia menetapkan bahwa kita tidak akan mendapatkan rezeki pada hari ini, maka kita tidak akan mendapatkannya. Walaupun kita meminta kepada orang lain yang kaya dan memiliki segudang harta, jikalau Dia menetapkan bahwa kita akan mendapatkan uang 1 miliar hari ini, padahal menurut logika normal tidak mungkin, maka kita akan mendapatkannya. Itu adalah ketetapannya yang tidak mungkin diganggu-gugat oleh siapapun. Janganlah kita berdoa dan memohon kepada sesuatu yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Bagaimana mungkin kita mau memohon kepada kayu atau berhala atau orang mati di kuburan yang tidak mampu menyelamatkan diri sendiri dari azab yang sedang menimpa? Orang yang lemah dan berada di bawah kekuasaannya tidak akan mampu mengubah dan mengganggu gugat keputusan Allah Subhanahu

0: Ketahuilah bahwa perilaku seseorang terhadap diri kita dalam setiap aspek kehidupan adalah balasan atas perilaku kita sendiri. Jika kita sering berperilaku baik kepada orang lain, maka kita pun akan diperlakukan demikian. Ketika kita sering mempersulit orang lain, maka begitu pula, kita akan sering mendapati kesulitan. Jika tingkah kita sering menipu atau suka melalaikan amanah, maka demikianlah orang lain akan bersikap pada kita. Abu Kilabah, salah seorang ulama, berpetuah, kebajikan itu tidak akan pernah usang, dosa tak akan pernah dilupakan, sedangkan Allah Maha Pembalas tak akan pernah mati. Lakukanlah apa yang engkau suka, sebagaimana engkau berperilaku, maka demikianlah balasan yang akan engkau rasakan. Maka pendengar, saatnya kita mengintrospeksi diri kita masing-masing.
1: Imam Junaid al-Baghdadi berkata, empat hal yang mengangkat manusia ke derajat tinggi meski amal dan ilmunya sedikit. 1. Kesabaran. 2. Kesederhanaan. 3. Kemurahan hati. 4. Akhlak yang baik. Derajat seorang manusia tidak selalu ditentukan oleh banyaknya ilmu yang dimiliki atau banyaknya amal yang tampak di hadapan orang lain. Terkadang, yang paling mengangkat seseorang justru adalah kualitas akhlaknya. Ilmu memang menerangi akal, dan amal adalah bekal menuju akhirat. Namun, tanpa hati yang baik, keduanya dapat kehilangan keindahannya. Sebaliknya, seseorang yang sederhana dalam pengetahuan tetapi menjaga akhlaknya dengan sungguh-sungguh seringkali lebih dicintai manusia dan lebih dekat kepada kemuliaan di sisi Allah. Kesabaran adalah kekuatan yang membuat seseorang tetap teguh ketika menghadapi ujian. Ia tidak mudah putus asa saat harapan tertunda, tidak mudah marah ketika disakiti, dan tidak tergesa-gesa mengambil keputusan ketika keadaan sedang sulit. Orang yang sabar memahami bahwa tidak semua persoalan harus diselesaikan dengan emosi. Ada saatnya menunggu adalah bentuk ikhtiar yang paling bijaksana, dan ada kalanya diam lebih mulia daripada membalas.
2: Kesederhanaan juga merupakan tanda kedewasaan. Orang yang hidup sederhana tidak sibuk membuktikan dirinya kepada dunia. Ia tidak merasa rendah karena hidup apa adanya, dan tidak merasa lebih tinggi hanya karena memiliki lebih banyak. Bersama kesederhanaan tumbuh kemurahan hati. Ia gemar berbagi tanpa menunggu menjadi kaya, ringan membantu tanpa menghitung balasan, dan merasa bahagia ketika dapat meringankan beban orang lain. Kemurahan hati bukan diukur dari besarnya pemberian, tetapi dari ketulusan saat memberi. Semua itu berpuncak pada akhlak yang baik. Akhlak terlihat dari cara seseorang berbicara, memperlakukan orang lain, menepati janji, menjaga amanah, dan bersikap ketika memiliki perbedaan pendapat. Banyak orang dihormati bukan karena kepandaiannya, tetapi karena kehadirannya menghadirkan rasa aman dan ketenangan bagi siapapun yang berinteraksi dengannya. Akhlak yang baik adalah ilmu yang hidup dalam tindakan, bukan sekadar tersimpan di dalam ucapan.
3: Pada akhirnya, kemuliaan manusia tidak hanya diukur dari apa yang ia ketahui atau sebanyak apa ibadah yang tampak di mata manusia, tetapi juga dari bagaimana ia memperlakukan sesamanya. Kesabaran membuat hati tetap kokoh, kesederhanaan menjaga jiwa dari kesombongan, kemurahan hati melapangkan kehidupan orang lain, dan akhlak yang baik meninggalkan jejak kebaikan yang terus dikenang. Empat sifat inilah yang sering menjadi jalan bagi seseorang untuk mencapai derajat yang tinggi, meskipun ia tidak dikenal karena banyaknya ilmu atau besarnya amal yang terlihat oleh manusia.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
5: Doa masuk masjid. Allahummaftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmatmu untukku. Hadis Riwayat Muslim, Jilid 1, halaman 494.

Kisah inspirasi berikut adalah tentang kisah ketulusan seorang suami yang soleh. Suami istri yang sudah menikah selama 4 tahun, namun pasangan itu belum juga dikaruniai seorang anak. Suatu ketika, tanpa sepengetahuan siapapun, pasangan itu pergi ke salah seorang dokter untuk konsultasi dan melaksanakan pemeriksaan. Hasilnya mengatakan bahwa sang istri adalah wanita yang mandul, sementara sang suami tidak ada masalah apapun dan tidak ada harapan bagi sang istri untuk sembuh. Dalam arti tidak ada peluang baginya untuk hamil dan mempunyai anak. Melihat hasil seperti itu, sang suami mengucapkan "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Lalu menyambungnya dengan ucapan "Alhamdulillah." Lalu sang suami seorang diri memasuki ruang dokter dengan membawa hasil lab dan sama sekali tidak memberitahu istri, dan membiarkan sang istri menunggu di ruang tunggu. Ruang tunggu yang terpisah antara perempuan dan laki-laki. Sang suami berkata kepada dokter, "Saya akan panggil istri saya untuk masuk ruangan. Akan tetapi tolong dok, nanti dokter jelaskan pada istri saya bahwa masalahnya ada pada saya, sementara dia tidak ada masalah apa-apa." Kontan saja sang dokter menolak dan terheran-heran. Akan tetapi sang suami terus ke dokter. Akhirnya sang dokter pun setuju. Sang suami memanggil sang istri yang telah lama menunggunya dan tampak pada wajahnya kesedihan dan kemuraman. Lalu bersamaan sang istri, ia memasuki ruang dokter lalu meminta sang dokter membuka amplop hasil lab untuk membaca dan menelaahnya. Dan kemudian ia berkata, "Oh, ternyata bapak yang mandul. Sementara istri bapak tidak ada masalah dan tidak ada harapan bagi bapak untuk sembuh." Mendengar pengumuman sang dokter, sang suami berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Dan terlihat pada raut wajahnya wajah seorang yang menyerah kepada qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu pasangan suami istri pulang ke rumahnya, dan secara perlahan namun pasti tersebarlah berita tentang rahasia tersebut ke para kerabat dan anak saudara. 5 tahun berlalu dari peristiwa itu dan pasangan itu tetap bersabar. Sampai akhirnya datanglah detik-detik yang sangat menegangkan, di mana sang istri berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, saya telah bersabar selama 9 tahun. Saya tahan-tahan untuk bersabar dan tidak meminta cerai darimu. Dan selama ini semua orang berkata betapa baik dan solihahnya sang istri itu yang harus setia mendampingi suaminya selama 9 tahun. Padahal dia tahu kalau dari suaminya ia tidak akan memperoleh keturunan. Namun sekarang rasanya saya sudah tidak bisa bersabar lagi. Saya ingin engkau menceraikan saya agar saya bisa menikah dengan lelaki lain dan mempunyai keturunan darinya, sehingga saya bisa melihat anak-anakku, menimangnya dan mengasuhnya." Sang suami kemudian berkata, "Sabar deh, ini adalah ujian dari Allah untuk kita, bersabarlah." Akhirnya sang istri berkata, "Baiklah, saya akan coba bersabar dan menahan kesabaranku 1 tahun lagi." Sang suami pun setuju dan dalam dirinya dipenuhi harapan besar. Semoga Allah memberi jalan keluar yang terbaik bagi keduanya. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba sang istri jatuh sakit. Dan hasil lab mengatakan sang istri mengalami gagal ginjal. Mendengar keterangan itu, jatuhlah psikologis sang istri terpuruk dan menangis tiada henti. Sang istri pun bed rest di rumah sakit. Di saat yang genting itu, tiba-tiba suaminya berkata, "Maaf ya dek, saya ada panggilan tugas ke luar negeri dan harus segera berangkat. Saya berharap semoga engkau baik-baik saja." Sang istri semakin sedih. Dalam keadaan terpuruk seperti ini, ia harus berjuang menahan sakit sendiri tanpa suami di dekatnya. "Ya, saya akan pergi karena tugas dan sekalian mencari donatur ginjal. Semoga dapat," kata sang suami. Tak lama setelahnya dikabarkan adanya donatur bagi sang istri dan akan segera dilakukan pembedahan. Selang waktu kemudian, alhamdulillah operasi berhasil dengan sangat baik. Setelah 1 pekan berlalu, sang suami datang dan tampaklah pada wajahnya tanda-tanda orang yang kelelahan. Dan subhanallah, setelah 9 bulan dari operasi itu, sang istri melahirkan anak. Maka bergembiralah pasangan itu, keluarga besar dan para tetangga. Suasana rumah tangga kembali normal dan sang suami telah menyelesaikan studi S2 dan S3-nya di sebuah fakultas syariah dan telah bekerja sebagai seorang panitera di sebuah pengadilan di Jeddah.
Ia pun telah menyelesaikan hafalan Al-Quran dan mendapatkan sanad dengan riwayat Hafs dari Asyim. Pada suatu hari, sang suami ada panggilan tugas dinas jauh dan ia lupa menyimpan buku hariannya dari atas meja. Buku harian yang selama ini ia sembunyikan, dan tanpa sengaja sang istri mendapatkan buku harian itu. Membuka-bukanya dan membacanya, hampir saja ia terjatuh pingsan saat menemukan rahasia tentang diri dan rumah tangganya. Ia menangis meraung-raung dengan penyesalan yang mendalam. Ampuni aku ya Allah, ampuni aku wahai suamiku. Begitu mulia sekali hatimu dan betapa malunya aku. Demikianlah jerit hati sang istri. Setelah agak reda, ia menelepon suaminya dan menangis sejadi-jadinya. Ia berkali-kali mengulang permohonan maaf kepada suaminya. Sang suami hanya dapat membalas suara telepon istrinya dengan tangisan pula. Ya deh, ketahuilah bahwa sang donatur itu tidaklah orang lain melainkan sang suami itu sendiri. Ya, suaminya telah menghibahkan satu ginjalnya untuk sang istri. Dan setelah peristiwa itu, selama 3 bulanan sang istri tidak berani menatap wajah suaminya.

Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari atau Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir pada 10 April 1875 atau 4 Jumadil Awal 1292 Hijriah. Beliau adalah putra ketiga dari 11 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Asy'ari, pemimpin pesantren keras yang berada di sebelah selatan Jombang. Ibunya bernama Halimah. Dari garis ibu, Hasyim merupakan keturunan ke-8 dari Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir dari Kesultanan Pajang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari belajar dasar-dasar agama dari ayah dan kakeknya, Kiai Usman, yang juga pemimpin pesantren Gedang di Jombang. Sejak usia 15 tahun, beliau berkelana menimba ilmu di berbagai pesantren, antara lain pesantren Wonokoyo di Probolinggo, pesantren Langitan di Tuban, pesantren Trenggilis di Semarang, pesantren Kademangan di Bangkalan, dan pesantren Siwalan di Sidoarjo. Pada tahun 1892, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pergi menimba ilmu ke Mekah dan berguru pada Syekh Ahmad Qotib Minangkabau, Syekh Mahfud At-Tarmizi, Syekh Ahmad Amin Al-Attar, dan beberapa ulama lainnya. Pada tahun 1899, sepulangnya dari Mekah, ia memulai tapak perjuangan melalui pendidikan dan organisasi sosial. Di bidang pendidikan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng yang telah menjadi pesantren terbesar dan terpenting di Jawa pada abad 20. Oleh karena kegigihannya dan keikhlasannya dalam mensosialisasikan ilmu pengetahuan, dalam beberapa tahun kemudian pesantren relatif ramai dan terkenal. Untuk mengkonsolidasi dakwah secara efektif, ia mendirikan Jami'ah Nahdlatul Ulama, yang artinya Organisasi Kebangkitan Ulama, pada 31 Januari tahun 1936. Beliau juga termasuk penulis yang produktif. Sudah tercatat 19 kitab yang dibukukan dan risalah pendek yang belum dicetak. Pada tanggal 31 Januari 1926, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi salah satu pemakarsa berdirinya Nahdlatul Ulama atau NU dengan kiai lainnya sebagai bentuk kebangkitan ulama pada waktu itu. Organisasi keagamaan ini pun berkembang pesat dan pengaruh Kiai Hasyim Asy'ari juga semakin besar. NU berperan besar bagi pengembangan Islam ke desa maupun perkotaan di Jawa. Sebagai orang yang berpandangan luas, Kiai Haji Hasyim Asy'ari sangat bersifat toleran terhadap aliran atau pendapat yang berbeda dengan konsep dan pemikirannya. Ini dibuktikan dengan akrabnya beliau dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah. Ia mengutamakan persatuan dan ukhuwah Islamiyah dengan menghindari perpecahan di tubuh umat Islam. Menyikapi isu-isu khilafiyah yang makin meruncing seperti saat ini dan gelombang arus pemikiran yang tidak terarah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari patut menjadi teladan kita. Ia pendiri NU yang dikenal tegas terhadap pemikiran di luar Islam dan menyuruh pada pentingnya ukhuwah Islamiyah. Barangkali Syekh Hasyim Asy'ari ingin meneladani Imam Al-Ghazali dalam perjuangan. Imam Al-Ghazali dalam gerakan pembaharuannya dengan membenahi ilmu dan ulama. Syekh Hasyim Asy'ari dengan berdirinya NU berusaha membangkitkan ulama dan semangat untuk kembali kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama adalah mesin dakwah Islam. Oleh sebab itu, ketika terjadi krisis, ulama harus dibangkitkan, dibenahi keilmuannya, dan diatur strategi perjuangannya. Dalam kitabnya Al-Tibyan fi Al-Nahyian Muqatta'ati Al-Arham wa Al-Aqarib wa Al-Ikhwan terekam nasihat-nasihat penting yang disampaikan dalam pidato Muktamar NU yang ke-15 9 Februari 1940 di Surabaya. Ia menyuruh kepada umat Islam untuk bersungguh-sungguh berjihad melawan akidah yang rusak dan penghinaan Al-Quran. Untuk itu ia mewanti-wanti agar menjaga keutuhan umat Islam dan tidak fanatik buta kepada perkara furu'. Di hadapan peserta muktamar yang dihadiri para ulama, Syekh Hasyim Asy'ari menyuruh untuk meninggalkan fanatisme buta kepada satu mazhab. Sebaliknya, ia mewajibkan untuk membela agama Islam, berusaha keras menolak orang yang menghina Al-Quran

dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memerangi pengikut ilmu-ilmu batil dan akidah yang rusak. Usaha dalam bentuk ini wajib hukumnya. Beliau mengatakan, "Wahai para ulama yang fanatik terhadap mazhab atau terhadap suatu pendapat, tinggalkanlah fanatikmu terhadap perkara-perkara furu', di mana para ulama telah memiliki dua pendapat, yaitu setiap mujtahid itu benar dan pendapat satunya mengatakan mujtahid yang benar itu satu. Akan tetapi, pendapat yang salah itu tetap diberikan pahala. Tinggalkanlah fanatisme, hindarilah jurang yang merusak. Milalah agama Islam, berusahalah memerangi orang yang menghina Al-Quran, menghina sifat Allah, dan perangi orang yang mengaku-ngaku ikut ilmu batil dan akidah yang rusak. Jihad dalam usaha memerangi pemikiran-pemikiran sesat adalah wajib." Menurut Syekh Hasyim Asyari, fanatisme terhadap perkara furu' dan itu tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, beliau menyeru untuk bersatu padu apapun mazhab fikihnya, selama ia mengikuti salah satu mazhab yang empat, ya termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jika berdakwah dengan orang yang berbeda mazhab fikihnya, ia melarang untuk bertindak keras dan kasar, tapi harus dengan cara yang lembut. Sebaliknya, orang-orang yang menyalahi aturan qat'i tidak boleh didiamkan. Semuanya harus dikembalikan kepada Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama terdahulu. Inilah sikap adil, yakni menempatkan perkara pada koridor syariah yang sebenarnya. Dalam kitab Risalah Al-Sunnah, Syekh Hasyim Asyari menyinggung persoalan aliran-aliran pemikiran yang dikhawatirkan akan meluber ke dalam umat Islam di Indonesia. Misalnya, kelompok yang meyakini ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, Rafidhah yang mencaci sahabat Nabi SAW, dan kelompok Ibahiyun harus diperangi dan dibenahi akidahnya. Dalam kitab yang sama, beliau mengutip hadis dari kitab Fathul Bari bahwa akan datang suatu masa bahwa keburukannya melebihi keburukan zaman sebelumnya. Para ulama dan para hukum telah banyak yang tiada. Yang tersisa adalah segolongan yang mengedepankan rasio dan berfatwa. Mereka ini yang merusak Islam dan membinasakannya. Ditulis dalam Muqaddimah Al-Qanun Al-Asasi Lil Jami'atul Nahdlatul Ulama, Syekh Hasyim Asyari mewanti-wanti agar berhati-hati jangan jatuh kepada fitnah, yakni orang yang tenggelam dalam lautan fitnah, yaitu berdakwah, mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi dalam hati ia durhaka kepada Allah. Inilah karakter Syekh Hasyim Asyari yang patut diteladani umat, tegas terhadap penyimpangan Islam, teduh dalam menyikapi perbedaan furu'. Sebagai seorang ulama, beliau juga terkenal sebagai salah satu tokoh nasional pejuang syariah. Ia adil. Kepada pengikutnya yang salah, ia tak segan membenahi. Dan terhadap kelompok lain yang menyimpang, tanpa sungkan ia mengkritik. Semuanya demi Islam, demi keagungan Allah, bukan demi manusia tertentu. Pada masa pendudukan Jepang, Kiai Hasyim Asyari pernah ditangkap tanpa sebab yang jelas. Namun kemudian ia dibebaskan melalui perjuangan anaknya, Kiai Haji Wahid Hasyim. Setelah Indonesia merdeka, melalui pidato Kiai Haji Hasyim Asyari membakar semangat para pemuda supaya mereka berani berkorban untuk mempertahankan kemerdekaan. Selama hidupnya, Kiai Hasyim Asyari dikaruniai 13 anak dari pasangan Nyai Nafiqoh dan Nyai Masruroh. Beliau meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1947 karena pendarahan otak dan dimakamkan di Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Atas jasa beliau, Kiai Haji Hasyim Asyari ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia. Wallahu a'lam.

Setiap perjalanan membutuhkan perjalanan, terutama manusia yang tak pernah lepas dari aneka kebutuhan untuk menunjang kehidupannya. Tanpa perbekalan yang cukup, perjalanan akan terasa berat dan hanya akan munculkan dua kemungkinan, kembali pulang atau mati di tengah jalan. Tak terkecuali dalam mengarungi kehidupannya di dunia dan di akhirat kelak, seorang manusia khususnya muslim wajib memiliki perbekalan jika ingin selamat dalam perjalanan itu. Allah berfirman, berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa orang-orang Yaman pergi melaksanakan ibadah haji ke Mekah tanpa membawa bekal dan mereka mengatakan, kami bertawakal kepada Allah. Lalu Allah menurunkan ayat yang menyuruh untuk membawa perbekalan dalam ibadah haji. Penyertaan takwa adalah sebaik-baiknya bekal. Ini menunjukkan bahwa dalam perjalanan menuju Allah, bekal terbaik adalah bekal takwa. Firman Allah ini memiliki makna tersirat bahwa manusia memiliki dua bentuk perjalanan, yakni perjalanan di dunia dan perjalanan dari dunia. Perjalanan di dunia memerlukan bekal, baik berbentuk makanan, minuman, harta, kendaraan, dan sebagainya. Sementara, perjalanan dari dunia juga memerlukan bekal. Bekal itu mengenal Allah, mencintai Allah, menjalankan perintah Allah, dan menjauhi semua larangan Allah. Seluruh perbekalan itu terhimpun dalam kata takwa. Perbekalan kedua, yaitu perbekalan perjalanan dari dunia menuju akhirat, lebih penting dari perbekalan dalam perjalanan pertama, yaitu perjalanan dunia, karena beberapa hal. Dalam tafsir Ar-Razi disebutkan 5 perbandingan di antara keduanya. Pertama, perbekalan dalam perjalanan di dunia akan menyelamatkan kita dari penderitaan yang belum tentu terjadi, tetapi perbekalan untuk perjalanan dari dunia akan menyelamatkan kita dari penderitaan yang pasti terjadi. 2. Perbekalan dalam perjalanan di dunia setidaknya akan menyelamatkan kita dari kesulitan sementara, tetapi perbekalan untuk perjalanan dari dunia akan menyelamatkan kita dari kesulitan yang tiada habisnya. 3. Perbekalan dalam perjalanan di dunia akan menghantarkan kita pada kenikmatan, dan pada saat yang sama mungkin juga kita mengalami rasa sakit, keletihan, dan kepayahan. Sementara perbekalan untuk perjalanan dari dunia menuju akhirat akan membuat kita terlepas dari mara bahaya apapun dan terlindung dari kebinasaan yang sia-sia. Yang 4, perbekalan dalam perjalanan di dunia memiliki karakter bahwa kita akan melepaskan dan meninggalkan sesuatu dalam perjalanan. Sementara perbekalan untuk perjalanan dari dunia memiliki karakter, kita akan lebih banyak menerima dan semakin lebih dekat dengan tujuan. 5, perbekalan dalam perjalanan di dunia akan mengantarkan kita pada kepuasan syahwat dan hawa nafsu. Sementara perbekalan untuk perjalanan dari dunia akan semakin membawa kita pada kesucian dan kemuliaan. Karena itulah sebaik-baik bekal. Pendengar, sesungguhnya perjalanan ini masih jauh dan masih banyak bekal yang perlu disiapkan. Kita pasti tahu perbekalan yang sudah kita siapkan masing-masing. Jika kita anggap bekalan itu kurang, tentu kita tidak akan rela seandainya besok ternyata kita harus segera menempuh perjalanan menuju akhirat. Wallahu a'lam bishawab.

0: An Anas radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla qala idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba' wa idza atani yamshi ataituhu harwalah. Rawahul Bukhari.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenai apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, dia berfirman, jika seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekatkan diri kepadanya satu hasta. Dan jika dia mendekatkan diri kepadaku satu hasta, niscaya aku akan mendekatkan diri kepadanya satu depa. Dan jika dia mendatangiku dengan berjalan, niscaya aku akan datang kepadanya

0: 101 Kumamba. RDSFM.
1: Waktu sholat asar telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Idza waqa'atil waqi'ah,
3: apabila terjadi hari kiamat.
4: Laisa liwaqa'atiha kadhiban,
3: terjadinya tidak dapat didustakan atau disangkal.
4: Khafidhatun rafi'ah,
3: kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
4: Idza rujjatil ardu rajja,
3: apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya. Maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi tiga golongan. Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah. Berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda

cerek, dan seloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih. Dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah. Laksana mutiara yang tersimpan baik. Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa. Tetapi mereka mendengar ucapan salam. Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Dan naungan yang terbentang luas. Dan air yang mengalir terus-menerus. Dan buah-buahan yang banyak. Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya. Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya untuk golongan kanan, segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan

alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Dan naungan asap yang hitam. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah. Dan mereka terus-menerus mengerjakan

Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

Sungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan. Pasti akan memakan pohon zakum. Maka akan penuh perutmu dengannya. Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakannya? Ataukah kami penciptanya? Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

kamu telah tahu penciptaan yang pertama, mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkannya? Ataukah kami yang menumbuhkannya?

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat. Maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh, kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apa-apa.

Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur? Maka pernahkah kamu memperhatikan

untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Wa innahu laqasamun law ta'lamun 'adzim. Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui. Dan sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia ini dalam kitab yang terpelihara, Lauhul Mahfud, tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Rabb seluruh alam. Apakah kamu menganggap remeh berita ini? Dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya. Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Dan kamu ketika itu melihat. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu jika kamu orang yang benar. Jika dia, orang yang mati itu, termasuk yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta surga yang penuh kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan.

Dan ada pun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat, maka dia disambut siraman air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka.

Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan harta

Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah? Padahal milik Allah semua pusaka langit dan bumi. Tidak sama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu

0: بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم.
1: Pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Demikian itulah kemenangan yang agung.

pada hari orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, berkata kepada orang-orang yang beriman, "Tunggulah kami, kami ingin mengambil cahayamu." Kepada mereka dikatakan, "Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu." Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya

orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin, "Bukankah kami dahulu bersama kamu?" Mereka menjawab, "Benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri, dan kamu hanya menunggu, meragukan janji Allah, dan ditipu oleh angan-angan kosong, sampai datang ketetapan Allah. Dan penipu atau syaitan datang memperdaya kamu tentang Allah.

maka pada hari ini tidak akan diterima tebusan dari kamu maupun dari orang-orang kafir. Tempat kamu di neraka, itulah tempat berlindungmu, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

0: وكثير منهم فاسقون.
1: Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka? Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik.
0: Ya.

ketahuilah bahwa Allah yang menghidupkan bumi setelah matinya. Sungguh, telah kami jelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami agar kamu mengerti.

Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala.

dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Mereka itu orang-orang yang tulus hati, pecinta kebenaran, dan saksi-saksi di sisi Rabb mereka. Mereka berhak mendapatkan pahala dan cahaya. Tetapi orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni-penghuni neraka.

Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah, serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia, tidak lain hanyalah kesenangan.

Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia.

0: agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri.
1: Alladzina yabkhalun wa yamuruna an-nas bil bukhl wa man yatawalla fa inna Allaha huwal ghaniyyul hamid.
0: Yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Barang siapa berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah, Dia Maha Kaya, Maha Terpuji.

Sungguh, kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan raja keadilan, agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, dan kami berikan kenabian dan kitab atau wahyu kepada keturunan keduanya. Di antara mereka, ada yang menerima petunjuk, dan banyak di antara mereka yang fasik.

Kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Mereka mengada-adakan rohbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka. Yang kami wajibkan hanyalah mencari keridhaan Allah. Tetapi tidak mereka pelihara dengan semestinya. Maka kepada orang-orang yang beriman di antara mereka, kami berikan pahalanya, dan banyak di antara mereka yang fasik.

dan berimanlah kepada Rasulnya Muhammad. Niscaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian, dan menjadikan cahaya untukmu, yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan, serta Dia mengampuni

0: bahwa sedikit pun mereka tidak akan mendapat karunia Allah jika mereka tidak beriman kepada Muhammad, dan bahwa karunia itu ada di tangan Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepada Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan antara

orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar.

Dan mereka yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Maha Teliti apa yang kamu

Maka barang siapa tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang sangat pedih.

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya pasti mendapat kehinaan sebagaimana kehinaan yang telah didapat oleh orang-orang sebelum mereka. Dan sungguh, kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapatkan azab yang menghinakan.

Pada hari itu, mereka semuanya dibangkitkan Allah, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitung semua amal perbuatan itu, meskipun mereka telah melupakannya, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Alam.

Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia, kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu, dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu Muhammad, mereka mengucapkan salam dengan cara yang bukan seperti yang ditentukan Allah untukmu. Dan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyiksa kita atas apa yang kita katakan itu? Cukuplah bagi mereka neraka Jahanam yang akan mereka masuki. Maka neraka itu seburuk-buruk tempat kembali. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Tetapi bicarakanlah tentang perbuatan kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

0: Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan syaitan, agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati, sedang pembicaraan itu tidaklah memberi bencana sedikitpun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah. Dan kepada Allah, hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u shakara fa kana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lahu. Rawahu Muslim.
3: Dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memang sangat menakjubkan urusan orang mukmin itu, karena semua urusannya adalah baik dan tidak akan terjadi pada seorang pun kecuali pada orang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan dia bersyukur, maka yang demikian itu adalah lebih baik baginya. Dan jika ditimpa kesusahan, dia bersabar, maka yang demikian itu adalah lebih baik baginya. Hadis riwayat Muslim.
4: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya itu, mau dibuang sayang, kalau gak dibuang ngebai omah.
4: Yowis, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
4: Serah ke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kui?
4: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi

Masih selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterang siki.
0: Alam boro dongko to Kang, iki sering ini panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saya iki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok loh.
0: Walah, mesti yang Rafi lari Lamborghini ki.
1: Lah, ke mobilku ke.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Oh.

0: pendengar, kejujuran adalah kekasih Allah. Sikap terus terang adalah sabun hati. Pengalaman adalah bukti yang nyata. Dan seorang pemimpin sejati tak akan membohongi pengikutnya. Tidak ada satu pekerjaan yang lebih melegakan hati dan lebih besar pahalanya dibandingkan dengan berzikir kepada Allah. Allah SWT berfirman, "Karena itu, ingatlah kamu kepada aku, niscaya aku ingat pula kepadamu." Surah Al-Baqarah 152. Berzikir kepada Allah adalah surga Allah di bumi. Barang siapa yang tak pernah memasukinya, maka ia tidak dapat masuk surga Allah di akhirat. Berzikir kepada Allah merupakan penyelamat jiwa dari berbagai kerisauan, kegundahan, kekesalan dan goncangan. Dan zikir merupakan jalan pintas paling mudah untuk meraih kemenangan dan kebahagiaan hakiki. Dengan berzikir kepada Allah, awan ketakutan, kegalauan, kecemasan, dan kesedihan akan sirna. Bahkan, dengan berzikir kepadanya, segunung tumpukan beban kehidupan dan permasalahan hidup akan runtuh dengan sendirinya. Tidak mengherankan pendengar, bila orang-orang yang selalu mengingat Allah, senantiasa bahagia dan tentram hidupnya. Itulah yang mereka seharusnya terjadi. Adapun yang sangat mengherankan adalah bagaimana orang-orang yang lalai dari berzikir kepada Allah itu justru menyembah berhala-berhala dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui bilakah penyembah-penyembahnya akan dibangkitkan." Quran Surah An-Nahl 21. Wahai orang yang mengeluh karena susah, yang menangis karena sakit, yang bersedih karena sebuah tragedi, dan yang berduka karena suatu musibah, sebutlah namanya yang suci. Allah berfirman, "Apakah kamu mengetahui ada seseorang yang sama dengan dia yang patut disembah?" Surah Maryam 65. Pendengar, semakin banyak kita mengingat Allah, maka pikiran kita akan semakin terbuka, hati kita semakin tentram, jiwa kita semakin bahagia, dan nurani kita semakin damai sentausa. Hal ini karena pendengar, mengingat Allah terkandung nilai-nilai ketawakalan, keyakinan, ketergantungan, kepasrahan, baik sangka dan pengharapan kebahagiaan darinya. Allah senantiasa dekat ketika hamba berdoa kepadanya, senantiasa mendengar ketika diminta, dan senantiasa mengabulkan ketika dimohon. Rendahkan dan tundukkan diri Anda di hadapannya. Lalu sebutlah secara berulang-ulang namanya yang indah dan penuh berkah itu dengan lidah Anda sebagai pujian, doa, permohonan, dan permintaan ampun kepadanya. Dengan begitu niscaya Anda mendapatkan berkat kekuatan, pertolongan Allah, akan mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, kegembiraan, cahaya penerang dan kejayaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat." Wallahu a'lam bishawab.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankene ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
2: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki srengenge ini panas banget loh.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saiki numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: Sabes do Coamba. RTSFM.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa ala dini kulli wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathiran wa nisaa wa attaqullaha وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian Al-Hilya Rumil di Masjid Wahdatul Ummah yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di pagi hari ini Allah mudahkan kita untuk bisa berkumpul di tempat ini, meluruskan niat kita kumpul pengen belajar, dan gak ada kata lelah untuk belajar tentunya, karena kita berharap mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa mendatangkan manfaat yang banyak lah insya Allah. Ya, kita tahu bahwa kita makhluk manusia yang membutuhkan manusia lainnya. Makanya banyak himbauan-himbauan dalam bentuk syariat yang berbunyi dalam Quran maupun Sunnah untuk membimbing kita agar kita mengerti bahwa manusia ini baik karena ada orang lain. Kalau baik gak ada orang lain, ya orang gak tahu kalau dia baik. Ya, bahkan ada bahasa Ibnu Qayyim itu, adiddu yuzhiru hasan hudidi wabididiha tatabayanul asya. Kadang-kadang kita untuk tahu kita ini baik atau gak baik, kita boleh belajar keterbalikannya. Ya, dengan ada orang yang mungkin beda dengan kita, kita akan tahu kelasnya kita. Ya, jangan gampang untuk melempar kekurangan pada orang lain. Namanya playing victim lah kalau orang sekarang bilang. Jangan. Ini ada bahasa bijak dalam dunia pendidikan itu, tidak ada istilah murid yang bodoh, yang ada guru yang malas. Ya, gak ada anak yang bodoh, yang ada orang tua yang eo. Ya gimana gak eo, urusan anak belum beres sudah pada lari aja, lari kerjaannya. Anak masih belepotan ke Mochi Bandung, subhanallah. Emaknya udah rapi pengen lari aja. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Ya, kalau dulu saya digedein di lingkungan kampung yang mama tuh kalau anak ngompol dijemur kantor. Ditabokin atau pakai tabokan. Kalau sekarang tabokannya buat raket padel. Ya bukan jemur kasur, udah main padel. Ya gak apa-apa sih, ya silakan aja, gak tahu tuh olahraga kok, boleh-boleh aja. Tapi jangan lupa hidup kita bukan buat itu. Kalau kasih kita sehat misalkan 10 jam, Nah 10 jam itu kalau bisa sambil mendayung 2-3 pulau terlampaui. Di situ kita dalam 10 jam kita beraktivitas, ada isinya olahraga, ada macam-macam. Jangan malah dikhususkan buat sebuah kegiatan menggugurkan yang lain. Kan pengen sehat. Daripada sehat cuma urusan lari, kemana-mana lari doang, mendingan bergerak ya di rumah. Nah, sama mama kita tuh gak ada lari-lari pada panjang umur. Ini lari mulu yang diomongin, merek obat aja, merek obat. Sampai pegel gitu. Menjadi apoteker kali. Nah ini kebetulan ada bahasan tentang Aris yang ngasih tau kata berubah warna. Saya kata bunglon, bunglonnya bunglon berubah warna. Ya berubah warna itu artinya gampang terwarnai. Ya kita pernah bahas ya, saya suka mengulang-ulang beberapa dalil supaya melekat lah. Karena buat saya belajar itu kayak bermain. Allah yang mengatakan la'ibun. I'lamu annamal hayatu dunia la'ibun. Ya kalau dikatakan permainan ini jadi asik, jadi gak menegangkan, gak jadi ngantuknya gitu ya. Ya bahwa al-mar'u ala dini khalili. Nabi yang bilang kalau manusia itu tergantung agama temannya. Nanti kebetulan nih buku dosa-dosa yang dianggap biasa, buku yang pernah numpuk di pojokan Rumil katanya ya, kepake kita bahas tadi. Ini di buku ini sudah sampai bahasan yang kelima tentang duduk bersama orang munafik atau fasik untuk beramah-tamah. Ini mentah banget kalau judul begini nih. Jangan dibilang kita nggak boleh. Ya saya kayak kemarin juga saya dikritik sama beberapa ikhwan di Mihara ya, Hiroshima kalau gak salah, di teater itu. Karena saya ngelihat ini ada daurah di sana. Saya tanya sama panitia, ini yang hadir persentasenya yang udah paham sama yang belum berapa? Ustaz, 80% belum pada paham. Oke, kenapa Ustaz? Ada kejanggalan aja. Kejanggalannya apa? Ini kok bukan lagi pakai hijab, dipisah ruangan. Fasilitas TV juga enggak ada. Ini sebenarnya kita mau nge-brainwash orang di penjara apa kajian sih, saya kata gitu. Ini orang-orang awam ini masih butuh apa ya, body language gitulah. Bukan cuma lengkingan suara ustadz dalam ruangan. Dia mesti lihat ustadz melengking ini kenapa? Bahagia kah? Sedih kah? Atau ingin menekankan sesuatu poin? Kalau bahasa kita di garis bawahi lah yang penting. Ya kan kadang-kadang dalam orasi itu kan ada yang tang. Ya mungkin memang sedih, senang, atau mungkin poin yang ditekankan. Itu masih butuh. Terus gimana saat campur? Dalam tanda kutip, berikan hijab. Yang dia masih bisa ngelihat. Kayak gini nih. Ya. Jadi orang ini mesti dibiasakan. Kitanya juga jangan sampai jadi orang yang terlalu pengen langsung berubah orang. Ya Allah saja merubah manusia dengan tahapan. Tobakon an tobak. Ada step by step. Selangkah demi selangkah. Supaya apa? Supaya ada proses. Karena yang indah itu ketika kita mengingat sesuatu yang pernah terjadi. Kemudian kita lebih baik ketimbang sebelumnya. Itu yang paling indah. Ya kalau pikir-pikir ya kita punya masa lalu yang berbeda kan. Takdir yang kita gak pernah bisa rubah. Sudah yang sudah-sudah lah. Ya cuma kan siapapun kita dulu, pada akhirnya hari ini kita kumpul di bulan Allah Zulhijjah, di Sayyidul Ayyam Jumat, di Masjid Allah Wahdatul Ummah. Kebayang gak sih kalau sekarang kiamat, di Jumat kita mati semua, di mana kita? Sorga. Coba. Ini fabi ayyi ala'i rabbikuma. Kalau kita mau ini menghitung nikmat Allah begitu. Jadi jangan suka menyalahkan Tuhan dengan masa lalu kita. Sudah, sorga milik Allah. Sorga itu milik Allah. Dan Allah masukkan orang ke sorga, terserah Allah. Ada yang dimasukin ke sorga jadi Rasul dulu. Kita kagak kebagian jatah, sudah. Dijadiin Nabi, dijadiin orang penghafal Quran, ulama, kita kagak kebagian. Cuma tidak sedikit kabar Nabi dan para sahabat tentang orang yang beristighfar, kemudian dia mohon ampun, dia meninggal sorga. Sementara dia belum berbuat baik yang banyak. Ya, ini menandakan ada masihahnya Allah, ada kehendak Allah. Di mana nanti dalam kehendak tersebut kita ini ada di posisi rantai kehidupan orang lain. Ya, apa yang membuat ibu kamu rajin belajar sekarang ke kajian? Kan masa lalunya apa? Gagal mendidik anak misalkan. Sehingga kalau dia merasa gagal mendidik anak, terus ibunya ini ilmiah, enggak terus menyalahkan dirinya sehingga menjadi orang yang enggak baik, enggak. Enggak, berarti ke depan aku harus lebih belajar lagi nih. Berarti kan kenakalan anak, kenakalan kita di masa lalu ini penyebab orang tua mau belajar. Ini yang dikatakan mata rantai kehidupan orang lain. Ya. Dan itulah proses pewarnaan dalam hidup. Ya, kalau kita enggak ada kesulitan, enggak ada masa lalu, ya kita enggak punya rumus buat membuat kebaikan di masa depan. Makanya dengan itu yang dibilang pewarnaan tersebut ya, ya kita berubah warna. Berubah warna dari warna yang mungkin tidak dibutuhkan, sekarang kita berusaha untuk merubah warna, warna memang yang dibutuhkan. Nanti pada akhirnya, gitu ya. Tapi bahasan ini dirujukan kepada hal yang kelima. Di dalam kitab dosa-dosa yang dianggap biasa, di sini dijelaskan bahwa duduk bersama orang-orang munafik atau fasik untuk beramah tamah. Ini kita nggak bisa menghindar nih, ini negeri heterogen. Ya, kita kerja dimanapun agamanya macam-macam. Kadang-kadang Islamnya malah minoritas, walaupun di negeri yang mayoritas. Ya, kadang-kadang kita justru menegakkan hukum di tengah orang yang gak paham hukum, walaupun ini negeri hukum, kondisinya kayak begitu. Sehingga kita butuh ilmu, kalau enggak risikonya fatal. Ini mau diapain nih? Kalau bahasanya duduk bersama orang munafik fasik untuk beramah tamah, ini kita beramah tamahnya mau bicara muamalah apa nih? Karena orang masih hidup masih bisa berubah. Jangan terus mentang-mentang ini orang munafik, ini orang fasik, makanya saya gak mau kenal, nyenggol saya bacok nih. Jangan begitu. Galak amat sih ini orang. Fattoruhum ila adiyaki, Zat. Ana nemuin dalil kalau ketemu orang kafir sempitin jalan, Zat. Fattoruhum ila adiyaki. Makanya kalau belajar yang tuntas, jangan cuma cover buku doang yang dibaca. Orang kafir itu dua. Kafir zimni, kafir harbi. Kalau kafir harbi, kafir yang wajib dibunuh di medan perang, harbi namanya. Udah kalau di medan perang jangan sok-sok baik sama musuh. Balikin ke hukum asal dia musuh. Misalkan kita lagi ngumpet nih, ada musuh ngeliat kita, ya udah lu di sini aja ya. Aman-aman. Bohong udah. Pasti dia nyari teman buat bunuh kita itu. Ya, lah hukum asalnya musuh kok. Tapi kafir zimni kafir yang memang terikat dengan akad perjanjian di tempat tersebut. Contoh, ini Indonesia mayoritas muslim. Oke? Harusnya sih negara Islam. Harusnya. Cuma karena memang dibuat dulunya memang awal kemerdekaan ini negeri heterogen. Ya, yang dominan pun gak bisa mendominasi. Mau bilang, dibuatlah sebuah perjanjian di negara ini ada agama yang diakui. Maka di situ kalau negara siap mengakui ada agama lain selain Islam, itu yang agama lain dari Islam tadi namanya kafir zimni. Orang kafir yang dilindungin sama negara. Makanya kita enggak boleh, kita satu komplek ada orang-orang kafir nih, ya udah namanya tetangga, hak tetangga kita kasih. Ya, jangan mentang-mentang orang kafir nih besok nih kita nih nyate asapnya kita kesonoin sengaja. Daging apa daging bagi orang arti bang bagi doang itu juga kan panitia yang bagi pelit banget sih. Saya tuh tinggal di Bogor kan dulu satu RW kan Islam sendiri, yang lain kan nonis ya, Chinese ya, ya sudah tahu lah daerah saya itu ya. Salah satu membuat kita nih akrab bahkan mereka merontokkan masuk Islam ini tadi modal korban ini yang saya pakai nih. Jadi kalau sudah Idul Adha, walaupun saya tahu banyak teman-teman Islam agak jauh-jauh nih, tetangga dulu deh yang dekat. Karena biar gimana, walaupun mereka beda agama, kalau kita ada apa-apa kan tetangga yang duluan nyampe. Yang dulu paling doa doang. Itu kalau ingat ya. Tetangga, tetangga. Kita bikin hubungan yang baik sama tetangga. Bagi apa aja bagi. Kalau dia sudah nyaman dengan keberadaan kita, kenapa? Karena kita memang gak merugikan, menguntungkan. Satu waktu dia juga nanti mungkin mau datang ke kita tinggal bikin aturan main. Saya cuma aturan main di satpam aja. tidak boleh masuk orang yang tidak baju syar'i. Cukup. Sehingga banyak nonis itu yang datang pakai kerudung, walaupun kerudung layat, ya. Kerudung lagi apa takziah, enggak apa-apa. Kayak pada ke Turki kan, kalau beberapa masjid itu kan dikasih kerudung. Ya enggak kerudungnya. Makanya ada istilah kerudung Turki, kerudung Maroko, ya. Itu kerudung yang memang disiapkan di beberapa masjid sekuler. Yang orang-orangnya enggak pakai kerudung, cuma diberikan syarat kalau mau ke masjid mesti pakai kerudung. Apa? Ya hidayah urusan Allah. Yang penting kita ramah. Ya tetap ada aturan main. Kalau dia memang nonis, enggak boleh assalamualaikum cici, enggak boleh gitu ya. Assalamualaikum koko gitu, enggak boleh. Ya boleh dah tuh pakai bahasa ya pagi, siang gitu ya. Atau mungkin yang sudah kita pernah sampaikan, Nabi ajarkan kita untuk ngucapin salam sama orang kafir. Salamun ala manittaba'al huda. Ada di surat beliau kepada Heraklius, Bukaukis, Kisra dan lain-lain. Salamun ala manittaba'al huda. Kalau mau dibudayakan bagus tuh. Saya sih sempat budayakan dulu, saya ada ceramah di apa ya, acara Universitas Bung Karno dulu masalah di daerah Ragunan sini nih, ada rahimahullah Bu Rahmawati masih hidup waktu itu. Saya naik, saya ngisi, saya pakai dua salam tuh, karena saya ngeliat nih dosen-dosennya ngomongnya pakai salam agama lain, ada yang si Mary, ada yang Homswati, macam-macam dah gitu. Saya bilang saya agak beda, saya beda ini dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat non muslim. Salamun ala manita ba'al huda. Saya lihat sih pala dia goyang begini, bakal manggil saya ini urusan, saya kata ini. Selesai saya dipanggil, benar masuk ruangan beliau tuh. Ditanya, saya jelasin. Ya, oh gitu Ustaz. Iya, semoga hidayah buat kita semua insyaallah Bu gitu ya. Iya, salamun ala manita ba'al huda, keselamatan buat orang yang mengikuti petunjuk. Begitu saja. Berarti menandakan kita boleh doain kafir dengan semoga diberikan hidayah. Enggak ada yang lain doa kecuali itu. Silakan boleh. Mudah-mudahan doa kita yang ikhlas Allah datangkan hidayah. Karena enggak sedikit. Kayak kemarin di Istiqlal Osaka, ya ketertarikan orang warga setempat, akhirnya kita mengislamkan ada orang di sana kemarin, si Peng Ping, Ping Peng namanya apa? Kemudian saya namain Ali namanya. Yang gampang aja Ali ya. Ya, di sini surat Al-An'am ayat 68. Allah berfirman, "Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Wa imma yunsiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin." Jadi memang ada ayat ini. Ada ayat yang Allah himbau supaya kita nih jangan kena ini ayat gitu loh. Kata Allah, "Hei kamu. Kamu dari mana tat ru'aita? Ta itu kamu. Kalau ru'aitu aku. Ya, ru'aitum kalian. Idza ru'aita, ara'aita alladzi ara'aita alladzi, tahukah kamu, lihatkah kamu?" Gitu ya. Kok jadi belajar bahasa Arab ini. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina, apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olok ayat-ayat kami. Yahudu fi ayatina. Yahudu itu ya mencibir lah ya, fi ayatina. Karena nonis juga memang asalnya Quran bilang walan tardu'a al-yahuda walan nasara hatta tattabi'a milatahum. Allah udah bilang orang Islam jangan terkecoh. Yahudi, Nasrani, hukum asal mereka enggak rela sampai kalian ikut mereka. Kalau kalian menguasai lahan, mereka di situ terlindungi sama kalian. Tapi kalau kalian di negeri mereka yang nonis, ruwet urusannya. Berasa enggak tuh? Ya, mereka orang kafir di komplek yang mayoritas Islam aman. Coba orang Islam di negeri mereka, enggak bakal aman. Karena hukum asalnya begitu. Lihat itu jahatnya Yahudi itu sama Palestina. Karena buat mereka itu membunuh anak Palestina itu ibadah. Ya, ibadah, menyakiti, menzolimi itu ibadah, sama dengan Syiah. Ya, Hindu juga sama di Rohingya sana. Ya. Mereka orang-orang yang kalau sudah nonis ke Islam tuh berat mereka. Mereka beruntung banget bertetangga sama orang Islam, karena dalam Islam ini ada etika dalam bertetangga. Ya, bahkan dikatakan bahwa orang yang man la yukrim dhaifahu, orang yang gak memuliakan tamu, orang yang gak memuliakan jarohu tetangganya, Allah tuh benci. Banyak riwayat yang mengatakan bahwa Allah murka sama orang-orang yang tidak baik sama tetangga. Nabi juga dulu waktu tinggal di Nabawi, dia punya tetangga Yahudi. Kalau Nabi ke masjid, pasti ditimpukin pakai kotoran kambing kering. Tiap subuh Nabi gak ngeladenin lah bocah. Satu waktu gak ditimpukin, dipanggil Aisyah pulang dari masjid. Aisyah, bawain makanan, itu ada tetangga kita yang Yahudi kayaknya sakit dah. Aisyah bilang, emang situ tahu, bukan kebiasaan nimpuk, tumben berapa hari kagak nimpuk, ada gitu. Itu Nabi tuh. Tumben berapa hari kagak nimpuk, kali sakit, bener sakit. Sehingga Nabi datengin, Nabi tawarkan Islam, la ilaha illallah, dengan kelemah lembutan. Dia, kata ayahnya, lakukan yang dia contohkan, masuk Islam sebelum meninggal. Itu Nabi itu. Ya, begitulah contoh yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita mau nyontoh siapa kalau bukan beliau? Ya, jadi gimana caranya supaya tingkah laku kita ini mendatangkan hidayah lah buat mereka. Perlahan, perlahan, jangan langsung. Gak bisa langsung kita merubah orang. Kita bukan Allah yang punya ilmu kun. Kun bayakun itu ilmunya Allah. Kita gak punya ilmu kun bayakun. Kita semua pakai proses. Nah, proses itulah tentu dengan introspeksi diri. Bahasa Nabi apa? Kalau kita mau menyampaikan kebaikan, sering saya ngomong kok, asli nafsak yasluh lakannas. Kritisi dirimu, orang lain terkritisi. Kamu kalau pengen orang rapi ketemu kamu, kamu yang rapi, gitu loh. Kamu kalau pengen orang seneng sama kamu, kamu yang seneng, gitu loh. Gimana sih ada ibu-ibu pegal curhat, tat, anak-anak pada gak mau sama saya, tat. Sebingung, tat. Padahal sih ya Allah tahu dah, saat bingung ngomongnya. Tuh kalau ketemu saya pada kesal semua. Tiap ketemu gimana, Bu? Masih, tat. Tiap ketemu masih. Saya juga lama-lama enak sama ibu, saya kata gitu. Ibu ini gak ada aura enakan dikit, Bu. Senyum apa senyum, gitu lah. Jadi ternyata banyak juga anak-anak nih gak bisa disalahkan, dia gak betah sama nih ibu karena nih ibu gak ada senyum-senyumnya. Anak dikomentarin, apalagi anak sekarang kan gak demen ngedenger, demen ngeliat lah. Kalau diocehin mulu, ya nasib dah, Bu. Bikin mereka nyaman, namanya itu mengislah diri, gitu loh. Asli nafs yasluh lakannas. Ada teman ustaz juga ngomong gitu. Saya bukan gak mau kajian di sana, Pak Ustaz. Ya, ustaz gitu kayak ngomongnya gitu kan. Kenapa, Bro? Saya enjerin, Pak. Kenapa, Bro? Pada gak bisa fokus. Kayak pada ngantuk kayak kalau kajian. Ada ngomong sama ente ngantuk. Emang dianya yang gak bisa berinteraksi gitu ya. Intinya sudahlah. Asli nafsak, yasluh lakan nas. Itu rumus. Rapikan dirimu, orang akan rapi dengan sendirinya, gitu ya. Ayat ini mengatakan wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina. Kalau nanti kamu melihat, ra'aita melihat, melihat dan kamu tahu. Karena di ra'aita itu ra'aital ladzina yakhuduna, artinya itu tahukah kamu? Bukan melihat. Ra'aya ra' melihat, coba melihat dan tahu. Ra'aita namanya ya. Apakah kamu melihat dan kamu tahu? Alladzina yakhuduna fi ayatina, orang-orang yang suka memperolok-olok ayat kami. Baik ayat diterjemahkan Quran atau mungkin ayat yang tersirat. Karena banyak di antara orang-orang non-Islam ini kan betul-betul memang kadang mereka enggak punya Tuhan, cuma status doang. Akhirnya gampang berkamuflase dengan agama yang viral yang menurut mereka sampai ke mereka, gitu loh. Iya. Fa'arid anhum. Allah mengatakan fa'arid, bukan wa'arid. Fa'arid, cepat tinggalkan mereka. Cepat tinggalkan mereka hatta sampai yahudu fi ahadisin ghairi. Sampai yang mereka omongin omongan lain. Jadi kalau kita ngelihat orang-orang ini, kita nggak sanggup untuk merubah. Pertontonkan dengan sikap aja. Ya nggak usah muka asem juga. Tiap dia mulai ngomong yang enggak, minggir aja. Sampai dia paham. Ya namanya manusia kan pasti ada apa ya, ada sensitifnya gitu loh. Kayak dia, kayak kalau tiap kita ngomong begini dia kabur dah. Tuh sudah mukadimah tuh, buka omongan. Takkan ditegur sama dia. Kamu kenapa sih kalau kita udah mulai ngomong ini kamu jalan? Ya kalau aku gak jalan dosa. Kamu mau ngibah Tuhan di hadapan aku. Gak boleh. Ya kayak kita diemin si gupuran ceramah. Dosa gitu. Ya dia yang bilang Allah saja saya makan, Nabi saja saya bunuh. Coba terus kita suruh diem. Ya gak bisa. Bicara nanti pemerintah bertindak sama dia atau enggak, urusan dia sama Allah. Buat kita maaf, kita gak akan pernah mau mengiyakan yang seperti ini. Tapi ya gak terus memprovokasi orang untuk benci. Karena ini kan self-remind masing-masing diri kita ya. Ya, saya bilang sama teman-teman, kita di negeri ini dengan politik yang seperti ini, jangankan membela diri, membela keluarga, membela Tuhan pun kita gak berani sekarang. Ini orang sudah pengen membunuh Tuhan, bahasanya saya ada rekaman-rekaman ini. Itulah. Tapi gak ada tindakan, Tuhan kita dizolimin pun kita gak bisa bergerak di negeri ini sekarang. Ya, jadi kalau nanti kita ada sesuatu yang atau kita terzolimi, kita nge-fight, kok kita kalah, ya wajar lah. Ya, karena memang kondisinya seperti itu sekarang. Oleh karena itu berhati-hatilah dalam semua hal dengan ilmu yang dikedepankan. Fa'arid anhum, menghindarlah. Hatta sampai yahudu fi hadisin ghairi. Yahudunya sifatnya mudhari. Sampai saat itu dia merubah. Bukan butuh jedah lama. Kamu mengambil sikap, tinggalin sampai dia ngomong yang lain. Kalau masih ngomong gitu jangan datang. Khawatirnya setan masuk di antara kalian. Ya setan ini paling bisa. Setan ini yang kerjanya bikin was-was. Ya, kalau iblis kan yang ingkar sama Nabi, sama Allah. Kalau jin ini kan makhluk gaib yang berakal. Kita mesti tahu tuh, iblis, setan, jin. Ini hampir mirip, tapi sebenarnya beda. Kalau iblis ya mutlak. Memang yang dikatakan antar malaikat nih, ketika diperintahkan sujud, para malaikat semua sujud kecuali iblis. Dulu makhluk yang memang beribadah ke Allah ya iblis. Iblis punya pasukan namanya setan dari golongan jin gitu bahasanya. Nah kalau sudah setan, ya khawatirnya setan masuk diantara kita. Contoh nih banyak banget bahasa-bahasa yang kita gak paham. Ya sebenarnya itu setan masuk melalui situ. Contoh kayak anak kita sulap simsalabim. Coba ada googling arti simsalabim apa coba. Itu ucapan salam buat orang-orang ateis, orang-orang yang nonis. Sebagian mengatakan ini ritual agama-agama apa satanik. Ya, anak-anak nggak tahu kan mengucapkan seperti itu, itulah. Dan nanti banyak kata-kata yang setan masuk di situ, atau mungkin lagu-lagu yang memuji agama mereka, kayak si Jing sama si Gobel tuh. Ya apalagi sih banyak dah saya nggak begitu apalagi deh. Tapi jadi nyanyian anak-anak kita ya sekarang apalagi nih Kristen Ortodok yang di Maroko di Palestina yang pakai kerudung kan dia berdua pakai bahasa Arab, orang kita kan nggak paham asal yang nyanyi Nisa Sabian juga dapat saja kata gitu. Padahal solawatnya, bacaannya banyak yang ngaco. Setan tuh masuk melalui situ maksudnya gitu loh. Hati-hati, kamu gak seperti mereka. Cuma kamu gak berasa mirip mereka gitu loh maksudnya. Ini terwarnai namanya. Ya. Jadi banyak diantara kita nih yang gak paham. Ya contoh itu apa, anak-anak muda beli baju sisa ekspor sekarang. Katanya kalau luar negeri ngirim baju sisa ekspor bagus-bagus. Main pakai baju pada pakai bacaan GAP. Itu kan simbol gay. Banyak anak kita gak paham. Simbol pelangi. Kayak gitu tuh setan masuk ke syubhat yang kayak begitu. Makanya dalam semua aktivitas berilmu sebelum beramal, banyaklah ya, kalau kita nanti buka satu-satu, nyaris anak-anak kita ini terjebak dalam kayak begituan. Ya, coklat-coklat yang dibuat oleh Yahudi, ya kita kan cuma taunya, tapi kan coklat halal Ustaz, kan kita nggak tahu ada glutinnya dan lain-lain dalamnya. Kalau di Jepang kemarin dijelasin tuh, ternyata kayak KitKat dan lain yang di sini halal, di sono enggak, di kita nggak nyampe masalah kayak begituan. Ya, makanya kalau keumuman produk mereka sebaiknya jauhin, karena ada beberapa hal yang kita nggak tahu. Ya, sepatu New Balance gitu ya, yang ada bagian dari kulit babi di pada ornamennya, kayak gitu kan pada nggak tahu. Ya, karena kan nggak jadi halal yang namanya najis. Ya kan udah disamak, terus kita bisa bikin karpet sholat dari kulit babi. Ya kan begitu. Gak bisa. Berhati-hatilah, setan masuk melalui situ nanti. Ya. Wa imma yunsiyannaka syaitan. Nah, tahu masuk tuh. Dan jika setan menjadikan kamu ni yunsiyannaka, lupa. Fala ta'ud ba'da dzikra ma'al qaumi zalimin. Maka janganlah kamu duduk bersama orang yang zalim sesudah teringat akan larangan itu. Jadi ingat ya, kalau kamu sudah nyampe nih dalil barusan nih, habis ini kita ngobrol lagi di mana nih, ya. Oh ya Allah, tadi Ustaz udah ngomong ya. Ini khawatirnya nih saya terkontaminasi. Kayak teman-teman yang masih suka nonton konser. Beberapa konser musik dari negara kafir, memang kafir. Saking senengnya ngelihat artis yang memang dia idolain, akhirnya ikut-ikutan bakar lilin, goyang-goyang. Bahkan saya diberikan beberapa video-video tuh banyak yang pakai kerudung nangis dengar syairnya. Ya Allah. Tuh kalau mati lagi begitu kan selesai urusannya tuh. Wa ma tadri nafsun fi ayyi ardin tamut, dan kita enggak tahu di mana kita bakal diwafatkan. Ya, enggak main-main. Saya juga di dunia biker sama, saya masuk ke beberapa negara, saya touring sama mereka. Oh, kalau gini saya mesti wafatin. Ya, saya mau ngobrol, saya yang atur, bukan dia yang ngatur. Karena kalau dia yang ngatur pasti banyak minuman keras, hal yang bercipat narkoba, udah pasti dunia jalanan kok ya. Nah, kita yang mendominasi. Oh, udah kalau ngomong-ngomong Ustaz Suban sih berarti kita mesti ikut aturan. Nah. Ya, apalagi sekarang ada dua klub motor terganas di dunia ini yang sedang kita bina, mudah-mudahan lokasi hidayah insyaallah gitu ya. Nah, jadi betul-betul memang kitanya mesti berilmu, karena yang dikhawatirkan nanti kematian yang kita enggak pernah tahu kapan, dalam posisi kita mengiyakan apa yang mereka lakukan. Ya, buat yang kerja-kerja itu ya sama bos-bos non muslim, kalau masuk 25 Desember enggak usah pakai baju center class. Mau kebek kadang-kadang masyaallah. Kemarin begitu di airport, kita lagi umroh tahun baru tuh ya, akhir tahun ya. Itu pada pakai jilbab, pakai topi center class. Saya kata kalau mati coba ngadep mana tuh. Ya kebayang gitu loh, kayak gitu kelas. Berapa sih gaji yang dijanjikan gitu loh, sampai akidah kok diremehkan segitunya kita ya, segitunya. Ingat, rezeki Allah yang ngasih, Allah ar-Razzaq. Caranya bukan dengan menyakiti Allah, menzalimi agamanya, bukan. Ya. Dikatakan dengan tegas, maka sebaiknya udah deh. Fala takut ba'da dzikra qaumin zalimin. Kalau kamu sudah ingat, oh iya gak boleh. Takutnya kita malah enjoy dengan gaya mereka. Nanti keluarlah fatwa ulama tentang haramnya kita traveling ke negara kafir. Itu keluar tuh fatwa ulama. Ulama dunia mengatakan gak boleh kita jalan-jalan ke negeri kafir. Nah, bisa jadi boleh kalau sebuah peruntukan, misalkan berdakwah. Atau flashback. Contoh kita ada jadwal untuk membuat sejarah Islam sampai Cordova nih, beberapa bulan lagi ke depan nanti ya. Lagi bikin film-film pendek buat proses Islam sampai ke Eropa. Pasti dong itu datang ke mereka kan. Cuma memang untuk mempelajarinya mesti datang, gak apa-apa. Tapi kalau kita cuma datang ke sono, bahkan di masjid yang sekarang jadi gereja kita foto-foto seneng, itu kan bodoh banget. Punya mau kan sedih. Dulu masjid loh, kok jadi gereja. Punya mau sedih. Karena mereka gak tahu, seneng-seneng aja foto-foto di masjid yang jadi gereja sekarang. Ya, Nabi perintahkan kita berlari dari tempat yang Allah laknat. Nabi perintahkan kita jangan diem di kuburan orang kafir. Hari ini orang gak sampai ke sana, bahkan mereka enjoy di atas tempat-tempat yang membuat mereka senang. Islam kita hancurkan di sini, foto-foto di situ. Allahu Akbar. Tidak sedikit mereka foto-foto, backgroundnya stupa di Vietnam, di Thailand, di mana, simbol keberhasilan agama mereka. Ya, bahkan ada yang 6 gaya selfie belakangnya Borobudur. Kayak gini nih, ini yang dikhawatirkan dalam agama, ya. Janganlah, kita di dunia ini cuma perjalanan, bukan tujuan. Khawatirnya gara-gara kita lupa kalau dunia ini cuma perjalanan, kita menghalalkan yang diharamkan sama Allah. Janganlah ya, ayo kita bergaul, kita asik. Tapi kalau sudah ngomong akidah, tolong jangan main-main. Ya, karena akidah ini udah gak ada tawar-menawar. Ya, akidah inilah yang membuat kita bisa berbuat seperti yang disyariatkan dan menggapai kemuliaan yang kita lakukan tersebut. Ya, jadi tolong, jika keadaan mereka sebagaimana disebutkan oleh ayat di atas, betapapun hubungan kekerabatan, keramahan, manisnya mulut mereka, kita dilarang duduk sama mereka. Ya, apalagi kalau dia orang kaya. Kadang-kadang kita ini malah muji, ya bos, bos mah Masya Allah, hebat gitu kan. Cuma asal grojok duitnya adalah jangan. Kita kalau sama bos yang non muslim profesional aja. Ya akadnya apa, kerja? Ya kerja udah. Gak usah ada puji-pujian seakan-akan Tuhan pro sama dia. Ya jangan terlalu lebay, jangan jadi penjilat kayak pejabat penjilat itu. Udah jelas ini koruptor. Anda diundang ke rumah dia, statusnya dia pejabat. Itu Anda puji-puji dia. Gak malu ya gitu loh. Banyak kan sekarang ini kita ini diundang ke yang jelas-jelas ini penjahat, cuma belum terungkap aja kan. Senang aja kalau diundang. Kalau gak diundang kita cibir di sosial media, diundang kita bayar lagi sama dia. Munafik banget. Ya, atau gak boleh. At-Taubah ayat 96. Dikatakan bahwa fa in tardu anhum fa innallaha la yardu 'anil qaumil fasikin. Masuk fasik ini. Karena gini, kalau nanti kamu ridho dengan yang mereka lakukan, ingat ya, Allah enggak ridho sama orang fasik. Kamu tuh fasik maksudnya. Udah jelas memang ini sekarang banyak tuh di sosial media non muslim yang sok-sok sedekah sama orang-orang Islam yang miskin tuh. Ya sampai nenek-nenek dikasih duit pakai kerun, nenek yang ngasih pakai baju kurang banget, lesebah, subhanallah. Makasih neng, makasih, semoga Allah kasih rezeki lah coba. Ini kan konten-konten kayak gini kan fitnahnya kuat. Apalagi hari ini jendela dunia kita kan handphone. Semua kita ngelihat di handphone dan kecanggihan handphone itu nggak bisa diimbangi oleh otak kita yang sekarang ini. Ditelen aja semua. Bahkan kalau perlu kita pengen berteman dengan dia, dia lupa kalau agama kita ini menggunakan bahasa pertemanan, ya, adalah yang pertama teman yang mengingatkan pada kebaikan. Ya, kebaikan yang punya dalil, bukan kebaikan yang dihayalkan, bukan cuma retorika ucapan. Karena kalau retorika ucapan juga artis-artis juga kalau ngomong baik lagi berperan, aslinya mah enggak. Ya, kayak para pejabat yang cari muka sama rakyat, turun ke dalam got, bersih-bersih ini ya. Mana kita tahu, ya. Sampai di rumah dia mandi bersih-bersih. Orang kampung enggak kuat. Kita cuma taunya settingannya baik aja gitu ya. Kalau orang punya jam terbang bisa ngelihat ya tangan yang kerja sama tangan yang gak kerja kelihatan. Cara orang nyuguin yang memang biasa nyuguin sama yang lagi pura-pura kelihatan banget. Hati-hati sama orang yang berilmu, jangan suka pura-pura, mendingan ala zivi apa adanya kalau sama orang berilmu. Takutnya nanti dia baca, lagi pura-pura nih. Karena orang yang terbiasa dengan yang pura-pura pasti kelihatan. Kayak model apa? Hari gini anak-anak bikin makanan jual online, kan memang butuh validasi. Sehingga jangan terkecoh dengan kemasan dan foto-foto yang enak. Belum tentu. Mendingan pastiin. Ya, tempat-tempat yang memang sudah legend, yang gak butuh validasi, gak butuh gambar-gambar yang menarik gitu loh. Ya, karena pada akhirnya kan kita bicara rasa, walaupun gak disalahkan kalau kita bikin kemasan. Ya, cuma hari gini kan kita terkecoh sama kemasan. Kemasan yang bikin kita, apalagi hari gini ada AI ya, gampangnya membuat sebuah editan-editan yang menarik mata. Ya tetap setan masuk melalui sini. Setan memalingkan hati kita karena kemasan. Kan dari dulu udah bilang, kalau kita masuk pasar suruh baca auzubillah. Masuk pasar dan masuk WC mirip. Allahumma ini auzubika minal khubsi wal khubais. Aku berlindung dari setan perempuan, setan laki. Dulu kalau masuk ke pasar kita suruh beristighfar. Sekarang kita gak pernah ke pasar. Ya pasar sekarang nyamperin kita, namanya Shopee. Namanya Tokopedia. Itu pasar online. Kalau buka gituan tolong auzubillah, Bu. Ya. Karena ibu bakal menarik, tertarik ngelihat sesuatu yang ibu enggak butuh sebenarnya. Kejadian enggak? Beli jong. Ya, ini kan waduh, makanya gak usah penasaran, Bu, gak usah fudul, gak usah pengen tahu aja. Udah tahu memang ibu gak mesen, tapi ada yang nyampein, Bu, nih ibu mesen, Bu. Enggak, gak usah dirobek, main soek aja, bayar dah. Saking pengen tahu, jangan udah, ini kita berilmu lah. Orang saya gak beli, tapi ini enggak, saya gak beli. Udah jangan dibohong-bohongin, sudah. Jadi kita tegas masalah kayak begituan ya. Kita kalau memang mau berteman, ingat, teman yang baik itu teman yang selalu mengingatkan kebaikan dengan dalil. Kenapa? Karena bahasanya santun. Kalau dia ngingetin ngomong, bukan cuma sekedar membuat sebuah tontonan yang menuntun. Khawatirnya kita malah terkecoh dengan tontonan tersebut. Karena kalau dia baik, kita ngomongin behind the skin dari belakang layar dah. Orang kalau pengen lihat aslinya, lihat belakang layarnya. Kalau Nabi kan bilang begitu, kalau pengen kenal sama orang datengin rumahnya. Kalau kita cuma ngobrol di luar belum kelihatan aslinya. Nanti kita akan lihat ujiannya sama, tapi jangan diukur dari ujian ya. Lihat bagaimana dia menyikapi ujian. Yang kedua, teman yang baik itu menular secara karakter. Ini bahasa ulama ya. Karakter. Karakter yang dimaksud ya, jadi memang dia sudah punya rutinitas yang menjadi ciri. Ini yang memotivasi nih. Ya, yang memotivasi orang untuk tertular. Ya, kita kalau rutin nanti orang terbiasa. Ya, kita nenamu ke rumah orang, tiap ditawarin minum air putih aja. 2-3 kali ke sono enggak bakal ditanya lagi, pasti air putih udah. Karena ala bisa, karena begitu bahasanya. Ya, kita kalau nenamu duduknya di tempat yang kita, aduh di sini aja nggak apa-apa, enggak di sini aja. 2-3 kali besok dia akan tunggu di situ. Manusia seperti itu. Ini menularkan secara karakter. Ya, ibu ketemu orang sopan, bapak gitu juga. Terus ketemu, next time mau ketemu lagi pasti nggak berani vulgar, yang ada sopan. Manusia seperti itu. Itu yang dia bilang menular secara karakter. Dan yang terpenting, agama teman kita ini menjanjikan syafaat di akhirat. Ya, karena akan panjang urusan gini. Ya Allah, Masya Allah. Ya, saya senang berteman sama bapak ibu gini. Saya yakin kalau nanti kalian ada yang di sorga, pasti ditanya sama Allah, kenapa kamu ke sorga? Ya, karena dulu belajar di Wihdatul Ummah sama Al-Hilya Rumil. Kebetulan ada Pak Subhan di sana. Saya kebawa tuh. Saya kebawa tuh, Alhamdulillah. Itu namanya syafaat. Ya, tolong ya Allah perhitungkan. Lawang Abu Thalib saja diringankan azabnya dengan diberikan sendal dari bara neraka itu paling ringan tuh. Cuma karena nolong Nabi, Allah mah enggak bakal memberikan balasan. Itu keuntungan tuh, memberi syafaat di akhirat. Maka bertemanlah sama orang-orang baik yang Allah suka sama dia. Kali kita gak banyak yang disukain sama Allah, coba kita berteman sama orang yang disukai sama Allah. Itu orang bakal ke sorga. Allah bakal tanya, teman kamu siapa aja? Kesebut nama kita tuh. Tuh, berteman sama orang yang syafaatnya. Kemudian juga doanya mustajab. Kita kalau berteman sama orang baik itu minta tolong enak. Yaudah deh doainnya semoga Allah kasih mudah insya Allah. Itu diijabah langsung kalau teman baik. Teman baik seperti itu. Ustaz, ada cirinya gak Ustaz? Ada. Mudah-mudahan kita masuk nih cirinya nih. Yang pertama, kalau bahasa ulama ya. Teman yang baik itu teman yang jujur menasihati. Abkak, lama dan hakak. Abkak, teman yang sedih. Jujur, kita sedih aja kalau ngeliat orang gak paham. Teman yang baik itu. Itu bahasa khiar. Ya, guru-guru dulu banyak gitu. Satu kelas, pelajarannya sama, gurunya sama di waktu yang sama. Bisanya beda-beda. Buat yang belum bisa, tunggu di kelas ya. Kita kasih. Guru dulu, yang namanya.

ada beberapa apa hadis saja saya itu butuh hampir 10 tahun baru paham itu hadis gitu loh. Sering dengar, akhirnya ketemu kayak ini, dan saya dengar dari anak sendiri gitu loh, yang nggak saja kalau saya ambil tuh ilmu dia. Hadis tentang apa hatalo salaku ila juhri dob la salaktumuha, tentang kita nggak boleh ngikutin Yahudi ya. Kenapa? Karena kalau kamu sudah ngikutin mereka, mereka akan masuk ke lubang kadal pun kalian masuk. Pernah dengar hadis itu? Hatalo salaku ila juhri dob la salaktumuha, karena latattabi'anna sunana man qablakum shibran bi shibrin aw dhira'an bi dhira'in. Kamu akan ngikutin umat sebelum kamu sejengkal-sejengkal, sahasta-sahasta. Pernah dengar di sini? Sampai kalau nanti mereka masuk ke lubang dob jenis kadal gurun, kamu masuk. Saya mah hafal tuh hadis sudah lama, hafal udah puluhan tahun saya hafal tuh hadis. Paham itu baru beberapa tahun ini. Ketika salah seorang syekh, ini pengarang ini Syekh Ali Hasan, ya. Dan teman-temannya di markas Albani Yordan menjelaskan hadis itu. Kenapa Nabi menggunakan bahasa dob? Kan di gurun banyak binatang, kenapa mesti dob? Kenapa enggak biawak, enggak komodo gitu loh? Atau enggak cekiber, bunglon yang sejenis lah pokoknya. Kok dob? Ternyata keunikannya apa? Dob itu ya, dob itu kadal gurun yang boleh dimakan. Tapi dia masuk ke sarang, setiap sarang dob itu apa mengarah ke bawah dan gak bisa berbalik, kalau keluar mundur. Dan di dalamnya itu ada kala jengking dan ular. Dahsyat. Saya baru paham. Ternyata Nabi itu mengamsalkan dob begitu. Kamu kalau udah ngikutin Yahudi Nasrani, sampai-sampai kamu tuh akan ngikutin mereka dan kamu gak bisa lepas. Contohnya apa? Yahudi bank konvensional. Kita nih di Widatul Ummah lagi ngomongin agama, masih megang BCA. Jujur aja, ya gak apa-apa, jangan dibuka, jangan keluarin. Gak berasa, ya kalau non-muslim Kristen lebih ke fashion. Makanya mereka dulu bikin kaos pasti ada ornamen, sekalian ngiklanin gambar. Sambil minuman kelas, grup musik, mereka tuh. Dan dulu dipakai di belakang. Ya, kalau buat orang Islam kan kalau sholat bisa ngebaca kita. Makanya ikhwan sekarang bikin kaos gambarnya di depan. Supaya enggak merusak orang melihat pundaknya. Bagus, bagus. Enggak ada masalah. Itu kita mengislamkan. Tapi tidak sedikit ornamen yang dibuat di tempat yang enggak boleh dilihat. Banyak ibu-ibu enggak berasa akhirnya. Baju yang ibu pakai itu hukum asalnya nolak pandangan, bukan mancing pandangan. Tapi hari gini ibu-ibu keluar tuh cuma khawatir dilihat orang gak bagus. Berarti kan mancing pandangan. Mama lama banget sih dandannya mah, ya gak enak tuh orang lihat gitu. Hukum asalnya nolak pandangan. Tapi yang kenyataannya mancing pandangan. Belum lagi ornamennya tuh ya, bordirannya di bagian dada, pinggang yang gak boleh dilihat. Hari gini gak berasa. Itu yang dibilang. Jadi kita kayak masuk ke lubang kadal yang kita disuruh nanti banyak bahaya. Gak bisa balik, mesti mundur. Ya kayak negeri ini kan nih, nasihat ulama, ya kita ingat aja kehancurannya tahun berapa. Balik di zaman itu. Karena kemarin sudah kredit. Kita kalau mau mengislah, kita mesti mundur sedikit. Nih kita nih, di zaman ini kita gak bisa menghindari handphone, fitnah handphone anak-anak kita kan. Harusnya kita ambil sikap buru-buru, haramkan handphone. Harusnya. Dan gak usah khawatir, kita pernah tinggal di zaman gak ada handphone, kita aman-aman aja. Coba sekali-kali, coba 2 hari aja gak megang handphone, enak. Enak, ya kita sok-sok orang kehilangan kita aja, padahal siapa kita sih. Bukan takut orang pada susah ngubungin kita. Lu dagang bakso. Coba sekali-kali hindarin coba. Enteng. Nah ini yang dikatakan seperti ini. Jadi prosesnya lama kita diulang-ulang baru ngerti. Oh maksudnya itu gitu loh. Itu gak sembarangan orang memahami itu. Taib. Jadi yang pertama sahabat, ciri sahabat yang baik yang bisa kita pilih itu.

0: Mereka itu jujur menasihati. Mereka bersikap jujur demi kebaikan kita. Sodikuka man sodakok. Ya. Yeah. Teman kamu itu ya teman yang betul-betul bukan cuma sekedar membenarkan kamu. Karena nanti ada teman yang kita ngomong udah benar aja sama dia. Ini apa namanya dayang-dayang. Ini. Dayang-dayang dia tuh. Kalau dia ngomong nih tukang ya bener gitu loh. Tapi kalau teman sejati itu bukan cuma membenarkan tapi mengislah. Ya benar kita bilang benar. Enggak kita bilang enggak. Jangan terus enak enggak enak. Kan dia salah. Tapi dia teman gua, enggak bisa gitu. Yang kedua, teman yang baik itu teman yang taat beribadah. Taat beribadah maksudnya emang orangnya bukan musiman. Ya, bagaimana kita kenal teman-teman yang sudah sekian lama, udah begini, ustadznya juga emang begini. Perasaan saya pakai baju ini udah masuk 12 tahun nih baju. Ya artinya enggak udah emang begini. Yang sudah kenal kita kan enggak ada perubahan kan ya. Ya mungkin agak kurusan dikit karena capek gitu ya jika kurusan dah ya. Ya udah bertahun-tahun kita pakai motor. Cuma gonta-ganti warna sama aja CC-nya begitu juga gitu kan. Ya harusnya begitu. Kita kalau ngelihat orang nih lihat yang memang udah sih yang stabil-stabil aja. Jangan yang aneh-aneh, jangan yang gampang berubah warna. Ya bukan berarti dia gak boleh pilih warna lain. Cuma alangkah baiknya kalau kita berteman dengan yang seperti itu. Ya, mereka orang yang taat beribadah. Memiliki akidah yang lurus. Emang rajin sholat. Menjauhi maksiat. Saya suka bilang sama orang-orang yang suka gak suka sama orang-orang baik ini. Saya bilang, kamu kenapa sih sama dia gak suka? Hah, dia gini-gini. Coba deh, sekali-kali ikutin dia coba. Ini orang kemana aja, di masjid. Lihat, bergaul sama orang baik. Dia gak ngerokok, dia gak minum khamer, dia gak narkoba. Dia gak pernah memprovokasi orang. Dia gak pernah menggibah orang. Mau nyari orang sempurna di mana? Kalau dicari salah ya tempatnya salah. Ini sebenarnya brainwash setan. Cuma kekhawatiran Anda membuat dia gak baik. Ya Allah, Bapak ikutin Bu. Dia paling ke kantor sama temennya. Istirahat makan siang, sholat zuhur Bu. Pulang ke rumah cuma ngembrek. Masih disalahin aja subhanallah. Paling keluar malam kumpul RT. Gak ngapa-ngapain. Dicari salah tempatnya salah. Entah kalau udah gak ada baru berat. Hari gini kita nyari orang yang baik susah loh. Nah kalau kita ketemu itu orang baik, halas. Ya karena kadang-kadang kan kayak bocah kecil yang orang tua tuh udah gak bener aja. Satu kekurangan orang tua itu merusak sejuta kebaikan yang dia punya. Orang tuanya baik sama dia. Hingga satu waktu ada janji yang mungkin tidak ditunaikan. Diminta sesuatu atau orang tuanya ternyata gak bisa hari ini sayang. Ayah gak ada uang ya. Ayah bohong, ayah penipu, ya Rob. Dia gak tahu ayahnya orang baik dibilang penipu. Apalagi sifat kufur asyir ya, perempuan mesti akui itu. Satu kesalahan yang ibu temuin, ibu lupa ada sejuta kebaikan yang pernah ibu dapat. Jangan ya, penyebab neraka perempuan itu kufur asyir. Buat kita ya maklumin, itulah tulang rusuk. Mereka tercipta bukan buat dilurusin tapi buat dimaklumin. Karena kalau dipaksa lurus pasti patah. Ya siapkan maklum, kuat terusin, enggak bubar. Begitu ya bahasanya gitu loh. Karena rumah tangga itu bukan pabrik dosa tapi pabrik pahala. Dan masa kita enggak lama. Bijak saja sudah. Ingat hidayah urusan. Yang penting jangan diem kalau ada keburukan. Takut dibilang setan bisu. Kita gak nanggung dosa. Tapi kalau kita gak ngingetin namanya dayus. Dayus itu dosa. Dimana Allah gak ngeliat orang yang dayus. Kalau bicara nanti dia berubah gak berubah, urusan dia. Ya tegur kalau salah, tegur dengan bahasa yang bijak. Wajadilhum billati hiya ahsan. Tapi tetap fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr. Tetap ya udah siapin maklum, doain deh, ya ajak ngomong tetap. Mungkin hari ini dia masih ngingkarin kita, mungkin sore ntar dia berubah, atau mungkin besok. Terus buka kemungkinan supaya Allah datangkan hidayah. Jangan meng-cutting hubungan pertemanan. Ya, saya benci sama teman saya, jangan. Kalian berteman itu bukan hal yang main-main loh. Ya habis dia gak paham saya ngomong, ya mungkin hari ini kali besok dia paham. Atau mungkin tahun depan. Ya orang bisa paham kapan aja, itu kan urusan Tuhan. Kenapa dia gak paham? Mungkin dia pelaku maksiat. Paham itu kan apa namanya rezeki. Inar rojul alai rumu bisa minusibu. Orang terhalang dari rezekinya karena maksiat. Lihatlah penyebab dia gak dapat paham. Ternyata banyak maksiat yang dia rutinkan. Nah kita sebagai teman ngelihat kayak gini, kok nih teman gak paham-paham kita ngomong ya. Penyebab, oh pantesan tiap siang nongkrong sama orang gak baik. Kita teman tuh manfaatin ngobrol siang sama dia supaya dia gak sama orang yang gak baik lagi. Nah ketika ini orang sudah gak berteman sama orang yang gak baik lagi, sehari dua hari dia bersih, gak ada kemaksiatan kayak air keruh diguyur air bersih. Ya, kita ngomong paham dia. Kok dia paham sekarang? Ya iyalah, udah gak bercampur sama yang gak-enggak. Sama anak. Ini orang tua kalau peka, ini anak kok gak paham-paham diajak ngomong. Tenang, ini sudah benar cara ngomongnya, jangan jadi emosinya. Penyebabnya penghalangnya diri dia sendiri. Kenapa? Ada kolaborasi pertemanan dengan buktiin, ajak liburan plesiran. Ajak liburan. Coba ketika sudah libur nanti lihat, dia nggak berteman sama yang aneh-aneh. Di dalam liburan kalian beda nih anak. Tuh kalau lagi jalan beda, pulang ke rumah langsung nggak. Karena tadi talbis. Makanya 1-3 Juni nggak salah saya tuh. Saya bikin apa pesantren kilat buat anak-anak perempuan Gen Z nih, ya. 20-16 tahun nanti diiklankan aja di sini. Silakan bisa ikut full 3 hari. Biasanya kan golden age orang-orang tua. Ini liburan saya bikin anak-anak muda nih. Yang orang tua lagi pegal-pegalnya, coba kita ngomong baik-baik nanti deh. Semoga dapat hidayah semua insyaallah nanti mudah-mudahan ya. Taib, jadi sebegitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman yang baik itu, yang dipilih itu yang berakhlak mulia. Akhlak, bertutur kata santun, menjaga amanah, tidak mudah dengki hasad, ya, yeah, dan menjaga rahasia persahabatan. Tuh yang dibilang teman punya akhlak. Ya, yeah, enggak ngomongin kekurangan temannya ke orang lain. Ah, ini agak susah tat memang, makanya akhlak dikedepankan. Yang kita pilih dari ciri teman yang layak dipilih itu, yang ketiga berakhlak mulia. Apa tuh akhlak mulia? Dalam tutur kata santun. Ya, menjaga bahasa. Apalagi kita kan kaya bahasa, ya. Dia pakai bahasa yang santun. Jangan temen ngomongnya frontal. Ya, kalau sama temen kayaknya ngomong enggak ada rem, jangan. Ya, tetap temen yang baik itu akan santun. Ya, kita bercanda. Bercanda enggak perlu bocor juga dengan yang negatif. Ya, adalah canda tawa yang baik. Kemudian juga menjaga amanah. Kadang-kadang kalau sudah teman akrab kan suka curhatnya puas-puasan nih. Tapi ingat ya, dia manusia. Jangan terlalu berlebihan juga. Karena kemarin ada laporan juga, ada ibu-ibu nih yang suka kenyamanan, olahraga bareng, main kirim-kiriman bentuk badan yang makin langsing. Ya, ya nanya ke saya. Gimana Ustaz? Saya bilang gak boleh, kan itu yang dikirimkan punya suami, punya anak laki. Keakraban kalian jangan membuka fitnah. Ya walaupun si sopan katanya pakai baju teman, jangan. Apalagi ibu-ibu yang sudah pakai hijab, pakai niqab, tolong bu. Ya banyak orang penasaran yang lihat muka ibu. Ya ibu berteman sama yang nggak pakai niqab, ibu kirimin, hati-hati bu. Ya mereka juga akhirnya mempertontonkan yang harusnya nggak dipertontonkan. Tolong cari teman yang amanah, yang betul-betul menjaga amanah dan tidak hasad. Ada teman yang kalau kita sukses juga dia cuma senang aja. Gak ada pengen menyerupai. Alhamdulillah senang kalau ngeliat kamu sukses. Biasa aja. Ini yang begini nih. Jangan terus ada yang panas ngeliat kita sukses. Ini teman-teman kayak begini nih yang mesti disemprot pakai baygon nih. Laler gitu. Dan yang terpenting menjaga rahasia persahabatan. Ya. Jadi kalau lagi apalah urusan berdua, orang lain gak perlu tahu. Eh, karena wallahi, karena di dunia laki-laki juga sama. Makanya Nabi itu memilih kekasihnya itu Abu Bakar, bukan bininya perempuan. Bukan berarti dia LGBT, bukan ya. Kenapa? Karena istri gak bakal kuat megang rahasia. Ya, tapi kalau laki-laki kan tulang punggung kuat nahan beban. Itu sudah teorinya begitu. sayang sama istrinya, cinta, bahkan akad. Ke perempuan itu akad, kita perjanjian. Tapi kalau rahasia penting enggak? Taruh ketika kita meninggal, dia bakal ngomong suaminya yang baru nanti tentang kekurangan kita. Perempuan seperti itu. Ya, mereka bukan dibebani, tapi dicukupi, difasilitasi, dijaga untuk melayani. Ya, makanya jangan keenakan kita suka sama orang ngomong, jangan. Apalagi gini, saya bilang sama anak muda, laki-laki Gen Z ini, kalian kalau berumah tangga, jangan karena benci sama orang tua. Nanti kalau kalian sudah nikah dapat perempuan, dialah yang makin bakal membuat kamu makin jauh sama orang tua kamu. Karena banyak hari gini orang nikah pengen. Gak kuat deh sama orang tua, aku pengen nikah deh. Nikah bakal dilupain tuh orang tua. Itu kesalahan paling fatal. Ya, harusnya nikah itu anugerah. Ya, mempertontonkan sama orang tua bahwa aku ini buah yang kalian tanam dari pohonan yang pernah kalian tanam. Lihatlah hasilnya, semua orang suka aku. Harusnya gitu. Jadi kalau masih ada rasa dendam sama orang tua, sengaja nikah supaya punya lingkungan baru, fatal nih. Resikonya pasangan dia ini, baik dia istri maupun dia suami, akan membuat dia jauh dari orang tuanya. Karena punya lingkungan yang baru. Intinya jangan gampang warnai lah. Ya, itu aja kali ya. Allahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjut kajian tentang selangkah demi selangkah, step by step di panitia hijab ya, siang pada zuhur nanti insyaallah ya. Itu aja kali bisa disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang mau ditanyakan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Naam.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara.
2: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
3: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
4: Pendengar, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran PPTQ Sains Ar-Risalah Solo Baru kembali menerima santri baru tahun ajaran 2027-2028 khusus putri untuk jenjang pendidikan setingkat SLTA. Program unggulan meliputi Tahfidzul Quran dan Sains. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Agustus hingga 30 Oktober 2026. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Sains Arisalah Solo Baru yang beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Madegondo, RT 05, RW 4, Grogol, Dusun 2, Madegondo, Sukoharjo, Barat Masjid An-Nur, Madegondo. Kuota terbatas hanya 24 santri. Dengan fasilitas yang memadai, seluruh ruangan ber-AC dan lokasi yang strategis. Alumni PPTQ Sains Arisalah telah diterima di berbagai perguruan tinggi favorit seperti UNS, UNDIP, UNY, UNES, UIN, Poltekkes, LIPIA, dan lain-lain melalui jalur beasiswa Hafidz Unggulan, KIP, SNBP, maupun SNBT. Untuk informasi selengkapnya, silakan Anda menghubungi Ustadz Adi di nomor 0852-9388-5571 atau Ustadz Dwianto di nomor 0813-2996-3607.
5: An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأدى يمات عن الطريق فوجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن رواه مسلم.
6: Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah diperlihatkan kepadaku amal perbuatan umatku, yang baik maupun yang buruk. Kemudian aku mendapatkan di antara amal kebaikannya berupa penyingkiran hal-hal yang mengganggu dari tengah jalan. Dan aku dapatkan pula dari amal keburukannya terdapat dahak yang dibiarkan di masjid, tidak ditutupi tanah atau dibersihkan. Hadis riwayat Muslim.

0: saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An Anas radhiyallahu anhu qal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allahu bi 'abdihi khairan 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya, wa idza arada Allahu bi 'abdihi syarra amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafi bihi yawm al-qiyamah." Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala'." وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, maka Dia akan menyegerakan hukuman di dunia. Dan jika Dia menghendaki keburukan pada hambanya, maka Dia akan menahan terlebih dahulu balasan dosanya yang akan dipikulnya kelak pada hari kiamat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala tergantung pada besarnya cobaan. Sesungguhnya jika Allah subhanahu wa ta'ala menyukai suatu kaum, maka Dia akan memberi cobaan kepada mereka. Oleh karena itu, barang siapa yang ridho, maka Dia akan memperoleh keridhaan. Dan barang siapa yang murka, maka Dia akan memperoleh kemurkaan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan dia mengatakan, hadis

0: Saudades do Coamba. RDSFM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal Inna ad-dunya hulwatun khadirah wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kayfa ta'malun Fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa rawahu Muslim.
2: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya dunia ini manis dan hijau indah, dan sesungguhnya Allah menguasakan kepada kalian untuk mengelola apa yang ada di dalamnya. Lalu Dia akan melihat bagaimana kalian berbuat. Oleh karena itu, waspadalah terhadap dunia dan terhadap wanita. Sebab fitnah pertama kali yang timbul di kalangan Bani Israel disebabkan oleh wanita. Hadis riwayat Muslim.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini, Pak. Jadi sambil YouTube-an ini loh. Ini wifi-nya pakai apa toh, Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara pedok kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar bae to.
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
6: Weh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
6: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saiki numpak mobil ya?
7: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
8: is cry. Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Stim Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
0: RDSFM. Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar.

0: Hamid.
1: Ingatlah, pada hari ketika kamu melihat kunjangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya, dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangatlah keras.
0: وَمِنَنْ نَاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ.
1: Dan di antara manusia, ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, dan hanya mengikuti para syaitan yang sangat jahat.
0: Kutiba

Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur, kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu, ada yang diwafatkan. Dan ada pula di antara kamu, yang dikembalikan sampai usia sangat tua atau pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur, dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tetumbuhan yang indah.

yang demikian itu, karena sungguh Allah dialah yang hak, dan sungguh dialah yang menghidupkan segala yang telah mati, dan sungguh Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur.

0: الحريق.
1: Sambil memalingkan lambungnya dengan congkak untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, dia mendapat kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat kami berikan kepadanya rasa azab neraka yang membakar.

akan dikatakan kepadanya, itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu, dan Allah sekali-kali tidak mendzalimi hamba.

dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata.

dia menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh. Dia menyeru kepada sesuatu yang sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan.

0: dia.
1: Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh, Allah berbuat apa yang Dia

Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolong Muhammad di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit, lalu menggantung diri. Kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya.

0: juga.
1: Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu.
0: Alam

Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Bersujud wajahku kepada Rabb yang menciptakannya, yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta.

0: Inilah dua golongan, yakni golongan mukmin dan kafir, yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai rob mereka. Maka bagi orang kafir, akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih.
1: Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud.
0: Dengan air mendidih itu, akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka.
1: Walahum maqami'u min hadid.
0: Dan azab untuk mereka, cambuk-cambuk dari besi.

Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka karena tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, "Rasakanlah azab yang membakar ini."

0: Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana, mereka diberikan perhiasan, gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra.
1: وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ.
0: Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk pula kepada jalan Allah yang terpuji.

Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih.

sujud. Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah, dan orang yang rukuk dan sujud.

0: Allah. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.
1: Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahu fi ayyamin ma'lumat

agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.

Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua atau Baitullah.

Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Rabbnya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta.

Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa mempersekutukannya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.

Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati.

0: عتيق.
1: Bagi kamu, padanya, atau hewan hadyu, ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan. Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq atau Baitullah.

Yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka.

dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah atau mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya atau tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur.

0: وبشر المحسنين.
1: Daging atau hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Maha Kuasa menolong mereka itu.

0: Aziz.
1: Yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, Rob kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

0: yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan.
1: Wa in yukadzibuka faqad kadzabat qablahum qaum Nuh wa 'ad wa Thamud.
0: Dan jika mereka, orang-orang musyrik, mendustakan engkau Muhammad, begitu pula lah kaum-kaum yang sebelum mereka, kaum Nuh, 'Ad, dan Samud, juga telah mendustakan rasul-rasulnya.
1: Wa qaum Ibrahim wa qaum Lut.
0: Dan demikian juga kaum Ibrahim dan kaum Lut.
1: Wa ashabu Madyan wa kudziba Musa fa amlaytu lil kafirin thumma akhadhtuhum fa kayfa kana nakir.
0: Dan penduduk Madyan dan Musa juga telah didustakan. Namun aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir. Kemudian aku siksa mereka. Maka betapa hebatnya siksaanku. Maka betapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya dalam keadaan zalim, sehingga runtuh bangunan-bangunannya, dan betapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan, dan istana yang tinggi, tidak ada penghuninya.
1: Afalam yasiru fil ard,

Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati atau akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar? Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada.

0: pun.
1: Dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Rabbmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu.

0: Dan berapa banyak negeri yang aku tangguhkan penghancurannya karena penduduknya berbuat zalim. Kemudian aku azab mereka, dan hanya kepada-Kulah tempat kembali segala sesuatu.
1: Qul ya ayyuhan nas innama ana lakum nadhirum mubin.
0: Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku diutus kepadamu sebagai pemberi peringatan yang nyata.
1: Falladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun wa rizqun karim.
0: Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia.
1: Wal

0: jahim.
1: Tetapi orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami dengan maksud melemahkan kemauan untuk beriman, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka jahim.

0: حكيم.
1: Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, syaitan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan syaitan itu, dan Allah yang menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dia, Allah, ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan syaitan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit dan orang yang berhati keras. Dan orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang jauh.

0: dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari Rabbmu, lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya. Dan sungguh, Allah memberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus.
1: وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ.
0: Dan orang-orang kafir itu senantiasa ragu mengenai Al-Quran hingga saat kematiannya datang kepada mereka dengan tiba-tiba, atau azab hari kiamat yang datang kepada mereka.

Kekuasaan pada hari itu ada pada Allah. Dia memberikan keputusan di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.

0: حسنا وإن الله لهو خير الرازقين.
1: Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka terbunuh atau mati, sungguh Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik atau surga, dan sesungguhnya Allah adalah pemberi rezeki yang terbaik.
0: لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ.
1: Sungguh, Dia, Allah, pasti akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mereka sukai, dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

0: ghafur.
1: Demikianlah, dan barang siapa membalas seimbang dengan kezaliman, penganiayaan yang pernah dia derita, kemudian dia dizalimi lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

0: basir.
1: Demikianlah karena Allah kuasa memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan sungguh, Allah Maha mendengar, Maha melihat.

Demikianlah kebesaran Allah, karena Allah dialah Rabb yang hak, dan apa saja yang mereka seru selain Dia, itulah yang batil. Dan sungguh Allah, Dialah yang maha tinggi, maha besar. Alam.

0: Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit sehingga bumi menjadi hijau? Sungguh, Allah Maha Halus, Maha Mengetahui.
1: Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa inna Allaha lahuwal ghaniyyul hamid.
0: Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah benar-benar Maha Kaya, Maha Terpuji.
1: Alam

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu manusia apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintahnya, dan Dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.

dan dialah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali pada hari kebangkitan. Sungguh, manusia itu sangat kufur nikmat.

0: لك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم.
1: Bagi setiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang harus mereka amalkan. Maka tidak sepantasnya mereka berbantahan dengan engkau dalam urusan syariat ini. Dan serulah mereka kepada Rabbmu. Sungguh, engkau Muhammad berada di jalan yang lurus. Dan jika mereka membantah engkau, maka katakanlah, Allah lebih tahu tentang apa yang kamu kerjakan.
0: Allahu yahkumu bainakum yawmal qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun.
1: Allah akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang dahulu kamu memperselisihkannya.
0: Alam

Tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguh, yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfudz. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah.

dan mereka menyembah selain Allah tanpa dasar yang jelas tentang itu, dan mereka tidak mempunyai pengetahuan pula tentang itu. Bagi orang-orang yang zalim, tidak ada seorang penolong pun.

0: basir.
1: Dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat kami yang terang, niscaya engkau akan melihat tanda-tanda keingkaran pada wajah orang-orang yang kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Katakanlah Muhammad, apakah akan aku kabarkan kepadamu mengenai sesuatu yang lebih buruk daripada itu, yaitu neraka? Allah telah mengancamkannya kepada orang-orang kafir, dan neraka itu seburuk-buruk tempat kembali.
0: Iya.

0: سمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب.
1: Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah.
0: Ma qadarullah haqqa qadrih, inna Allah laqawiyyun aziz.
1: Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.
0: Allah.

0: الْخَيْرِ.
1: Allah memilih para utusannya dari malaikat dan manusia. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.
0: يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ.
1: Dia, Allah, mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan.
0: Iya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Rabbmu, dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung.
1: Sajjal wajidiyalladhi khalaqah, wa syaqqas sam'ahu wa basarahu, bihawlihi wa quwwatihi, fatadarakallah ahsanul khaliqi.
2: Bersujud wajahku kepada Rabb yang menciptakannya, yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta.

0: Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu, Ibrahim. Dia, Allah, telah menamakan kamu orang-orang Muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu, dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah solat dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Qad aflahal mu'minun.
0: Sungguh beruntung orang-orang yang beriman.
2: Alladzina hum fi salatihim khashi'un.
0: Yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya.
2: Walladzina hum 'anil lawi mu'ridun.
0: Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna.
2: Walladzina hum lizzakati fa'ilun.
0: Dan orang yang menunaikan zakat.
2: Walladzina hum lifurujihim hafizun.
0: Dan orang yang memelihara kemaluannya.
2: Illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin.
0: Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
2: Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un.
0: Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya.
2: Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafidhun.
0: Serta orang yang memelihara salatnya.
2: Ulaika humul warithun.
0: Mereka itulah orang yang akan mewarisi.
2: Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun.
0: Yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.
2: Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari saripati, berasal dari tanah.
2: Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin.
0: Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim.
2: Thumma

0: Kemudian, air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian, kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik.
1: Thumma innakum ba'da dzalika lamaytun.
0: Kemudian setelah itu, sungguh kamu pasti mati.
1: Thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun.
0: Kemudian sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat.
1: Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin.
0: Dan sungguh kami telah menciptakan 7 lapis langit di atas kamu, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami.

Dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan pasti kami berkuasa melenyapkannya.

0: كثيرة ومنها تأكلون.
1: Lalu dengan air itu kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur. Di sana kamu memperoleh buah-buahan yang banyak, dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan. Dan kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh dari Gunung Sinai, yang menghasilkan minyak dan bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan.
0: Wa inna lakum fil an'ami la'ibarah nusqikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manafi'u kathiratun wa minha ta'kulun.
1: Dan sungguh, pada hewan-hewan ternak terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagian darinya kamu makan. Di atasnya hewan-hewan ternak itu, dan di atas kapal-kapal kamu diangkut.

0: yalqun.
1: Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?

0: الضالين.
1: Maka berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kamu. Dan seandainya Allah menghendaki, tentu Dia mengutus malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami dahulu.
0: In huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasu bihi hatta hin.
1: Dia hanyalah seorang laki-laki yang gila, maka tunggulah atau sabarlah terhadapnya sampai waktu yang ditentukan.
0: Qala rabbin surni bima kadzabun.
1: Dia, Nuh, berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku."

Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami datang, dan tanur atau dapur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam kapal itu, sepasang-sepasang dari setiap jenis, juga keluargamu, kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan, akan ditimpa siksaan di antara mereka. Dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

0: Dan apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat.
1: Inna fi dhalika laayatin wa in kunna lamubtalin.
0: Sungguh, pada kejadian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya, kami benar-benar menimpakan siksaan kepada kaum Nuh itu.
1: Thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin.
0: Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat yang lain, kaum Ad.

Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: dan berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, dan yang mendustakan pertemuan hari akhirat, serta mereka yang telah kami beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan apa yang kamu makan, dan dia minum apa yang kamu minum.
1: Walain ata'tum basyaran mithlakum innakum idzal lakhasirun.
0: Dan sungguh, jika kamu mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya kamu pasti rugi.
1: Ayat

0: Adakah dia menjanjikan kepada kamu bahwa apabila kamu telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, sesungguhnya kamu akan dikeluarkan dari kuburmu?
1: Hayhata, hayhata lima tu'adun.
0: Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu.
1: In hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin.
0: Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Di sanalah kita mati dan hidup dan tidak akan dibangkitkan lagi.
1: In huwa illa rajulun iftara 'ala Allah kadiban wa ma nahnu lahu bimu'minin.
0: Dia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan kita tidak akan mempercayainya. Dia, Hud, berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku."

0: يخرج نقيا من الذنوب فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba muslim atau mukmin berwudu lalu membasuh wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya setiap dosa yang dilakukan oleh kedua matanya, karena melihat sesuatu yang diharamkan bersama-sama dengan air itu, atau bersama-sama dengan tetesan air yang terakhir. Jika dia membasuh kedua tangannya, maka akan keluar setiap dosa yang diperbuat oleh kedua tangannya itu, bersama air, atau bersama-sama tetesan air yang terakhir, sehingga dia akan keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Dan jika dia membasuh kedua kakinya, maka akan keluar dosa yang diperbuat oleh kedua kakinya, bersama-sama dengan air, atau bersama-sama dengan tetesan air yang terakhir, sehingga dia akan keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Muslim.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterang siki.
2: Alam boro dongko to Kang, iki sering ini panas banget loh.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saya iki numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok loh.
2: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
5: cry. Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang, ngebai omah.
5: Yowis, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
5: Serah ke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kuwi?
5: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban

Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat, tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa Umroh, Tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al Baik dan Nasi Unta Al Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al Makom Bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam Bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier Bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in.

Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: sahabat muslim, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu sudah jelas. Dan di antara keduanya ada perkara subhat yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Barang siapa berhati-hati dengan yang subhat, ia telah memelihara agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjatuh pada subhat, maka ia telah terjerumus pada yang haram. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, kalimat itu diucapkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari 14 abad silam. Beliau memberi peringatan kepada kita untuk berhati-hati dalam masalah halal dan haram serta sesuatu yang tidak jelas di antara keduanya. Hal itu menyangkut rezeki yang didapat, makanan yang dikonsumsi, pakaian yang dikenakan, nafkah yang diberikan kepada keluarga, dan hal-hal lain yang terkait dengan hidup keseharian kita. Semuanya harus berasal dari yang halal, baik secara hukum maupun secara zat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selektif dalam mengkonsumsi segala hal yang menjadi kebutuhan hidup kita. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 168, "Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata bagimu." Saudaraku, implikasi mengkonsumsi barang haram sangat signifikan bagi kehidupan seseorang, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia akan berdampak pada perilaku, akhlak, psikologi, emosi, kesehatan, dan keturunan kita. Sedangkan di akhirat, ada dua kemungkinan: masuk surga dengan menikmati segala kenikmatannya, atau neraka dengan menanggung segala siksanya. Saudaraku, karena itu tak heran jika Abu Bakar sangat ketat dalam hal ini. Di situ riwayat disebutkan bahwa suatu hari pembantu Abu Bakar datang dengan membawa makanan. Seketika Abu Bakar mengambil dan memakannya. Sang pembantu pun berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, biasanya setiap kali aku datang membawa makanan, Anda selalu bertanya, dari mana asal makanan yang aku bawa? Kenapa sekarang Anda tidak bertanya?" Abu Bakar menjawab, "Sungguh, hari ini aku sangat lapar, sehingga lupa untuk menanyakan hal itu. Kalau begitu, ceritakanlah, dari mana kamu mendapat makanan ini?" Si pembantu menjawab, "Dulu, sebelum aku masuk Islam, profesiku adalah sebagai dukun. Suatu hari, aku pernah diminta salah satu suku untuk membacakan mantra di kampung mereka. Mereka berjanji akan membalas jasaku itu. Pada hari ini, aku melewati kampung itu dan kebetulan mereka sedang mengadakan pesta. Maka mereka pun menyiapkan makanan untukku sebagai balasan atas jasa perdukunan yang pernah kuberikan." Mendengar itu, saudaraku, spontan Abu Bakar memasukkan jari ke kerongkongannya agar bisa muntah. Setelah muntah, Abu Bakar berkata, "Jika untuk mengeluarkan makanan itu aku harus menembus dengan nyawa, pasti akan aku lakukan, karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Tidak ada daging yang tumbuh dari makanan yang haram, melainkan neraka layak untuk dirinya.'"
1: Pendengar, orang yang benar-benar celaka adalah orang yang tidak memiliki iman dan keyakinan. Orang seperti itu selamanya akan berada dalam kesengsaraan, kemurkaan, kerendahan, dan kehinaan. Jiwa tidak akan merasa tenang, suci, bersih, dan senang kecuali bila beriman kepada Allah. Kesedihan, kedukaan, kegelisahan tidak akan lenyap kecuali dengan beriman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Tanpa iman, kehidupan ini akan terasa hambar. Lihatlah kehidupan yang ditempuh oleh orang-orang ateis, orang yang tidak mengakui keberadaan Tuhan, tidak mempunyai iman. Agar jiwa mereka merasa tenang, dan dapat melepaskan diri dari segala beban, belenggu kegelapan, dan kesengsaraan hidup di dunia adalah dengan melakukan bunuh diri. Mereka meyakini bahwa kematian adalah akhir dari segalanya. Alangkah malangnya orang yang hidupnya dirundung duka tanpa sinar keimanan. Kasihan mereka yang hidupnya dikelilingi kutukan abadi karena keluar dari jalan atau manhaj ilahi di bumi ini. Sungguh, sekaranglah saat yang tepat bagi seluruh alam untuk benar-benar tunduk kepada Allah dan beriman seyakin-yakinnya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Sekarang saatnya untuk tunduk dan beriman kepada Allah. Setelah beberapa abad telah terjadi berbagai eksperimen yang panjang dan melelahkan, sehingga akal dapat mencerna lebih jernih bahwa berhala itu khurafat, kekafiran itu dilaknat Tuhan, dan keingkaran adalah suatu kebohongan besar. Kita meyakini bahwa Allah dan para Rasul adalah benar. Hanya baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dengan kadar keimanan kita, entah kuat atau lemah, cair atau beku, kita dapat mengukur kebahagiaan, ketenangan, dan ketentraman. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang dibarengi dengan ketetapan jiwa terhadap janji Allah dan keteguhan hati untuk cinta kepada Sang Pencipta, serta kekeh dalam menjaga kebersihan nurani,

menerima qada dan kerelaan dalam menghadapi berbagai macam takdir. Semua itu akan tercapai jika seorang hamba ridha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul yang diutus kepadanya.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan suki.
1: Alam baru dongko toh Kang, iki sering ini panas banget loh.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saya iki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok loh.
1: Walah. Mesti yang Rafi lari Lamborghini ki.
2: Lah, gaya mobilku gaya.
1: Lah, kok pikap ini?
2: Lah, kan bener. Dua pintu, iya lah.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Oh.

0: Santo Cubamba. RDSFM.
1: Ini Mas, bentar, tunggu sebentar ya.
2: Oke. Ya.
1: Ini sambil masuk kita sudah terima telepon dulu. Silakan ya. Abu Sanum, lanjut.
3: Ya, assalamualaikum, dari mana Ibu?
4: Saya Febiola dari Jakarta, Ustaz.
3: Baik, Ibu Febiola dari
1: nama
3: Jakarta.
1: Artis bukan?
4: Bukan,
1: Ustaz. Yang Febi Febiola itu bukan?
3: Oh, itu wah
1: ketahuan umurnya ya Allah. Jangan disebut.
3: Iya, iya, iya.
1: Itu tersanjung.
3: Ya. Boleh, boleh, boleh, boleh. Baik, Ibu. Silakan, ada yang perlu ditanyakan silakan.
4: Baik, Ustaz Afwan, izin bertanya. Bagaimana saya ini kan sudah pernah bersumpah ya untuk tidak memaafkan mantan suami sampai nanti di akhirat kelak saya akan tuntut beserta keluarganya.
1: Ya Allah.
4: Bagaimana cara memaafkan sih, Ustaz, yang benar-benar memaafkan gitu?
3: Baik.
1: Baik. Ini pertanyaan bagus nih, pembukaannya udah bagus
3: banget pertanyaannya. Ini fatality ini kan kesalahannya kayaknya nih sampai seperti itu ya.
4: Iya.
3: Kok sampai berserta keluarganya ini kira-kira bagaimana? Kalau enggak berkenan enggak usah disebutkan
4: dia. Iya. Baik, karena mertua ini beserta tantenya menyuruh untuk cerai, kayak ya udah cerai aja kalau begitu cerai-cerai gitu. Bukannya untuk merukunkan malah untuk menyuruh mantan suami itu cerai gitu. Karena mertua tuh udah tahu kesalahan anaknya tapi tetap dibela gitu.
3: Dan itu terjadi perceraian itu, Bu ya?
4: Iya, beserta KDRT sih, Ustaz, selama 1 tahun itu terus-terusan keluarganya mendukung beliau gitu.
3: Oke. Baik, insyaallah akan dijawab oleh Ustaz. Terima kasih.
4: Jazakallahu
3: khairan katsiran.
1: Wa iyyakum. Barakallahu fikum.
3: Langsung krimis, masyaallah.
1: Baik, bismillah, antum buka.
3: Langit pun menangis.
1: Langit menangis. Memang ya subhanallah.
3: Ya Allah.
1: Kalau dengar orang sampai bersumpah,
3: ya.
1: Untuk tidak memaafkan itu seperti antum bilang, itu nampaknya sesuatu yang udah kayaknya mentok banget.
3: Mentok. Ya.
1: Tapi nanti kita jawab. Antum buka dulu.
3: Bismillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Pemirsa Sahib Dakwah TV, pemirsa
1: Madani TV, jangan lupa.
3: Loh, hadir kembali.
1: Ya, jangan pura-pura.
3: Oh, iya.
1: Tetap hadir. Senantiasa mengudara.
3: Madani TV yang mendarat.
1: Kalau mendarat kenapa?
3: Namun mengudara. Kalau
1: enggak
3: mendarat
1: betul,
3: berarti mendarat.
1: Betul, betul. Tapi sekarang mengudara,
3: mengudara
1: lagi.
3: Mengudara lagi.
1: Take okay. Off and take landing. Away.
3: Take away. Take away dibungkus.
1: Siap-siap lanjut.
3: Nah, kemudian teman-teman Mario.
1: Wah, Mario ini.
3: Wah, lupa kita.
1: Iya, Mario,
3: lupa. Mario, Mario, Majelis Roblox Indonesia yang masih setia ya. Semoga enggak bosan teman-teman Mario.
1: Dan nampaknya saya mulai nyaman dengan Mario ini karena pertanyaannya masya Allah.
3: Masya berkelas. Allah, ini udah keluar juga pertanyaan ini.
1: Iya iya.
3: Kemudian
1: iya,
3: kemarin
1: iya.
3: Radio apa itu ya? Kok lupa sih Ustaz?
1: Wonosobo radio iya. Apa gitu di Wonosobo?
3: Radio,
1: ya?
3: Radio Wonosobo lah pokoknya.
1: Sudah WA kantum mungkin, belum antum buka.
3: Titip anu, saya suruh WA kok.
1: Oh malah tuh suruh
3: iya,
1: WA,
3: tapi lupa nomornya. Tak catat di mana?
1: Kak Weti kualat.
3: Roto ya. Belum orang sepuh ya.
1: Dan nampaknya radio beliau di Wonosobo cukup. Cukup populer.
3: Baik.
1: Cuma anda juga lupa namanya ya.
3: Iya. Nah, silahkan nanti
1: boleh di WA di kolom komentar atau WA gitu kan.
3: WA yang anu Pak ya, maaf lupa. Kemarin habis dari Wonosobo itu beneran. Sampai sekarang capeknya masih kerasa.
1: Wah, masya Allah. Apalagi kita bawa teman yang bantu nyopir itu Pak, out of the box. Waktunya ngerem malah digas, waktunya digas malah ngerem.
3: Mantap.
1: Siap, Bib.
3: Sip. Baik, Masya Allah, malam hari ini kita kembali lagi setelah libur jeda dua kali. Dan malam hari ini ternyata lumayan ada titik-titik air ini.
1: Ya, setelah itulah kenapa gak terlalu dingin ya.
3: Iya, gak terlalu dingin. Setelah tadi juga dibuka dengan satu pertanyaan dari seorang ibu dari
1: Febiola.
3: Ya, Ibu Febiola dari Jakarta, mengenai satu kisah rumah tangga yang juga tidak kalah tidak kalah menarik ya, karena rumah tangga itu kan permasalahannya pelik,
1: Kok menarik ya? Macam bahagia di atas penderitaan orang lain gitu ya. Menarik secara apa? Secara pembahasan atau apa ini?
3: Kalau lempeng yang dibahas apa, Ustaz?
1: Lemper itu kan yang ketan, dalamnya ada daging gitu. Ya lanjut, bismillah.
3: Nah itu terus kok langsung ada titik-titik air, Masya Allah.
1: Langit pun ikut menangis,
3: Masya Allah. Dan juga sesuai dengan tema malam hari ini, yaitu apakah benarkah cinta tak harus memiliki.
1: Ini nampaknya klise banget ya, klise. Tapi memang sesuatu yang mesti terjadi di kalangan orang yang saling mencintai
3: ya. Karena di zaman sekarang, Ustaz, orang-orang yang ingin menjalin sebuah hubungan itu kan zaman-zaman anak-anak pacaran itu kan mereka enggak sabar gitu loh menjalin hubungan yang tidak ada ikatan apa-apa, enggak ada tanggung jawab apa-apa. Kemudian terjadi masalah terus yes, wallah al ya, kalau anak sekarang ya naudzubillah ya, mungkin sempat ada zina, sempat kalau enggak ada zina mungkin sempat yo pegang-pegangan macam-macam dan itu kan menimbulkan kenangan pasti.
1: Iya.
3: Menimbulkan ingatan.
1: Tidak akan mudah untuk dihapus dari memori.
3: Kadang-kadang udah ngomong udah enggak mau sama kamu, tapi ternyata ketika masing-masing udah punya pasangan resminya,
1: iya,
3: masih ingatannya itu masih membekas.
1: Iya.
3: Ya mungkin arahnya mungkin lebih ke teringat dengan kesalahannya sendiri.
1: Iya,
3: dia terbawa dengan kesalahannya sendiri gitu.
1: Artinya dia kan yang menciptakan itu.
3: Nah, baik, mungkin seperti itu. Atau langsung dijawab pertanyaan Ibu Febiola itu satu sebagai pembuka. Tafadhol, Ustaz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khair al-akh Abu Shanum atas apa yang telah disampaikan sebagai pembuka, yang itu juga merupakan garis besar dari apa yang akan kita bahas di malam hari ini. Untuk meluruskan kembali makna cinta dan apa itu syahwat. Jadi nampaknya ya ada cinta, ada syahwat. Baik. Apa sekarang? Mukaddimah ya.
3: Mukaddimah menjawab pertanyaan tadi.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
3: Apa kok ini? Jul, Ustaz Kroki buat sawang, Jul.
1: Baik, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين أما بعد. Pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, pemirsa Roblox atau Mario itu artinya Majelis Roblox Indonesia, dimanapun teman-teman berada, dan tentunya kepada jamaah setia yang menyaksikan melalui media TikTok atau yang kita sebut biasa dengan al-jama'iyah al-tiqtaqiyah.
3: Harus pakai kol-kolah ya?
1: Kol-kolahnya harus jelas. Kalau enggak, ini Ustaz Nur Qasim bisa bangkit dari alam kubur ini. Al-jama'iyah al-tiqtaqiyah, yang mudah-mudahan antum semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah, senantiasa Allah berikan istiqomah. Dan tentu tidak lupa kami berdoa agar senantiasa ilmu yang tersampaikan Allah jadikan untuk kami pribadi dan untuk jamaah sekalian menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin.
3: Ini kenapa komen TikTok kok banyak yang kesenggol katanya?
1: Kesenggol apanya?
3: Temanya apa? Bikin sedih. Walah, emang Anda punya kisah apa?
1: Nanti silakan.
3: Ya, boleh.
1: Artinya ya, berbagi cerita ya.
3: Berbagi cerita boleh, telepon lah.
1: Anda untuk kirim lagi nomornya.
3: Nomornya Zul.
1: Tolong Zul,
3: nomornya Zul. Apa sih Zul lagi?
1: ada di nomor HP. Silakan interaktif, kita berbagi cerita, kita sharing saja.
3: Tak wacana Zul, lagi ada yang telepon saya.
1: Kita angkat dulu, bismillah kita angkat.
3: Ya Allah, ada ringtone-nya. Assalamualaikum. Bentar, kok mati? Mati ternyata.
1: Terputus ya.
3: Terputus ya.
1: Baik, alhamdulillah di malam hari ini kita dipertemukan Allah dalam majelis kita yang senantiasa kita rutinkan di setiap Senin malam Selasa, yang berbicara tentang masalah-masalah yang berkaitan tentang rumah tangga. Nah, kita akan berbicara di malam hari ini seputar apakah
3: deres?
1: Ini nampaknya suara ini, semakin
3: ini serius teman-teman. Ini deres, mulai deres ini.
1: Hah? Kita tahan aman dulu ya.
3: Aman.
1: Terus?
3: Oke.
1: Baik.
3: Sebentar ya.
1: Ini kok
3: kasihan
1: ya?
3: Kasih tutup apa?
1: Ini kok gini ya?
3: Ya wes. Listrik ini. Tepat-tepat Ustaz, lanjut.
1: Baik. Tapi insya Allah berhenti.
3: Kita ini di Malang saudara, ya. Ini hujan.
1: Allahumma hawalaina la alaina. Mudah-mudahan ini hujan Allah turunkan di sekitar kita dan Allah tidak turunkan langsung di atas kita. Amin ya rabbal alamin. Tunggu satu menit hujannya berhenti. Wes. Jadi semakin ketahuan kalau saya wali nanti ya. Mudah-mudahan malah enggak berhenti nih. Kalau berhenti malah khawatir saya.
3: Ya masih gerimis apa? Gerimis kerep apa? Gerimis kerep.
1: Yang pertama untuk Ibu Fabiola.
3: Ya.
1: Untuk Ibu Fabiola yang ada di Jakarta. Kami mendapatkan pertanyaan seperti yang Ibu Fabiola tanyakan. Itu nampaknya sudah bukan satu dua kali, tapi sudah untuk yang kesekian kalinya. Dan ini menunjukkan bagaimana ternyata luka dalam rumah tangga itu luka yang begitu susah untuk disembuhkan. Apalagi ketika luka itu sampai mewariskan perceraian. Nah, maka menjadi suatu hal yang sangat kami fahami ketika Ibu Fabiola itu mengatakan sampai terlanjur bersumpah tidak akan memaafkan mantan suami, itu kan mulai berhenti dia.
3: Tidak akan
1: memaafkan mantan suami, bahkan akan menuntut suami beserta seluruh keluarga besarnya. Nah, sekarang begini Bu Fabiola. Yang pertama, tidak ada rumah tangga tanpa ujian. Dan besar kecilnya ujian itu dipengaruhi dua faktor. Faktor yang paling utama yang mempengaruhi tentang besar dan kecilnya ujian itu adalah faktor tentang iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah melihat ada kekuatan iman pada seorang hamba, maka Allah akan tambahkan berat dari ujiannya. Sehingga artinya ketika ujian itu berat, maka faktor yang pertama adalah karena memang beriringan dengan meningkatnya iman kita kepada Allah. Faktor yang kedua, mohon dimaklumi, ujian itu datang terkadang karena kita yang menuju kepada ujian tadi. Jadi tidak mungkin pintu ujian itu terbuka kalau kita tidak ikut membukanya. Contoh begini, dalam rumah tangga, Ustaz kenapa ujian saya begini, Ustaz suami saya seperti ini. Coba dicek dulu yang milih suami seperti itu siapa. Coba dicek dulu ketika memilih suami yang semacam itu niatannya apa. Coba dicek kembali di review kembali dulu di awal menikah Anda punya niatan apa menikah dengan dia, sehingga ketika sekarang muncul masalah-masalah yang besar tidak akan terpisah dari dua faktor utama tadi. Entah karena keimanan yang semakin meningkat, maka salah satu kelazimannya adalah ujiannya juga meningkat. Yang kedua, atau memang kita yang membuka pintu ujian tadi dengan salah pilih atau perkara-perkara yang lain yang kita lewati sebelum menikah atau di awal-awal usia pernikahan. Tunggu dulu, sampai sini setuju gak ini? Bahwa musibah itu ada dua faktor utamanya untuk Ibu Fabiola. Nah, baru kemudian Ibu Fabiola yang berikutnya yang ingin kami sampaikan adalah sumpah itu wajib ditunaikan apabila sumpah itu berkaitan dengan kebaikan. Misalkan, saya bersumpah akan membantu pembangunan Pondok Rimba Wonoagung. Wah, itu sumpah yang baik itu. Itu sumpah yang bahkan kita anjurkan mungkin ya. Atau bahkan jangan sumpah, nazar mungkin ya. Saya bernazar, saya akan membantu Pondok Rimba Wonoagung. Nah, begitu kan. Maka ketika sumpah itu konten isinya adalah melakukan kebaikan, wajib ditunaikan. Tapi kemudian di dalam hadis disebutkan, akan tetapi barang siapa yang bersumpah tapi kemudian dia bersumpah untuk melakukan suatu maksiat, apa yang terjadi? Rasulullah mengatakan, maka hendaknya dia membatalkan sumpahnya. Membatalkan sumpahnya dengan cara apa? Dia membatalkan sumpah itu dengan kafaroh dari sumpah tersebut, yaitu berpuasa selama 3 hari. Nah, setelah itu, maka sumpahnya itu sudah, bahasanya apa? Batal, bukan batal ya, apa? Kadaluarsa atau sudah
3: tertunai apa?
1: Bukan tertunai kan, sudah seakan-akan terhapus, tidak ada lagi sumpah itu. Nah, maka sekarang untuk Ibu Febiola yang ada di Jakarta, tentu sumpah untuk melakukan kemaksiatan termasuk tidak memaafkan orang lain itu bisa masuk dalam artian kemaksiatan.
3: Kerotok-kerotok saudara ya. Kerotok. Ya aman nengisore wet sampean. Ini masa aku cepat kelambi. Hujan.
1: Aman.
3: Kayak iki HP ini meledak ya?
1: Atau mau tidak mau akhirnya kita harus pindah ke tenda aja sementara.
3: Mana? Pindah ke tenda.
1: Live TikTok
3: tok tenda gitu.
1: Ya nampaknya sangat tidak kondusif ini. Gantung mulai besar-besar ini. Pemirsa mohon dimaafkan. Ini
3: YouTube
1: nampaknya
3: pertama ya. Kita lanjut TikTok dulu ya.
1: Kewalian saya masih belum sampai level top ini. Jadi nampaknya doa tadi juga belum diijabah. Baik, barakallahu fiik. Jul melok ron aja. Taksi aja. Lah iya oke. Hujan ini.
0: Ayo, langsung aja, enggak apa-apa.
1: Iya, sambil diangkat ya.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ustaz.
3: Iya, baik. Deketin
1: ke mic.
3: Dari mana, Ibu?
2: Dari Desi, Pak Ustaz.
3: Iya, silakan.
1: Di mana Ibu Desi?
2: Nggih, Pak Ustaz. saya ingin bertanya Pak Ustaz. Ini yang terkait cinta tidak harus memiliki ya Pak Ustaz ya.
3: Iya, silakan.
1: Apa-apa?
2: Jadi
3: cinta tidak harus memiliki.
2: Saya ditinggal meninggal oleh anak saya yang masih kecil Pak Ustaz, umur 8 tahun. Meninggal kayak kan. Saya jadi merasa apakah anak tersebut memang tidak ditakdirkan untuk saya miliki?
3: Masya Allah.
2: Atau bagaimana Pak Ustaz? Karena saya merasa anak saya ini baik sekali gitu. Sampai sekarang pun saya enggak bisa move on ya Pak Ustaz ya. Sudah 2 tahun anak saya meninggal. Hati saya itu masih seperti berat sekali. Sampai saya merasa sekarang saya belum punya anak lagi. Jadi saya merasa apakah saya akan punya anak seperti anak saya yang meninggal ini gitu. Ya, yang kedua pertanyaan saya Pak Ustaz, saya setiap waktu selalu merindukan anak saya. Yang ingin saya tahu apakah mereka di sana juga merindukan orang tuanya seperti itu, Pak Ustaz.
1: Pertanyaan
2: saya
1: dalam itu sekali ini. Kalau boleh tahu Ibu Desi, putra Ibu Desi yang wafat itu wafat di usia berapa?
3: 8 tahun.
1: 8 tahun.
2: 8 tahun Pak Ustaz karena kecelakaan.
3: Innalillahi
1: wa inna
3: ilaihi raji'un. Kecelakaan.
1: Sama persis 8 tahun seperti Mujahid.
3: Seperti putranya Pak Ustaz juga 8 tahun. Wafat.
2: Anak saya itu baik sekali Pak Ustaz. Maksudnya dia penurut.
1: Masya.
2: Enggak pernah ya namanya sama
1: merinding saya Bu Desi.
2: Marah atau membentak kayak gitu. Jadi saya kehilangan sekali itu. Sampai sekarang saya juga merasa kalau semisal saya karena pernah membaca katanya kalau sesuatu yang ditakdirkan pada kita itu akan menjadi milik kita kayak gitu loh Pak Ustaz.
3: Baik.
2: Kalau ketika saya anak saya nggak ada itu, saya jadi mikir apa memang anak saya memang tidak ditakdirkan untuk saya seperti itu Pak Ustaz.
3: Masya Allah.
1: Barakallahu fiik. Ibu Desi yang sebelum Ibu Desi tutup ya, saya doakan. dari hati yang paling dalam Bu Desi, karena saya tahu betul rasanya Bu Desi. Saya doakan Bu Desi kuat, Bu Desi Allah anugerahkan sabar. Bismillah.
5: Sebentar Bu Desi. Hujan lagi.
1: Dia enggak lama kalau saya Bu Desi ingat saya pertanyaan insya Allah.
5: Siap benar ya?
1: Iya.
5: Oke, bentar. Ini masih fungsi deh.
1: Sudah, gini ya.
5: Baik, kita angkat dulu sebelum melanjutkan jawaban dulu sesi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu di mana?
6: Ini saya di Malaysia, Ustaz.
5: Oh, baik.
1: Masya Allah.
5: Silakan Ibu.
6: Saya mau tanya Ustaz, tentang suami ini dia sangat insya Allah lima waktu. Cuman ada kalanya kalau ada masalah rumah tangga, dia marah-marah, masalah anak dia marah-marah, dan dia ungkit-ungkit masalah makan dan minum kita itu solusinya gimana Ustaz? Apakah masih kita bisa pertahankan atau gimana itu Ustaz?
5: Baik Ibu.
1: Nah, baik, terima jadi kasih. Marah-marah karena masalah kecil kemudian mengungkit-ungkit pemberian seperti nafkah atau yang lain.
6: Masalah atau capek kerja, pulang kerja, masalah anak berantem, semua masalah kecil diributkan gitu Ustaz.
1: Baik. Nah, dengan ibu siapa?
5: Baik Ibu, terima kasih Ibu.
1: Sip, begini. Nanti itu insya Allah kita jawab ya. Dari yang dari Malaysia. Untuk Ibu Desi saya lanjutkan begini. Memang dunia ini tentu Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji kita dengan apa yang kita cintai. Itu sudah sunnatullah. Jadi ujian itu justru akan datang dari mereka yang kita cintai. Kalau orang begitu cinta dengan hartanya, bisa jadi harta itu menjadi sumber ujian untuknya. Ketika seseorang begitu cinta dengan pekerjaannya, boleh jadi pekerjaan itu menjadi ujian untuknya. Ketika seseorang begitu mencintai suami, istri, anak, orang tua, atau bahkan dirinya sendiri, maka tentu ujian itu akan datang dari apa yang dia cintai. Sekarang pertanyaannya, mengapa Allah menguji kita dengan apa yang kita cintai? Supaya Allah itu ingin menunjukkan kepada kita siapa yang lebih kita cintai. Apakah dunia yang sementara ini, atau kita lebih memilih cintanya Allah dengan kita mengikhlaskan ujian tersebut, kita ridho dengan ujian itu, kita sabar dengan ujian Allah, maka dari situ ketahuan Anda itu lebih mencintai dunia atau Anda lebih memilih Allah Ta'ala. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ini gimana? Diangkat?
5: Nanti dulu.
1: Oh, nanti jauh dulu.
5: Iya.
1: Nah, yang kedua, begini Bu Desi. Terkadang ketika Allah mengambil orang yang kita cintai dalam keadaan kita sedang cinta-cintanya, justru itu kebaikan. Kenapa? Karena apabila dia tumbuh terus dewasa, boleh jadi dia akan mengecewakan kita. Sehingga Allah memutus usianya, dikala Anda masih mendapati semua kebaikan tentangnya. Sehingga memori yang muncul dari Anda terhadapnya itu memori-memori yang positif, yang menjadikan Anda senantiasa mendoakannya, yang menjadikan Anda senantiasa merindukannya. Sehingga oleh Allah sengaja cinta Anda kepadanya itu diputus di saat Anda sedang cinta-cintanya, karena di saat itu Anda tidak melihat kekurangannya. Maka itu rahmatnya Allah. Karena boleh jadi ketika dia tumbuh dewasa, tidak menutup kemungkinan akan memunculkan anak ini mungkin menjadi sumber ujian yang menjadikan Anda merasa, kok punya anak seperti ini ya? Kemudian yang ketiga, tentang apakah anak saya merindukan saya di sana? Merindukan. Saya jawab dengan pasti, merindukan. Dalilnya jelas dalam hadis Muslim. Ketika seorang manusia di alam kubur, dan dia mendapatkan semua nikmat-nikmat kubur, dia mendapatkan ditemani oleh malaikat-malaikat Allah yang mulia, maka penutup dari permintaan dia di alam kubur kepada Allah itu apa? Dia mengatakan begini, Rabbi aqibis sa'ata likai arji'a ila ahli wa mali. Ya Allah, percepatlah kiamatnya ya Allah, supaya saya kembali kepada keluarga saya, dan saya kembali pada harta saya. Nah, maka arti ketika dia menginginkan kembali kepada keluarganya, itu menunjukkan dia begitu merindukan keluarganya itu. Nah, sehingga apa yang harus Ibu Desi lakukan sekarang? Nomor satu, mulai menata hati. Nomor dua, ridho dengan keputusan Allah. Nomor 3, husnudzon, bahwa pilihan Allah itulah yang terbaik. Dan yakin Allah akan pertemukan kelak Bu Desi dengan putranya di surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita angkat.
5: Dan secara hakiki, Ustazah, secara hakiki anak yang sudah meninggalkan kita itu dia sedang pulang di tempat yang terbaik.
1: Nah,
5: jauh lebih baik dari
1: cocok. Itu. Nah, itu juga jawaban. Jadi artinya Allah lebih memilihkan tempat yang lebih indah untuknya. Allah menjadikan daripada dia diasuh oleh ibundanya, yang mohon maaf kita manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan, tapi dipindah oleh Allah, diasuhkan oleh Nabi Ibrahim. Maka anak-anak yang meninggal sebelum usia balig itu, mereka di bawah pengasuhan Nabi Ibrahim. Jadi mereka jauh lebih senang di sana dibanding di sini, begitu. Baik, silakan diangkat.
5: Halo, assalamualaikum.
7: Salam, Pak Ustadz.
5: Iya, dari ibu siapa, di mana?
7: Dari Ibu Nevi Astuti, dari Lubuk Linggau, Palembang.
5: Masya Allah, Masya Allah, dari Ibu Astuti di Lubuk Linggau. Silakan, Ibu.
7: Iya. Pak Ustadz, saya mau tanya perihal rumah tangga saya. Bujo Kuki, Bien, tukang selingkuh, Pak Ustadz, yo. Sering kali gue berdoa nyuper, juga selingkuh. Nah, berkui, aku ibaratnya balas dendam lah. Aku melak-melak juga selingkuh. Tapi aku konangan, Pak Ustadz.
5: Astagfirullah.
7: Nah, konangan kui, aku dikuak dari bujoku. Dia gak gelem nerimu aku menai, Pak Ustadz.
1: Naam. Nah, kemudian
7: baru aku balik meneh merene, tak nol terpaksa aku balik rene, senekat aku arep mengakhiri hidupku, mulanya aku dicikok karo bojoku. Saya kita soro sengojo nyekso aku, sengojo pengen bicarane kan gak bisa seko aku ngurun apa Ustaz, sedangkan aku mempertahankan bojoku demi anak-anak aku, Pak Ustaz.
1: Ya Rabbi. Seberat itu hidup ini ya.
7: Iki jalan kemari kepiye, Pak? Iki Pak, aku ibaratnya kaya urip kewe ngono rasane, Pak Ustaz. Bojoku gak ada pelas sama sekali di perasaan baru aku, Pak Ustaz.
1: Ya Allah, ya Allah.
5: Ya Bu.
7: Ya, Bu. Aku ngerti aku salah, Pak. Aku sengaku aku salah. Aku janji gak akan ngulangi bener. Tapi dia saiki lebih parah berulai. Bahkan untuk dengan satu wanita. Banyak wanita jadi cewek saiki DNG, Pak Ustaz.
1: Nah, Ibu, insya Allah panjenengan dengarkan jawabannya, insya Allah ya.
5: Ya, diterangkan dulu, Ibu. Diterangkan dulu. Istighfar, Bu. Okay. Banyak zikir, salawat, Bu, ya. Insya Allah, sambil mendengarkan jawabannya Ustaz, berbanyak zikir mengingat Allah, insya Allah, Bu. Insya Allah, semoga Allah tenangkan, Ibu. Oke, okay. Matur nuwun, Ibu. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
1: Masya Allah, Masya Allah.
5: Mohon maaf pemirsa, karena memang ya gimana ya, kita kan berusaha membawakan materi the show ini dengan lebih ceria ya, supaya permasalahan itu
1: terkesan ringan.
5: Ya, ketika orang mendengarkan itu enggak berlarut dalam sedih gitu ya. Tapi ternyata Masya Allah, makanya sempat kita tadi agak tertawa itu bukan karena untuk menertawakan, tapi memang kita enggak bakal menyangka bahwa ibu ini akhirnya terlarut betul dengan masalah beliau sampai seperti itu, sampai menggunakan bahasa Jawa yang mungkin apa ya, kalau kita di daerah gini kan lebih lego, Ustaz, ya. Lebih leluasa ketika kita menggunakan bahasa sehari-hari daripada bahasa Indonesia mungkin, Ustaz, ya.
1: Lebih
5: marem gitu. Nah, itu mungkin Ustaz dijawab dulu yang ini atau dari Malaysia tadi.
1: HP kemasukan air, ada peringatan. Perisa pengisi daya port USB. Ada benda asing atau lembab di port USB pengisian daya.
5: Ada aliennya.
1: Periksa sebelum meninggal. Periksa sebelum mengisi daya.
5: Ada aliennya berarti benda asing.
1: Ada aliennya. Baik, yang pertama yang kami jawab tentu dari Malaysia dulu, nggih. Untuk Bang Ozi ditahan sebentar, nanti insya Allah kita terima pertanyaannya. Jadi kita jajan materi ya.
5: Materi tapi termasuk,
1: termasuk luas ya. Soalnya. Begini untuk yang ibu dari Malaysia tadi, seorang suami yang terkesan uring-uringan setelah pulang kerja dalam keadaan capek. Kemudian ketika uring-uringan itu masalah-masalah anak diungkit, masalah nafkah, makan dan lainnya itu diungkit-ungkit. Maka ada dua poin besar untuk ibu yang ada di Malaysia. Yang pertama, coba dipelajari secara mendalam. Yo, kalimat dipelajari secara mendalam itu bukan berarti Anda menjadi peneliti atau pengamat, bukan, tapi coba Anda muhasabah. Apa kira-kira yang menjadikan suami itu sekarang menjadi suami yang uring-uringan? Masalah-masalah kecil terkesan besar menjadikan dia langsung marah-marah. Bahkan ketika marah sampai kemudian mengungkit masalah-masalah nafkah atau yang lainnya. Sekarang dicek, apa yang salah dari Anda? Apa yang salah dari anak-anak Anda? Apa yang salah dari rumah tangga Anda? Dan itu muhasabah, perkara wajib dalam rumah tangga. Apa yang menjadikan rumah tangga ini kok tiba-tiba menjadi seperti neraka? Dikatakan oleh para ulama, tidaklah terjadi musibah besar untuk mereka yang awalnya saling mencintai kecuali karena dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya ketika ada dua orang yang saling mencintai kemudian mereka berpisah, maka pasti itu dikarenakan salah satu di antaranya atau keduanya melakukan dosa. Nah, maka di muhasabah, di introspeksi, apa yang menjadikan rumah tangga sekarang kok terkesan tidak nyaman? Apabila ternyata benar karena dosa, ya tentu maka muhasabah, tobat kepada Allah, diperbaiki, diganti dengan amal soleh. Ketika masalah itu muncul mungkin karena adanya masalah ekonomi, maka diselesaikan coba bagaimana dikomunikasikan masalah ekonomi itu, kenapa sampai menjadikan rumah tangga kita terasa seperti neraka. Artinya dicek terlebih dahulu apa sebab masalah itu muncul, kenapa suami yang awalnya baik-baik saja sekarang menjadi suami yang terkesan uring-uringan. Nah, yang kedua, seorang laki-laki itu terkadang memiliki emosi yang tidak terkontrol, itu justru bukan karena masalah di dalam rumah tangga, tapi boleh jadi karena satu masalah di luar rumah tangga yang dia mungkin tidak berani cerita ke Anda atau tertutup. Nah, maka menjadilah Anda teman cerita yang baik untuk suami Anda. Anda kemudian membantunya dengan memberikan solusi-solusi yang positif. Ajak dia berbincang, ajak dia berkomunikasi, berikan pelayanan terbaik Anda, berikan semua yang Anda mampu lakukan untuk suami Anda. Tujuannya apa? Agar mereka semakin merasa nyaman dengan keberadaan Anda. Karena boleh jadi masalahnya itu bukan di rumah tapi di luar rumah, yang mungkin suami tidak berkenan untuk cerita. Maka dengan itu bangun komunikasi dengan positif. Dan tentu yang paling utama apa? Ya tentu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan kebaikan di dalam rumah tangga Anda. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian untuk ibu yang ada di Lubuk Linggau, ya Allah ibu, ya Allah ibu, ya Allah ibu, membalas keburukan dengan keburukan yang merupakan maksiat itu sama sekali perkara yang tidak diajarkan di dalam syariat. Jadi ketika Anda membalas perselingkuhan suami Anda dengan Anda membalasnya dengan berselingkuh yang sama, itu sama sekali tidak ada anjuran semacam itu di dalam syariat. Kalaupun membalas keburukan dengan keburukan yang serupa, itu dalam perkara yang tidak melanggar syariat. Seperti apa? Anda dicaci, Anda mencaci dia dengan apa yang memang ada dalam dirinya, itu boleh. Anda dipukul, Anda membalas memukulnya dengan kadar yang sama, itu boleh. Anda kemudian pokok melakukan secara manusiawi dan Anda membalasnya boleh. Tapi ketika itu yang Anda balas adalah perselingkuhan, berarti Anda berselingkuh dan Anda membuka dosa besar yang sama dengan suami. Dosa besar suami saja menjadikan rumah tangga Anda berantakan. Apalagi ditambah dengan dua dosa besar yang dilakukan oleh suami dan istri. Nah, itu sebagai pembuka dulu buat ibu yang ada di Lubuk Linggau. Sehingga Anda juga menyadari ternyata ini bukan sesuatu yang ringan. Ini airnya masuk.
5: Ya kok milih?
1: Iya, subhanallah. Ini mengalirkan air dia. Hah? Enggak, situ aja betul. Situ aja betul. Sudah. Nah, sekarang apa yang harus Anda lakukan, Ibu? Begini, Bu. Membiarkan terjadinya dosa besar di dalam rumah tangga itu tidak baik. Membiarkan terjadinya dosa besar di dalam rumah tangga itu tidak baik. Terus bagaimana? Harus dipotong dengan tobat. Dikat. Anda bertobat kepada Allah Ta'ala dan suami juga bertaubat kepada Allah Ta'ala. Karena di dalam pertaubatan itu ada kebaikan-kebaikan yang akan Allah janjikan di dalam rumah tangga Anda. Tapi masalahnya sekarang, ketika yang bertaubat hanya seorang istri dan suaminya kekeh di dalam perbuatan dosanya, maka tidak akan konek, rumah tangga tidak akan baik dengan keadaan yang seperti itu. Nah, maka saya sampaikan kepada ibu yang ada di Lubuk Linggau, bertahan selama Anda mampu. Tapi ketika Anda merasa semakin sakit, suami semakin menjadi-jadi, dan Anda bertahan itu hanya gara-gara memikirkan anak, ingat, itu bukan tempat dan alasan bertahan yang tepat. Maka ketika suami semakin menjadi-jadi, saya rasa tidak menjadi masalah ketika Anda mulai memikirkan pilihan yang lain. Dalam artian, mungkin Anda mulai berpikir untuk bercerai, dan tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah karena perselingkuhan, main perempuan, atau yang lainnya, itu perkara-perkara yang buruk di dalam rumah tangga, sehingga menjadikan Anda tidak akan nyaman. Anda mau bertahan untuk apa lagi? Ketika Anda sudah yakin Anda disakiti, Anda sudah yakin Anda dizolimi, bahkan suami Anda itu kezolimannya bukan kezoliman yang kecil, bukan sekedar berdosa kepada Anda, tapi dia berdosa kepada Allah Ta'ala. Maka ibu, sabar, kuatkan diri. Ridho, muhasabah, perbaiki diri. Ketika semua tahapan-tahapan ini telah Anda lakukan, dan ternyata suami tidak kunjung kembali, ambil poin terakhir, komunikasikan secara dewasa dengan suami. Maunya apa? Mau sampai kapan seperti ini? Mau terus-terusan bermaksiat dan menyakiti istri dan melalaikan anak-anaknya, atau ingin berubah? Kalau ternyata tidak ada indikasi yang baik dari suami ingin berubah, maka saya rasa cerai untuk Anda bukan pilihan yang salah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
5: Karena tadi juga alasannya adalah menjaga bertahan untuk anak, maksudnya. Tapi tapi juga ketika anak itu menyaksikan kelakuan
1: ayahnya
5: seperti itu pun juga akan trauma yang terus berjalan loh.
1: Betul sekali. Hmm. Jadi dia akan membangun memori negatif di dalam kehidupan. Yeah. Kita angkat.
5: Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
8: Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu siapa, di mana?
8: Dari Tiwi di Sulawesi Tengah.
5: Baik, dari ibu Tiwi di Sulawesi Tengah.
1: Silakan. Di mana Sulawesi Tengahnya, Bu Tiwi?
8: Ya.
1: Sulawesi Tengahnya di mana?
8: Di Palu.
1: Oh, masya Allah, di Palu. Barakallahu fiik.
5: Silakan, ibu.
8: Begini Ustaz, salahkah sebagai istri itu meminta cerai karena suami pernah menginginkan poligami tetapi malah keterusan menjadi perselingkuhan?
5: Na'udzubillah.
8: Dan sudah dimaafkan lalu mengulang lagi sampai di luar batas nah kemudian setelah ada isu perceraian kami dikomunikasikan, ternyata dia menggandeng, saya nggak bisa bilang selingkuh, tapi dia bilang kalau untuk ada keinginan menikah dengan perempuan lain, mantannya.
1: Mas Eka, nama kafenya di WA kan ya?
8: Dan kalau kami ingin kembali, saya harus menerima lagi poligami yang diabaikan hak-haknya seperti nafkah dan lain-lain.
5: Oh, parah. Iya ya, Bu. Baik.
1: Parah. Iya, parah. Parah.
8: Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Parah. Serius parah.
5: Gak tahu diri. Saya bilang gak tahu diri itu suami. Parah. Saya akan lawan.
1: Aduh. Kenapa pertanyaannya kok
5: mumet-mumet
1: gitu, Bang? Berat ya Allah. Ya tapi Allah. Mudah-mudahan saya bisa menjadi teman curhat yang baik lah ya. Mudah-mudahan kami ini bisa menjadi teman cerita yang baik, dan mudah-mudahan solusi yang kami tawarkan juga menjadi solusi yang mengarah pada penyelesaian masalah rumah tangga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kami di malam hari ini berada di Latar Raya Cafe Rima Resort Karang Ploso. Nah, di tempat ini alhamdulillah qadarullah kita tadi live di outdoor. Qadarullah hujan. Kemudian kita pindah ke tenda-tenda yang ada di Cafe Latar Raya Cafe Rumah Resort Karang Ploso ini. Disediakan tenda-tenda semacam ini dan nampaknya nyaman sekali. Jadi ini menjadi salah satu destinasi wisata ketika Anda datang ke Malang atau ke Kota Batu.
5: Keluarga,
1: jangan lupa ya. Ini rekreasi keluarga ya. Latar Raya Cafe Rumah Resort Karang Ploso. Riuma Resort Karang Ploso. Baik, begini, untuk ibu yang ada di Palu tadi ya. Kami sempat ke Palu satu kali. Kopinya asli enak, Masya Allah. Antum,
5: mohon maaf, kita kehujanan, jadi butuh hangat-hangatan.
1: Saya es.
5: Oh, es.
1: Es. Ini untuk mendinginkan pikiran dari pertanyaan
5: ya
1: yang
5: Allah.
1: Begitu panas.
5: Kita dengerin pertanyaan itu ya ikut merasakan loh. Ikut.
1: Serius. Ini artinya bukan dibuat-buat, bukan gimmick, bukan. Enggak, serius. Apalagi tadi pertanyaan yang pakai bahasa Jawa ya. Itu dalam banget itu kayak yang sampai.
5: Bayangin pemirsa ya, bayangin. Kita satu pertanyaan masuk, kita mikir satu masalah. Bayangin kalau yang masuk malam hari ini itu ada 10. Kita harus mikirin 10 masalahnya orang, belum masalah kita sendiri.
1: Baik. Begini, untuk ibu yang ada di Palu. Secara syariat, perempuan itu tidak dipaksa untuk siap poligami. Anda cek pada kitab fikih manapun. Karena poligami itu memang ada unsur kerelaan hati dari seorang wanita untuk menerima dipoligami. Itu banyak faktor. Faktor yang pertama, faktor ilmu yang dia miliki. Faktor yang kedua, faktor keimanan kuat yang telah menghiasi hatinya. Faktor ketiga, tidak menutup kemungkinan tarbiyah pendidikan yang baik dari suami. Faktor yang keempat, tidak menutup kemungkinan memang suami yang nampaknya dilihat oleh istrinya begitu baik, sehingga secara mau tidak mau dalam tanda kutip ya, dia nampaknya kalau sampai harus pisah dengan kamu saya gak kuat. Walaupun kamu melakukan poligami yang itu tidak ringan untuk saya. Begitu Bu Rima, Bu siapa? Ibu siapa tadi? Ibu Rima bukan?
5: Iya, pokok dari Palu.
1: Dari Palu ya. Nah, tapi sekarang yang muncul di rumah tangga Anda itu suatu hal yang sangat berbeda. Yang pertama, awalnya meniatkan diri untuk poligami ketika istri menampakkan jawaban yang tidak siap, langsung berubah menjadi semacam perselingkuhan. Itu sudah dosa. Dalam keadaan pertanyaan Anda semakin rumit dengan kalimat padahal dia melalaikan rumah tangganya yang pertama. Dia melalaikan istrinya, dia melalaikan anak-anaknya, dia melalaikan nafkahnya. Terus modal apa yang akan dia gunakan untuk mengarungi rumah tangga yang berikutnya? Ketika rumah tangga yang pertama saja sudah dia tinggalkan dari kewajiban dan tanggung jawabnya. Nah, sehingga untuk ibu yang ada di Palu, saya punya satu advice, satu masukan lah ya. Begini Bu, rumah tangga itu ada untuk dua perkara. Ini secara umum ya, secara umum untuk dua perkara. Yang pertama tentu rumah tangga itu ada untuk meraih ridho dari Allah, karena kita meniatkan rumah tangga itu untuk ibadah. Jadi kita mencari ridho Allah dalam rumah tangga ini dengan bertanggung jawab kepada istri dan anak-anak kita, dengan mengabdi kepada suami kita, dengan kita mencurahkan segenap tenaga kita untuk rumah tangga dalam rangka menggapai ridho Allah, karena yang kita lakukan kita niatkan ibadah. Nah, yang kedua, tidak menutup kemungkinan kita berumah tangga itu yang kita cari bahagia dan ketenangan. dan itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Yang disebutkan dalam istilah sakinah mawaddah warahmah litaskunu ilaiha, supaya kalian mendapatkan ketenangan dalam rumah tangga itu. Wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah, dan Allah menjadikan mawaddah dan rahmah. Artinya apa? Ketika kebahagiaan itu tidak muncul di dalam rumah tangga,

0: Jadi duduk dari hati ke hati, diskusikan semua yang memang perlu didiskusikan. Kemudian yang kedua, mendekatlah Anda kepada Allah sedekat-dekatnya. Karena boleh jadi beratnya masalah itu bukan karena masalahnya, tapi karena kita sedang jauh dari Allah, Zat yang Maha menyelesaikan masalah. Dekatlah kepada Allah, salat, baca Al-Quran, zikir, puasa, ibadah. Dan yang ketiga, jangan lupa, Anda diskusikan perkara ini dengan keluarga terdekat Anda. Karena boleh jadi keluarga itu bisa menjadi solusi dari masalah ini ketika mereka bisa meredam suami, ketika mereka bisa meredam istri, meredam Anda sebagai istri. Nah, kira-kira seperti itu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab.
1: Masya Allah. Ikut emosi saya.
0: Sama emosi.
1: Kita telepon yang tadi gagal 3 kali saat ya.
0: Naam.
1: Ya, kita telepon
0: Mas Ozi.
1: Ya, nampaknya mati HP-nya. Oh, assalamualaikum. Halo.
2: Salam.
1: Tadi telepon 3 kali Mas ya. Gagal.
2: Iya,
1: Pak. Baik, silakan. Dari Mas siapa, di mana?
2: Saya Pak Ahmad dari Banten.
1: Pak Ahmad dari Banten.
0: Wih, mantap.
1: Masya Allah.
0: Pak Ahmad, silakan. bisa debus gak?
2: Enggak bisa.
1: Gak bisa. Lebih baik jangan. Baik, silakan Pak.
2: Ini Ustaz, saya kan sama istri dari LDI dulunya.
0: Baik, oh, baik. Masya Allah.
2: Ustaz Khalil doh.
1: Nah. Siap.
2: Nah, istri itu kayak masih belum nerima buat hijrah. Menurut Ustaz gimana itu? Harus pelan-pelan terus apa? Harus gimana itu? Caranya ya.
0: Di grinder sih.
2: Kalau udah.
1: Baik.
0: Kemudian gimana?
2: Ya, supaya dibimbing terus apa, diajak terus apa? Gimana ya
1: cara? Oh, cara iya. Untuk menuju lebih baik lah intinya. Baik, terima kasih Bapak.
2: Waalaikumsalam.
0: Antum ngomong dulu. Masih nelan.
1: Oh ya, jadi pemirsa, selama Ustadz masih menelan. Masya Allah ini.
0: Jadi nampaknya kita nggak usah bikin materi kayaknya ya.
1: Iya.
0: Terima
1: Q-N telepon aja. Q&A.
0: Q&A.
1: Q&Ris ya. Q&Ris. Boleh.
0: Q&Ris. Ya. Mudah-mudahan hujannya nggak sampai kasembon ini.
1: Tululul.
0: Karena durian di Pondok Rimba
1: lagi
0: itu sedang berbunga. Wah, iya kan? Dan bunganya durian itu kalau kena hujan rontok rusak.
1: Kita tanya teman-teman di pondok.
0: Coba cek.
1: Anu pun enggak.
0: Hujan enggak, karena kita lembur terus tiap malam. Nah, baik, saya jawab ya dari teman-teman dari Banten yang mantan gini, Islam jamaah. Gimana?
1: Saya izin untuk episode berikutnya tuh umpama dibuat judul umum aja gimana? Prahara rumah tangga gitu. Episode 1, 2.
0: Boleh. Nah, nanti gitu bisa ya, kita bukukan itu.
1: Nah, prahara ya. Jadi gimana? Setuju enggak? Untuk Senin malam.
0: Coba teman-teman TikTok, bagaimana?
1: Setiap Senin malam yang The Show ini kita kasih judul tetap aja ya. Jadi episode 1, 2, 3, 4, 5 seterusnya. Temanya prahara rumah tangga. Episode 1, episode 2 gitu. Kira-kira gimana nih teman-teman? Atau punya judul yang menarik mungkin?
0: Karena begini, saya yakin pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu mewakili.
1: Ya.
0: Karena tidak menutup kemungkinan ada kasus yang sama di dalam rumah tangga yang lain yang mungkin mereka tidak bisa bertanya atau mungkin malu bertanya, sehingga dengan Anda mendengarkan itu boleh jadi menjadi apa? Menjadi solusi.
1: Ini wah dek kono ya, Rek. Pin nomor. Jadi kita bacakan lagi ya nomornya ya.
0: Iya.
1: Banyak yang tanya Ustaz.
0: Sambil antum sebutkan lagi nomornya.
1: S22.
0: Tapi saya ada nomornya ini.
1: Ada ya?
0: Ada.
1: Jadi,
0: nomornya
1: baik, Ustaz baca.
0: 0858 5500 6017. Sebenarnya mudah kalau dihafal ini. 0858

0: 0855 00 6017.
1: Bagus loh sebenarnya nomor saya.
0: Bagus nomor Cowantik Pol.
1: Cowantik Pol.
0: Sekarang bukan zamannya apalan sekarang. Kita sudah kayaknya malas ngapalin.
1: Yang simpel-simpel aja.
0: Saya ulang. Untuk nomor interaktif teman-teman di TikTok dan teman-teman di YouTube Saib Dakwah TV, Anda tulis 0858 55006017.
1: Langsung call WA, kita angkat sekarang.
0: Telepon interaktif. Dan silakan call WA aja sekarang, musimnya udah gak telepon. Bukan-bukan telepon nano lagi ya. Nah itu langsung masuk, bismillah langsung angkat masuk.
1: Bismillah, gas.
0: Untuk Pak Abdullah di Banten, tunggu dulu sejenak ya.
1: Ahmad.
0: Pak Ahmad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu siapa di mana?
2: Iya. Boleh non name aja enggak?
1: Iya, boleh. Baik, silakan.
2: Oke. Tapi dari Jawa Timur. Gini Ustaz. Ini kan baru nikah muda gitu kan, baru 2 tahun gitu. Terus sebelumnya itu saya punya suami, sebenarnya enggak selingkuh, enggak main judi, enggak main apapun lah seperti layaknya nakal gitu. Paling ya cuma ngerokok, cuman egonya tuh luar biasa. Terus pada ceritanya itu, jalan singkatnya itu, aku kasih tahu tidak mendengarkan, ini tentu dengan egonya sendiri. Pada akhirnya kami pada hari ini sih, sebetulnya kemarin-kemarin tuh ada masalah, yaitu usahanya tidak jalan, dibohongi dan ditipu, dan akhirnya mau gak mau keluargaku juga harus menanggung hutang sekian-sekian gitu.
1: Baik,
2: itu maksudnya bagaimana ya cara menyikapi saya dan supaya lillahi ta'ala benar-benar ikhlas dan selanjutnya. Tapi setelah dari situ suami pun juga mengakui kesalahannya apa saja, intinya benar-benar menangis lah, intinya mohon maaf sama saya sebagai istrinya begitu kan. Tapi bagaimana ya Ustaz, karena kan kami pun juga harus membackup semuanya gitu dengan keadaan yang ada sekarang gitu. Jadi untuk ini harus memotivasi diri saya sendiri itu bagaimana ke depan gitu. Gitu Ustaz.
1: Baik, Masya Allah. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Ya, kita angkat lagi.
1: Oke.
0: Ini kita angkat lagi. Ya, masuk itu.
1: Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, dari Ibu siapa di mana?
3: Fitri Ustaz di Malang, di Malang aja kok.
0: Hey, Bu Fitri, bagaimana kabarnya Bu Fitri?
3: Alhamdulillah.
1: Luar biasa.
0: Padahal saya enggak kena.
1: Baik, silakan. Silakan.
3: Ustaz, gini, saya sebelumnya mau cerita ya. Saya kan dulu pernah nikah kurang lebih 2 tahun.
1: Baik.
3: Nah, itu kan saya posisinya udah cerai nih sekarang. Nah, wajar enggak sih Ustaz kalau kita itu masih ada rasa kangen atau
0: masyaallah.
3: Ini yang sesuai materi. Sayang sama ke mantan suami itu wajar enggak sih?
1: Baik.
0: Wajar banget Bu Fitri, wajar banget. Dan itulah kenapa dalam Islam itu ada istilah rujuk. Karena memang Allah mewadahi, memang ada orang-orang yang setelah perceraiannya itu mereka merasa rindu dan ternyata kebaikannya dibanding keburukannya lebih banyak kebaikannya. Jadi wajar banget, gak salah, gak berdosa itu selama tidak melakukan maksiat.
1: Baik. Mungkin ada lagi?
3: Ya. Sebelumnya maaf ya, dulu itu masih ada masalah problem sih. Dulu kan ada pertengkaran gitu kan, aku sama beliau itu. Gara-gara aku, dia tuh bilangnya kalau aku nggak becus ngerawat mertuanya. Nah itu sebetulnya di dalam agama tuh, menantu tuh wajib nggak sih Ustaz merawat mertua gitu, terutama laki-laki.
0: Baik,
3: gitu.
0: Kalau ngomong wajib, nggak wajib Bu Fitri. Tapi kemudian Anda merawat mertua itu bentuk baktinya Anda kepada suami. Tapi tetap baktinya istri kepada suami itu dengan 2 syarat. Syarat yang pertama sesuai batas kemampuan. Syarat yang kedua, ketika istri itu telah mendapatkan hak-haknya secara sempurna. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik,
1: terima kasih Bu.
3: Assalamualaikum.
1: Nah itulah ya, cinta tidak harus memiliki ya. Jadi mungkin dari sudut pandang tertentu ada benarnya Seth ya.
0: Iyalah,
1: ada benarnya berpisah, tapi ya mau gimana, wong pernah hidup bersama. Ada ukiran-ukiran kenangan indah yang tidak bisa dilepaskan dari.
0: Jelas Pak. Jelas, apalagi rumah tangga ya. Kalau sudah di atas 5 tahun itu pasti udah banyak cerita itu kan. Baik, saya jawab untuk yang ibu di Jawa Timur tadi. Dalam usia pernikahan yang cukup muda ya. Capek juga yang angkat mic ini ya.
1: Besok anu jadi kekar ini tangan.
0: Barbel. Ini seharusnya Izul kita minta ini. Zul, pegangin. Enggak usah. Besok live Ahmad Yani. Begini, untuk ibu yang ada di Jawa Timur tadi ya, saya jawab dengan jawaban yang serius ini. Begini, usia pernikahan 2 tahun itu usia yang sangat-sangat muda. Dan tentu di usia-usia itu akan masih banyak perjuangan rumah tangga itu. Karena rumah tangga itu tentu di awal-awal ada penyesuaian, ada saling ketidakcocokan dengan adat kebiasaan yang dimiliki oleh pasangan kita. Ada sesuatu yang mungkin untuk kita kalau bahasa kasembonnya itu culture shock. You know culture shock? Kaget dengan budaya-budaya baru yang kita lihat dari pasangan kita. Nah, sehingga usia 2 tahun itu adalah usia yang masih sangat muda untuk suatu pernikahan. Sehingga belum saatnya lah berpikir untuk kemudian ketika ada ketidakcocokan untuk berpisah, untuk memikirkan bercerai, itu masih jauh banget. Karena ini baru sekedar pembukaan mukaddimah di dalam rumah tangga yang ketika 2 tahun ini bisa Anda lewati dengan baik, tidak menutup kemungkinan tahun-tahun berikutnya akan semakin baik begitu. Nah, tapi masalah panjenengan itu termasuk masalah yang cukup pelik karena ada faktor U di sana.
1: Ya.
0: Apa U itu?
1: Uang.
0: Yes. Ada faktor uang di sana,
1: uang
0: apalagi.
1: Uang dan utang.
0: Iya, dua. Cocok. Uang, utang, usia, apalagi? U.
1: Usik, usil.
0: Usik, uban. Pokok U ini kok ruwet kabeh ya?
1: Ui.
0: Oh itu, oh bukan
1: oh. Iya,
0: oh. Ah, itu maksudnya apa tadi?
1: Iya, ya itu, ya itu.
0: Apa itu?
1: Oh, itu.
0: Buka kaget. Padahal saya sudah diingetin sama Umi saya.
1: Iya.
0: Lewat awal pos-pos kabusan udah.
1: Iya, apa-apa.
0: Ojo nemen-nemen nak, ya Allah nak, medeni lo nak. Dia tapi saya bilang oh, kamera melo.
1: Sekarang udah ngerem ini.
0: Sudah ada remnya.
1: Sudah ada remnya ini. Lihat,
0: sudah.
1: Yang tadi itu ditambah sebenarnya orang-orang di sekitarku menyuruh untuk cerai. Tapi aku tetap mempertahankan karena aku percaya suamiku bakal bisa lebih baik.
0: Nah, itulah ini maka. Ya. Artinya kalimat 2 tahun itu masih sangat muda sekali. Jadi jangan sampai ada pikiran-pikiran untuk cerai segala macam. Karena kesalahan yang dilakukan oleh suami Anda bukan kesalahan yang itu diniati oleh dia. Anda cerita dia tidak mabuk, dia tidak berjudi, dia bahkan tidak main perempuan. Terus Anda mau cari apa lagi? Karena kalau Anda cari dia tidak mabuk, tidak berjudi, tidak main perempuan, kemudian baik hati, tidak sombong, kaya raya, ketemunya di mana? Maka rumah tangga itu ya kurang lebih lah. Ada sedikit kekurangan, tapi kita lihat banyak kelebihannya. Seperti itu. Nah, sekarang kemudian pertanyaannya, apa yang harus Anda sikapi dalam kasus ini? Ketika ikhtiarnya suami dalam usahanya itu ditipu orang, dibohongi orang, uang modalnya juga diambil oleh orang, maka ada 3 sikap. Sikap yang pertama, tentu jangan sampai lupa ikhtiar manusiawi untuk menyelesaikan. Ya tetap, itu ikhtiar manusiawi adalah perkara lazim yang harus Anda jalani. Jadi misalkan terlilit hutang karena usaha yang tidak jalan, sampai sekian juta, sekian puluh juta, sekian ratus juta, maka ikhtiar manusiawi harus dijalankan. Ikhtiar manusiawi itu apa? Ya mungkin Anda cerita kepada orang-orang di sekitar Anda yang mungkin bisa membantu. Atau mungkin Anda memiliki simpanan yang kemudian bisa dijadikan untuk menutup hutang. Itu ikhtiar manusiawi. Kemudian yang kedua, jangan lupa ketika ada muncul masalah dalam segi keuangan, maka Anda harus langsung kembalikan semua itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, pasrah kepada Allah. Dan saya baru saja dapat satu kiriman video. Allah itu hanya ingin melihat kita memanggil namanya. Dalam tanda kutip, Allah itu hanya kepingin mencubit kita dengan sedikit masalah. agar kita semakin intens dengan Allah. Ketika intensitas itu sudah mulai membaik antara kita dengan Allah, maka dengan sangat mudahnya Allah memberikan solusi. Dan kemudian yang ketiga, jangan lupa diskusi ke rumah tangga dengan keluarga terdekat, itu penting sekali. Karena apa? Kita hidup berumah tangga itu bukan, pada hakikatnya bukan cuma suami dan istri, tapi kita punya orang tua, kita punya mertua, kita punya ipar, yang kemudian mereka itu tidak ada salahnya ketika memang Anda lihat mereka pantas diajak berdiskusi, diskusi. Karena masalah itu ketika ditanggung bersama, maka tentu bebannya akan semakin terasa ringan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
1: Jadi loh, pertanyaan kok ya aneh. Pertanyaan apa itu? Aneh. Ustaz mau tanya, kenapa uang bisa habis?
0: Cicilan BRI. Ada pertanyaan spesial masuk ke HP saya. Ini harus saya baca ini. Karena ini sing takon iki lek diwaca pure gak dikirimi semen. Ini.
1: Waduh. Waduh.
0: Ya, kerja jawab. Okay. Ini antum ini dengerin TikTok atau YouTube? Coba dijawab dulu Pak Yuda.
1: Duh, kok sebut?
0: Itu. Pak Susi. Jawab dulu antum ini TikTok atau YouTube? Kalau antum TikTok saya ngadep ke TikTok, kalau antum YouTube saya ngadep ke YouTube. Ayo, sambil ada pertanyaan mungkin pertanyaan telepon masuk. Kalau ada pertanyaan telepon masuk kita boleh, kita jawab dulu enggak apa-apa.
1: Boleh di
0: spill.
1: Di
0: apa?
1: Iya. Ditunjukkan. Lah iya, emang apa yang tidak bisa habis kan ya?
0: Ada telepon, ada telepon.
1: Uang. Iya dari tadi.
0: Angkat. Rezekinya coba. Yang satu diangkat, yang masuk yang satunya.
1: Assalamualaikum.
4: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
4: Salam.
1: Ya, dari Ibu siapa di mana?
4: Saya Dian dari Surabaya.
1: Baik, Ibu Dian dari Surabaya. Silakan, Ibu.
4: Iya, mau tanya gimana ya Ustadz kalau misalnya suami itu selingkuh dan udah zina sama wanita lain selain Islam.
1: Oh, baik.
4: Dan di satu sisi suami tidak berkomunikasi secara clear gitu untuk menjelaskan gitu, karena mungkin sisi kerjaannya memang tidak memungkinkan untuk bertemu sekarang gitu. Dan tapi keluarga suami itu kayak denial gitu, maksudnya nggak mau ada opsi perceraian gitu, nggak mau bercerai kayak gitu. Jadi bingung gitu loh. Jadi kitanya dalam sisi yang istri ini kayak untuk menjalankan, kok ada trauma, kok ada apa sakit hati itu benar-benar susah hilangnya gitu loh. Tapi di sisi lain sangat menghormati orang tua atau mertua juga gitu loh, yang tidak menginginkan adanya perceraian. Baik, gimana ya Ustadz ya untuk menghadapinya gitu, di satu sisi sudah tidak ada percaya dan keyakinan untuk melanjutkan gitu.
1: Oh baik. Terima kasih. Baik,
0: masya Allah. Ini pertanyaan bagus ini
1: ya,
0: karena tentu banyak perempuan di posisi itu, suaminya sudah ketahuan, a'azzanallah wa iyyakum ya, nas'alullah sitra wal afaf, kita mohon kepada Allah agar Allah menyelamatkan kehormatan kita dan Allah menutupi aib-aib kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Begini, ketika sudah sampai perselingkuhan itu pada perzinaan badan, a'azzanallah wa iyyakum, maka tentu itu bukan perkara kecil. Karena dalam Islam saja itu kalau ditegakkan syariat Islam, itu hukumannya begitu mengerikan. Dan berat dan mengerikannya suatu hukuman itu berkaitan dengan dampak buruknya yang begitu besar. Sampai seorang laki-laki atau perempuan yang telah menikah kemudian mereka berzina, itu dirajam, dilemparin batu di bagian kepalanya sampai wafat. Nah, kemudian dalam keadaan syariat yang sebegitu keras kepadanya, terus keluarga suami itu denial, seakan-akan dia tidak menginginkan perceraian. Itu perkara yang tidak adil. Karena yang menjalani rumah tangga itu bukan orang tua, bukan keluarga, tapi Anda berserta suami. Sehingga memang ketika Anda sudah tidak ada lagi keinginan untuk melanjutkan, dan suami pun nampaknya tidak ada nampak ketulusannya untuk memperbaiki dengan komunikasi yang tidak terjalin secara terbuka, maka tidak menjadi masalah ketika Anda harus berani melangkah. Tapi kalaupun ternyata memang pintu perceraian itu tidak mungkin Anda lewati, Anda lalui, maka ada tiga saran besar. Nomor satu, kembali mengawali rumah tangga itu semenjak awal. Mulai lagi dari awal semuanya. Tutup semua lembaran yang telah terlewati. Anggap semua itu menjadi pelajaran berharga untuk Anda ke depannya. Jangan lupa suami dituntut bertaubat kepada Allah dengan taubatan yang nasuha, taubat yang betul-betul dari hatinya. Lalu awali semuanya dari awal. Mulai lagi dari awal. Kemudian yang kedua, ganti semua kemaksiatan itu dengan ibadah. Dan tentu tidak mudah, karena maksiat itu tidak akan pernah campur dengan ibadah. Faham gak? Jadi orang yang bermaksiat tidak akan merasakan nikmatnya ibadah. Tapi mau tidak mau paksakan diri sebagai obat dan penawar dari kemaksiatan yang telah terjadi. Jadi diganti mulai sekarang pada poin kedua, intenskan kedekatan Anda berdua dengan Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, setelah hari ini mulai menjalin komunikasi yang intens dengan pasangan agar pintu-pintu menuju perselingkuhan itu tertutup dengan rapat. Komunikasikan apa yang kurang dengan saya, apa yang kamu inginkan dari saya, apa yang menjadikan engkau sampai melakukan itu. Nah, seperti itu.
1: Wallahu ta'ala, syaratnya harus dilakukan berdua syaratnya.
0: Tentu, karena kalau cuma salah satu tidak akan sehat. Ibaratnya apa?
1: Ibarat roda gitu atau sayap burung gitu. Rusak sebelah ya, enggak akan bisa terbang.
0: Iya. Ini sampai teman di grup bilang apa?
1: Apa?
0: Bingung kate tako apa? Nyimak ae kasuse wong-wong wis akeh heran. Ya Allah, mudah-mudahan panjenengan tidak berkasus ya Allah.
1: Ya ini menunjukkan ya, berarti enggak ada satupun dari kita itu yang enggak pernah punya masalah.
0: Wis podo kabeh. Bahkan kami pun yang berbicara ini ya sebenarnya juga sama, cuma sama. Kita berusaha berbagi lah. Angkat bismillah.
1: Bismillah. Assalamualaikum.
0: Itu disuruh mengecilkan suaranya.
1: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Mungkin Ibu kecilkan dulu suara dari media lain dulu, Bu, supaya fokus di telepon.
5: Ya, udah.
1: Nah, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu siapa, di mana?
5: Ibu Ana di Lampung.
1: Dari Ibu Ana di Lampung. Silakan, Ibu.
5: Gini, Pak Ustaz. Saya kan bulan Mei kemarin tanggal 18 itu kan baru saja di talak 2 sama suami.
1: Ya, baik, Bu.
0: Saking shocknya saya.
1: Iya. Silakan.
5: Awal bulan Juni itu suami pulang ke rumah itu minta dilayani biologisnya.
1: Mei.
5: Ya.
1: Mei
0: tunggu
1: ibu
0: dulu,
1: ya.
0: Tunggu dulu, Bu. Cerainya dikatakan bulan apa?
5: Untuk awal talak pertamanya itu tanggal 27 April. Terus
1: pertama.
5: Talak duanya 18 Mei.
1: Mei, ya. 18 Mei.
0: Kemudian
1: ya,
0: datang silakan. Bulan terus,
5: tanggal 7 Juni, suami pulang ke rumah minta dilayanin.
1: Baik.
5: Terus kayak gitu hukumnya gimana ya Ustaz? Tapi saat ditanya, suami itu bilangnya nggak mau rujuk. Tapi kalau saya nanya ke KUA, ke Ustaz yang lain, katanya rujuk itu ada dua macam, dari ucapan sama
1: perbuatan.
5: Perbuatan.
1: Iya.
5: Tapi suami kalau ditanya dia nggak mau rujuk, tapi tiap pulang ke rumah minta dilayanin. Itu hukumnya gimana ya Ustaz?
1: Oh, nah, baik
0: Bu. Ibu Ana yang ada di Lampung.
1: Ya.
0: Jadi begini, talak 1, talak 2 itu masih ada kemungkinan suami untuk merujuk istrinya. Dan sebagaimana Ibu Ana sampaikan tadi, memang rujuk itu ada dua cara. Ada rujuk dengan ucapan, semisal kalimat aku merujukmu, atau semisal kalimat kita kembali sebagai suami istri, atau kalimat-kalimat yang semakna dengan itu. Dan ada rujuk yang kedua, yaitu rujuk dengan hubungan suami istri. walaupun sebelumnya tidak terucap kata rujuk, tapi otomatis ketika suami menjima istrinya di masa iddah dari cerai pertama dan kedua, maka itu otomatis menjadi rujuk. Nah, berarti ketika setelah itu ada kalimat cerai lagi, maka cerainya menjadi talak tiga yang sudah tidak bisa dirujuk lagi. Nah, maka saran saya, komunikasikan itu dengan kantor urusan agama di sekitar rumah Anda agar mendapatkan jawaban yang lebih jelas. Wallahu taala a'lam bissawab.
1: Baik. Karena ya lucu ya Ustaz. Wong sudah berbuat kok bilang
0: enggak mau rujuk.
1: Lah
0: terus berbuatnya mau ngapain?
1: Lucu gitu suami ini ya.
0: Banyak itulah para suami nih ya. Kita juga,
1: kita juga lucu.
0: Lucu enggak sih kita?
1: Kita lucu enggak? Kita tanya nih ke pemirsa nih, lucunya di mana? Baik, kita angkat ya Ustaz ya. Ini dari Turki kayaknya nih. Nomornya Masya nomor Allah. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Dari ibu siapa di mana?
6: Niki kulo Tika. Posisi lagi di negara lain, gih. Beten kulo sebut berkorencang kulo di luar kulo kuatah ngurung niki.
1: Oh ngatan.
6: Niki kulo beten pantai sekecong gih. Kulo asli ini pun Wulingi. Cewek ini jenengan ngidul ketik.
1: Wulingi, siap. Siap bu, gih.
6: Kulo tapi posisi di negara Rio. Terus terang kulo bujungi kali. Kaputen.
1: Oh gih.
6: Nggih. Sing ten resmi, kulo niku kan gadah resmi, bojo resmi karena ada masalah besar tertentu. Dados malih ada kesepakatan kita cerai dulu setelah dapat surat janda, kulo nikah balen malih ngoten tapi nikah agama kalih bojo Indonesia. Matur ngoten kulo kapan kontrak kalih tiang ten negara niki demi suatu aset. Kan tiang luar niku lek mboten rapi kali tiang Indonesia kan beten gadah beten saged tumbas tanah ten Indonesia toh. Terus kawin kontrak di atas resmi, tapi untuk nikah agamanya kulo kali suami di Indonesia niku hukumnya pripun?
0: Masya Allah. Nun sewu ibu, sebelumnya saat derengi niatan panjenengan untuk nikah kontraknya itu niatannya sekedar untuk main-main mengamankan aset. Napa enten niat lintu nih?
1: Diseriusi ngoten misal.
6: Diseriusi mboten amargi waktu niku kesepakatan kali suami niku asline bos kula. Florian kan ten luar negeri sering nggih kados Justin ngoten, terus bos kula niku ada niatan ingin tanah di Malang.
0: Damel
6: agen umroh kali nggih damel enten acara ngoten, tapi kalau enggak menikah dengan orang Indonesia enggak bisa tumpas tanah temeriku. Terus kulo ditangerti apa posisimu itu janda kok bisa keluar masuk Indonesia, kebetulan lagi ada masalah sama suami. Mantan-mantan kulo sanjang oleh suami ini ada kawin kontrak segini tapi di surat tidak di agama, tujuannya untuk aset. Itu ngoten nggih, suami nah, setuju, suami yang asli Indonesia setuju. Oke, setelah dok di kantor urusan agama kita nikah lagi. Waktu itu ada jeda kayak nggih etok-etok mboten etok-etok nggih. Nggih panggah leti yang Jawa ngoten niku nggih, kula Jawa kebetulan.
0: Nggih.
6: Terus nggih koyo nikah lagi, ijaban lagi, kebetulan morotua yang ngijabi, tapi morotua enggak ngerti kak seruat ini gitu ngoten. Terus saniki sing kula bingung, kula niku bojone agama Indonesia, bojone resmi ten luar niki, tapi pakai surat resmi antar negara. Tujuannya untuk mangun travel, pengennya travel umroh kebetulan di Malang. Terus setiap hari niku melihat konten jenengan, kebetulan suami sing di luar niki dikit banyak paham bahasa mriki kedik, apalagi dengan melihat saat niki kontennya kados pondok-pondok ngonten. Dan ini kan ada bakal insya Allah leh bulan nopo niku ajengi ke Indonesia. Niki kulo niku asmi bojone pripun nggih, kulo kok bojo loro ngoten
0: niku. Saniki kali suami ingkang resmi tapi di luar negeri niku hubungan badan mboten napa namung surat mawon?
6: Mboten. Namung surat mawon, wong di situ ada perjanjian kontrak kita seperti anak buah dan bos karena dia pengin memiliki
1: aset
6: darurat panik.
1: Nggih. Nggih, nggih, Bu. Nggih, Bu. Insyaallah.
0: Nggih, insyaallah kula jawab, nggih. Mangke lek rawuh Indonesia monggo pinarak ten pondok.
6: Niki sampun di tampung di agenda kan, kebetulan kula wau chat, kula wau ngirim gambar-gambar tertentu, kula kepengin nyuwun doa nih saking ustad, kula bingung kok hubungi ten pundi, admin kula hubungi sedangkan nggih ngapunten mungkin lak kados ngretek niku.
0: Lah ngene iki sing ngomong niki admine niki.
6: Halo. Nggih Bu. Sinten Indonesia niku kula king maro ten kasempon sakjane wong alit namung sak jam
1: kok. Lah nggih wong wlingi dugi mriku to. Tes napa?
0: Ngantang.
1: Ngantang niku to. Dugi ngantang niku.
0: Krisik.
6: Setunggal jam wlingi ini namung celake krisik kan mepet
1: setunggal. Oh nggih.
6: Dados kula nggih mboten panit tenang nggih sing ngrungokne tanggoku kek dulurku kek kebetulan anune jenengan sedanten. Iki wis sang gogos niki sama antat.
1: Nggih,
0: nggih. Matur suwun sanget. Nggih. Masyaallah. Tak tahu YouTube ada pemirsanya ndak ini.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Matur suwun sanget ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, Bu, pangapunten kang kathah. Lah niku lho kula rawuh men sanget ngeten iki. Rawuh men sanget kula. Aku masalahe rawuh tok ceria banget loh ibu ini.
0: Karena kalau masalah itu saya rasa bukan masalah yang tentang rumah tangga suami selingkuh atau apa ya, hanya sekedar status pernikahan dan itu dia sendiri yang melakukan.
1: Iya.
0: Jadi saya ceritakan pakai Indonesia begini. Ada seorang perempuan punya istri sah secara agama di Indonesia. Kemudian dia bersuami lagi di luar negeri dengan semacam bukan kawin kontrak mut'ah loh ya. Saya pahami jadi bukan mut'ah. Mut'ahnya orang-orang Syiah bukan. Tapi kontrak itu artinya kontrak hitam di atas putih. Jadi si perempuan itu dianggap istrinya hanya untuk mengamankan aset supaya bisa membeli sesuatu di Indonesia kan gitu. Jadi bukan kawin kontrak bukan kawin kontrak seperti orang Syiah. Nah, sekarang begini, Bu. Yang pertama, maka tentu suami sah panjenengan adalah suami sah yang di Indonesia. Itu suami sah. Maka suami di kontrak itu tidak mungkin sah secara apapun. Secara agama tidak mungkin sah karena Anda sedang bersuami. Secara hukum pun, kalau itu dianggap pernikahan yang tidak sah. Secara hukum pun begitu. Mana mungkin ada hukum di Indonesia yang bisa menikahkan perempuan dengan suami yang berikutnya. Yeah. Kan tidak sah. Nah, sehingga ketika niatannya hanya untuk mengamankan aset, saya rasa banyak cara lah. Walaupun seperti Anda jelaskan tadi, karena tidak mungkin orang luar negeri itu bisa punya aset kalau tidak menikah dengan perempuan Indonesia. Lo kan bisa menikah dengan perempuan lain, Bu. Kenapa harus Anda begitu? Cuma kan masalahnya, oh, gak bisa ini karena saya kan bawahannya, dia bos saya, segala macam. Nah, maka saya kasih untuk panjenengan 3 nasihat. Nasihat yang pertama, segera diselesaikan baik-baik karena ini perkara yang tidak diridhoi oleh Allah. Seorang perempuan mengikat hubungan dengan 2 orang suami itu haram. Walaupun hubungan itu tidak sampai pada hubungan badan, sekedar hitam di atas putih pada kertas, tapi itu memunculkan perjanjian palsu, memunculkan kedustaan, memunculkan kepalsuan. Itu harap segera diselesaikan, Ibu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nomor 1, harus segera diputuskan. Ya tentu yang kontrak tadi, karena suami sah Anda di Indonesia. Kemudian yang kedua, segera cari solusi yang lain untuk aset warga negara luar negeri tersebut yang sekarang Anda anggap sebagai suami Anda. Cari solusi yang lain. Solusi yang lain itu apa? Mungkin cari orang kepercayaan di Indonesia yang itu aset diatasnamakan mereka. Yang terakhir, yang ketiga, jangan sampai hanya gara-gara urusan uang, urusan bisnis, kita itu mengorbankan rumah tangga dan agama kita. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan kula tenggo garwan panjenengan nopo pilih badi rawuh ten kasembon, insyaallah kula tenggo mudah-mudahan bisa dapat solusi yang terbaik. Amin.
1: Masyaallah. Ini diangkat lagi satu-satu. Mungkin.
0: Lah, ya udah satu ya.
1: Satu ya. Satu lagi. Loh, assalamualaikum. Duh, gitu. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam, Ustaz.
1: Dari
7: ya. Ustaz, saya dari tidak bisa menyebutkan nama juga.
1: Baik, baik, silakan.
7: Men-sharing masalah saya ini, Ustaz. Jadi saya ini ada saya sudah berterus terang kepada istri saya bahwasannya saya telah melakukan zina. Artinya bukan saya tertangkap tangan, tapi saya mengakui kepada istri saya. Usia pernikahan kami itu 4 tahun. Saya karena jadi awalnya ini saya melakukan hubungan badan, terus kemudian dia ini hamil, Ustaz. Tapi sebelum dengan melakukan hubungan badan sama saya, dia ada melakukan hubungan badan sama orang lain. Terus kemudian karena saya yang terakhir, akhirnya saya diikatlah dengan surat pernyataan. Nah, setelah saya diikat dengan surat pernyataan itu, di situ isinya bahwasanya saya menanggung anak itu, saya memberikan nafkahnya, semua saya sudah jalan, Ustaz. Nah, ternyata bukan sampai di situ saja, ternyata saya harus melayani si perempuannya ini. Apapun itu saya tidak bisa menolaknya, Pak Ustaz. Apapun yang dia minta, apapun yang dia ini, karena saya juga bekerja di salah satu instansi, saya juga terikat dengan, karena saya takut saya dijamin rasa keamanan itu, akhirnya saya mengikuti saja. Tapi semakin kesini saya harga diri saya diinjak-injak, Pak Ustaz. Saya pasti dimaki setan lah, saya dimaki binatang lah, laki-laki binatang lah. Saya di apa, sampai akhirnya saya sudah merasa muak, Ustaz. Akhirnya saya sholat tobat, saya tobat-tobatan nasuha yang betul-betul. Kemudian saya mengaku kepada istri saya bahwasannya saya sudah berzina. Saya sudah berzina. Kemudian di depan mertua saya juga saya sudah mengatakan bahwasannya saya sudah melakukan zina. Terus kemudian saya dikabari ke orang tua saya juga saya sudah melakukan zina. Terus kemudian di kantor juga saya sudah di bagian provos juga saya sudah mengatakan bahwa saya sudah melakukan zina. Tapi di lain daripada itu saya sudah membuktikannya secara diam-diam bahwasannya memang itu bukan anak-anak saya. Makanya syukur alhamdulillahnya ya memang itu bukan anak saya. Nah, kemudian ini kita sekarang lagi bersengketa untuk membuktikannya itu, dan saya melakukan tobatan nasuha yang betul-betul tobatan nasuha, artinya dari semua yang perbuatan saya ini, saya menyesali perbuatan saya berikhtiar apapun resikonya karena saya menjalani, saya siap menanggung semuanya. Yang saya ingin tanyakan, apakah tobatan saya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu, Pak Ustaz?
0: Wah, keren sih, keren sih, keren, baik, luar baik. Biasa antum.
1: Insyaallah dijawab oleh Ustaz ya, Pak. Ya, terima kasih, Bapak. Assalamualaikum. Siap.
0: Baik, Syekh, penanya yang barusan bertanya, wah, luar biasa banget. Itu diangkat dulu coba. Diangkat dulu. Sebentar ya, kita jawab soal lagi.
1: Assalamualaikum.
8: Dan itu dia sendiri yang
1: melakukan. Assalamualaikum.
8: Tadi saya ceritakan pakai Indonesia begini. Ada seorang perempuan punya
1: istri. Halo, assalamualaikum. Sudah masuk ya? Halo. Mohon medianya dikecilkan dulu, Ibu.
0: YouTube-nya
1: atau TikTok-nya dikecilkan dulu supaya fokus di telepon.
8: Tapi kontra itu artinya hitam di atas putih. Ini saya perempuan sendirian.
0: Siap. Nah, sekarang Anda berbicara. Bismillah.
1: Terputus, ya Allah.
0: Terputus? Iya. Udah. Kita jawab dulu pertanyaannya ya.
1: Baik. Halo.
0: Kita jawab dulu aja. Kita jawab dulu. Karena ini penting.
1: Halo.
0: Ya, antum matiin dulu. Antum matiin dulu. Bismillah.
1: Gimana? Tumbuk.
0: Ya, udah. Matiin dulu. Saya jawab pertanyaan dari Bapak yang bertanya terakhir tadi ya. Baik, ini sudah jam 10 juga ya. Tapi pertanyaan terakhir betul-betul ini pertanyaan husnul khotimah ini. Teman yang bertanya, saya luar biasa, saya apresiasi apa yang Anda lakukan, dan itulah tata cara yang diinginkan oleh syariat untuk Anda menyelesaikan masalah itu. Terbuka kepada suami, menyesali perbuatan semenyesal-menyesalnya, tobat kepada Allah, taubatan nasuha, sebenar-benarnya tobat. Itu benar sekali. Karena sebelum Anda cerita tadi Anda merasa dihina, dan saya sudah mau ngomong itu, kalau Anda ikuti perempuan tersebut, dia akan terus menginjak Anda. Sementara negara kita ini negara hukum, di sana ada UU ITE, di sana ada pemerasan, di sana ada pasal yang macam-macam lah, yang macam-macam. Sehingga apa yang Anda lakukan sudah sangat benar. Nah, artinya Anda tinggal memperbaiki dua hal saja. Nomor satu, Anda perbaiki terlebih dahulu yang paling genting, hubungan Anda dengan Allah. Dengan cara apa? Tobat kepada Allah, taubatan nasuha. Perbaiki ibadah Anda, perbaiki sholat Anda, perbaiki bacaan Al-Quran Anda. Tambah dengan puasa, tambah dengan qiyamul lail, sholat tahajud. Ketika hubungan baik dengan Allah sudah terjalin, maka Allah akan memperbaiki hubungan Anda dengan manusia. Itu poin pertama dulu Anda perbaiki. Lalu poin yang kedua, pulihkan kembali rumah tangga Anda. Tentu suami Anda tidak akan menerima semudah itu. Maaf, istri Anda tidak akan menerima semudah itu. mertua Anda, orang tua Anda tentu punya perasaan kecewa yang luar biasa. Sehingga apa yang harus Anda lakukan sekarang? Perbaiki hubungan Anda, fokus di rumah tangga Anda. Ngobrol yang baik dengan istri, lakukan istri itu dengan sebaik-baiknya. Bertanggung jawablah kepada istri Anda, tunjukkan penyesalan yang sesungguh-sungguhnya di hadapan istri. Baru kemudian, apakah tobat saya oleh Allah diterima? Insya Allah. Allah Ta'ala itu tawab, zat yang maha menerima taubat dari hambanya. Kemudian bahkan disebutkan dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawabin. Allah cinta kepada orang yang bertobatnya bukan sekali, tapi mengulang-ulang terus tobatnya kepada Allah. Allah cinta dengan mereka. Maka untuk Anda ada satu ayat Al-Quran yang ingin saya sampaikan di malam hari ini sebagai penutup yang baik ya. Allah Ta'ala berfirman, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas di dalam dosanya. Bukan sekedar berdosa, melampaui batas di dalam dosa. Apa yang Allah katakan? Allah ampuni semua dosa. Allah ampuni semua dosa. Allah bilang, janganlah kalian berputus asa dari pertolongan Allah. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah, insya Allah tobat Anda diterima oleh Allah. Tapi PR Anda sekarang dua. Hubungan baik dengan Allah Ta'ala dan hubungan baik dengan keluarga terdekat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Saya enggak sampai menyampaikan materi ini ya.
1: Iya, ya wis.
0: Berikutnya begini kayaknya seru ini.
1: Oke, begini aja saja apa enak.
0: Seru nampaknya. Seru nampaknya.
1: Jadi temanya the show Prahara Rumah Tangga gitu ya.
0: Prahara Rumah Tangga.
1: Prahara Rumah Tangga the series.
0: Baik, Zai. Okay. Udah jam 10 dan saya harus pulang ke Kasembon dan besok pagi balik ke Malang lagi.
1: Ya Allah,
0: sehat walafiat.
1: Amin, amin.
0: Baik,
1: amin.
0: Abu Syahrum silakan ditutup.
1: Baik, pemirsa.
0: Jangan lupa Pondok Rimba.
1: Pondok Rimba. Wah, ini Pondok Rimba gimana ngumumnya?
0: Untuk pemirsa yang sedang menyaksikan, kami terus mengajak kepada pemirsa sekalian yang ada di YouTube, yang ada di Jama'iyah Al-Tiktokiyah.
1: Ya.
0: Kami sedang dalam proses membangun pondok yang insya Allah akan menjadi pusat pendidikan untuk anak-anak kita kaum muslimin. Ya. Dan pondok ini sedang berjalan pembangunannya, maka dengan seluruh rasa hormat kami, apabila Anda memiliki kelebihan rezeki, Anda bisa donasikan, wakafkan ke Pondok Rimba Wonoagung agar kita mendapatkan pahala jariah, wakaf yang pahalanya tidak terputus. Silakan kirimkan donasi Anda pada nomor yang tertera di bio, dan yang di YouTube bisa diklik nomor admin atau yang lain. Di TikTok bisa diklik di bio juga.
1: Bio
0: nanti link. Insya Allah akan keluar linknya. Kita akan membangun pondok dan insya Allah gratis. Barakallahu fikum.
1: Juga sebagai tambahan, nanti teman-teman bisa sewaktu-waktu berkunjung ke sana, ngopi bareng, ada kajian juga. Juga bisa ikut family gathering, ada pondok umum untuk pekanan, pondok umum tiap pekan ya. Jadi kita akan buka untuk umum, sewaktu-waktu bisa diakses oleh siapapun. Monggo silakan. Kalau pas ada makanan, ada rezeki, insya Allah juga bisa makan bareng di sana gitu. Jadi ini pondok untuk semuanya dan gratis. Nah, cuman memang santrinya itu adalah santri-santri pilihan, karena kita pondoknya pondok kaderisasi, dan insya Allah kita harapkan santri-santri nanti juga membawa manfaat, tidak hanya soal ilmu agama. Kita akan bekali dengan soft skill,
0: yeah,
1: skill bertahan hidup, ada entrepreneur, dan juga apa ya istilahnya, kita bangun rasa sosialnya tinggi juga, karena nanti akan berkolaborasi dengan warga setempat, yaitu di Desa Wonoagung. Insya Allah kita berusaha mencetak generasi yang bukan hanya sekedar lulus pesantren, tetapi berguna untuk dan bermanfaat untuk masyarakat.
0: Cocok.
1: Cocok. Itu.
0: Itu.
1: Ya.
0: Sahabat-sahabat yang silver.
1: Manusia silver. Baik pemirsa, kita pamit dulu. Insya Allah kita ketemu lagi di Senin mendatang, di malam Selasa, tetap di program Semana The Show. Kita akan mulai dengan tema yang kita akan generalkan, yaitu prahara rumah tangga. Kita akan coba untuk membantu teman-teman yang mungkin
0: sekedar curhat lah ya.
1: Sekedar curhat atau membutuhkan satu sudut pandang yang mungkin bisa menjadi salah satu petunjuk, menjadi salah satu wasilah bagaimana Allah menyelesaikan permasalahan-permasalahan rumah tangga kita.
0: Amin.
1: Ya Rabbal Alamin. Kita mohon pamit, undur diri. Apabila ada kekurangan, kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
9: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

Pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-17, yaitu menunggu salat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang artinya salat yang dikerjakan seseorang secara berjamaah itu pahalanya melebihi salatnya secara sendirian di rumahnya atau di pasarnya sebanyak 20 sekian derajat. Yang demikian itu karena salah seorang di antara mereka apabila dia berwudu lalu membaguskan wudunya, kemudian dia datang ke masjid tanpa ada motivasi yang lain kecuali untuk salat. Dia tidak menginginkan apapun kecuali sholat, maka dia tidak melangkah satu langkah kecuali diangkat satu derajat dan dihapuskan satu dosa sampai dia masuk ke dalam masjid. Apabila dia sudah masuk ke masjid, maka dia dianggap mengerjakan sholat selagi ia masih duduk menunggu sholat. Para malaikat terus-menerus mengucapkan salawat kepada salah seorang di antara kalian selagi dia masih duduk di tempat ia mengerjakan sholat. Para malaikat itu berdoa, "Ya Allah, sayangilah dia. Wahai Allah, ampunilah dia. Ya Allah, karuniakanlah taubat kepadanya selagi dia tidak mengganggu orang lain dan tidak berhadas padanya." Pendengar, pada hadis tersebut selain menyinggung masalah fadilah atau keutamaan dari sholat berjamaah, juga membahas tentang sebuah amalan yang akan mendatangkan ampunan dari Allah, yaitu bagi yang pergi ke masjid, kemudian membaguskan wudunya, kemudian sholat dan duduk di masjid untuk menunggu sholat. Maka hal tersebut masih dianggap mengerjakan sholat selama tidak pindah dan batal wudunya. Dan dengan amalan tersebut menjadikan malaikat turut mendoakan kita di hadapan Allah agar diampuni dosa kita. Wallahu ta'ala alam.

0: kehidupan ala Joman, Paijo dan Bahman.
1: Assalamualaikum Bahman, monggo Mbah.
2: Oh iya, waalaikumsalam. Ganes dilit, ganes.
3: Wonten nopo to Mbah?
2: Kowe ameh nyang endi?
3: Niki lho, ajeng tumbas pakan pitik.
2: Lah aku susu apa ora kowe?
3: Mboten sih Mbah. Lah wonten nopo to Mbah? Kok sajake penting?
2: Ora jo. Ya monggo rame takok wae kok Simbah.
3: Tangkot nopo Mbah?
2: Anu, mau bengi Simbah lewat perapatan kidul Papringan kae lho.
3: Perapatan pundi to Mbah?
2: Walah. Perapatan sing pojok desa kae lho. Sing cedhak Papringan.
3: Oh nggih. Lah wonten nopo to Mbah teng mriko?
2: Mau bengi jo. Kuwi akeh cah nom-noman sing do ngumpul nang kono. Terus saja omongane kok do banter-banter tur pating clebung ra karuan. Apa sajake do mendem to do?
3: Oh nggih bener niku. Perapatan ingkang wonten lampu merkuri ini niku to?
2: Ha iya. Nek ngisor lampu kono kuwi nongkronge.
3: Nggih niku Mbah. Saya malih menawi malam minggu.
2: Walah, pantesan kok ora duwe unggah-ungguh karo wong tuwa.
3: Lah jenenge mawon nang mendem, Mbah.
2: Lah terus supaya wong daerah kono kuwi do meneng wae. Lo ngerti tumindak culika kok do meneng wae.
3: Lah nggih ngapunten, Mbah.
2: Do wedi mungkin iku, Mbah.
3: Apa?
2: Wedi. Walah, yen wedi ngandani langsung ya dilaporke karo RT utawa RW.
3: Lah mbok menawi RT kali RW ini nggih wedi pripun?
2: Halah. Halah. Ya wedi. Ya langsung lapor ke polisi wae no.
3: Weleh, polisi. Napa kersa polisi mbubake kae ngoten iku, Mbah, Mbah?
2: Lah, ya kudu gelem ta, Jo. Lah wong kuwi wis dadi tugase guna memberantas penyakit masyarakat kaya ta judi lan miras.
3: Oh, ngoten nggih, Mbah.
2: Ha iya. Ya wis. Yen ra ana sing wani nglaporke, mengko tak aku dhewe wae sing laporke, Jo. Wong demi kebaikan bersama kok do wedi. Walah, wis, kono. Gendang tuku pakan kono. Selak dinteni pitik-pitikmu kae lho. Mesake do keluwen kae.
4: Nggih, Mbah.
5: Monggo kula pareng riyin.
4: Assalamualaikum.
5: Ya, ya. Waalaikumsalam, Jo. Hati-hati.
0: Dapat Anda ikuti kembali di RDS FM Solo dengan syariah hidup penjara.

pertanyaan. Ya Habib, kalau mereka itu kafir, kok boleh masuk Mekah dan Madinah? Kan orang kafir tidak boleh masuk Mekah Madinah. Perlu kita fahami, ukuran kafir tidak kafir, sesat tidak sesat, itu yang menentukan bukan negara Indonesia, bukan negara Saudi Arabia, bukan Iran, tapi kita mempunyai Al-Quran dan hadis. Kalau satu aliran ajarannya sesuai dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, dia Islam. Namun apabila ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, dia keluar dari Islam, kafir. Adapun seseorang boleh masuk Mekah dan Madinah, hati-hati, perhatikan, ini suka dibawa oleh orang-orang Syiah. Kalau kita ini kafir, kan tidak boleh masuk Mekah Madinah.

0: FM masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok, kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lagi lancar bae to?
2: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanan ing RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, baik gue ya. Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen Rafferrari lah.

Santo Cubamba. RTSFM. RTSFM.

RDS. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tidak malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap

khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.

FM masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.

Syariah mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya, melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

0: lagi Anda akan mengikuti bacaan zikir pagi. Selamat mengikuti.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata,
2: bagiku, meninggalkan harta 10 ribu dirham yang nantinya akan dihisab di hadapan Allah, lebih aku cintai daripada aku hidup meminta-minta dan menjadi beban orang lain.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inna hamdalillah arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhirahu ala dini kulli wa kafa bilahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para penisbah, Bapak Ibu ingkang kula hormati, monggo ngaturaken rasa syukur kanthi maos kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tasih pinaringan kesempatan lan insyaallah saged manfaataken kesempatan kala wau. Ing antawisipun napa? Golek ilmu ingkang angka kalih makmuraken masjid. Dados manawi masjid niku makmur, insyaallah keberkahan badhe dipun andhapaken. Mila nyuwun tulung sedaya kemawon ingkang rawuh wonten masjid sak celak panjenengan tulung dimakmuraken. Mila kula niku gadah gagasan, ya alhamdulillah insyaallah mugi panjang umur. Tahun sesuk niku ajeng damel pasar kurban. Jadi anggar kurban niku do bingung, kula dhewe mawon bingung golek sapi, tuku sapi kok golek. Yen golek kan ora nek sing ngeculke. Terus ing Pangangkah pasar kurban menika di antara profitipun kangge pengajian. Tujuh di antara gulungan niku ing antawisipun atine sing tansah cumantel wonten masjid. Jadi mboten namung salat jamaah ning yo mikir masjide makmur. Masalahipun tanduran ki ora disirami ya tetep alum. Suwe-suwe mati. Nah keyakinan klub yang sami niki mana yang mboten kulino disirami kanthi ilmu nggih suwe-suwe mati. Disirami mawon kadang kala alum jemeneh ora disiram. Sing kokian banyu alum yo iso wong sak niki kiai do nyeleneh yo akeh. Nggih. Berarti kan joko kan banyu ta niku. Masa kok kasus macam-macam mawon. Mula nuwun sewu niku godane wong urip. Yen ibu godane duit, yen bapak godane piyai putri. Mula kula nate maturi yen perlu umpama mripat niki ra patek ketok ira apa-apa. Lah napa? Lan non saya bapak-bapak saya sepuh ni kuas ini kan disudut dosa ni kan ya Allah. Milo manawi netro ni kura patek permonoi rasa sambat. Alhamdulillah. Lan apa sebabipun bidak ni ayu karo rawis ora iso. Dan lagi ni ku terus dadi kacan watani ni mencetoh. Kacamatan kula nggih nyambung maca mawon yen nyawang piye putri jek cetha. Asa nganggo sambungan. Nah, Engkang putri nggih ngaten, engkang putri menika ora patek permono wis ra sambat putra rasah ngundamana rasah gampang duka disyukuri. Ternyata walaupun beda sama-sama mripat niki mboten patek permono manfaate beda. Yen kanggene piye kakung nyuda dosa, piye putri niku menggembirakan hati. Kenapa? Mergora patek permono nyawang 2000 kaya 50. Kan kabeh niku dialurke nurut bakate kan. Bakate piyai kakung nyenengi piyai putri, bakate piyai putri nyenengi duit. Ini kan pun bakat niku. Paham nggih? Padahal teng niki wae, Pak. Nah. Gandeng alhamdulillah nggih kula niku wonten potensi. Boten potensi saya kasipun usulan pikiran kula niki tak usulno cabang Muhammadiyah nyen kula. Bapak-bapak rapat harian niku kan pimpinan-pimpinan rapat harian. Niripun piyambak niku wonten 17 ranting. Nyen kula niku sak cabang wonten 17 ranting. 17 ranting Muhammadiyah ya 17 ranting ai sia. Nah manawi 17 ranting Muhammadiyah niku angger bulan Zulhijjah tanggal 10 do korban sapi minimal kan sak kecamatan sak kelurahan niku 10 langkung kan wong kadang sak masjid we 5 kula hitung 10 10 ping 17 pinten 170 berarti dibutuhno sapi 170. Nah, 170 kuwi ayo bareng-bareng kuwi do didit pira. Oh, kula gadah 15 juta, kumpulno ya kabeh. Ditukokno sapi sadurunge poso. Jadi poso Syawal Dzul Qa'idah, telung sasi. Nah, sapi rego 15 milih kudu pinter niteni gampang lumurah kudu ngerti iku diopeni telung sasi kuwi engko iso dadi 21. Paham nggih? Biaya operasionalnya telung sasi minimal 3 juta gawe 3 juta berarti 18 iki sisa sepinten 3 juta 3 juta kuwi mau sing ngopeni lan nyawang bendino karo tengah juta sing tanam modal sak juta sing 500 balik neneng masjid kok masjidnya Pak Rondi ini tuku 5 berarti 2000 setengah 2 juta setengah balik nyuwun tulung niki dinggi ngedekno pengajian ngegurepno pengajian lumpa masak pengajian niku biayane 500 minimal wis kena nggo 6 pengajian. Paham maksud kula nggih. Nah, monggo niki duripne ekonomi insiden pasar yang tidak terbentuk. Nah, karena nuwun sewu anu napa pengurus jadi kula niku kan rata-rata pegawai negeri mbiyen guru. Dijak ngeten niki kan mboten nyambung. Akhirnya ya sudahlah bismillah. Kula niku lan duwe kandang 6 x 33 meter. Pangangkah riyen nggih pancen kandang sapi, tapi gandeng urung kanggo kula nggih kandang bebek. Alhamdulillah ndok bebek ora patek payu niki. Nggih mboten patek payu. Nggih mboten nggih tetep didol. Ya, padan kula hitung tenanan. Ternyata unggas tidak sehebat kambing. Kambing. Niki ekonomi sing ngene. Kambing niku kewan sing pakane gampang ora tuku. Unggas niku yen ra tuku ora dadi. Nah, akhiripun biaya operasional dan profit tidak masuk. Kecuali partai besar terus ngedamel produk pakan kiamba. Manawi sapi niku sirkulasinya uang terlalu jauh. Mila kula rencana ngiune sapi me telung sasi menjelang hari raya kurban. Yen mendo pun biasa, mendo ini kan gampang. Kula ditawani tebon sak hektar. Yen bumdes tonggo kecamatan ngoten panjenengan unduh panjenengan timbang 1.500.000 terno nang nggonku. Murah kan? Wedhus niku niku mengken dipakani sedina 2.000 niku wis mangan enak. 2.000 pun enak kan? Padahal yen pitik dikei 2.000 niku kan nuwun sewu, muk pitik pira ning urung warege tuku mutlak. Ya niku penake wedhus teng mriku niku. Nemila wedhus niki ampun ngantos pedhot. Wong Islam aja pedhot karo wedhus. Niku kewane umat Islam. Napa sebabipun akikah ya mesti mbleh wedhus. Nah mbleh pitik oleh ora oleh ning ora kena nggo akikah. Ya paham nggih. Mbleh sapi nggih oleh. Akikah wedhus ditambahi mbleh sapi kena karo tasa kurang mergosui randi anak terus dua anak tasakuran aku harus mulai sapi dan ini bapak ibu mangke mana wedhus niki diambil alih orang lain ya pun piyambak awak dewi jujur mawon nang Islam iki suwe males kok nggih mboten mboten nggih mboten Bu sak niki wancine umbah-umbah dilondrekno wis males ta wancine nyetrika disetrika no. Mau sambil bawangnya GoFood coba. Ya mau bawang sita lombok limo karuyah sitik kayak penyedap rasa detik-detik gula pasir sitik dicos minyak es dadi kan pirang menit toh. Keringet ni kajin dibiji loh pak. Keringet kita ni dibiji Allah. Bagian dari meringankan pertanggungjawaban di KIA awak. Lah sak niki nyambel males. Dadi suwe-suwe sombeni wong iki mok mangap tok. GoFood wis ngeterke dhewe plung ngoten kan. Malah sok suwe-suwe mengke panganan diringkes dadi pil. Kaya sing nang ana periku luar angkasa kan sing do dadi astronot niku kan makane mboten sego, pil. Lah yen ngeten iki carane suwe-suwe dhewe ngopo-ngopo kan. Napa meneh wong sing awam salat ya ora, nyambut gawe ya ora. Lah apa bedane karo wong mati coba? Nah, maka mari kita yen kula mek mikir to, Pak. Mikir. Yen kula piyambak mawon nuwun sewu gaweane akeh, Pak. Mula kula mboten tau tertarik iki anak lowongan apa ndak tertarik. Lho gaweanku dhewe-dhewe akeh kok. Tak gawe-gawe dhewe tak tandang-tandangi dhewe. Kula niku pengen nyambut gawe yang tidak banyak bersinggungan dengan tanggung jawab pada manusia. Nyampun tak ngene kewan. Kula duwe wedhus pira? Ya paling 110 lah. Nggih. Ya kacikile oke 400 punjul niku. Tegrisu, saya tu, urung-urung lebu sekolah wis neng kandang. Kek hobi ni ku seneng ya pak. Kalau neng kandang ku seneng, tapi kalau piknik barangnya buatan seneng loh kok. Ambo dijak gratis to, eman-eman. Nah, ni kek yang buat dikurator akan penjenengan. Mumpung isih longgar, digunak nawak tuni. Termasuk ngurip-ngurip ni masjid ni kuar. Aipin, ya mbak, ajeng ngurip ni masjid kapan? Ngenteni ini tuwek rasa melaku. Coba. Nah, jadi bismillah masjid dimakmurno minimal salat 5 waktu wonten masjid. Lan keberkahan urip niku anggere salat niku iso jamaah aman lho, Pak. Pokoke keberkahan pribadi, keluarga, kampung, negara niku yen gelem uripne salat jamaah barokah. Lah ngene pun piyambak orientasine dudu ganjaran kok. Orientasine duit, mek akal-akalan mawon di sini. Coba yang digagas. Saya tuwek ni kerak dini kerosok. Biyen pengen dunyo, mergo urung maksimal gane nikmatin dunyo. Bayi ni kerak dereng maksimal gae. bayi lahirin dunia ora patek butuh mergo napa ngletaki balung urung tedas. Bareng awipun piyambak gedhe iso nguasai dunia balung tedas. Bareng tuwek. Lah ya mau urung iso ora iso kan ngoten to, Pak. Bayi niku ora doyan balung mergo urung iso. Bareng pun iso mangan tukune Pak balung. Bareng pun tuwa wis ora iso lak ngoten berarti kan donya niki kaya duyak akhire ditinggalke. Lho nggih mboten. Lho bapak-bapak rumiyin gobine tumbas tengkleng kan. Telung dina pisan tengkleng. Ngrokoti jek iso resik, Pak. Sakniki telung sasi pisan mek nyawang karo dititili tok. Dadi sing kalu karo sing keri oke sing keri. Mergo napa? Wis ora iso. Paham nggih? Biyen pengen duwe bojo, urung iso wong ijik bocah. Bareng wis iso duwe bojo menik mati. Bareng pun tuwa wis ora iso, ya kan? Ora iso tengkleng niku. Coba. Rumiyin anggar medal parfume rek sona. Saat ini kan anggar medal gawane rek makson coba. Nah ini cewek pun ngerti ini kami pun biar jenggege mongso seneng dunia. Apa kurang pepilingi soko Gusti Allah coba. Nah minum bismillah. Kalau matur penjenengan pun boten kados kula. Kulaman pun kerasa kok. Nah ini kena untuk lo kan copot Pak, ketotok sungu wedus. Wonten wedus gede, gandeng kejepit do dibenak no, enengi sardara diunggahane, kula unggahane sikile tak unggahane si raya nyendul dul ngono lah pas untuk pas sungu ya pun kacenge. Aku ya sikiling Gusti Allah yen dunya wis ora patek maksimal dira sakne mula pun wancine ana adzan dang mangkat lah rasa ngaji barang ning ngaten Bapak Ibu. Ngaji niki umpama mboten faham blas jenengan rawuh minimal tengok-tengok mawon didongakne malaikat coba. Jalukne pangapura mek tengok-tengok. Yo ora patek krungu wong wis budhek. Isine apa ora ngerti. Lah kok mangkat aku mau ngarep-arep dungane malaikat. Seberapa enak niku. Wis isiane ora mudeng kancane guyu telat ya. Lah wong budeng kan kancane guyu agek nonton sik kancane kok do merenges agek melu kan. Berarti ora patek krungu coba. Pun. Intine napa yo ora mudeng, sing penting aku dengok-dengok bismillah mangkat berharap diapura dosane. Itu niat niku. Caes to. Seprana seprene ngaji kok ora nyaut. Lah pancen ora krungu kok nyaut piye? Tapi kan istiqomah. Nah pripun manggon namburi tambah ora krungu to, Pak. Mila kang sepuh-sepuh najan to, sampun sepuh umpami daya tangkap mboten maksimal harapanipun lungguhku didungakne malaikat. Penak kan? Wayah menak tenang pun. No, nah, engkang saged nyateti. Engpun nyateti tekan ngomah diwaca ulang kudu piye to aku urip, Bapak Ibu. Masalahipun ngeten. Wonten Quran surat Al-Hijr ayat 92-93 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa wa rabbika lanas alanahum ajma'ina amma kanu ya'malun. Mula demi Allah. Fa wa rabbika. Demi Rabbmu. Ingsun Allah mesti bakal nakoni kuwabeh wae perkara apa sing biyen dilakoni. Jadi gerak langkahipun piyambane ke ora enek sing ora ditakoni. Lah nggih mbusak sejarah biyen aipun piyambak tobat rampunge tobat taat. Paham nggih? Nuwun sewu, sing rawuh niki pun nate enten sing ngapusi dereng dalam perjalanan hidup. Kan? Sampun apa sering? Nah, yen sampun iki kaya muk pisan kan. Aipun piyambak niki dosane akeh. Gandeng dosa ora kita ora kaya dosa. Napa malih ngapusi kok hukumane ya ora ketok kan? Oh wong ngapusi ki ana blentonge ireng, ngapusine blentonge ireng lah cara ngoten tak kira do kapok. Wong nyatane ngapusi karo ora ya ora enek tandane. Akhire pun seakan-akan kejahatan ini aman. Nah, karena kejahatan seakan-akan aman, semakin dadi to malaikat maut teko awake dirung kelingan kan rugi, Pak. Leres badan kira-kira. Nah, mila ngaji niki berharap apa yang kita lakukan ini bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuk no akhirat itu yang ditakoni gampang jawab. Ini ngeten iki akad-akad ngeten iki wancine wisata. Yen kula meneh ngisi wonten arah Gunung Kidul, mantuk niku bis niku serombongan. Ana dolan bareng, ana napa mulih wis irit-iritan arah pantai dhateng mriko. Lah iya sesuk yen aku melu ngono kuwi terus jawab piye? Waktumu tau nggak apa? Piknik. Oh piknik bareng apa? Kulo sepanen. Oh sepanen pripun? Dan dunia mboten nyenengke. Kamu kan dunia ki nggih ngeten iki. Dunia itu bukan pilihan. Dunia ini kenyataan yang harus dilakukan. Jenengan yang milih dunia niku mesti milih penak. Kamu kok kerep ora penak. Karpe pengen seneng kulino susah. Wong niku angger nguyak seneng malah kulino susah. Ning yen ngerti uripmu enek seneng karo susah, insyaallah biasa-biasa mawon. Leres mboten? Susah ya susah pancen urip niku dudu pilihan. Yen pilihan kula wegah dadi ngeten niki. Lah napa aku mlang ngaji sampeyan dijaluk tanggung jawab. Gandeng Mas Nazari ngelekno ya aku mangkat. Wong niki dine mbakku arep bisan. Ah ning bisane kan bar dhuhur. Gandeng bar dhuhur wong iki ya ora ngopo-ngopo. Wong wingi digawe mawon kula wau dalu wis pengajian. Lah mega didhawuhi. Kula niku yen kula ora enek rapopo, ora enek tak tinggal dilit, yen kudu enek enek. Paham nggih? Mangke besan aku jek kondungani manten coba. Padahal pun ngertos wong niku rencange mbak kula, gek mbak kula digawe rencange yo mantenan. Pak mengke 7 menit mawon bar ndonga jenengan tindak yampun tak lilani kondungane manten sing duwe jamu bisma niku. Nuwun sewu yen kula jahit tulung jek longgar-longgar. Lah kok mboten lah aku ning kono ya ora kanggo paling muk jak foto wae. Wong sing masrahne ya lurae dudu aku. Lah paham nggih. Dadi iso ngatur wektu ning yen liyane kan mbakyune digawe kok malah lunga kan ngono mesti. Lah aku ya ora kanggo ning kono ya ngopo ora nek aku ya ora masalah. Paham iki nggih. Ai ar sepanen piye urip niki. Lha yen esuk ngono tetangga kula mbayangke Pak jenengan ngono ya ora kesel. Ha kesel apa dadak diomongke. Wong wis diniati kok sambat lho. Dadi kula nuwun sewu arep besaran niku bar dhuwur mawon ngarit nang lapangan. Kan bocah niku mulai dhuwur. Bar dhuwur ngarit nang lapangan. Lah sing anu no ora panas to Pak. Lah sing mu cerita ning Yupan no. Jalmenu neng panasan kan jora kroso. Nopon kok sulap merga awai pun piyambak enten meriki nengeti meriko. Nge kan. Jadi ngon panas niku merga dibiji. Kaya pora panas sing biji merga nenge yupan. Jalmenu panas ternyata anginnya tidak
1: seperti yang dibayangkan nalika pembak nengeyupan angin seger bae. Angger sing penting kula niku tudungan. Ra iku men aja ireng nemen ngoten. Walah, mboten sah kula kula ra masalah. Lah dikira iki sulap ngoten mboten. Lah kula ireng biasa. Sing bingung bojoku lho, Pak. Ojo panas-panasan. Kon ngisi pengajian raine ketok ireng ora patut. Aku ya penak, ora wong ora butuh raiku. Butuh aku keneng kono ngomong iso ditampa wis. Lah napa ra ireng niku sok ben? Lah ngopo ra ireng nyambut gawe? Arep apa ngopeni anak bojo kan ibadah niku. Ampun dikira ngopeni anak bojo niku mboten ibadah. Kerja itu ibadah. Walaupun piambak aja sampai zuhud nemen-nemen. Wis wegah ngopo-ngopo, isine mendina sarungan mawon kan. Terus bojone ngopenane jalukne sego tanggane. Tutangane ning dhuwur ku mulu apik timbang ning ngisor. Balik, Pak. Sampun ngoten, engko bengi jek ngiling. Akhire ana jadwal pengajian ngiling suket, Pak. Lah napa ora kesel? Lah nyatane ya tak lakoni sesuk ije iso ngimami subuh. Ya, Pak. Ya pun bismillah, kula dhewe mawon ngasilno duit, nyambut gawe ngasil duit, tidak berharap menikmati niku. Saestu, Pak. Pun panjenengan mesti titen pit montorku ya ora ganti, ganti. Padahal aku wingi bar adol wedhus kurban 75 wedhus. Iki ning glelengan ganti mobil. Yen ya ora, kula ora ndek ana apa pikiran ngoten-ngoten iku ndak. Ya wis iki cukup dinggo mlaku mlaku pun. Wong nyatane ya tekan mriki mboten enten gangguan. Mengke dalu ngisi wonten eromangka. Ya ampun muk pancen niki niki njing wau rada adem timbang wingi-wingi. Pun bismillah. Terus karena akan dimintai pertanggungjawaban mbuh cetha apa ora. Lah kita ingkang paham niki tulung hati-hati. Setiap tindakan diperhitungkan. Kira-kira aku engko yang ditakoni nang ngarsa dalam Allah enteng apa abot. Paham nggih? Terus waktu dimanfaatkan sesae saenipun. Mboten nggih-nggih sekleten, Pak jenenge nyambut gawe ngoten kok apa ya? Aku ora tau nggih mangsa sugih. Sugih melarat wis diatur Allah. Aku niat sugih wis ket biyen wong nyatani ya mung ngene ngene. Lah kok ora kapok kok nyambut gawe, lu nyambut gawe mau ibadah berharap kepada keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mila napa malih awipun piyambak ingkang sampun 50 mriku cobi. Yen umur 53 nyandindi gawani pancing. 50 tahun gawani pancing. Kece arep ngopo coba. Ya bener mancing. Lah ning iPhone piyambak apa ora nek gawean sing luwih bijine apik timbang niku. Wano, Pak. Duit kula pun cukup. Lah niki lho. Kula niki pun cukup arep mangan turah. Lu umpama arep mangan wis turah mergo duite cukup. Ana wektu longgar. Nuwun sewu. Waktu longgar kuwi mau yen ijik rasa, ijik cetha sehat nyambuto gawe umpama hasil ora to gunakne dhewe iso digunakne nggo wong liya. Kinten-kinten nuwun sewu. Mburu senenge dhewe karo nyambut gawe, hasile dikekne wong liya, ganjarane gedhe pundi? Kan diitung, Pak. Kula wingi jamaah kula ngingeten aja males. Najan to panjenengan pun sepuh ning ijik rasa, pikiran ijik cetha, awak kabeh ijik sampurna nyambut to gawe. Lah gawean iki yen duite ora to butuhno, kekno nggo dalane Gusti Allah. Kan luwih ana bijine coba. Timbangipun piyambak wis cukup ning ora lomo. Iki gunakno wektu sing ana ijik iso lomo, kira-kira bijine hebat pun di niku. Jadi mboten mikir awake dhewe aku wis cukup kok saiki aku kali santai kok mek tengok. Lho yen iki iso nyambut gawe nyambut to gawe. Wong iki ana pondok sing butuhke biaya. Ana anak yatim sing butuh santunan. Ana rondo sing ora iso nyambut gawe wong rondone tuwek. Mula nggih bener kok bapak-bapak iki kon nikah luwe kok siji bener kok. Timbang tenagane sisa duwite ra kanggo nikah kan ngono. Ya Bu nggih. Mulai ibu-ibu yen kira nen Bu aja nengeti aku sentimen ngoten. Yen kira-kira ibu niku ngerti bapak ki rezekine akeh, gek sing diupeni mu aku tok duwite turah. Nah, timbang turah jenengan joran gopopo pak nikau meneh sing duwe anak yatim akeh gek kenek ngupeni kuwi lho pra berkah tenan kuwi lho. Lah kok malah do buyuten gedek. Kula penate matur, bapak kula tak ajani. Waktu niku bapak yuswa 18 taun. Pak enek rondonom anake luru. Bapak iki saya itu bapak kula. Panjenengan nikah entuk rondo ku tak tembungke. Wis tuwek, lho ora urusan tuwek karo nom. Urusane jenengan duwe pensiun. Timbang ora kanggo men kanggo ngopeni anak ya temu sesuk penjan sedo ana pensiunan janda berarti dibacutne bojo nom niku kena nggo ngopeni anak yatim ora masalah turune awor ora masalah gajine men kena nggo ngopeni anak yatim gandeng bapak kula perkewo wong niku kacake adoh kacake pira swidak napa 50 taun lah niku barakane anake ragil gak anake bapak kula niku songo niku mikire mboten pikir turu awor mikire pensiunane engko yen sedo ditampa bojone kenek nggo ngopeni anak yatim yen bapak kula sedo entek rampung pensiunane wis pedot gitu lho paham maksudnya Pak tadi nikah kaya sandiwara kuwi mau

rondowe ora sepakat jom nek sing duwe bojo coba. Lah jenengan rondo ya ora sepakat ya sing diculke sapa? Lah terus karepe jenengan diturah ki mau nggo apa? Nggih. Oh gagase mek perhiasan wae kok. Timbang panjenengan nganggo gelang akeh, nganggo ali-ali jangkep 10 driji. Kira-kira rahmate akeh ndi karo nglonggarke bojo Pak Rabi yo meneh. Sing bojo garwa panjenengan kuwi mau 6 ijik ana anak yatim cilik-cilik melu ngopeni. Kalih ngangge ali-ali driji 10 nganggo kabeh karo nglilani ngopeni kira-kira rahmate gedhe ndi. Sesok yang ditakoni nikmat donya ning niki wae kabeh perkara batakoni kira-kira niki iso nulung nyelametne awake dhewe mboten insyaallah. Ning sing ngono kuwi abot najan to ngajine wis arep pensiun. Rahmat niku pancen abot lakune. Yo ora usah mleroki kula niki mek ngajani kok. Lho cara bojo kula ngoten, kula ya mangkat. Kadang bojo kula meneng wae, aku ya meneng mbok kala mangsa yen kira-kira iso bantu-bantu. Kula niki saking ngene, daripada aku duwe dhuwit tak nggo nyenengke awakku, wong anakku wis tak bayari, ngomah tak cukupi, timbang tak nggo nyenengke, pirih tak nggo nyenengke wong liya sehingga ada keberkahan. Panjenengan dedet dinikmati dhewe niku lumrah, ning dedet orang gagas menikmati diri tapi bagaimana bermanfaat orang lain itu insyaallah nilainya rahmat. Coba paham nggih? Lho cai ngeten Bu, umpama ana anak yatim tanggane panjenengan bado-bado ora ana sing nukokne klambi, panjenengan mengorbankan diri untuk tidak berpakaian baru, duite ditukokno klambi nggo anak yatim, itu luwih barokah timbang panjenengan nyambang anak yatim umbule turun nggon lengan gek panjenengan klambinane jek ngelokne bocah kok ora kopen. Kira-kira tanggung jawabe ngorbanke awake dhewe nukokno anak yatim kalau omong ngono kira-kira abot endi? Kan hasilnya ngaji dadi ngoten. Napa iman disirami tumbuh lebih hebat, akhirnya ada kerelaan. Paham ya? Kok kaya bingung ngoten ta, Bu? Lho ora enak rahmat kuwi enteng. Mulangger wong ora entuk rahmat. Kenapa? Nuwun sewu, sing marai mlebu swarga kuwi dudu ganjaran ning rahmat. Napa panjenengan nggih ngaten Kanjeng Nabi, aku ya ngono. Dadi rahmat Allah itu kemudahan dari Allah karena cintanya Allah. Lah dari mana sumber niki? Dari keyakinan yang hebat sampai dirinya pun tidak begitu diutamakan, tapi ada utama-utama di jalan Allah. Ana simpati kalih empati niku lho. Paham nggih? Ibu-ibu sing sepo-sepo dhe gula teh to. Nah. Lha yen ana gula teh akeh, gek panjenengan nganti bakdo sesuk urung teh wis enek kesusulan anyar. Didelak ya jenenge mikir awake dhewe mboten. Oh kae kok ana rondo tuwe ge orang duwe ibadah ora enek sing ngeteri lan de gula ora to Mbah ora duwe gawakno lho luar biasa to ning ngono kuwi ya angel napa awake dhewe kulino etungan. Jadi iya pancen pelajaran biasa duplek-uplek matematika wetungan. Uang kok kelong sebenarnya kari semene. Oh jangan niku lah. Bismillah. Mulai matur. Kenapa saya punya ide pasar kurban? Ya untuk menghidupkan niku. Lah pun piyambak kan eman-eman Pak. Keuntungan 500.000 dikek nih. Lah niku kan bismillah kemarin pun anek lo mantuk kan. Nih.

0: besok pasarku, aku kan di program pasar korban ya tidak no kandangku 6 ping telung puluh telung gue tak keimpiak ini sudah di petang puluh punjul rencana ke depan aku mau iso ngene sekitar 10 sapi sesuk gue yang gue ada tanam modal udah yang layar nih gue gajinya kan gede yura kanggo ya om sesuk Allah bismillah ya sesuk ini gak ngaten yen orang nak sing investasi, ya ampun. Yen kalau wau cabang dino karpe 170 sapi, payu selikur, anak 500 di petno teng cabang gunggerak ne KMM krok mubalek Muhammad dia. Yen nang ranting ni kunyo iki bensin ni 500 × 170 ni kurang lebih 65 juta. Itu kan enak ya. Dia mau balik 100 sewengi mati seket ping 100 pinten seket ping 100 seket tewu ping 100 pinten ya pun 5 juta toh masih lumayan no. Kan enak ya mikir ngerti no. Nah aku yang tak mikir ngerti no, ya penak mikir dewa aku sugih ke bian nyatanya yura sugih paham ya latihan ya. Kok tanggaku anak wong tuwek ya? Sudahlah bismillah. Jenengan yen gawe sarapan punjulono sak porsi. Sing tuwek kuwi diteri rasa dadak dek njaluk. Sapa ngerti sing ngudukne rahmat mergo sego sepiring tumpangi lawuh nggo mbah jenengan sarapan. Dijikuk piringi disai awan diteri meneh mangan. Jikok piringi, wong anake ra ngursi lan ora sah anake ra mikir kok kowe mikir. Lah justru iku anake dhewe ra mikir pikiran. Itu jalan rahmat. Paham nggih? Kuwi awake dhewe negosi ora dadi ya, Pak. Kowe negosi terlalu berpikir tentang dirinya justru dunia semakin sempit. Tidak bismillah niku. Termasuk niku lho Pak, Bapak-bapak, tulung yen mlebu warung ki aja jajan dhewe. Nah, ngejak kanca, yen perlu nggawa dhuwit serep yen enek uang dibayari. Ora masalah. Nek ketemu tangga bayari. Yen perlu bayari wong sugih, Pak. Nah, niku pikiran ya kudune sing sugih mbayari awake dhewe berarti menempatkan diri kita miskin aja bukan kesombongan tapi harapan yen nenek wong sugih mbayari wong melarat niku biasa yen nenek wong melarat ora iso mbayari wong sugih biasa yen nenek wong sugih ora gelem mbayari wong melarat gebanget ten. Neng yen nenek wong melarat bayari wong sugih pasti istimewa. Paham ya? Lho yen ae pun piambak diwarai ngoten dadi penak, Pak. Latihan. Latihan. Kaya niki nuwun sewu. Jagong barang niku lho. Jagong yen neng gone wong sugih aja akeh-akeh. Jagong yen neng gone wong ra duwe sing akeh men iso mbantu. Awak dhewe kan jiwane kualik to. Jare mesakne ora usah jagong akeh-akeh ku balekne ndak rekoso mesake. Kan ngoten. Neng gone wong ra duwe paham ya? Lho yen kula kan jagong-jagong nggone wong sugih ya kadang kala ora nyang nggone wong duwe kepepete titip pun dah pripun ora duwe wong kula mek yakin mawon jagong ki ora utangan no. Jagong kuwi sedekah pun bantu walimah engko sing balekne Allah yakin ya? Yakin wah kurang patek ngandelok wah nanti kalau matrai pun piah mbak yen yakin sodako neng dalani Allah niku ngetese gampang ngetes awake dhewe. Aku akhirnya sedekah ning dalane Allah tenanan apa ora? Apa berharap pada manusia, apa berharap kepada Allah, iku iso dites. Ngetese pripun? Penjen biji awake pun piyambak yen layat karo jagong nggon jero amplop gedhe ndi.
1: Layat.
0: Ya, niku mek ngetese dhewe. Lho yen gedhe jagong masih berharap kepada manusia. Ning yen layat karo jagong padha berharap pada Allah juga kuat. Saged paham mboten? Kenapa jagung berharap kepada manusia? Karena berharap dikembalikan mulu amplope kei jeneng karo alamat. Kenapa layat niku wau ora kei jeneng? Mergo lillahi ta'ala gandeng ora diwaca menungso ya sithik padahal Allah ngerti mau periksa. Amilok lan matur ya minimal layat ki mau 50. Kok guyu ketok ora tau to? Lah kleru apa rumah kula 50 jebul 2000. Ayo Mas aku yang layak kok blawur. Yen bakdo kok titen. Ayo agar layak blawur. 5000 jare 100 rumah saku mah ya tak lebone 100. Namplok piro Mbak layak mau 100. Lah pun tidak ingin mah duitnya 105.000, sing 100 juta 5.000 deh orang. Nah, layo layat kok blawur. Layat ni sing balik deh sinden. Berarti ketika pun piambak layat utawa tilik wong loro. Oh, nanti matur yan. Tilik wong loro kido lucu yen ijen. Oke, okay. Yen kolektif site keliru. Lah yen iki jane kok mau akeh yen kolektif ya. Oke, lah kolektif mboten konangan kuwi pira-pira. Lah ya sing ngonangi Gusti Allah kok. Paham ya? Panjenengane aja wedi mlarat yen etungan kalih Allah. Mboten sah wis to. Saestu wae kula mek matur mawon. Wong nanti kalau matur nggih, kalau tumbas mobil niku, muk hadiah saka Allah. Gandeng kalau didawi ngisi pengajian pembangunan masjid, masa aku mik bengok-bengok, nggo sami ngedalaken arto kangge bangun masjid. Aku lak yo ngeki contoh. Contohnya kan tak playokno dudu awak kula bapak ibu kula niki nggih bapak ibu kula ingkang sampun sedo mugi dados ngamal jariah niki enten lek gak salah terus niki 200.000 niki gandeng dhek kula nggih kantun niku pun jan tampi sekalian 700.000 pengajian tak badan ada deret sesuk-esuk kula di telepon biayi pak jenengan wonten pundi. Kula wonten madrasah, kula badhe kepanggih, monggo kula entosi jam 8 injing kepanggih. Bareng kepanggih nambih Mas Iwan wonge nglayar niku, sugih duit. Ternyata napa? Pak tanahe panjenengan kula tumbas nggih. Dadi bocah niku ngejak kula ana lemah didol, kula duduhno, ternyata beberapa hari ana jawaban niku pun payu. Kalih lewat kula dudai kula bar tumbas lemah niku Mas niku ombone 3500. Nah bareng ngoten ternyata tertarik. 4 bulan sebelumnya kula tumbas regane 130 juta bareng dituku niku 200 juta. Mambengi bantu pengajian masjid bangun masjid 700.000 esok dibadani Allah 70 juta 100 kali lipat juga. Kau mau ngandel tau, ngandel transaksi pada Allah lebih baik daripada transaksi dengan manusia. Mulai yang hitungan kalau orang ini kurangnya singalah mawon lah, wani ngalah luhur wekasani. Saya itu pak, kalau nanti matur jangan bakul sapi 15 tahun yang lalu tuku sapi kurang 15 juta seperti urung dibayar tak tok no bayar. Nah aku mikir tiwas mumet no iman-iman sirahku Coba wirawiri nake yuradi kei dah ngapa bung aku yurawirawiri. Wonge minggat teng Kalimantan mulih jare. Kula yo mesti kabari bakul-bakul niku. Pak wonge ten ngomah pun kajenge ngono. Sakniki buka warung bakso teng mriko. Oh nggih, kula teng Pasar Wonogiri, kula mampir. Kula tesih kemutan, Pak, kula mboten ngelikke. Aku yo ngono kan. Kula niki mampir badhe ndonga muga-muga usahane niki lan lancar sae. Napa kewajiban pun janjian. Oh amin ngoten tenan. Yen yo ora lancar wong anu sanggarane kokean kok. Ning dinggon-nggon do dilarani atine kan. Saniki wong dodolan kan butuh duit. Lah duwite dibabane kan jenis sanggaran to niku. Sing gawe sanggaran awake dhewe. Lah dongane wong akeh sing do nelongso kan mandi, Pak. Yen kula kan mboten ndonga. Wong kula ndonga dodolane menapi. Lho. Ampun selesai seperti aku ya ramikan, Pak. Tak pikir mesti kula wirawiri kula menyang pisan. Wonge lunga ora mulih niku. Kula matur budhe, Pakde niki gadah tanggungan kalih kula 15 juta. Kula mboten nagih panjenengan wong mboten enten gandengane kalih panjenengan. Kula namuk nyaosi priksa panjenengan gadah petangan. Nah karep kula mbok bilih mengkenen pambak ya mbok bilih rikala gesangipun ngeten lho. Kan mbok bilih rikala gesangipun mari gadan petangan dhumateng njenengan kasuwun petangan dhateng ahli waris. Dari kula wis woro-woro napa cecala rumiyin aja nganti sesuk ngaku-ngaku. Sing utang karo aku mati kula mara lak ngaku-ngaku. Oh buktine ya ora ana wong dodolan ranggo kwitansi. Ning kula kan pun matur sik ngantos sepriki ya ampun. Ngaten meleh, Pak. Kula nilai omahe ora apik, bakul wedhus lho. Jeneng Mas jenengan setor ning nggonku nggon rumah akikah. Kuwi engko sak wedhus jiko obati 100.000. Oh nggih. Lah bocah ini sesuk andrang niku njaluk. Aku ora ngandel. Wong niku anggere njaluk ngesak mesti ana kepentingan tertentu. Nah, gandeng arep kurban iku wedhus akeh, ana babon meteng ki babon iki dolan wae nggo dagangan sing ngono modan, engko bar besaran. Duite kekno rapopo. Wedhus 8 dituku 6 juta. Saiki babas wonge mati. Nyurung disaur. Wis meneng mawon. Itene wong kuwi diriwayate nggih minggat niku. Minggat terus akhiripun beritane gak janji meninggal dunia. Kula gagas nggih mboten. Sing sitoke 12 juta setengah. Niku sapi dijagalno bareng jagal yulungo. Oh dibule hitungan karo menungso niku luwih penak luwih penak hitungan kali Gusti Allah timbang hitungan kali menungso. Paham? Jadi nun sewu latihan lah ojo kabeh duit nggo nuruti kekarepane ati biar besok pertanyaan perkara harta kita ringan pon jam pitu. Jadi ke jam pitu lho rambutnya jam itu sama dan kaya dudulan wae ditambah lah iya kan senggal klamatur gandeng pun piyambak niki pun umur rambut ya wis uwanen untu wis mulai copot kulit wis kendu kabeh awak mawon nuwun sewu rumiye nom-nomane Pak bangkit dari sujud niku luar biasa ajeng nang rekat kedua niku luar biasa kuwi mbiyen saniki sujude karo arep munggahe suwe munggahe napa ngeten niki pun piyambak ijik rumangsa suwe ning donya nah gandeng pun krasa ngoten tak ati-ati kabeh lakuku tak tonton bijine ana kebejiane ana Allah apa ora lho yen ra ana tak tinggal contone nggih niku wae wong pun sepuh kok mancing iku kok ndak mancing perkara andelalah wong mlaku ra patek jejeg kepleset ra iso mentas gek mati ning banyu ora perkara liya perkarane mancing yen ditakoni piye kue mati ini pas ngopo mancing Ben swida taun beto teken nang masjid dalah kesandung dawah tilar. Kowe matine pas ngopo? Bidal teng masjid. Kira-kira wenteng pundi sanggane? Aku ora meden-medeni lho. Napa malih pun sepuh-sepuh ijik seneng lirik. Niku coba. Lha yen oleh ra masalah ora oleh nekat. Oh jujur mawon bapak-bapak ketok gagah-gagah karo bojone wedi. Nggih mboten. Ayo. Enak rata-rata ngono kok. Lah kan ngeten dan iki ditambahi. Nabi Adam iki karo iblis wae ora tunduk, bareng karo bojone kalah. Ngertos riwayat kan? Dam manggono ning swarga. Wala taqrabu hadis sajarah aja to cedhaki wit kuwi. Nggih Gusti Allah sendika dawuh iblis dam mangan woh kuwi ku jenenge woh kulti kowe mangan karo bojomu bakal langgeng ning swarga. Mboten tumama. Adam dibujuki mboten tumama. Bapak niku kok anggere bapak-bapak dipromosi apa-apa angel. Riwayate pancen ngono kuwi. Jadi bapak ya nek wong promosi apa ora tuku. Ora gagas. Lho gagas apa pengajian mesti oke bapak-bapak wong nyatane pengajian niku oke. Ibu-ibu bapak iki jek mikir mangkat ngaji ndak urung rampung ngaji jek mikir. Nah, bareng Adam ora tumama. Koe bapak niku angel. Wong bapak-bapak wong 30 rapat 3 taun mutuske seragam ora dadi. Oke sing mikir pertimbangane macam-macam, ora gampang dibujuk. Mergo napa ya iku bapak. Asine bapak ini dunia niki wantek lho, Pak. Bapak niku dunia niki wantek. Karo ibu lah sing mare geger ya ibuku kuwi kok. Urusan dunia ibu yang urusan dunia niki menep, menep. Jan bayang nih bu, bapak lho umur 70 tahun nganggo kaos SMP Negeri 1 Juwiring coba. Ora wantek coba. 70 tahun terus kelasnya manggon ngendi coba. Ya ora wantek piye urusan donya, wantek lho. Aku yo gumun lha iya 70 tahun kaose SMP. Niku tenanan apa gawe-gawe? Tenanan. Nah, gandeng Adam alaihissalam dibujuk iblis mboten tumama, genti bujuk Siti Hawa. Siti Hawa niku dibujuk Hawa, jaluk karo bojomu lho. Kuwi jenenge woh kulti, kuwi mangan wong loro langgeng ning swarga. Luluh. Mula ibu-ibu niku, masyaallah. Enek promosi apa? Tuku. Ibu wonge isinan tur milik. Koncone tuku, melu tuku. Bapak lho, anak promosi, bapak-bapak niki susu kambing Etawa, niki mari daya tahan tubuh kuat. Ora tuku. Ora tuku. Lah nopo omah duwe? Duwe merek liyane anak benderane apa iku lho ora. Liyane kadaluwarsa malah infeksi. Dadi tetanus bar ngombe kejang. Lah kok iki bapak kejang-kejang apa jebule kena tetanus ngene apa? Kadaluwarsa. Lah bareng ibu niku wau kenggo. Jadi ibu yo ana promosi apa? Siji tuku tuku ke wong isinan. Aku yo gumun lho wong 300. Wong 300 rapat 3 menit sing teko wong 3 gawe seragam dadi yo ora. Ke wong 30 rapat 3 taun ora dadi. Iki wong 3 rapat 3 menit ngurus wong 300 dadi. Iki arep anu represing nganggo seragam, seragam kabeh. Ibu pengajian seragam, arisan seragam, dolan seragam, senam seragam, cara gelem ngentut wis seragam. Nggih, Pak. Lah, kon sewu kula niki sekedar berimajinasi napa fakta? Fakta. ibu lo nganggo kerudung kena teluto ora bakal dinggo salawase wis tok isin wonge. Nggih mboten? Tuku anyar. Mula dhuwit ki nang gone ibu lunyu. Gampang tek, Pak. Mula bari Idul Fitri wing tak takoni, "Rit, entuk pitrah piro?" "Karo tengah juta, Pak." "Wuh, kemen nggih, digawa buke apa dhewe?" "Buke." "Ya wis nanurate kok bajute aku." Ibu ki lunyu kok nggawa dhuwit tok angkane cetak lembarane blas ora enek. Nggih ta, Bu? Ki ora tau mikir iki manfaat apa ora. Gumbal wis akeh, tuku klambi meneh. Kancane tuku melu tuku meneh. Kerudung nganti kaya ndo. Lah wong sirah sitok kok kerudunge 33 ki are nganggone piye aku ngono coba. Den? Lah sane sedina ping pinten? Ping 3. Kan ping 3 berarti nganggo sing loro nganggur umpama rung kanggo nganggo nganggo ketika sing loro dikumbah kan wis garing. Dinggo meneh kaya tok jimbi biji. Biyen iki katok siji klambi siji. Adus neng kali kumbah dipe tinggal kungkum. Ya repote dicolong kancane iki mawon. Kula diceritani bapak kula biyen jaman Jepang lho, muk tok biji katok siji klambi siji kuwi jare saka bagu kuwi gak tumo katok tok. Anggo anggere dikum ya wis ditinggal lomban nganti sak garinge niku. Wong biyen nek lak gawe yen salen kan penak. Mau didekep karo mlayu ngono tok kan. Lah ngopo kok didekep? Ya siji men aja ketak, loro men aja mibur kan. Nah, enen peristiwa kasus adus dinang sawah terus adus dicolong koncone coba. Wong biyen iki kan beling-beling, Pak. Kulo ngrungokne critane wong biyen iku beling-beling lho. Nonton wayang do turu kan. Lah diuncekno gedang dilebokno ning kono gek rumah sane kono ngengek padahal kuwi gedang. Kok anyep-anyep mlayu ngoten padahal gedang sing gawe ni koncone. Wong biyen mlongo diseseli udut wae akeh kok coba. Nyerat do gledis-gledis biyen. Ning saiki ya meling anak aja nakal. Padahal kuwi biyen bekase ya ngono kuwi kan. Anak ora adoh karo lanjarane kok. Mriteng niki wae. Bareng ngoten Siti Hawa kenggo. Bareng kenggo njaluk Nabi Adam, Nabi Adam kenggo karo Siti Hawa. Lho niku lingkaran yang luar biasa. Kula nyuwun tulung bapak-bapak aja angger kekarepane ibu dituruti. Iku manfaat apa ora dikandani Pak mbok pite dijolke arep ngopo wong kuwi wis ditumpaki wis gelem ora tahu sambat di starter muni digas nglinding jagung ya teko nggone ngopo dadak diganti nek ibune kan karo materi kan rada melek tenanan ulan kulino kan ibu niku peri koncone koncone tuku tas melu tuku tas coba yang bisa mau sakmu nunggani tas kabeh ke isine apa coba kamu isin karo koncone men podo kan bapak lu wantek jagung ratau seragam peci semacam-macam anak serap peci sen mangkat-mangkat pokoknya tamblek aslinya saya itu aku ini kan cara buju modeli kaya aku ini merdeka. Ya kadang lo kerudung tuku, wajib atau enggak apa usirai sitok lo bulu. Lah aku peci sekian binmu iki, wajib ora ganti-ganti. Sing elek, tangguh harian, sing api nggu pengajian. Lah kok pengajian nganggu api men kaya kopen. Tapi nganggu elek dikira randidit aku. Kulon iku duwedit mau wegah bermewah, mewah. Yakin pak, kulon didit. Wong wingi wis nebas wedhus 22 wedhus 32 juta. Wedhus jenis saking turunan luar niku lho. Nggih, lan ban peternak pejantane impor saka Australia. Kuwi gandeng wedhus ora payu kan dijarno diumbar, artine didol kaya rasa anil. Sekilo piro mas? 65 pak. Timbang ono tak pilih tek tek tek tek niki. Nah, prediksi kula wedhus niku mengke hari raya kurban yen aku cek dawa. Niku sekitar 4 juta mriko regane. Dan gede-gede wong calon gede wong cilik wong wingi dam damipun haji kan dibeleh wonten cabang yang plus widak siji wedhus. Wedhus niku ing mriko tak tonton untune iki cilik-cilik wedhuse gede gede. Padahal niku pasaran yen kopen mana mboten patek kopen Pak. Niku 3,5 sampai 4 juta. Cuma dikilokne 70.000 per kilo. Nah, akhirnya tak tututi. Mas, ana jiran anu generasi kathah pasien Pak, tak pilih tek-tek timbangan. Aku ya ora ngerti nimbange. Penting kwitansi 32,280 tak bayar rampung. Aku mau rodok mas, engko tak baleni oleh kenging Pak Niyo, aku gak baleni, yes. Terserah. Aku ora urus arep timbangane diundhake, terserah aku ora urus bae. Aku mau yakin tak lebokne mriku. Didit aku dene. Wong wedhus cek 100 punjul cara 1000 gede 1 juta punjul. Dia kan dene kan cara kemaki ngoten patut dene, Pak. Biar nggih apa lah, wong mau arep mati. Paham nggih? Lah kinten ngaten wis punjul 10 menit. Kalau kinten makatan, nyuwun pangapunten saking kula. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui Sibarkas, program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian, Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Mulia menjumpaiku, yakni dalam tidurku. Kemudian berfirman kepadaku, wahai Muhammad, katakanlah, ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mencintaimu, mencintai siapa saja yang mencintaimu, serta mencintai perbuatan yang mengantarkan aku untuk mencintaimu. Dalam amal ubudiyah, cinta atau mahabbah menempati derajat yang paling tinggi. Mencintai Allah dan Rasulnya berarti melaksanakan seluruh amanat dan ajaran Al-Quran dan sunnah Rasul disertai luapan kalbu yang dipenuhi rasa cinta. Pada mulanya, perjalanan cinta seorang hamba menapaki derajat mencintai Allah. Namun pada akhir perjalanan ruhaninya, sang hamba mendapatkan derajat wahana yang dicintainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Mulia menjumpaiku, yakni dalam tidurku. Kemudian Allah berfirman kepadaku, wahai Muhammad, katakanlah, ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mencintaimu, mencintai siapa saja yang mencintaimu, serta mencintai perbuatan yang mengantarkan aku untuk mencintaimu. Dalam sebuah buku Mahabbatullah atau Mencintai Allah, Ummu Ibnu Qayyim menuturkan tahapan-tahapan menuju wahana cinta Allah. Bahwasanya cinta senantiasa berkaitan dengan amal, dan amal sangat bergantung pada keikhlasan kalbu. Di sanalah cinta Allah berlabuh. Itu karena cinta Allah merupakan refleksi dari disiplin keimanan dan kecintaan yang terpuji, bukan kecintaan yang tercela yang menjerumuskan kepada cinta selain Allah. Tahapan-tahapan menuju wahana cinta kepada Allah adalah, yang pertama, membaca Al-Quran dengan merenung dan memahami kandungan maknanya sesuai dengan maksudnya yang benar. Itu tidak lain adalah renungan seorang hamba Allah yang hafal dan mampu menjelaskan Al-Quran agar dipahami maksudnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah-ibadah sunnah setelah melakukan ibadah-ibadah fardu. Orang yang menunaikan ibadah-ibadah fardu dengan sempurna, mereka adalah yang dicintai Allah. Sementara orang yang menunaikannya kemudian menambahnya dengan ibadah-ibadah sunnah, mereka itu adalah orang yang dicintai Allah. Ibadah-ibadah sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, melanggengkan zikir kepada Allah dalam segala tingkah laku melalui lisan, kalbu, amal, dan perilaku. Kadar kecintaan seseorang terhadap Allah tergantung kepada kadar zikir kepadanya. Zikir kepada Allah merupakan syiar bagi mereka yang mencintai Allah dan orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, aku bersama hambaku selama ia mengingatku dan kedua bibirnya bergerak untuk berzikir kepadaku. Yang keempat, cinta kepada Allah melebihi cinta kepada diri sendiri. Memprioritaskan cinta kepada Allah di atas cinta kepada diri sendiri, meskipun dibayang-bayangi oleh hawa nafsu yang selalu mengajak lebih mencintai diri sendiri. Artinya ia rela mencintai Allah meskipun beresiko tidak dicintai oleh makhluk. Inilah derajat para nabi. Di atas itu derajat para rasul, dan di atasnya lagi derajat para rasul ulul azmi. Lalu yang paling tinggi adalah derajat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab beliau mampu melawan kehendak dunia seisinya demi cintanya kepada Allah. Yang kelima, kontinuitas musyahadah atau menyaksikan dan ma'rifat atau mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Penglihatan kalbunya terarah kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kesadaran dan penglihatan kalbunya berkelana di taman ma'rifatullah atau pengenalan Allah yang paling tinggi. Barang siapa ma'rifat kepada asma-asma Allah, sifat-sifat, dan af'al-af'al Allah, dan penyaksian dan kesadaran yang mendalam, niscaya akan dicintai Allah. Yang keenam, menghayati kebaikan, kebesaran, dan nikmat Allah lahir dan batin akan mengantarkan kepada cinta hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pemberi nikmat dan kebaikan yang hakiki selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, ketertundukan hati secara total di hadapan Allah. Inilah yang disebut khusyuk. Hati yang khusyuk tidak hanya dalam melakukan sholat, tetapi dalam semua aspek kehidupan ini akan mengantarkan kepada cinta Allah yang hakiki. Yang kedelapan, menyendiri bersama Allah ketika dia turun. Kapankah itu? Yaitu saat sepertiga terakhir malam. Di saat itulah Allah turun ke dunia, dan di saat itulah saat yang paling berharga bagi seorang hamba untuk mendekatkan diri kepadanya dengan melaksanakan sholat malam agar mendapatkan cinta Allah. Kesembilan, bergaul dengan orang-orang yang mencintai Allah
maka ia pun akan mendapatkan cinta Allah. Yang terakhir, menjaga dan menjauhi sebab-sebab yang menghalangi komunikasi hati atau kalbu kita dengan Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Agung, kami memohon karunia kepadamu untuk mencintaimu, mencintai orang-orang yang mencintai.

0: tahun 150 Hijriah, sebuah penjara bawah tanah di jantung kota Baghdad. Kota yang dibangun dengan kemegahan emas, namun fondasinya basah oleh darah. Di sudut sel yang lembab itu, terbaring sesosok tubuh tua. Kulitnya yang dulu bersih terawat, kini penuh bilur. Punggungnya yang dulu tegak menopang amanah ilmu, kini membungkuk menahan perih cambukan. Siapakah orang tua ini? Mengapa khalifah terkuat di muka bumi saat itu, Abu Ja'far al-Mansur, begitu takut padanya hingga merasa perlu meracuninya? Dia bukanlah panglima perang yang memegang pedang. Dia bukanlah pemberontak yang menghimpun pasukan. Dia hanyalah seorang pedagang kain. Seorang pedagang yang menolak menjual satu hal yang paling mahal di dunia ini, hati nuraninya. Dunia mengenalnya sebagai Imam Abu Hanifah. Namun sejarah seringkali hanya mencatat namanya, tapi melupakan betapa berdarah-darahnya perjuangan beliau mempertahankan logika di tengah kegilaan kekuasaan.
1: Hari ini, kita akan memulai sebuah perjalanan panjang. Bukan perjalanan fisik, melainkan perjalanan intelektual dan spiritual menembus lorong waktu ke abad kedua Hijriah. Kita sering mendengar nama Madhab Hanafi. Madhab dengan pengikut terbesar di dunia saat ini, hampir sepertiga umat Islam, mulai dari Turki, Balkan, Asia Tengah, India, Pakistan, hingga sebagian Tiongkok. Tapi seberapa dalam kita mengenal sosok pendirinya? Tahukah Anda bahwa beliau adalah satu-satunya imam madhab yang bukan orang Arab murni? Tahukah Anda bahwa beliau pernah berdebat dengan kaum ateis hanya dengan logika kapal di Sungai Tigris? Dan tahukah Anda bahwa beliau adalah ulama terkaya di zamannya, namun wafat dalam keadaan papa di penjara? Siapkan catatan, seduh kopi Anda. Kita akan menyelami samudra kehidupan Al-Imam Al-A'zam, Sang Imam Agung, Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit.
2: Untuk memahami Abu Hanifah, kita harus terlebih dahulu memahami tanah tempat kakinya berpijak, Kufah. Kufah tahun 80 Hijriah bukanlah tempat untuk orang yang berhati lemah. Kota ini didirikan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas di masa Khalifah Umar bin Khattab sebagai markas militer. Namun dalam perjalanannya, Kufah berevolusi menjadi kawah candra di muka dunia Islam. Disinilah peradaban Arab bertemu dan bertabrakan dengan peradaban Persia yang tua. Di pasar-pasarnya, bahasa Arab bercampur dengan bahasa Pahlavi, Persia kuno. Di masjid-masjidnya, diskusi tentang takdir atau kadar beradu dengan diskusi tentang nasab atau garis keturunan. Kufah adalah kota yang volatile, mudah meledak. Penduduknya cerdas, kritis, tapi juga pemberontak. Mereka pernah mendukung Ali bin Abi Thalib, namun mereka juga yang mengecewakan Hussein bin Ali. Di kota inilah, berbagai aliran sesat tumbuh subur. Khawarij yang mudah mengkafirkan, Syiah gulat yang menuhankan manusia, hingga Murji'ah yang menggampangkan dosa. Di tengah badai pemikiran inilah, pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi, di masa kekuasaan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari Bani Umayyah, lahirlah seorang bayi laki-laki. Bayi itu lahir dari keluarga yang makmur. Ayahnya Sabit adalah seorang pedagang sutra keturunan Persia. Kakeknya bernama Zuta, seorang bangsawan dari Kabul, sekarang Afghanistan, yang masuk Islam dan pernah menjadi budak yang dimerdekakan oleh Bani Taimullah. Ada sebuah riwayat otentik yang dicatat oleh Al-Hatib Al-Baghdadi dalam kitab monumentalnya, Tarikh Baghdad. Riwayat ini menjadi kunci keberkahan hidup Abu Hanifah. Suatu hari, ketika masih kecil, ayah Abu Hanifah atau Sabit diajak oleh kakeknya, Zuta, untuk menemui Khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang saat itu berkedudukan di Kufah. Zuta tidak datang dengan tangan kosong. Ia membawa sebuah hidangan penutup khas Persia, sejenis manisan yang disebut faludaj. Ali bin Abi Thalib mencicipinya dan tersenyum. Beliau menyukai hadiah itu. Di momen itulah, Zuta memohon doa. Ali bin Abi Thalib meletakkan tangannya di atas kepala sabit kecil dan mendoakan. Semoga Allah memberkahi keturunanmu. Sahabat, bayangkan kekuatan doa itu. Doa dari seorang Khulafaur Rasyidin, sepupu Nabi, gerbangnya ilmu, babul ilmi. Doa itu menembus langit, melewati masa, dan mewujud dalam diri cucu Sabit, An-Nu'man. An-Nu'man bin Sabit bin Zuta, inilah nama aslinya. Nama Abu Hanifah sendiri adalah kunyah, julukan. Sebagian sejarawan mengatakan beliau memiliki anak perempuan bernama Hanifah, yang berarti yang lurus atau condong pada kebenaran. Sebagian lain mengatakan, karena beliau selalu membawa tinta, Hanifah dalam dialek Irak kuno bisa berarti tinta, simbol kecintaannya pada ilmu. Tapi satu hal yang pasti, beliau bukan orang Arab, beliau adalah mawali, non-Arab. Dan di masa Bani Umayyah, menjadi non-Arab seringkali berarti menjadi warga kelas 2. Namun Allah hendak menunjukkan bahwa kemuliaan dalam Islam tidak diukur dari darah, melainkan dari takwa dan ilmu.
3: Masa muda An-Nu'man jauh dari bayangan kita tentang santri yang kumel atau asketis. Tidak, An-Nu'man muda adalah seorang fashionista pada zamannya. Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala menggambarkan Abu Hanifah muda sebagai sosok yang sangat tampan, berwajah cerah, selalu berpakaian rapi dan mahal, serta aroma tubuhnya sangat harum. Saking harumnya, orang-orang di pasar bisa tahu jika Abu Hanifah baru saja lewat hanya dari jejak wanginya yang tertinggal di udara. Beliau meneruskan bisnis ayahnya, perdagangan kain khos, sejenis sutra campuran wol. Tokonya di Kufah menjadi pusat mode. Beliau memiliki pabrik tenun sendiri, pegawai yang banyak, dan jaringan bisnis yang luas. Secara intelektual, An-Nu'man muda awalnya tidak tertarik pada fikih, hukum. Kecerdasannya yang di atas rata-rata membuatnya tertarik pada ilmu kalam, teologi, dan logika. Ia suka berdebat. Ia sering pergi ke Basra, pusat intelektual lain di Irak, hanya untuk meladeni debat dengan kaum Khawarij yang ekstrim atau kaum Mu'tazilah yang terlalu rasionalis. Ia menikmati sensasi mematahkan argumen lawan. Baginya, itu adalah olahraga otak. Hingga suatu hari, sebuah pertemuan tak terduga mengubah arah hidupnya 180 derajat. Peristiwa ini adalah turning point, titik balik. Tanpa momen ini, mungkin kita tidak akan mengenal mazhab Hanafi. Saat itu, An-Nu'man sedang berjalan tergesa-gesa. Tiba-tiba ia dipanggil oleh Asy-Sya'bi. Siapa Asy-Sya'bi? Beliau adalah ulama besar tabi'in yang pernah bertemu dengan 500 sahabat Nabi. Beliau adalah pilar ilmu di Kufah. Asy-Sya'bi bertanya, "Wahai anak muda, hendak kemana engkau?" Abu Hanifah menjawab, "Ke pasar tuan." Asy-Sya'bi bertanya lagi, "Bukan itu maksudku. Ke ulama mana engkau pergi belajar?" Abu Hanifah tertegun. Ia menjawab jujur, Saya jarang mendatangi ulama tuan." Asy-Sya'bi menatap mata pemuda itu lekat-lekat. Dengan pandangan batinnya atau firasat, ia melihat potensi raksasa yang terpendam. Asy-Sya'bi berkata, "Jangan lalai. Wajib bagimu mendalami ilmu dan duduk di majelis ulama. Karena aku melihat dalam dirimu ada kecerdasan yang luar biasa dan semangat yang menyala. Jangan sia-siakan akalmu hanya untuk menghitung dirham di pasar." Kalimat itu, "Jangan sia-siakan akalmu," itu adalah tamparan kasih sayang. Abu Hanifah pulang dengan hati gundah. Ia menyadari bahwa debat kusir atau ilmu kalam yang selama ini ia geluti tidak membawa manfaat nyata bagi umat. Umat butuh panduan ibadah, butuh panduan muamalah, butuh solusi hidup. Umat butuh fikih. Sejak saat itu, Abu Hanifah memutuskan untuk banting setir. Ia mencari guru fikih terbaik di Kufah. Pilihan beliau jatuh pada Hamad bin Abi Sulaiman. Mengapa Hamad? Karena Hamad adalah pewaris tunggal Madrasah Ibnu Mas'ud. Ilmunya bersambung. Hamad belajar dari Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim belajar dari Al-Qomah. Alqomah belajar langsung dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sanad emas. Selama 18 tahun lamanya, Abu Hanifah menjadi bayangan Hamad. Ia tidak pernah membolos. Ia menyerap setiap tetes ilmu gurunya. Ia bukan sekadar murid, ia menjadi asisten, bahkan pelayan bagi gurunya demi keberkahan ilmu. Ada satu kisah menarik tentang adab Abu Hanifah kepada gurunya. Beliau pernah berkata, "Sejak guruku Hamad wafat, aku tidak pernah sholat kecuali aku memintakan ampunan untuknya, bersamaan dengan ampunan untuk kedua orang tuaku. Dan aku tidak pernah menjulurkan kakiku ke arah rumah Hamad, meskipun jarak antara rumahku dan rumahnya terhalang 7 jalan, demi menghormatinya." Adab sebelum ilmu, inilah rahasia mengapa ilmu beliau begitu berkah.
4: Meskipun sudah menjadi penuntut ilmu, Abu Hanifah tidak meninggalkan pasarnya. Justru, beliau membawa fikih ke dalam pasar. Beliau mempraktikkan apa yang disebut warok, kehati-hatian tingkat tinggi dalam berbisnis. Buku-buku sejarah mencatat banyak kisah yang membuat para kapitalis modern mungkin akan geleng-geleng kepala. Mari kita simak satu kisah yang sangat masyhur, diriwayatkan dalam kitab Manaqib. Suatu hari, seorang wanita tua datang ke toko Abu Hanifah membawa sebuah jubah sutra yang indah. Wanita itu berkata, "Wahai tuan, aku butuh uang. Juallah kain ini untukku." Abu Hanifah bertanya, "Berapa engkau ingin menjualnya?" Wanita itu menjawab, 100 dirham. Bagi pedagang biasa, ini adalah durian runtuh. Kain sutra seindah itu dijual murah, sikat. Tapi tidak bagi Abu Hanifah. Abu Hanifah menggeleng, "Tidak, ini terlalu murah. Kain ini lebih berharga dari itu." Wanita itu heran, "Kalau begitu, 200 dirham. Abu Hanifah menggeleng lagi, "Masih terlalu murah." Wanita itu menaikkan lagi, 300, 400, Abu Hanifah tetap berkata, "Belum cukup." Wanita itu mulai kesal dan curiga, "Apakah tuan sedang mengejekku?" Abu Hanifah tersenyum teduh, "Tidak demi Allah, datangkanlah seorang penaksir harga yang ahli." Maka didatangkanlah seorang ahli kain. Setelah memeriksa, ahli itu berkata, "Kain ini harganya 500 dirham. Barulah Abu Hanifah membelinya dengan harga 500 dirham. Bayangkan sahabat, beliau menolak untung besar di depan mata demi kejujuran. Beliau tidak memanfaatkan ketidaktahuan penjual. Ini adalah penerapan prinsip antarodin, saling ridho yang sesungguhnya. Kisah lain yang tak kalah mencengangkan adalah tentang mitra dagangnya. Suatu kali, Abu Hanifah menyuruh mitranya, Hafs bin Abdurrahman, untuk menjual serombongan barang dagangan keluar kota. Abu Hanifah berpesan, "Wahai Hafs, pada baju yang ini ada cacat sedikit di bagian lengan. Pastikan engkau memberitahu pembelinya." Hafs berangkat. Barang dagangan laku keras. Hafs pulang dengan keuntungan besar. Abu Hanifah bertanya, "Apakah engkau sudah memberitahu cacat baju itu?" Wajah Hafs berubah pucat. "Astagfirullah, aku lupa tuan, saking ramainya pembeli, aku lupa memberitahunya." "Apakah Abu Hanifah memaklumi? Namanya juga manusia, lupa itu wajar." "Tidak." Abu Hanifah bertanya, "Berapa total keuntungan dagang kali ini?" Hafs menjawab, 30 ribu dirham, setara miliaran rupiah hari ini." Abu Hanifah berkata, "Ambillah modalnya saja. Seluruh keuntungan 30 ribu dirham ini, aku sedekahkan semuanya. Aku tidak sudi memasukkan 1 dirham pun uang syubhat ke dalam perutku." Inilah fondasi karakter Abu Hanifah. Sebelum menjadi imam fikih, beliau adalah imam dalam integritas. Bagaimana mungkin seseorang bisa dipercaya memegang hukum Allah, agama, jika dalam urusan uang saja dia tidak bisa dipercaya? Kejujuran inilah yang membuat fatwa-fatwa beliau kelak memiliki ruh, bukan sekedar teks kering, tapi nasihat yang keluar dari hati yang bersih.